0: dengan Al-Quran dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa alatuha mazamir syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ya, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamirus syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. Naam. Wa mu'adzinuhu al-mazamir. Dan mu'adzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa masaiduhu an-nisa. Dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Nah, di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya, nah, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan. Fanzur ila hadza tawjihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi, pengarahan Nabi alaihi salatu wassalam as-sadid yang lurus ini. Fima yajibu 'alal insani hatta wa huwa bi mithli hadhil halati ayyattabi'a sunnata was-sunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah, upaya untuk mengikuti sunnah adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya, ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna 'alal batil fawal batil. Sehingga tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Nah, thalithan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah doa Allahi jalla jalaluh wa taqaddasat asma'uhu. Yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad saliha wa hadza huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandaian dan kecerdasan kita, ya, untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak istri berdoa kepada Allah azza wa ta'ala. Ingatkan. Kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql. Ya, kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Enggak boleh lelaki mengatakan praisik, ya, onok tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah. Agamanya kurang. Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati, sering mengingatkan, ya, atau diajak bareng, ya, sholat malam bareng, ya, kemudian jangan lupa doakan, mendoakan, ya, dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita, yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami, istri-istri kami, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini. Dan jadikanlah kami, ya, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, makna dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk mata-mata ini, menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata a'yun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya. Ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anak ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, ya, sehat-sehat, gemuk-gemuk, senang, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi dasar qurrata a'yun itu tadi. Nah, qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengkisahkan an Zakaria, tentang Zakaria, Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala, dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, Langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina. Langsung ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Rabbku, berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai manhaj, metode, cara bagaimana seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa itu lama untuk menyebutkan intinya itu lama. Ila hadrati. Nah, wabil khusus Syekh Abdul Qadir, wabil khusus. Lama. Naam. Nama malaikat Jibril, Mikail, wis disebutna kabeh. Nama nabi disebutkan semua, nama para sahabat disebutkan semua. Abu Bakar, Utsman, wa Ali, iya. Wabil hadrati masyayikhuna. Syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungo. Duwowo ni rek. Padahal dungo ni cuma sedikit. Tapi itu tadi sila disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami enggak minta sama mereka, enggak. Yang kami sebutkan itu tadi, Jibril, Mikail, Israfil dan yang lainnya tadi, ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul, para sahabat khulafaur rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut semakin kuat istijabahnya, ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kati ketemu bupati ya kudu ngadep ajudani, nggak bisa langsung. Ya Allah, kok disamakan dengan bupati? Allah Maha mendengar, ya. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dia Maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan, Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kalau tadi Nabi Zakaria 6. Demikian pula hadhihi imra'atu Imran. Nadarat ma fi batniha faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi, nadartu laka ma fi batni, aku bernazar kepada engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini, agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah untukku. Langsung juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyata harraya awqatas tijabati du'a. Maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa. Ya, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waktu istijabah itu ketika sujud. Ya. Ketika sujud dalam salat itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari Nabi ya dalam Al-Qur'an. Kita doa di situ. Bukan hanya sujud terakhir. Ya. Paham ya? Bukan hanya sujud terakhir. Nah, juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang sunnah, disunnahkan. Namun seorang imam kalau dia jadi imam misalnya juga harus melihat kondisi jamaahnya. Ya. Nah, pernah seorang imam ini Masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih, qiyamul lail. Qiyamul lail, tarawihnya mulai jam 2 malam. Barakallahu fikum, jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur, tapi karena ingin keutamaan tadi, akhirnya sholat. Si imam setiap rukuk, setiap sujud lama sujudnya. Yang ikut, Masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya. Puh. Itu 3 menit ada itu sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang Masya Allah sunnah ini ketika diterapkan akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kalau wis wong wis sepuh-sepuh ya. Jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya, Ikhwan. Sambatan, aduh, Nur, sampai ngeluh aku, Nur. Sabar, sabar Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah. Sampai ngelulek gini ya, wis sholat yang ngomong akhirnya. Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi, atau mungkin punya penyakit, ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya, ketika begadang gitu kan gitu. Wah ini disikat tadi. Nah, jangan dilihat kondisi madu'unya. Ya mungkin agak lama sedikit, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, qala hafizahullahu ta'ala Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, fayad'una da'watal muhtajil muttarri al-munkasir ilallah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh, menampakkan kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan yang mendesak, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebutuhan tersebut, sehingga dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'una ilallah, maka ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyarzuqahuma dzurriyyatash shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saku wis ndonga agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Nah, anak yang gimana, anak yang dimaukan. Sebutkan. Ya, sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Qur'an ini. Zakaria alaihi salam mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi Imra'atu Imran mengatakan, nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, disebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fi wujudil ibni salih, dikarenakan keberadaan anak yang saleh, awil binti salihatil muslihati, ataupun putri yang salihah dan muslihah, khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia, ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya. Ya, bakti anaknya semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah satu hal yang pasti. Janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. Nah, dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Wa ni fid din azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah ngeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir kok enggak saloni di depan nang kupinge. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan ya, ya itu tadilah keceriaannya. Nah, barakallahu fikum. Nasihati ya, enggak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT ya disampaikan, Pak, mohon ini ada keluhan, mungkin ya di privasi, mungkin anu Pak nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan. Seperti itu. Nah. Nah, atau ya, ada dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Yang ini campur sari. Wah, ini dangdut. Yang ini Wan Fales. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah. Subhanallah. Saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes. Sampai opname 2 minggu atau berapa. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah. Kita barakallahu fiik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Ah, gimana kabarnya Dek Fulana ini gitu ya. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, enggak boleh stres, enggak boleh terganggu ini. Nah, disitulah kita masukkan. Nah, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena enggak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya, khususnya kalau ini mohon maaf ini. Banyak mohon maaf sudah. Musik, nyetel kalau misalnya musik kalau bisa dikecilkan, jangan terlalu keras gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah, itu setelah itu langsung hening. Nah, hening. Nah, kita setelah menjelaskan itu, ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian. Kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif. Ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Wono. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum atas keterlambatan. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Jadi sebenarnya dari kajian sebelumnya itu keberangkatannya sudah lebih awal 1 jam. Tapi qadarullah nyampainya ternyata bersamaan, hampir sama dengan kajian sebelumnya. Nah, dan memang manusia hanya bisa merencanakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita dalam babun nafaqat, bab tentang nafkah-nafkah. Kita akan baca hadis Abu Hurairah. Dan insyaallah tersisa 2 hadis lagi dalam kitabun nafaqat. Insyaallah kita akan membaca juga syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala untuk melengkapi faidah-faidah yang berharga dari beliau. Kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, indi dinar. Wahai Rasulullah, saya memiliki 1 dinar. 1 dinar itu mata uang emas yang kurang lebih 4,25 gram. 1/4 gram emas. Nah, kalau ditanya ke Mas Indra, insya Allah cepat paham harganya. Kisarannya kalau sekarang 1 dinar, seandainya 1 dinar adalah 4,25 gram emas, kira-kira berapa? Dirupiahkan? 1.010.000 per gramnya. Ya, sekitar 4.300-an, ya. 4.400 atau berapa, sekitar itu. Nah, jadi laki-laki ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Saya punya dana 1 dinar. Beliau bertanya kepada Nabi, kepada siapa saya infakkan? Kepada siapa saya nafkahkan? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anfikhu ala nafsika. Infakkan untuk dirimu. Dirimu yang pertama kali memiliki hak untuk memanfaatkan uang sebesar 1 dinar itu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, saya punya 1 dinar yang lain, masih ada lebihnya. Kepada siapa saya berikan? Qala anfikhu ala waladik. Nabi bersabda, nafkahkan untuk anakmu. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih punya 1 dinar lainnya. Qala anfikhu ala ahlika. Nabi menyatakan, nafkahkan untuk istrimu. Ya. Ini sebagian riwayat. Sebagian riwayat lain mendahulukan istri dulu baru anak. Dan itu yang dirojihkan oleh sebagian ulama. Kalau sama posisinya antara istri dengan anak, itu sebagian ulama mendahulukan hak istri dibandingkan anak dalam hal nafkah. Meskipun dua pihak itu, baik istri maupun anak, sama-sama berhak mendapatkan nafkah dari seseorang. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih punya yang lain. Qala anfikhu ala khadimik. Nabi menyatakan, berikan nafkah kepada pembantumu. Maksudnya hamba sahayamu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, saya masih punya yang lain. Qala anta a'lam. Nabi menyatakan, engkau lebih tahu akan digunakan kemana kelebihan satu dinar itu.

Daud, wallafdhu lahu, dan lafadznya sesuai dengan riwayat Abu Daud. Wa akhrajahu an-Nasa'i wal Hakim bi taqdimi az-zawjah 'ala al-waladi. Sedangkan An-Nasa'i dan Al-Hakim meriwayatkan dengan mendahulukan penyebutan istri dibandingkan anak. Istri dahulu yang lebih berhak dapat nafkah dari seorang laki-laki dibandingkan anaknya. Nah, insyaallah kita akan baca penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang syarah hadis tersebut. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, qala anfikhu ala nafsik, ketika Nabi menyatakan berikan nafkah untuk dirimu, fihi dalilun ala annal insan yabda'u binafsihi fin nafaqah. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang mendahulukan dirinya dalam nafkah itu. Nah, kalau dikatakan ada uang pas-pasan, seorang hanya cukup beli makan untuk dirinya atau istrinya dan anaknya, secara asal hak untuk diri didahulukan. Apabila dia dengan kerelaan hati bersifat ithar, ithar itu mendahulukan, tafadhal silakan, ini untuk istri dan anak-anak, maka itu kelebihan, sifat yang baik. Tapi bukan wajib. Bukan wajib. Nah, sama dengan orang misalkan antri, dia nomor satu, ada orang nomor dua. Ketika giliran dia, maka dia lebih berhak untuk maju karena dia di posisi depan. Tapi kalau dia menyatakan silakan, monggo, panjenengan dulu, saya masih ada ke lapangan, itu adalah tambahan kebaikan, sedekah istilahnya, gitu. Memang dia berhak, tapi kalau dia melakukan ithar, maka ini adalah sesuatu hal yang baik. Sebagaimana Allah memuji para sahabat Ansor yang ketika hanya punya sedikit makanan, ada tamu. Disebutkan hadis ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan pihak lain meskipun dia sendiri kelaparan. Itu kan hadisnya tentang seorang sahabat yang ada tamu, juga kelaparan tamunya. Dia sendiri juga enggak terlalu banyak punya, ada sih. Tapi dia tidak ingin membuat tamunya merasa bahwa tuan rumah sudah berkorban untuk dia. Maka dia menyatakan, saya sudah makan, anak-anak sudah aman, silakan dimatikan lampunya. Mereka seakan-akan makan bersama gitu. Seakan-akan makan bersama. Cuma bunyi alat-alat makan, seakan-akan dia makan. Padahal enggak, cuma supaya tamunya merasa, jangan sampai tamunya merasa tidak enak. Nah, itu bagian dari ithar. Ithar ini adalah suatu hal yang terpuji, tapi bukan suatu kewajiban. Sifatnya mustahab, dianjurkan. Nah, tapi ada ithar yang tidak diperbolehkan ketika itu suatu kewajiban. Ada seorang punya dana haji, ya, punya dana haji. Apakah dia harus mendahulukan orang tuanya atau dirinya? Sama-sama belum haji. Dan sama-sama tidak tahu usianya sampai kapan. Belum tentu orang tua mendahului anak. Ya kan? Karena usia itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal seseorang di tangan Allah. Apakah dia harus ithar ke orang tuanya? Atau dahulukan saya dulu, ini kewajiban, baru nanti kalau ada rezeki saya akan

0: berikan ke orang tua. Yang benar adalah dahulukan untuk dirinya. Karena itu kewajiban. Kita tidak tahu usia kita. Kita tidak tahu usia kita. Selama itu adalah haji yang wajib. Tapi kalau haji yang sunnah, dia sudah pernah melakukan, ini ada dana tambahan, apakah saya beri untuk saya atau ibu saya, ibunya pingin berhaji, dahulukan ibunya. Selama ada mahramnya. Nah, fa'in fadala syai'an nafsihi yunfiku ala man baqiya. Kalau ada kelebihan dari nafkah terhadap dirinya, maka dia berikan kepada yang lain. Kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah darinya. Qala indi akhar qala anfikhu ala waladik. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang tersebut menyatakan, saya masih punya satu dinar yang lain ya Rasulullah. Qala anfikhu ala waladik. Infakkan atau nafkahkan kepada anakmu. War riwayatul ukhra taqdimuz zaujah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, di dalam riwayat yang lain disebutkan mendahulukan istri. Ada riwayat yang mendahulukan anak baru istri. Ada riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam hal nafkah. Li'anna az-zawjah mahbusah 'alayhi fatakunu nafaqatuha ba'da nafaqatihi 'ala nafsihi thumma ba'dahal walad. Karena sesungguhnya istri itu tertahan, terikat dengan kita. Kalau tidak karena ikatan pernikahan, dia bebas. Tapi karena sudah terlanjur akad kita dengan walinya, maka dia terikat dengan kita, tertahan dengan kita. Maka karena engkau yang menahannya, engkau harus beri makan, engkau harus beri nafkah, begitu. Fatakunu nafaqatuha ba'da nafaqatihi 'ala nafsihi. Sehingga nafkah untuk istri itu didahulukan dibandingkan nafkah terhadap dirinya. Thumma ba'dahal walad. Kemudian setelahnya adalah anak. Setelah istri adalah anak. Jadi sepertinya Syekh Shalih Al-Fauzan cenderung pada pendapat menguatkan riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam urutan prioritas nafkah. Nah. Tayyib. Kalau tadi disebutkan bahwa dahulukan dirimu, hadisnya sahih. Bukan berarti kemudian seorang suami kenyang, istrinya lapar. Jangan sampai seperti itu. Karena kita terikat dengan hadis yang sudah kita pelajari. Hadis Muawiyah bin Haidah yang sudah pernah kita pelajari. Antu ta'imaha idza ta'imtah. Hendaknya engkau beri makan kepada istrimu sebagaimana engkau makan. Nah, itu hanya kondisi yang darurat. Cukupnya cuma satu, misalkan. Nah, dia memang hak dia memang. Tetapi, kalau dia melakukan ithar, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Ithar itu mendahulukan orang lain. Nah, jangan sampai sang suami suka kumpul dengan teman-temannya, ya, kemudian masuk ke warung, makan-makan sendiri, istrinya cuma dapat cerita saja. Nah, tadi saya makan ini di sana, kemarin saya ditraktir di sana. Nah, jangan sampai begitu. Kalau memang dia punya kemampuan untuk membawa makanan itu bagi istrinya, maka Al-Imam Malik cenderung pada pendapat, kalau seorang itu mau diberi pilihan, apakah mengundang orang itu datang ke rumah, atau dia kirim makanan ke orang itu, lebih baik kirim makanan saja. Kalau memang pilihannya ada dua itu. Supaya kalau dia kirim, dia bisa makan bersama anak istrinya. Itu lebih utama, kata Al-Imam Malik. Nah, qala indi akhar. Orang itu berkata, saya masih punya dinar yang lain. Qala anfikhu ala ahlik. Nabi menyatakan, berikan nafkah untuk istrimu, yakni ala zaujatik, yaitu kepada pasangan hidupmu, istri maksudnya, dalilun ala wujubi nafaqati zaujah kama madha. Ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada istri sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Qala indi akhar. Orang itu bertanya, saya masih punya satu dinar yang lain. Qala anfikhu ala khadimik, berikan nafkah kepada pelayanmu atau hamba sahayamu. Fihi dalilun ala annal khadima ya'ti ba'da zaujah wa ba'da al-aulad. Ini menunjukkan bahwa hamba sahaya itu haknya, hak mendapat nafkah setelah istri dan setelah anak. Nah, tapi kita di masa kini sulit memiliki hamba sahaya, hampir tidak ada. Mungkin bisa dikatakan tidak ada. Nah, li'annahu mahbusun ala sayyidih, karena hamba sahaya itu tertahan di tangan tuannya. Jadi kalau kita menahan sesuatu, menahan istri dengan ikatan pernikahan, menahan hamba sahaya dengan kepemilikan, menahan hewan kita pelihara, itu tanggung jawab menafkahi. Hewan kalau lepas, bukan tanggung jawab kita seandainya dia mati kelaparan. Bukan tanggung jawab kita. Kalau kita bantu, itu kelebihan, tapi bukan kewajiban. Itu suatu anjuran saja. Melihat ada kucing yang kebutuh, kasihan sekali. Kita menolong, kita beri makan, kita berpahala. Meskipun yang kita tolong bukan manusia. Karena itu makhluk hidup. Tapi seandainya pun kita tidur, tidak tahu kalau ada kucing lewat di depan rumah kita, kurus kering, ya, tinggal tulang belulang misalkan. Kita tidur, tidak tahu apa-apa, pagi-pagi lihat mati. Kita tidak berdosa, karena dia tidak kita tahan. Beda kalau kita tahan, kelalaian kita karena dikurung, kita ketiduran, kita lupa, dosa. Kalau seandainya mati karena tidak kita beri nafkah. Maka sesuatu yang kita tahan, itu tanggung jawab kita mencukupinya. Nah. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih memiliki satu dinar yang lain. Qala anta a'lam. Nabi menyatakan, engkau lebih tahu untuk dialokasikan apa satu dinar itu. Mazada an haula'i fa innahu yada'ahu atau yada'ahu fi ma yara fihi khaira. Apa yang lebih dari itu, maka silahkan dia letakkan pada peruntukan yang dia anggap baik. Aw yatasarrafu fihi li annahu asbaha fadilan an kifayatihi wa kifayati man yamunuh. Atau dia belanjakan pada hal-hal yang lebih utama. Selama ada kelebihan dari kebutuhan orang yang harus dia beri makan. Selama sudah lebih dari cukup, ya sesuai kadarnya, maka silakan mau disedekahkan, mau diberikan kepada kerabat atau bukan kerabat, silakan. Tapi yang jangan dilupakan, kewajiban memberi nafkah terlebih dahulu. Sebelum berpikir ini infak untuk apa, lihat dulu cukup enggak anak dan istri. Nah, taib. Sebelum masuk ke hadis berikutnya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada koreksi terhadap penyampaian saya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke hadis yang terakhir dari bab tentang an-nafaqah. Nah, hadis yang terakhir dalam bab nafaqah ini adalah hadis dari sahabat atau hadis dari seorang perawi, Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya atau sahabatnya adalah Muawiyah bin Haidah. Jadi kakeknya itu adalah Muawiyah bin Haidah. Wa an Bahaz bin Hakim an abihi an jaddihi, dari Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah man abar. Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling layak aku berbakti kepadanya? Siapakah orang yang paling layak aku berbuat baik kepadanya? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Kemudian aku berkata, setelah itu siapa? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, kemudian setelah itu siapa? Qala ummak, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala abaka. Nabi menyatakan, ayahmu. Thummal aqrabu, thummal aqraba fal aqrab. Kemudian orang yang punya kekerabatan paling dekat dan yang terdekat selanjutnya. Semakin dekat kekerabatan, dia punya hak lebih dibandingkan kerabat yang lebih jauh. Jadi Nabi menyatakan, ibumu, ditanya lagi siapa? Ibumu, kemudian ditanya lagi, dijawab ibumu, kemudian ayahmu, kemudian kerabat yang terdekat dan yang terdekat. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi, dan dihasankan oleh At-Tirmidhi. Dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, Hafizahullah. Hadzal hadith fihi dalilun ala ta'akkudi haqqil ummi akthar minal ab. Hadis ini menunjukkan bahwa hak ibu jauh lebih besar atau lebih banyak dibandingkan ayah bagi seorang anak. Ya. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil birri biha 3 marrat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berbuat baik kepada ibu 3 kali. Wa amara bi birril abi fil marratir rabi'ah. Dan Nabi baru memerintahkan berbuat baik kepada ayah pada kali yang 4. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga ibu yang disebut. Kali 4 baru ayah. Fadalla ala ta'akkudi haqqil um. Maka ini menunjukkan begitu besarnya hak ibu. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn. Wa wassayna al-insana, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain. Dan baru ibunya menyapih dia dalam 2 tahun. Sebelum penyapihan, perjuangan. Masa penyapihan tiba, ibunya berjuang. Berat bagi dia. Disapih enggak, disapih enggak. Kalau enggak disapih, kasihan. Kalau disapih, kasihan. Kalau tidak disapih, sudah waktunya. Maka ini menunjukkan kelebihan perjuangan seorang ibu dibandingkan ayah, masa-masa berat yang dialami seorang ibu dibandingkan ayah. Quran surah Luqman ayat 14. Di dalam ayat yang lain dinyatakan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dia dalam kondisi kepayahan dan melahirkan dia juga dalam kondisi kepayahan, berat, susah. Nah, Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, hadza tanbihun minallahi ala ta'akkudi haqqil ummi lima tulaqihi minal hamli wal wiladah war radha'ah. Ini adalah penekanan dari Allah akan hak ibu yang lebih besar karena ibu yang mengalami keadaan hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi kadar hamil, melahirkan, menyusui itu tahapan-tahapan yang tidak dilalui seorang ayah, ya, perjuangan-perjuangan yang hanya ada pada seorang ibu. Fahakkuha akadu min haqqil ab. Maka hak ibu lebih besar dibandingkan hak ayah. Wa in kana haqqul abi aydan wajiban. Meskipun hak ayah juga adalah hak yang harus ditunaikan, jangan diabaikan. Lakin haqqal ummi akad minhu. Namun hak ibu lebih ditekankan dibandingkan hak ayah. Fayuqaddimuha fin nafaqah wa yuqaddimuha fil birri. Maka ibu didahulukan ketika mendapatkan nafkah, ya, dan juga mendapatkan perbuatan baik dari seorang anak. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, kita tambah dengan sebuah tambahan faedah tentang athar Ibnu Abbas tentang kedudukan seorang ibu, kedudukan berbakti kepada ibu, yang sikap berbakti kepada ibu itu juga bisa menghapus dosa seseorang. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Annahu atahu rajulun, ya, dari Ibnu Abbas bahwasanya datang seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas. Faqala innini khatabtum ra'atan fa'abat antankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat antankihahu. Sesungguhnya saya pernah melamar seorang wanita, tetapi wanita ini menolak lamaranku padahal aku ingin menikahi dia. Nah, ini kata seorang laki-laki yang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa khatabaha ghairi, ada orang lain yang melamar dia, laki-laki lain melamar dia. Fa ahabbat an tankihahu. Maka wanita itu kemudian cenderung suka dan menerima pinangan laki-laki itu. Faghirtu 'alaiha, maka aku pun merasa cemburu. Faqataltuha, aku bunuh wanita itu. Nah. Fahalli min taubah, apakah masih bisa ada peluang taubat untukku? Qala, maka Ibnu Abbas yang pertama ditanya adalah ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Qala la, orang itu menyatakan tidak. Qala tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertobatlah kepada Allah azza wa jalla dan terus berupaya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa engkau lakukan. Nah, jadi kalau bertaubat kepada Allah berarti tinggalkan dosa itu. Kalau dosa itu membunuh, maka jangan pernah sekali-kali mengulang kesalahan itu. Tinggalkan. Kemudian sesali sebagai sebuah dosa dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, jika terkait dengan hak hamba Allah yang lain, maka kembalikan haknya. Jika ada hak hamba Allah yang lain. Nah, kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Atha bin Yasar, murid dari Ibnu Abbas yang menyaksikan percakapan itu, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lima sa'altahu an hayati ummih?" Kenapa Anda bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ada urusan apa kok masih bertanya tentang ibunya? Faqal, "Inni la a'lamu 'amalan aqrabu ila Allah 'azza wa jalla min birril walidah." Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Nah, seandainya dia jawab, ibuku masih hidup. Oh, kesempatan. Banyak-banyak berbakti pada ibumu, selain kau bertaubat. Karena peluang dosamu terhapuskan itu besar. Nah, tapi karena ibunya sudah meninggal, maka dikasih solusi yang lain. Sudahlah, taubat kepada Allah, perbanyak ibadah. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa jangan seseorang putus asa dari rahmat Allah ketika dia terlanjur terjatuh ke dalam sebuah dosa. Jangan anggap pintu taubat tertutup. Nah, pernah datang seorang cerita, dan ini suatu hal yang tidak pernah saya perkirakan. Seorang datang, "Ustaz, saya dulu pernah bertugas. Saya sudah pernah membunuh 94 orang. Nah, apakah ada pintu taubat untuk saya? Saya bertanya kepada sebagian ustadz, bahkan ada yang dari Malaysia. Ada yang menyatakan terbuka, ada yang menyatakan tidak." Nah, kita alhamdulillah, kalau baca Riyadhus Shalihin kan yang tercatat dalam sejarah 100 ya. Itu masih di bawahnya. Nah, masih di bawahnya. Nah, itu pun katanya tidak semuanya muslim. Campur aduk jadi satu. Karena sebagai konsekuensi dari tugas dia. Nah, yang sudah, beliaunya sudah sepuh, kemudian sudah sulit mengungkapkan dengan kalimat yang mudah dipahami. Dan beliau merasa, "Maaf, saya seperti ini mungkin karena dosa saya. Saya sulit menceritakan, terbata-bata, harus berpikir keras, ada masalah pada otak saya, mungkin ini karena dosa saya. Nah, sekarang saya sudah tua, sudah hampir meninggal, apakah masih ada peluang taubat untuk saya?" Nah, ya alhamdulillah nominalnya masih di bawah 100. Walaupun sebenarnya, kalaupun lebih dari 100, itu juga masih terbuka pintu taubat. Nah, hanya saja ketika nominalnya di bawah 100, untuk lebih meyakinkan dia, itu kita punya hujah. Nah, untuk semakin membuat dia yakin. Nah, barakallahu fikum. Tetapi jangan sampai kita menganggap ringan perbuatan menghilangkan nyawa seorang muslim. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW menyatakan, "La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Sungguh musnahnya dunia ini masih lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang laki-laki yang muslim. Bahkan di dalam Quran ancamannya keras sekali. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu, dan seterusnya. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ancamannya keras sekali. Nah, dan di dalam sebagian hadis Nabi menyatakan, seorang itu akan berada dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram ditumpahkan. Nah, seorang itu akan senantiasa berada di dalam kelapangan agamanya selama dia belum pernah menumpahkan darah yang haram. Nah, jadi dengan ini selesai babun nafaqat dari kitabut talak bulughul maram. Nah, bab berikutnya adalah babul hadonah al-hidonah, bab pengasuhan. Bab pengasuhan. Nah, bisa kita bahas sebagian atau ditunda berikutnya. Jadi pengasuhan ini adalah pembahasan fikih tentang kalau suami istri bercerai, anak itu lebih layak diasuh siapa. Nah, itu hadis-hadisnya dibahas di dalam Bulughul Maram. Nah, ini dimasukkan dalam kitab Talak, bab tentang nafkah, bab tentang hadonah, pengasuhan. Karena jangan berpikir perceraian itu akhir dari segalanya, tanggung jawab selesai. Jangan. Tanggung jawab nafkah masih ada kepada anak. Tanggung jawab pengasuhan masih ada kepada anak. Kalau dia memang paling berhak mendapat hak pengasuhan itu. Nah, masya Allah. Jadi Islam itu begitu detail, begitu rinci di dalam mengatur ketentuan-ketentuan syariat untuk kemaslahatan manusia. Nah, tidak ada yang diabaikan. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Ada. Ya. Naam, barakallahu fikum. Kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya, kita sempat menyinggung tiga kelompok orang yang Allah jamin ya akan dibantu oleh Allah. Di antaranya orang yang menikah. Siapa dua yang lain? Dua yang lain itu adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Seorang kemudian yang berikutnya adalah al-mukatab. Nah, ini pernah saya bahas di dalam pembahasan tentang pernikahan, ya, tentang pernikahan. Nah, lebih bagusnya kalau kita baca hadisnya secara utuh. Iya. Nah. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah bahwa orang yang memang akan berniat menikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya, Allah jamin akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kenapa ada sebagian orang yang sudah masuk dalam ikatan pernikahan tapi hidupnya kurang-kurang? Nah, karena itu adalah dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan itu. Akhirnya dia masih tidak menjaga kesucian dirinya, masih melakukan zina, wal iyadu billah, zina mata, zina yang lain, karena bukan hanya zina yang sifatnya fahisyah yang masuk
1: dalam kategori dirajam bagi yang melakukannya. Masih ada zina-zina lain yang itu juga bagian dari tidak mensyukuri nikmat pernikahan. Nah, jadi kalau di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Hakim dinyatakan sahih sesuai syarat Muslim, "Tsalatsatun haqqun 'alallahi an yu'inahum." Tiga kelompok orang yang Allah akan menolong mereka. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, seorang yang berjihad di jalan Allah. Wan-nakihu yuridu an yasta'iffa, yang kedua, seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Wal-mukatabu yuridul ada, dan seorang budak yang sedang mengangsur pembayaran tebusan darinya. Nah, jadi yang saya maksudkan itu adalah salah satu dari tiga kelompok itu dijamin oleh Allah. Ketika ternyata dia merasa masuk dari tiga kelompok itu, kok terasa tidak terjadi janji Allah itu, berarti ada yang salah dengan dia dalam merealisasikan isi dari hadis itu. Karena salah satu syarat dia ditolong Allah adalah berharap an yasta'iffa. Dia ingin memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Karena dengan pernikahan itu harapannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Anak tiri tapi laki-laki. Apakah istrinya mahram atau bukan? Jawabannya bukan. Ya, bukan. Karena yang disebut dalam Al-Quran itu adalah menantu langsung dari anak kandung ya. Jadi, وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Para istri dari anak-anak kandung kalian. Nah, baik. Oh, kalau itu mahram, karena dia adalah suami dari ibunya. Statusnya adalah suami dari ibunya. Suami dari ibu kita, kalau ibu kita menikah lagi, itu mahram. Jika seandainya orang itu perempuan. Suami dari ibu kandungnya adalah mahram bagi anak perempuan. Sedangkan istri bagi suami, istri bagi ayah, meski bukan ibu kandung kita, itu adalah mahram. Jadi anak tiri itu mahram. Tapi apakah pasangannya menjadi mahram bagi kita? Bukan. Nah, kalau anak tirinya, iya, mahram. Laki atau perempuan, dia. Kalau dia perempuan dan kita laki-laki, dia mahram. Waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Selama sudah pernah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya, maka anak tirinya ini menjadi mahram. Kalau seandainya belum ada hubungan suami istri, hanya akad saja, kemudian terjadi perceraian, setelah dengan ibunya, boleh menikahi anaknya, karena dia bukan mahram. Nah, cuma hal lain yang perlu diperhatikan, aspek kepantasan, gitu kan. Nah, pantas atau tidak, kalau itu terjadi di suatu wilayah, bukan terkait dengan urfnya. Apalagi ternyata calon mertua kita adalah mantan kita akhirnya. Kan jadi aneh perasaannya. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi hukum, sesuatu itu mungkin saja halal, mubah. Tapi dari sisi kepantasan, dari sisi kelayakan untuk diterapkan, perlu diperhatikan hal-hal lain. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. sudah menjelang masuk waktu maghrib. Nah, ya silakan. Oh, enggak. Nah, barakallahu fiik. Ya.
2: Dalam masalah sekolah gitu kan. Kayak harta yang musyarakah ini seperti apa?
1: Harta yang musyarakah.
2: Seperti yang di awam bagian harta penuh ini itu tidak teranggap.
1: Nah. Harta yang musyarakah, kalau aturan pemerintah, saya belum tahu detailnya ya, aturan pemerintah bagaimana mengatur itu. Tapi kalau dalam aturan syariat, harta yang musyarakah adalah jika memang ada akad bahwa itu dibagi. Dibagi. Nah, misalkan seorang suami menyatakan, aku beli rumah ini dan ini adalah milik kita berdua. Misalkan ya. Tapi kalau sang suami menyatakan, silahkan tempati rumahku sekehendakmu. Berarti itu masih milik dia. Gitu. Tapi kalau dia menyatakan ini sudah rumah bersama, milikku adalah milikmu juga, misalkan ya. Pas masih dekat-dekatnya, romantis-romantisnya begitu. Ketika ada masalah, diungkit sama istrinya, baru kelabakan dia. Bukankah dulu kau menyatakan ini rumah kita? Nah, baru pusing dia. Tapi sudah terlanjur dia ucapkan begitu, berarti itu musyarakah. Itu musyarakah. Nah, sedangkan secara asal, masing-masing itu punya hak kepemilikan sendiri. Hak kepemilikan sendiri. Suami punya hak sendiri, istri punya hak sendiri. Nah, jadi, sedangkan kalau aturan pemerintah, ya kita perlu membaca aturan pemerintah bagaimana dalam hal seperti itu. Nah, kalau aturan syariat sebatas yang saya ketahui, ketentuan dalam fikih Islam adalah masing-masing punya hak pribadi. Kenapa masing-masing punya hak pribadi? Karena dalam hukum waris, jika seorang suami meninggal, maka istri itu antara 1/4 atau 1/8 kan bagiannya. Seandainya punya suami, punya istri juga, kasihkan istri semua. Tidak usah dibagi seperti itu kan begitu. Karena itu ada kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, hak miliknya sendiri-sendiri. Nah, termasuk Nabi menyatakan hadis yang kita bahas tadi, hadis Abu Hurairah. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Berikan nafkah untuk dirimu. Masih ada yang lain ya Rasulullah. Berikan untuk istrimu, kalau riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nah, kenapa dipisah? Karena sendiri-sendiri kepemilikan itu. Kalau haknya suami otomatis milik istri, ya Nabi tidak perlu merinci seperti itu. Tidak perlu merinci seperti itu. Tapi Nabi menyatakan, semua hartamu adalah harta istrimu juga. Misalkan begitu. Ketika meninggal, masuk ke istri semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi secara ketentuan dalam fikih Islam, insya Allah masing-masing punya hak sendiri-sendiri. Dan strategi seseorang yang ingin menikah lagi, ada yang menyerahkan sebagian asetnya untuk istri pertama. Dengan itu kemudian mudah mendapatkan restu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maksudnya merinci iya, bagus, harus seperti itu. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seorang tidak tahu kapan dia meninggal, ya. Seorang, kalau seorang laki-laki menghibahkan sesuatu kepada anaknya, hati-hati, jangan sampai dia tidak adil kepada anak yang lain. Tapi kalau istrinya hanya 1, boleh dia berikan. Kalau istrinya lebih dari 1, memberikan kepada 1 istri, itu harus adil dengan istri yang lain. Sehingga perlu perincian, ini aset saya, ini asetmu, itu juga perlu, bukan sebagai bentuk sifat pelit dari seseorang, tapi upaya menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dikhawatirkan di kemudian hari. Nah, perselisihan akibat saling mengklaim aset tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, bahwa insyaallah di kesempatan sore hari ini kita ingin membaca salah satu risalah, risalah dari muhadarah hatifiyah, muhadarah via telepon, yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala di radio Mirathul Anbiya. Sebuah risalah atau muhadarah, yang mana muhadarah ini mengangkat sebuah pembahasan yang sangat penting, terkhusus kita ahlus sunnah, salafiyin, keluarga-keluarga ahlus sunnah. Karena dalam pembahasan ini mengangkat tema tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu, sebuah pembahasan yang sangat dibutuhkan terkhusus bagi ahlus sunnah yang akan membentuk sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, yang mana masyarakat itu akan baik ketika kondisi masyarakat terkecil dalam kehidupan ini bisa dibangun dengan baik pula. Masyarakat yang terkecil yang dimaksud di sini adalah keluarga. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, kemudian anak-anak, putra maupun putri, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang menjadi cita-cita kaum mukminin. Sebuah keluarga yang mana menjadi anak-anak dan istrinya itu sebagai qurrata ayun, sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala: Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, anak keturunan kami, pendingin mata-mata kami, dan jadikanlah kami bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sebuah cita-cita yang tinggi, dan ini merupakan harapan dan cita-cita para anbiya, para utusan-utusan Allah dan orang-orang salihin dari umat-umat terdahulu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kita meyakini bahwa keberadaan sebuah keluarga yang terdiri suami, istri dan anak-anak adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala nugerahkan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah kehendaki. Keberadaan anak sebagaimana disebutkan dan ditanyakan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah pada satu kesempatan, beliau ditanya, hal fasadul aulad minal ibtila, apakah rusaknya anak-anak itu merupakan cobaan, sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat tatkala anak sudah beranjak remaja, muncul istilah kenakalan remaja. Ketika beranjak dewasa, muncul kenakalan yang lainnya, tawuran dan yang lainnya. Kenapa sebabnya? Apa pandangan Islam ketika membahas dalam permasalahan ini? Rusaknya anak-anak merupakan ujian, kata Syekh Shalal Al-Fauzan. Naam, ya. Al-aulad minal ibtila, bahwa anak-anak itu bagian dari cobaan tersebut. Qala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat At-Taghabun, ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan fitnah atau ujian bagi kalian. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fitnah. Apa yang dimaksud fitnah ini? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ya'ni ibtila'un wa imtihanun. Maksudnya adalah sebagai cobaan dan ujian. Hal tuhsinu tarbiyatuhum wa tasbir 'alaihim wa taqumu 'alaihim wa tu'tihim huquqahum awla fahum ibtila'un wa imtihanun. Maksud dalam ayat bahwa anak-anak, harta dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian, cobaan bagi kalian, kata beliau hafizahullah, yakni apakah, ada sekian pertanyaan buat kita. Apakah engkau sudah memberikan pendidikan yang baik buat mereka? Ya. Cobaan dan ujian yang pertama adalah, apakah engkau telah memberikan pendidikan, tarbiyah yang baik buat mereka? Kita yakini bahwa pendidikan yang baik itu diukur dengan kacamata agama. Tanpa diragukan lagi, dan kita yakini bahwa ahsanu tarbiyah, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mendidik putra-putrinya dan para sahabatnya? Karena kita telah melihat hasil dari pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendidikan dengan sistem kurikulum wahyu Allah tetapkan metode pendidikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidiknya dengan metode yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dan putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik. Subhanallah, hasilnya telah kita saksikan melalui sirah, sejarah-sejarah mereka yang dicatat oleh para ulama, keberhasilan dan kejayaan mereka. Yang tentunya keberhasilan, kesuksesan dan kejayaan mereka bukan diraih dengan santai-santai, ya, bukan diraih dengan mudah, bahkan dengan cucuran air mata dan darah, bahkan nyawa dikorbankan. Sebuah perjuangan dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala ditampilkan dalam sebuah gambaran kehidupan mereka, sehingga jadilah mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salihin, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang salihat, muttaqin, ahlul jannah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah tetapkan bagi mereka keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah. Lalu pendidikan siapa lagi yang terbaik selain pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hal tuhsin tarbiyatuhum atau tarbiyatahum, apakah engkau sudah memberikan pendidikan untuk mereka dengan pendidikan yang baik, ya, atau watasbir alaihim, engkau bersabar dalam menerima berbagai macam gangguan dari mereka, dari anak-anak kalian. Nah, sabar dalam artian bukan berarti kemudian dibiarkan. Ketika kita melihat berbagai macam bentuk perilaku, ya, pembangkangan dari putra maupun putri kita, ini adalah sebuah gangguan. Apakah kita sabar? Sabar dalam artian jika kita disebutkan kata sabar, tak lepas dari tiga keadaan. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi berbagai macam bentuk kenakalan putra-putri kita. Apa kita tetap sabar? Artinya tetap menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabar kita dalam menjalaninya. Apakah kita terus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Jangan kemudian kita putus asa, sehingga kita langsung banting setir ketika mengetahui putra-putri kita tidak taat kepada orang tuanya, enggan untuk menjalankan syariat Allah, enggan untuk menjalankan syariat Rasulullah. Hadapi dengan sabar, dalam artian tetap kita nasihat, tetap kita memperhatikan mereka, tidak henti-hentinya selama hayat masih dikandung badan. Kewajiban itu masih tetap ada di pundak kita untuk mengarahkan dan membimbing serta membina mereka. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting kiranya kita meminta pertolongan kepada Allah senantiasa, selalu kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah dikategorikan sebagai al-isti'anah wa hiya al-ibadah. Al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, merupakan bagian ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang bagi lil insani ayasta'ina billahi azza wa jal. Selayaknya bagi seorang insan untuk memohon pertolongan kepada Allah fi kulli syai'in, dalam segala urusan. Ya. Segala urusan dia hendaknya ia memohon pertolongan kepada Allah, hatta fil umur saghira, sampai masalah-masalah yang sepele. Kadzihab wal maji wal akal wa syurbal libas, seperti ya

berpakaian. Itu ada doa sendiri yang kita diharapkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk terkait masalah tarbiyah ini. Terkait masalah pendidikan al-aulad. Kita meminta pertolongan terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita. Kalau bukan karena Allah, Allah Subhanahu wa taala pertolongannya, kita tidak akan mampu untuk bersabar. Nah, hatta yakuna dha bidzalika mudrikan li hajatihi muta'abbidan li rabbih azza wajal, hingga hal tersebut ya, ia mendapatkan kebutuhannya dalam keadaan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal isti'anah nah minal ibadah, dikarenakan isti'anah meminta pertolongan itu bagian dari ibadah. Wa idza sta'anal 'abdu bi rabbih yasurru lahu al-amra wa sahula 'alaihi. Kalau seorang hamba itu memohon pertolongan kepada Allah semata, maka masalahnya akan menjadi mudah. Barakallahu fikum, dan jalannya pun akan menjadi gampang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada pernyataan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala, sebuah pertanyaan buat kita semuanya, apakah kita sabar dalam mendidik mereka, yakni anak-anak itu. Wa taqumu alaihim, dan apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita terhadap mereka? Naam, au tu'tihim fuquqahum, memberikan hak-hak mereka. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti, yang akan kita baca dari risalah yang singkat ini, bahwa anak-anak itu punya hak. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu taala, Abdullah Al-Bukhari, bahwa hak mereka itu yang qasimu ila qismain, huququn qabla al-wujud wa huququn ba'da al-wujud, yaitu hak sebelum mereka ada, yakni qabla al-wiladah, sebelum mereka dilahirkan mereka punya hak, dan hak setelah mereka ada di dunia ini atau setelah mereka terlahir dari rahim seorang ibu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Qala fahum ibtilaun wa imtihanun, maka mereka merupakan ibtila, cobaan, dan juga ujian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita baca risalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari kajian kita. Qala, setelah Syekh membuka dengan khutbatul hajah, wa ba'd fa inni ahmadullaha ilaikum alladhi la ilaha ghairuh wa la rabba siwahu an hayya lana hadzal liqa' walladhi narju minhu jalla wa ala ay yubarika lana wa lakum fihi. Maka sesungguhnya aku memuji Allah Subhanahu wa taala di hadapan kalian, yang waalaikumsalam, tidak ada al ilah, tidak ada sesembahan selainnya, wala rabba siwa, dan tidak ada rab kecuali dia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk berjumpa, yang aku berharap dari perjumpaan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan.

0: kepada kita dan kalian. Wa an yanfa'ana bima naqulu wa nasma'u inna rabbi lasami'ud du'a. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan, sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Kana antuliba ilayyal kalamu hawla mas'alatin au mawdu'in yata'allaku bil mustama. Bahwa aku diminta, kata Syekh, untuk membahas sebuah permasalahan atau topik yang terkait dengan al-mustama, kehidupan masyarakat. Lil hajati ilaih, karena kebutuhan padanya. Nah, ini sangat dibutuhkan memang pembahasan seputar kemasyarakatan. Yakni, kata Syekh, walaftil anzari ilaihi, dan banyaknya pandangan terhadapnya. Waqad waqa'al ikhtiyaru ala maudhu'in yata'allaku bihadal maqam ala wahuwa min huquqil awladi ala al-aba wal ummahat. Dan pilihan terjatuh pada pembahasan dengan tema yang terkait dengan permasalahan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, keberadaan al-aulad merupakan hibah, pemberian, ya, nikmat dari sisi mereka adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hamba, bahwa mereka ini perhiasan. Nah, perhiasan dalam sebuah rumah tangga. Bahkan perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Wa annahum aunun li abaihim wa ummahatihim. Ketika mereka sudah mulai berakal, mereka bisa menjadi pembantu yang bisa diminta tenaganya untuk ayah-ayah mereka dan ibu mereka. Bisa disuruh-suruh. Itu kelebihannya kalau punya anak. Beda dengan punya kucing, Pak. Punya kucing umur 6 tahun, gak bisa disuruh-suruh. Ya. Enak punya anak. Ya. Umur 3 tahun sudah bisa disuruh. Nah, ambilkan gelas itu. Senang dia. Nah, barakallahu fikum. Sebuah nikmat. Ya. Fahum farhatun wa bahjatun fi sigharihim wa aunun fi kibarihim. Mereka adalah kegembiraan dan penerang cahaya saat kecil, serta aun, ya, pembantu, ya, yang bisa membantu kita ketika mereka dewasa. Ini ketika mereka dewasa, bisa membantu kita. Bahkan menjadi penerus yang akan meneruskan cita-cita kita. Ini ketika di kehidupan dunia. Wa ba'dal mamat, ketika kita meninggal, ya. Idza kanu min auladin wa dzurriyyatin salihin, jika mereka merupakan anak-anak dan anak keturunan yang saleh, kanu min asbabi istimraril amali salih, mereka bisa menjadi keberlangsungan dan kesinambungan amalan saleh, wastimraril ajri wath thawab, dan terus berkesinambungan terus-menerus, ganjaran serta balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya yang Allah berikan kepada kita setelah kematian itu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Minha awwaladin salih yad'ulah. Sebuah hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam itu meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga. Di antaranya adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana kiat mendidik anak yang soleh. Bagaimana menyiapkan sebuah keturunan yang solihin dan solihat. Dan itu sebuah cita-cita yang tinggi nilainya dan sebuah proyek besar. Nah, kalau bahasa kita mega proyek yang gak bisa main-main. Nah, walaupun anaknya satu, ya, butuh ilmu, butuh bekal dalam mendidik anak-anak yang salihin ini dari mereka sebelum dilahirkan, ya. Bahkan dijelaskan di kitab ini nanti sebelum kita memulai proses ya lahirnya anak ini, sebelum itu artinya ketika masih jomblo ya, ketika kita masih bujang, itu sudah harus ada persiapan. Nah, bakal nanti anaknya ini mau dibawa kemana dan mau diapakan, itu sudah ada, sehingga kita enggak gegabah mencari apa pabriknya, mencari ladangnya, nggak serampangan. Nah, selektif. Kenapa? Karena ini yang nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga pembahasan ini sangat bagus bagi kita yang sudah mengarungi bahtera atau yang mengawali mengarungi bahtera atau yang memulai atau yang ingin lagi. Nah, sudah jangan diteruskan. Ya, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka ayyuhal ikhwah, tidak diragukan lagi wahai saudaraku, annal alaqata bainal aulad wa abaihim wathiqah, bahwa ikatan keterikatan antara anak-anak dengan orang tua mereka itu sangat kuat. Wahia ni'matun minallahi azza wa jalla 'alal 'abdil mu'min, bahwa ikatan tersebut merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya yang beriman. Harus ada ikatan yang kuat, dan ini memang sebuah fitrah yang memang sunnatullah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan keberadaan anak saya, ya ini keliru. Atau dengan kata lain, wele aku iki wis terserah anak. Apa jari anak? Lek anak pingin ngene ya wong tuwa iki cuma bisa mendukung. Istilah-istilah kayak gitu kayaknya bijak, tapi berbahaya itu. Butuh syarah. Nah, butuh syarah. Butuh penjelasan. Yang dimaksud mendukung apa yang diinginkan oleh anak itu apa? Ya. Kadang-kadang ada istilah-istilah bijak. Orang tua yang baik adalah orang tua yang senantiasa menjadi motivasi untuk anaknya. Motivasi dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, nah, maka kita harus mendukung. Bahkan kalau perlu dikawal. Tapi kalau dalam hal maksiat, nah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang tua bukan mendukung, harus menarik anaknya, menjelaskan bahayanya. Kenapa? Karena itu adalah satu kewajibannya. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Tadharu hadhihi al-alaqa liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim. Nampak jelas ikatan ini bagi siapa saja yang memperhatikan Al-Qur'anul Karim was sunnatal mutahharah dan memperhatikan sunnah yang suci disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ikatan antara orang tua dengan anak, anak dan orang tuanya. Dalam sunnah pun demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak bisa dipisahkan antara orang tua dan anak. Anak dan orang tuanya. Nah, sampai ajal menjemputnya, ikatan itu terus ada. Nah, tidak bisa dipisahkan. Famatsalan seperti najidu wasiyatullahi subhanahu bihim. Kita dapati wasiat Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Faqala Subhanahu wa taala yusikumullahu fi auladikum. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian apa? Tentang anak-anak kalian. Ya. Allah berwasiat. Wa ma'lumun annal wasiyata innama takunu fi amrin muhim wa li amrin muhim. Dan diketahui bahwa wasiat, ya, wasiat yang kita ketahui merupakan, ya, perkara yang penting dan untuk sebuah tujuan yang penting pula. Itu fungsinya wasiat. Ya. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Jangan ada kemudian orang tua merasa acuh tak acuh dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua tidak punya kepekaan dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Cuek. Tanpa tahu kabar perkembangan anaknya bagaimana. Ya. Bagus ketika para orang tua, baik itu suami dan istri, itu sejalan dan satu pandangan dalam mendidik anak-anak mereka. Karena ini adalah sebuah tugas yang besar. Amanah. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita menjadikannya generasi yang salihin dan salihat. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kerusakan akidah dari anak-anak kita disebabkan karena orang tuanya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yuladu. Naam, al-auladu yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, bahwa anak-anak itu dilahirkan di atas sebuah fitrah bersih, suci, ya. Mereka terlahir dalam keadaan bersih. Maka orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Yahudi. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Nasrani dan Majusi. Ini menunjukkan bahwa pengaruh orang tua dan pendidikan serta pengkondisian ketika di rumah itu sangat-sangat besar pengaruhnya bagi keberadaan anak-anaknya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Wa aidan najidu anna anbiya Allah ta'ala قد تمثلوا أخلاقا عظيمة في قيامهم بحق آبائهم. Dan juga kita dapati bahwa para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah telah menampilkan perilaku akhlak dalam penunaiannya, penunaian mereka terhadap hak-hak orang tuanya. Ya, ini Syekh ingin menyebutkan bahwa ikatan antara anak dan orang tua itu sangat kuat. Bagaimana Al-Quran menampilkan sekian ayat-ayatnya menyebutkan bahwa di antara para anbiya Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana hubungan yang kuat di antara mereka. Dalam hal apa? Wa da'watihim lil khair. Yang pertama dalam upaya menjalankan hak-hak untuk orang tuanya. Dan mengajak mereka, mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan. Ya. Fa Ibrahim alaihissalam. Contoh. Ibrahim alaihissalam yang ditampilkan dalam Al-Quran tatkala mengatakan kepada ayahnya, kama hakallahu subhana, sebagaimana Allah mengisahkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Dan ketika, dan ingatlah saat Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya Azar, yang bernama Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau, yakni melihat engkau wahai ayah, dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ada kepedulian seorang anak terhadap orang tuanya. Artinya terus menunaikan hak kedua orang tuanya. Ya. Dalam yang lebih dari itu, menunaikan hak untuk mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan. Dengan berbagai cara yang hikmah tentunya. Ya. Jangan sampai perubahan kita, ya, perubahan kita yang dahulunya kita tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal bimbingan-bimbingan Allah dalam Al-Quran, tidak mengenal bagaimana sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah mengenal Al-Quran, was-sunnah, dan juga manhaj ini, jangan sampai orang tua memandang akhlak kita lebih jelek ketika kita sudah mengenal Al-Quran was-sunnah dibandingkan sebelum mengenal Al-Quran was-sunnah. Atau dengan istilah yang mudah, yang biasa dikatakan oleh mereka, ya, akhlaknya bertambah jelek setelah ngaji dibanding sebelum ngaji. Jangan sampai demikian. Nah, pembinaan dan bimbingan pembekalan yang seperti ini sangat kita butuhkan. Ya. Tetap kita terus mendakwahkan kebaikan kepada orang tua kita. Nah, dengan dakwah yang hikmah, dengan akhlakul karimah, nah, dengan qaulan karimah, dengan ucapan-ucapan yang mulia, nah, yang melembutkan hati-hati mereka. Terus, nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana ketika sambutan orang tua itu tidak baik? Nah, kurang menyambut baik ajakan kita. Kadang dari jauh sudah ngelihat perubahan kita sudah sebel awal-awal. Ya. Nah, ini apa ini? Nah, jenggot-jenggot, cingkrang-cingkrang ini. Nah, buang muka ketika kita datang. Ya, ada sebagian seperti itu, luar biasa. Proses sekian lama. Hah? Subhanallah, ketika lahir anak pertama, ya, senang orang tua kita. Senangnya sama cucunya saja. Ya. Nah, jangan coba-coba. Cucunya, ya, itu lebih disayang sama ayah kita, ibu kita dibandingkan kita. Biasanya seperti itu. Mulai luluh di situ, ya. Proses. Nah. Ada juga tidak luluh sama sekali sekian lamanya. Ternyata dari kalangan utusan Allah pun ada yang demikian. Wa qala jalla wa ala fi mawdhu'in akhar, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang lain, yaitu masih kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan ingatlah dalam kisah Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, bahwasannya Ibrahim alaihi salam merupakan nabi yang jujur. Ya, idh qala li abihi, tatkala ia mengatakan kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Nah, wahai ayahku, mengapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat serta tidak bisa menjamin keselamatanmu sedikitpun? Barakallahu fikum. Apa akibat dari dakwah Ibrahim, ajakan Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya ini? Ya. Ternyata ayahnya marah dan mengancam Nabiullah Ibrahim kalau terus mengajak kepada agama tauhid, menghina berhala-berhala ayahnya. Ayahnya mengancam akan merajam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi tetap Nabiullah Ibrahim masih bersikap baik terhadap ayahnya. Tatkala beliau diusir oleh ayahnya, tetap Nabiullah Ibrahim, ya, mendoakan ampunan bagi orang tuanya ketika masih hidup. Ya, boleh. Walaupun ayahnya itu musyrik, walaupun ayahnya beragama Nasoro, Yahudi, Majusi misalnya, ketika mereka masih hidup, mereka masih bisa didoakan, ya, agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika sudah meninggal, maka kita dilarang untuk memohonkan ampun bagi orang tua kita yang meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya, ya, bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin walaupun ia adalah karib kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwasannya mereka adalah ashab al-jahim, bahwasannya mereka ketika meninggal di atas kekufuran mereka adalah penduduk-penduduk neraka jahim. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Itu contoh ikatan yang ditampilkan oleh Al-Quran tentang bagaimana ikatan antara anak dan orang tuanya. Wa najidu fil Qur'ani aidan khitabat ba'dil anbiya. Didapati juga di dalam Al-Quran dialog sebagian para nabi alaihimussalatu wassalam liabnaihim. Dialog sebagian para nabi kepada anak-anak mereka. Kalau tadi anak kepada orang tuanya, sekarang para nabi mengatakan atau berdialog dengan anak-anaknya. Fi ghayati minal husni wal isfaqi alaihim, dalam keadaan ya cita harapan yang baik serta kasih sayang terhadap anak-anaknya. Contohnya Allah Azza wa Jalla tampilkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133, yaitu pesan Nabiullah Ya'qub alaihi salam kepada anak-anaknya. Ya. Ini sebagai dalil bahwa wajib bagi orang tua untuk terus tidak putus asa mengajak anak-anaknya di atas kebaikan. Jangan sampai putus asa, wis aku wis tuwa, ya. Anak-anakku wis padha dadi wong. Enggak perlu diurusi lah, tetap. Sampai hayat masih dikandung badan, bahkan sampai diambang kematiannya, Nabiullah Ya'qub alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-133 Al-Baqarah, Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Nah, tidakkah kalian menyaksikan sebagai saksi ketika Nabi Ya'qub alaihi salam diambang kematiannya, idh qala libanihi, saat ia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau ibadahi sepeninggalku. Pesan kepada anak-anaknya perkara tauhid. Nah, apa yang akan kau sembah sepeninggalku? Nah, bukan pesan nengok sawah sing nang kono nak, ya, yang 600 meter persegi itu kasihkan adikmu, kamu yang di sebelah rumah ini. Enggak. Ya. Nah, kadang-kadang memang ahlul waris yang di apa ya? Bahasa Indonesianya itu. Sing dikupuhna ya apa bahasa Indonesianya? Yang diributkan. Emang bahasa Nusantara ini. Yang diributkan peninggalan warisan dan yang lainnya. Nah, subhanallah, si ayah di saat diambang kematiannya butuh untuk ditalkin. Enggak ada yang nalkin. Nah. Persentase pembagian warisan. Nauzubillah. Bagaimana Nabi Ya'qub tak lupa akan keselamatan akidah putra-putrinya. Mengatakan kepada putra-putrinya, mata buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelah peninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan kepada ayahnya, kami akan beribadah kepada sesembahanmu, yakni Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayah kami, ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim dan Ismail serta Ishak, dan sesembahan yang satu, dan kami adalah hamba-hamba Allah yang berserah diri. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pesan ayah kepada anak-anaknya. Ditampilkan pula oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putra tercintanya yang saat itu semata wayang, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam satu perjalanan, Nabiullah Ibrahim bermimpi menceritakan kepada anaknya, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fandur madza tara. Mimpi Nabi itu wahyu, ya. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita. Jangan dijadikan dalil mimpi kita itu. Ya. Mimpi enak dibangunkan marah-marah. Kok digatang ini aku? Akhirnya pengin tidur lagi biar nyambung, enggak bisa, Mak. Nah, mimpi Nabi ketika itu adalah menyembelih Nabiullah Ismail sebagai kurban yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Azza wa Jal. Nabiullah Ibrahim selaku ayah yang komunikatif, ya. Komunikatif. Ini seorang ayah harus komunikatif pada anaknya. Jangan sampai anaknya ini taunya ayahnya kalau di rumah ini macan. Takut. Pokok kalau ada bapak wis ngamuk-ngamuk tok wis. Ya. Taunya kayak gitu. Jadi enggak ada senyum. Apalagi kalau dia hanya taunya bapak itu kalau baiknya itu kalau sama teman-temannya saja. Wah, kalau diundang temannya, ayo ayo masyaallah. Ketika anak lewat, oh, menang diun. Tekan diun. Wis nyapu. Wis ngapain? Mendelik terus. Si anak, bapak ini kok lebih sayang orang lain dibanding keluarganya. Nah, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling bagus pergaulannya terhadap keluarganya. Naam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Nabiullah Ibrahim, seorang ayah yang komunikatif kepada anaknya. Diajak musyawarah anaknya. Nabiullah Ismail, karena dia sudah tertanam dan terdidik sejak dini dengan didikan-didikan wahyu. Naam. Memiliki keimanan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya ayahnya adalah seorang nabi. Naam. Mudah saja menjawab. Naam. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintah. Lakukan apa yang telah diperintah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sabar. Luar biasa. Ini cerminan anak yang soleh. Ya. Ketika diajak komunikasi terhadap apa yang menjadi baik dirinya, ya. Tentunya orang tua ingin anaknya menjadi baik, kan gitu. Segala apa yang dilakukan oleh orang tua itu demi kebaikan anaknya. Nah, tentunya diukur kebaikan itu dengan kacamata agama. Kadang-kadang orang tua menyangka apa yang diperintahkan kepada anaknya itu baik, ternyata tidak dibangun di atas ilmu. Baik yang dimaksud di sini adalah baik dalam kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika itu anak harus taat kepada orang tuanya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini salah satu cerminan hubungan yang baik antara ayah dan anaknya. Satu lagi ayat, ya, sebelum kita akhiri majelis ini. Sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Luqman yang ke-13. Ayat ke-13. Dan banyak lagi ayat yang lainnya tentunya. Yaitu tatkala Luqman, yaitu seorang hamba Allah yang saleh. Kalau tadi para nabi, sekarang hamba Allah yang saleh yang berpesan dan menasehati anaknya dalam permasalahan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan, kamu kalau memerintahkan kepada anakmu, jangan sampai mengatakan jangan. Anak itu yang dia dengar tuh, ayo, jangan. Ya. Ojong ini. Ya enggak juga. Ya. Dicontohkan, jadi kalau anak lari-lari di tempat yang licin misalnya, jangan sampai kita mengatakan, ayo jangan lari-lari. Nah, itu menurut parenting-parenting itu. Ya. Ayo jangan lari-lari. Jangan. Ayo nanti jatuh loh. Gitu. Itu licin, nanti jatuh. Gitu. Kan enggak bilang jangan kan. Ya. Nah, kaif kalau seperti ini? Ucapan Luqman terhadap anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Ya. Apa kemudian, kalau kamu menyekutukan Allah, Allah akan berikan begini. Itu ada lagi. Ya. Tapi, la tusyrik billah, sebuah peringatan yang tegas dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala agar kita jangan sampai menjadi acuh masa bodoh dengan kondisi putra dan putri kita. Ya. Para ummahat pun juga demikian. Bahkan keberadaan umat harus lebih perhatian kepada putra-putrinya karena keberadaan mereka yang di rumah berbeda dengan ayah. Kedekatan mereka dengan anak lebih dibandingkan seorang ayah. Wallahu alam bisawab, mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dalam pembahasan tema yang terkait dengan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Salah satu muhadharah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, yang mana di pembahasan hak-hak anak untuk para ayah dan para ibu ini, beliau memberikan mukaddimah, pendahuluan yang di dalamnya membahas terkait dengan pentingnya serta urgensi peran para orang tua dalam kesolehan anak-anaknya, putra maupun putri. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau memaparkan pada pernyataan dan ucapan beliau tersebut bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, baik itu kerusakan moralnya maupun kerusakan dari sisi agamanya, kebanyakannya didapati dari sisi para ayah. Kenapa? Karena banyak dari para orang tua khususnya, kenapa disebutkan para ayah? Karena memang para ayah merupakan pimpinan, nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin, pembina, pembimbing para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini disebutkan konteks perintah tersebut kepada para lelaki. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka diingatkan di sini oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dengan menukil kalam dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdullah hafizahullah, idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim yambaghi mura'atuha wal qiyamu biha li'anna dhalika mimma sayus'alu 'anhu al-'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang seharusnya diperhatikan dan ditunaikan hak-hak tersebut, dikarenakan hal demikian diantara yang ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia ditanya tentang keluarganya, bagaimana ia memimpinnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, wa sanatakallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan tersebut atau permasalahan penting tersebut dan segala sesuatu yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang seperti ini sangat penting. Kenapa? Untuk memecah dan meluruskan syubhat-syubhat yang terjadi atau yang bercokol pada sebagian para orang tua. Mereka mungkin menganggap pada sebagiannya bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk penyelamatan, pengkondisian yang tepat pada anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Sebutkan salah satu contoh terkait dengan HP pintar atau gadget. Syubhat yang beredar, mereka menilai daripada anak-anak ini keluar dari rumah, keluyuran, tak tahu kemana mereka bermain, kemana mereka atau dengan siapa mereka bergaul, maka sebagian orang tua mencari alternatif
1: mencari alternatif suatu yang menurut mereka lebih mending, ya, yang menurut mereka ahwan. Kama yuqal al-ahwan laisa bi ahsan. Yang lebih mending itu bukan yang lebih baik. Menurut mereka lebih mending. Akhirnya dia berikan alat itu kepada anak-anaknya. Memang secara raga dan fisik mereka itu ada di rumah. Namun secara praktek mereka bisa menjelajahi dunia sampai ke dapur-dapurnya. Bisa bermain kepada siapa saja atau dengan siapa saja tanpa kita bisa mengontrolnya. Dan tentunya hal tersebut banyak merusak, ya, pada anak-anak yang akhirnya berubah mental mereka menjadi orang-orang yang tidak mau bersosialisasi. Cenderung menutup diri. Nah, emosi, temperamen. Nah, tidak mau diganggu. Jangan tanya bagaimana ibadahnya. Nah, karena permainan-permainan itu, ya, semakin dia bertambah dalam bermain, semakin menarik apa yang ditawarkan dari permainan-permainan tersebut. Nah, bahkan sebagian dari permainan-permainan itu bisa menghasilkan, ya, uang. Barakallahu fikum. Al-muhim, ikhwani fiddin azzanallahu iyakum, bagi para orang tua harus memahami bahwa kemaslahatan keluarga, terkhusus kemaslahatan anak-anaknya, merupakan tanggung jawab dia sebagai orang tuanya. Jangan sampai ia merasa putus asa. Jangan sampai ia merasa bahwasanya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengarahkan anak saya. Lah. Selama hayat masih dikandung badan, selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, dia tetap wajib untuk mengarahkan anak-anaknya. Adapun hidayah itu semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah masing-masing kita. Merubah yang dahulunya dia, ya, tidak terkondisikan menjadi terkondisikan. Ya, kita hanya sebagai sebab perubahan-perubahan itu. Adapun penentu utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk terus mengarahkan mereka. Wajib bagi kita untuk terus membimbing mereka, menegur mereka jika salah, ya. Memberikan ketegasan kepada mereka. Kalau dalam istilah kita orang Jawa, ojo kalah karo arek, ya. Ojo kalah karo arek itu. Jangan kalah dengan anak-anak. Nah, semaksimal mungkin untuk kita arahkan, kita bimbing, kita beri pengertian-pengertian. Gak bisa di hari itu, tunggu. Mungkin seminggu lagi, panggil lagi, duduk lagi, bercengkrama lagi, kasih pengertian terus. Nah, semoga proses-proses itu menjadikan mereka tersadar, menjadikan mereka akhirnya bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan ternyata salah, lalu kemudian dia menempuh jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzanallahu iyakum. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, awalan yang pertama, makna al-haqqi wal muradu bihi, arti al-haq. Karena pada judul kitab ini, hukukul aulad. Apa itu hak? Dan apa yang dimaksud dengan hak? Nahnu naqul innal abna'a lahum haqqun 'ala abaihim. Kita mengatakan sesungguhnya anak-anak bagi mereka memiliki hak atas para ayah mereka. Famal muradu bi kalimati haqqin? maka apa yang dimaksud dengan kata hak itu? Al-haqqu diddul batil. Hak adalah lawan dari kebatilan. Wa huwa ismun min asma'illahi, dan ia merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Jadi ada seorang dinamakan Abdul Haq. Ya, ini yang dimaksud Abdul Haq adalah hamba Allah. Wa qawlu al-haq, yakni Allah Azza wa Jal. Wa yutlaqu al-haqqu yuradu bihi al-adlu. Dan juga al-haq itu bisa diarahkan maknanya kepada al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Al-haq juga diartikan dengan al-islam. Wa yuradu bihi al-milku. Al-haq juga kadang diartikan dengannya al-milku, kepemilikan. Ya. Ini hak mereka, ini hak orang tersebut. Ya, ini kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi. Juga bisa dimaknakan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu. Juga bisa diarahkan dengan makna as-sidq. Al-haq adalah kejujuran. Wa yuradu bihi al-mautu. Ada juga mengartikan hak itu dengan al-maut. Wa yuradu bihi al-hazm. Juga bisa diartikan dengan al-hazm, ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi. Dan yang selain itu dari makna-makna yang dimasukkan pada makna al-haq. Nah, artinya al-haq ini banyak maknanya, tergantung nanti konteksnya. Ya, konteks pembicaraannya kemana. Naam. Wal haqqu huwa wahidul huquq. Al-haq merupakan kata tunggal dari jamak al-huquq. Nah, ini pembahasan terkait dengan bahasa atau arti secara bahasa. Naam. Bahwa makna hak ini memiliki banyak makna secara bahasanya. Adapun amma min haitsu ta'alluq syar'i, adapun makna yang dilihat dan ditinjau dari kaitannya secara syar'i, istilah syariat, annal haqqo yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu, bahwasanya al-haq itu dimaukan padanya sesuatu yang tetap hukumnya. Wa ma'lumun annal hukma tsabita a'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban. Dan satu hal yang diketahui bahwa hukum yang tetap itu lebih umum cakupannya atau sifatnya dibandingkan sekedar hukum yang sifatnya wajib atau anjuran. Hukum yang tetap itu bisa wajib, ya. Wa qad yakunu manduban, bisa juga hukumnya itu manduban, sunnah. Wa qad yakunu mubahan, dan juga bisa dia hukumnya mubah, boleh-boleh saja untuk dikerjakan. Wa min dzalika, kemudian Syekh memberikan permisalan contoh makna hak dalam sebuah hadis. Ma kharrajahul Bukhari, disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Berarti kan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama, raddus salam, wa iadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatul da'wati, wa tashmitul atish.

Ini hak muslim bagi muslim yang lain. Ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lainnya. Yang berikutnya, mengiringi atau mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Nah, ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Fa kalimatu haqqin huna fi iyadatil maridi wa tiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata hak di sini pada amalan menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah, yang dimaukan di sini ya, hukumnya adalah an-nadbu, anjuran, sunnah hukumnya. Hak tapi hukumnya sunnah. Wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujub. Menghadiri atau menjawab, memenuhi undangan, terkadang hukumnya itu wajib. Idza kanat khassah, kalau undangan itu ditujukan secara khusus. Nah, secara khusus japri ya, pakai WA. Nah, turut mengundang antum ini. Ini khusus dah. Nah, apa ada yang enggak khusus? Ada. Misalnya di grup ya, mengundang antum semuanya habis sholat Jumat, tafadhalu hadir ya di kediaman kami ini dalam acara ini. Ini umum. Nah. Kemudian kata Syekh, idza kanat khassah, jika undangan itu khusus, maka wajib untuk dipenuhi undangan itu. Wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha. Dan dalam keadaan tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang menghalangi kewajiban untuk menghadirinya atau memenuhinya. Nah, dengan syarat apa? Tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran, wajib untuk kita hadiri. Jika ada kemungkaran, maka gugur hukum kewajiban itu. Nah, boleh dia untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, tetap la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib untuk kita menaati satu makhluk pun dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, gak enak. Habis teko. Masa aku gak teko. Barakallahu fikum. Ojo gak enak. Tetap. Sebenarnya bisa disiasati kalau undangan-undangan misalnya pernikahan, ya, atau undangan walimatul khitan. Ya. Ini anak pertama dari kakak saya, Ustaz. Kenapa? Nikah? Enggak, sunat. Nah, anak diundang, ya, Ustaz. Cuma di sana itu, waduh, sudah kakak saya ini masih ya belum paham agama, jadi dia ini nanggap ludruk misalnya. Ya. Wah, ramai di sana itu, wah, dangdutan dan sebagainya. Jangan hadir, ya. Di hari H itu jangan. Cara mensiasatinya, datang sebelumnya atau setelah acara. Katakan, "Afan, anu Mas, ada halangan." Oh, berarti saya bohong, Ustaz. Enggak bohong. Ada halangan. Apa halangannya? Mas,

0: maksiat itu. Tapi jangan sebutkan. Nah. Ya. Disiasati. Nah, kemudian datang ke sana bawa hadiah yang banyak. Nah, yang penting kan hadiahnya itu. Iya kan? Iya enggak? Nah. Ya, kalau walimah juga begitu. Ini teman baik Ustaz, ini teman saya sejak bayi. Ya. Lahirnya bareng. Nah, misalnya, wah sudah seperjuangan sudah. Terus sampai sekarang saya seperti ini, Ustaz. Terus sama-sama dia. Lah ini dia ada hajatan. Ya, seperti itu. Jika ada maksiat, tetap kita tidak boleh hadir. Datang setelahnya, ya, ketika wis beres-beres, bersih-bersih, sudah. Ya, kita hadir di sana. Ada lebih intens kita bertemu dengan mempelai dan yang lainnya. Ya, ngobrol di sana. Ah, kasih hadiah yang banyak. Nah, hilang itu prasangka-prasangka. Ini gimana nih sahabat sejati, seperjuangan kok gak hadir ini. Ya, hilang itu. Ya. Nah, coba diterapkan pada kehidupan kita. Insya Allah clear. Ya. Tidak ada, barakallahu fikum, prasangka-prasangka yang kita tidak inginkan. Nah, ikhwani fiddin, azzanillahu iyakum. Wa amma tashmitul atis fa kalimatu haqqin atat huna ala ma'nal wujub. Adapun menjawab ya atau mendoakan orang yang bersin, maka kata hak di sini datang dalam makna wajib. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Nam, wa idza qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nam. Ah, ini perlu digalakkan mestinya, artinya perlu dibiasakan ketika ada yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab enggak usah malu-malu, ya. Yang mengucapkan alhamdulillahnya pun juga jangan malu-malu, ya. Keraskan alhamdulillah. Haji, alhamdulillah gitu. Ya. Nah. Jangan habis makan alhamdulillah. Nah, ini enggak ada. Enggak ada habis sendawa itu alhamdulillah. Yang disyariatkan untuk kita bersyukur setelah makan. Setelah makan kita mendoakan, berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwata. Oh, Ustaz. Kapal. Nah. Yang biasanya itu alhamdulillah. Nah. Tidak ada. Alhamdulillah itu ketika apa? Bersin. Nah. Didoakan. Barakallahu fikum. Jangan diremehkan masalah ini. Masalah sepertinya sepele. Ternyata ada beberapa orang dia dapat hidayah gara-gara ini. Ya. Dia melihat bahwa permasalahan yang sepele saja diamalkan, apalagi yang besar. Itu kesimpulan dia ketika dia awal pertama kali ikut kajian Ahlus Sunnah. Ketika ada yang bersin, ya, di majelis itu yang mendoakan sebelah-sebelahnya, bahkan pematerinya pun juga mendoakan. Itu sangat terkesan bagi dia. Ya. Akhirnya dia berucap, sing sepele saja diamalkan loh. Apalagi yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Nah, tentunya Ahlus Sunnah ya, harus memiliki kesungguhan dalam beramal dengan sunnah. Agar sunnah itu tidak hilang. Nah, agar sunnah itu tetap ada, diamalkan oleh anak keturunan kita. Tidak hilang lantaran kita malas untuk mengamalkannya, sehingga permasalahan yang sunnah itu yang dahulunya biasa dilakukan, akhirnya menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Idzan, hadihil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Jadi, Ini adalah makna-makna yang dimaukan dari kalimat haq. Lidza satanawalu fi al-muhadarati bi'idznihi ta'ala jumlatan min huquqihim al-wajibati awil mandubah. Sebab itu kita akan membahasnya dalam muhadarah bi'idznillahi ta'ala sejumlah hak-hak mereka, yakni hak-hak anak-anak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Syekh beranjak pada poin yang kedua. Tsanian taqwal aba tahfadzul abna. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam permasalahan hak-hak anak, bahwa ketakwaan para ayah akan menjaga anak-anaknya. Ketakwaan yang dimaksud di sini adalah upaya seorang ayah atau ibu untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala ilmin, di atas ilmu. Dia jalani ketaatan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah bentuk upaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya ilmu, dalam keadaan dia takut khawatir akan azab Allah. Bahwa takwa ini ternyata menjaga anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma shaliha. Dan dahulu kedua orang tuanya adalah seorang yang soleh. Ini adalah potongan dari ayat dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā. Adapun bangunan tembok ini, bangunan tembok ini adalah milik dari dua anak yatim. Ya, dua anak yatim. Ya. Yang dimaksud yatim itu apa, Pak? Yatim. Ya, ya, yatim. Anak yatim itu gimana? Iya, yatim, anak yatim. Anak yatim. Apa? Enggak tahu. Yang enggak punya, yang enggak punya orang tua. Ayah apa ibu? Kalau ibunya juga meninggal? Yatim piatu ya. Nah, bapak masih punya orang tua? Berarti yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Ya, siapa saja yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balig, itu anak yatim. Nek wis tuwa yo ora yatim. Nah, kalau sudah dia sudah berkeluarga, sudah dewasa, kemudian ditinggal oleh ayahnya, ya bukan anak yatim. Ya, jangan kemudian, ah, masya Allah, yes, saya ini anak yatim loh. Tapi dia sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, ya, sudah bukan anak yatim. Anak yatim yang ada pada barakallahu syariat ini agar kita menyantuninya, berbuat baik kepadanya, ya, adalah ketika meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Itu yang dimaksud anak yatim. Nah, kalau ibunya meninggal juga, ya yatim tetap yatim. Piatu itu kan istilah Indonesia aja. Ya. Nggak ada di Arab yatim piatu. Nggak ada. Nah, susah, bilang P itu susah. Ya. Nah, beda kalau orang Indonesia, ya. Bilang F itu enggak bisa. Nah, makanya Ketika dikatakan, nah, itu orang Sunda gak bisa bilang F. Kata siapa? Fitnah itu. Gak terima kalau dibilang gak bisa bilang F. Ternyata dia bilang fitnah. Baik, kita lanjut. Qala hadhil ayah al-azimah fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ayat yang agung ini di dalamnya menunjukkan dalil zahir yang jelas bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya. Dijaga. Wa anna ibadatahu lillahi azza wa jalla wa taqwahu lillahi azza wa jalla wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya ibadah dia karena Allah, dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala balasan Allah azza wa jalla dengannya merupakan hasil dari aplikasi ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni berbagai keutamaan. Keutamaan itu didapatkan disebabkan karena ibadahnya dia kepada Allah sungguh-sungguh, tenanan, serius, gak main-main. Serius dalam ibadah. Wa barakati ibadatihi lillahi anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi. Dan keberkahan ibadahnya kepada Allah azza wa jalla, bahwasanya yang demikian itu meliputi mereka, berlanjut kebaikannya sampai anak keturunannya setelahnya mendapat keberkahan dari ibadahnya, jika ia memang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'ayyashfa'u lahu au yushaffa'a bihim. Seperti mereka memberikan syafaat padanya, atau ia diberikan syafaat karena sebab mereka. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan ia ditinggikan derajat kedudukannya dengan derajat yang tinggi di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab? Karena ketakwaan yang bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya. Terjaga anak-anaknya. Akhirnya menjadikan anak-anak yang soleh. Dengan sebab keberkahan dari ibadahnya itu. Yang pada akhirnya syafaat. Jika memang Allah izinkan dia diberikan syafaat oleh mereka. Nah, dengan sebab tadi ada upaya kesungguhan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa ibadah kita ini ya sudah pemenuhan ibadah hanya sebatas untuk diri kita saja. Tidak. Ibadah yang kita kerjakan ternyata manfaatnya itu sampai nanti. Sampai terus turun-temurun, sampai anak putu. Dirasakan oleh mereka. Ya tentunya semuanya adalah bentuk karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Berbeda dengan nafkah. Kalau kita mencari nafkah, bisa habis dalam sehari. Bisa habis mungkin dalam sebulan. Atau katakan 7 turunan. Namun ketakwaan terus. Sebagaimana Syekh menyatakan, وَيَمْتَدُّ خَيْرُهُ إِلَى ذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِ. Dan terus berlanjut ternyata kebaikan demi kebaikan itu hingga anak keturunannya setelahnya. Nah, ikhwani fiddin, azzaanallahu iyyakum. Jadi, kalau kita mau beramal sebuah amalan ibadah, apapun ibadah itu, yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh. Sholatlah, sholat, ataukah puasa, ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, ta'awun, talabul ilmi, dan yang lainnya, itu semua kebaikannya akan terus berlanjut pada anak keturunannya. Nah, jangan sampai ada pada kamus kehidupan kita ini, mumpung gaunok gawinnya aku tak taklim ae. Nah, jangan, ya, ya, daripada nganggur, ya, jangan, sungguhan, ya, harus barakallahu fikum diseriusin, ya, ketika taklim diseriusin, dicatat baik-baik, dihafalkan, kalau ada dalil yang mungkin dia mampu untuk dihafal, hafalkan, kalau dia mampu untuk menyampaikan hadis itu pada sanak familinya, sanak keluarganya, disampaikan hadis tersebut, hakikat. Nah, harus punya kesungguhan dalam hal tersebut. Ikhwani fi din azzanallahu wa iyyakum, qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, wa kana abuhuma saliha qala hufidha bisolahi abihima. Nah, bahwa kedua anak tersebut dijaga, ya, kesolehannya, kemaslahatannya dikarenakan kesolehan dari kedua orang tuanya. Walam yadkur lahuma solahan fi hadil ayah, tidak disebutkan di sini, ya, keduanya itu harus soleh anaknya. Nah, tidak disebutkan syarat anaknya pun juga harus soleh baru dia dijaga. Tidak. Nah, zahir ayat ini yang soleh adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingga manfaat dari kesolehan itu dirasakan oleh anak-anaknya. Maka tentunya itu bukan berarti kemudian ya sudah wis wong tuane ae cukup sing soleh, ya wah anake wis jarno ae engko lek gedhe lak soleh-soleh dhewe. Oh, enggak bisa, jangan spekulasi, Mas, ya. Kadang-kadang ada orang tua spekulasi. Spekulasi itu gimana? Anak ini dulu, Ustaz, rusak, Ustaz. Anak ini dulu nih preman, ini begini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah anak kenal dakwah, akhirnya anak sadar, ya, akhirnya saya senang dengan sunnah ini, senang dengan tauhid dan yang lainnya. Ya, ya, itu kamu. Belum tentu anakmu seperti itu, ya. Kalau dibiarkan, nam, sistem tarbiyah pembiaran misalnya, belum tentu dia nanti akan mendapatkan hidayah seperti kamu mendapatkannya. Nah, jangan kemudian, wos, biarlah. Engkau lah pintar-pintar dewi. Oh, enggak, hati-hati. Ya. Lah, tetap, para anbiya iwar rasul, orang-orang terdahulu dari kalangan ulama kita, dari para nabi dan rasul telah mencontohkan kepada kita, bagaimana pendidikan mereka terus mereka berikan kepada anak-anaknya, sampai ajal menjemput mereka, mereka pun masih berpesan kepada anak keturunannya, ya, tentang agama ini. Apa yang mereka ibadahi, bagaimana kondisi mereka, agama mereka terus. Nah, sehingga dia tanggung jawab dia di hadapan Allah, barakallahu fikum, telah dia tunaikan selaku para orang tua. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat, dan di hadapan antum sudah ada naskah fotokopian yang dibagikan oleh panitia jazakumullahu khairan, yaitu dari kitab Umdatut Tafsir. Kitab Umdatut Tafsir disusun oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir. Di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan tentang apakah larangan mengangkat suara yang disebutkan di dalam ayat kedua dari surah Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara melebihi suara nabi. Nah, apakah hal ini berlaku dengan ketika disampaikan hadis nabi, dibacakan hadis nabi, kemudian kita juga dilarang mengangkat suara, berteriak, meninggikan suara kita lebih dari penyampaian hadis itu? Nah, disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Qadhi Iyad, bahwa seorang ulama Abdurrahman bin Mahdi memahami demikian, memahami bahwa kalau dibacakan hadis nabi, jangan kita bersuara, jangan kita berbicara. Nah, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, wa kana Abdurrahman bin Mahdi idza qara'a hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bisukut. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, jika beliau membaca hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahum bisukut, beliau perintahkan agar orang-orang yang berada di hadapan beliau itu diam, tenang. Wa qala, dan beliau berkata, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih atau di atas suara nabi. Nah, kalau nabi sudah meninggal, ketika disampaikan hadis beliau, juga berlaku larangan meninggikan suara melebihi suara penyampaian hadis. Wa yata'awwalu annahu yajibu lahu minal insati 'inda qira'ati hadithihi ma yajibu lahu 'inda sima'i qawlihi. Dan beliau menakwilkan, menafsirkan makna ayat Allah bahwa wajib kita diam ketika dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wajib sikap kita ketika mendengar sabda beliau secara langsung. Ketika beliau masih hidup, kita harusnya menyimak dengan seksama, diam, tidak berkomentar, tidak meninggikan suara, hendaknya diam. Dan itu berlaku ketika Nabi sudah meninggal, seperti yang ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis, rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaallah kita pada sore hari ini akan melanjutkan dari ayat yang terakhir kemarin sampai ayat berapa ya? Ayat 4. Nah. Ayat 5 sudah ya insyaallah. Nah. Ya. Itu kalau di tafsir Ibnu Katsir satu rangkaian dengan ayat 4. Ayat 5 itu tafsirannya sama. Nah, tapi boleh kita ulang lagi. Kalau di ayat yang kelima, walau annahum sabaru, kalau seandainya mereka sabar menunggu, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi sebenarnya penafsirannya itu terkait dengan sahabat Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Nah, yang dia berteriak dari balik kamar-kamar istri Nabi. Nah, dan Allah memberikan pengajaran adab, kalau seandainya mereka sabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika disebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berarti kita tidak ada alasan untuk mencela sahabat Al-Aqra bin Habis. Karena kalaupun beliau sempat pernah melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan adab, sudah ditegur oleh Allah, dan beliau bertaubat, sudah tertutupi kesalahannya. Dan Allah Maha Mengampun, mengampuni dosa, lagi Maha Penyayang. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu 355 ya, halamannya. 355, itu ada di baliknya. Ada di baliknya. Nah, labas, jazakumullah khairan. Jadi ini upaya yang bagus dari sebagian ikhwah kita memperbanyak, ini patut disyukuri. Hendaknya kita menjaga, ya, kita menjaganya. Karena kalau bisa kita menjadikan ini sebagai media penyampaian ilmu kepada yang lain, sehingga teman-teman yang sudah berusaha memperbanyak itu juga akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang keenam ini perintah tathabbut terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik. Nah, Allah Ta'ala berfirman,

Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, pastikan kebenaran berita itu. Antusibu qauman bijahalatin, khawatirnya kalian akan menimpakan kemudorotan, kerugian kepada sebuah kaum bijahalatin, karena ketidaktahuan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, sehingga dengan apa yang telah kalian lakukan, kalian menjadi menyesal. Nadimin itu menyesal. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Ya'muru ta'ala bitathabbuti fi khabaril fasiq liyuhtata lahu. Ya'muru ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan. Ya'muru itu memerintahkan. Bittathabbut, untuk melakukan tathabbut, klarifikasi berita, memastikan kebenaran berita, cross-check. Fi khabaril fasiq, terkait berita orang fasik. Liyuhtatalahu, untuk berhati-hati terhadapnya. Nah, li'alla yahkuma biqawlihi fayakunu fi nafsil amri kadhiban aw mukhti'an, supaya jangan sampai seseorang menetapkan hukum dengan ucapan orang fasik itu sehingga menjadi dusta atau salah. Kadhiban, dusta, atau mukhti'an, salah. Nah, jangan menetapkan hukum langsung dari berita orang yang fasik. Nah, fayakunul hakimu biqaulihi qad iktafa wara'ah, sehingga seorang yang menetapkan hukum dengan ucapannya kadang diikuti orang di belakangnya. Kadang diikuti oleh orang di belakangnya. Bahaya. Ya, kalau kita saja, satu orang saja menetapkan hukum dari berita yang salah, itu sudah bahaya. Apalagi kalau orang yang mengambil kesimpulan salah ini diikuti banyak orang di belakangnya. Diikuti banyak orang di belakangnya. Nah, dan fitnah yang terjadi tidak jarang sebabnya karena tidak tathabbut, tidak mau klarifikasi, tidak mau cari kepastian benar tidaknya itu dari sumber yang resmi. Nah, padahal masih saudara kita sesama Ahlus Sunnah. Padahal bukan hanya satu orang imbasnya, tapi beberapa orang-orang yang dulu kita kenal terpercaya. Tapi kenapa kita tidak mau klarifikasi ke beliau? Kenapa kita tidak mau tathabbut ke beliau? Nah, sudah kita salah menetapkan hukum, kemudian berakibat yang di belakang kita mengikuti kesalahan kita. Panjang deretannya orang yang jadi korban karena ketidaktahuan itu. Hati-hati. Allah Ta'ala menyatakan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalian menjadi menyesal terhadap perbuatan kalian. Namanya penyesalan pasti terlambat. Cepat atau lambat pasti menyesal.
Kalau misalkan penyesalannya masih di dunia, ada kesempatan bertaubat, alhamdulillah. Khawatirnya penyesalannya di akhirat. Nah, maka itu bahaya dari sikap tidak tathabbut. Nah, waqad nahallahu azza wa jalla anittiba'i sabilil mufsidin. Dan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah melarang dari mengikuti jalannya orang-orang yang melakukan kerusakan. Al-mufsidin, kerusakan. Orang yang melakukan kerusakan. Wa min hahuna imtana'a tawa'ifun minal ulama' min qabuli riwayati majhulil hal lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Wa min hahuna, dari sini, imtana'a tawa'ifun minal ulama, sekelompok ulama mencegah, melarang, min qabuli riwayati majhulil hal, dari menerima periwayatan dari orang yang majhul, majhul keadaannya. Nah, kenapa? Lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Karena ada kemungkinan dia fasik. Kita tidak tahu dia fasik atau tidak. Nah, ketika dia majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Nah, sosoknya kita tahu. Fulan telah bicara ke saya. Tapi fulan ini thiqah, orang yang baik atau orang yang fasik, kita tidak tahu. Maka sekelompok ulama melarang dari menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, ya sama kalau di masa kita sekarang ada begitu mudah orang bikin channel. Channel apa saja? Channel YouTube, channel Telegram, ya, bikin grup, grup WA, ya, apa saja. Ketika tidak dikenal, ya, hukumnya seperti periwayatan majhul, majhulul hal. Nah, wa qabilaha akharun, sebagian ulama yang lain menerima periwayatan dari orang yang majhulul hal, li'anna innama umirna bitathabbuti inda khabaril fasiq. Karena kita hanya diperintah untuk tasabbut ketika dapat berita dari orang yang fasik. Wa hadza laisa bi muhaqqaqil fisqi. Sedangkan ini, orang yang majhulul hal itu belum jelas kefasikannya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Li'annahu majhulul hal. Karena dia majhul kondisinya. Kita tidak bisa pastikan dia fasik. Terima saja. Nah, siapa di antara ulama yang berpendapat demikian? Dan bagaimana sikap ulama-ulama ahlus sunnah, ulama hadis yang muktabar terhadap periwayatan dari majhulul hal? Ulama yang berpendapat bahwa majhulul hal itu tidak apa-apa, di antaranya Al-Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hibban ini di dalam kitab Al-Thiqat itu banyak memasukkan nama-nama perawi-perawi yang tidak jelas dia itu thiqah atau tidak. Pokoknya dia meriwayatkan hadis, dia seorang muslim, sudah. Kita terima saja periwayatannya. Begitu. Dan ini dikritik oleh para ulama. Siapa saja dari kalangan ulama ahlul hadis, baik itu Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ataupun Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, menilai bahwa tindakan itu salah. Kalau alasan Ibnu Hibban, husnudzon, seorang muslim itu kan secara asal kita terima beritanya kalau dia muslim. Nah, tapi dibantah oleh para ulama, manusia itu disebut di dalam Al-Quran
secara asal dzaluman jahula, sangat dolim, sangat bodoh. Itu hukum asalnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk yang berdalil dengan ayat itu untuk menunjukkan bahwa secara asal kalau mau riwayat hadis, mau berita yang sangat penting, ya harus orang yang punya kualifikasi tertentu, tidak cukup muslim saja kalau dia untuk berita-berita yang sangat penting. Nah, Masya Allah. Mana yang rajih? Kita boleh nerima periwayatan majhulul hal atau tidak? Jawabannya, tidak. Tidak bisa kita terima kalau majhulul hal. Apalagi kalau sekarang ya, majhulul halnya di masa sekarang ini, beda dengan majhulul halnya yang dimasukkan dalam kitab Ats-Tsiqatnya Ibnu Hibban. Beda. Yang bikin channel-channel itu bisa siapa saja. Belum tentu muslim juga. Muslim pun belum tentu. Siapa yang bisa memastikan? Nah, kalaupun dia muslim, maka berlaku firman Allah Ta'ala, hukum asal manusia itu, dzaluman jahula. Sangat dzalim. Sangat dzalim itu artinya dia suka pingin menganiaya. Pingin bersikap tidak adil. Nah, jahula, sangat bodoh. Nah, maka ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa kita tidak boleh menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, baik. Sampai di sini, sebelum kita lanjut penafsiran dari ayat yang selanjutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, persilahkan. Kalau di kitab Umdatut Tafsir, ringkasnya seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir masih panjang. Disebutkan sebab turunnya ayat itu hadis riwayat Ahmad. Namun sayangnya hadis riwayat Ahmad ini ada sisi kelemahan. Nah, ada sisi kelemahan, yaitu kelemahannya pada ayah Isa bin Dinar. Karena Isa bin Dinar dalam riwayat itu menyatakan, haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Nah, dan Isa bin Dinar ini termasuk, kata Ibnul Madini, la a'rifuhu, saya tidak kenal. Saya tidak tahu siapa ayah dari Isa bin Dinar itu. Sehingga dihukumi dhaif hadisnya, riwayatnya lemah. Nah, Isa bin Dinar itu kira-kira punya ayah apa enggak? Punya, jelas kan? Kalau sosoknya kan jelas. Yang tidak diketahui itu kan halnya. Majhulul hal. Majhulul hal. Nah, maka riwayat ini dilemahkan oleh para ulama karena ada perawi yang majhulul hal. Nah, kalau bicara ayat ke-6 ini dari surah Al-Hujurat ini, bisa berkembang munculnya syubhat. Karena itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebab turunnya ayat ini adalah karena sahabat Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt. Nah, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt itu pernah, ya, kasusnya ini, yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir itu jalan ceritanya. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini? Ya, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, meskipun secara riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Tapi kita akan melihat bagaimana kita membantah sebuah syubhat terhadap seorang sahabat yang mulia. Karena Syiah, Rafidhah,
menggunakan ini sebagai alasan untuk menyatakan sahabat itu gak bisa diterima. Kenapa kalian terima periwayatannya? Padahal sebab turunnya ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini itu terkait sahabat. Kalau datang kepada kalian berita dari orang fasik, tabayyun dulu. Pastikan dulu kebenaran beritanya. Itu terkait sahabat. Namanya siapa? Namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Coba lihat di kitab-kitab tafsir kalian. Itu kata Syiah Rafidhah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya itu adalah ketika sebagian seseorang datang kepada Nabi, ya sebagian riwayat dinyatakan itu adalah seorang bernama Al-Harith, ya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i dari suku Khuza'ah ini datang kepada Nabi minta diajari tentang Islam, diajari oleh Nabi, beliau menerima dakwah itu. Kemudian beliau akan menyampaikan Islam ini kepada kaumnya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, maka sudah ada kesepakatan dengan Nabi, ya Rasulullah, saya akan sampaikan kepada kaum saya akan ajak mereka kepada Islam. Ketika mereka masuk Islam, nanti apa yang harusnya saya lakukan? Di antara perintah Nabi, kalau mereka sudah mau masuk Islam, mau bersyahadat, mau sholat, ya, tentu zakat juga kewajiban mereka. Nah, zakat juga kewajiban mereka. Maka, ambillah zakat dari mereka nanti. Kumpulkan, serahkan kepada utusanku nanti. Aku kirim utusan nanti ke tempat engkau dan kaummu untuk mengambil zakat kaummu. Dengan begitu bergembira, sahabat ini menyatakan, iya ya Rasulullah, kami akan berusaha. Maka dia pun pulang ke kaumnya. Akhirnya Nabi mengutus sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini sebagai pimpinan pasukan atau sekelompok orang yang bertugas akan ngambil zakat. Masalahnya, dua suku ini dulu di masa jahiliyah bermusuhan. Sekarang sudah sama-sama masuk Islam. Yang akan diambil zakatnya itu kaum yang dulu bermusuhan dengan kelompok orang yang akan ngambil zakat ini. Masalahnya itu. Nah, kemudian ketika terdengar kabar bahwa utusan Rasulullah datang, maka yang sudah mengumpulkan zakat, kaumnya Al-Harith bin Dirar ini, begitu bergembira. Beliau tidak ingin penyambutan yang biasa-biasa saja. Maka beliau pun mendatangi. Kita tidak perlu mereka datang ke kita. Kita sambut mereka. Kita datangi mereka. Begitu. Nah, pikirannya orang yang mau ngambil zakat ini, mereka nunggu di tempat. Biar kami datang. Seperti itu yang diperintahkan oleh Rasul. Tapi maksud yang baik dari yang mengumpulkan zakat ini adalah, ini kita tunjukkan begitu bergembiranya kita dengan utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika datang kabar bahwa kaumnya Al-Harith bin Dirar ini mau menjemput mereka, tersiar kabar, beredar isu, mereka mau nyerang. Mereka mau nyerang. Nah, dan di masa lalu ada permusuhan memang. Maka tanpa tasabut terlebih dahulu, ya, langsung berkesimpulan. Langsung berkesimpulan. Oh, kok begitu ya? Kayaknya mereka mau menyerang kita. Kalau mereka mau menyerang kita, yang kita adalah utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berarti telah murtad, keluar dari Islam. Maka mereka pun balik ke Madinah. Tak jadi ngambil zakat itu.
berdasarkan asumsi. Bukan berdasarkan kepastian bahwa enggak, mereka sudah pasti keluar dari Islam, mereka sudah pasti mau menyerang kita, bukan. Tapi asumsi saja. Masalahnya dulu ada masalah permusuhan antar kabilah ini. Nah, maka mereka pun kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan berita bahwa orang-orang itu sudah murtad ya Rasulullah. Maka kami pulang, kami tidak bisa ngambil zakat dari mereka. Nah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, kemana utusan Rasul ini kok tidak datang? Ya, akhirnya Al Harith bin Dirar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, kami sudah berbahagia akan menyambut utusan Anda, tapi kenapa enggak datang-datang? Nabi menyatakan, duh, katanya kalian sudah tidak mau menerima Islam. Duh, tidak begitu ya Rasulullah, ketemu saja kami enggak pernah dengan mereka. Nah, maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid untuk mendatangi kaum itu. Mendatangi kaum itu. Nah. Jadi sebelumnya tersiar kabar bahwa kaum ini menghalangi zakatnya. Tidak mau bayar zakat. Nah. Ketika sebelumnya Nabi sudah bersiap untuk mengirim pasukan menyerang mereka, maka ada datang klarifikasi dari pihak mereka. Kemudian Nabi kirim utusan lagi untuk memastikan, yang utusannya beda orang sudah. Khalid bin Al-Walid. Ternyata kesimpulan dari Khalid bin Al-Walid, mereka Muslim. Kami mendengar suara adzan mereka ya Rasulullah. Nah, dan mereka menerima kami dengan baik. Ya. Jadi kisah ini, masing-masing jalurnya itu ada kelemahan. Masing-masing jalur periwayatannya ada kelemahan. Tetapi ketika dikumpulkan, termasuk dari ucapan-ucapan para tabi'in, ya, maka hampir seluruh kitab-kitab tafsir menjelaskan sebab turunnya ayat seperti itu. Kalau Syekh Ahmad Syakir tidak memasukkan itu di dalam kitab Umdatut Tafsir, di naskah kita, di naskah yang difotokopi ini. Karena beliau juga memilah mana riwayat yang sahih, mana yang tidak. Kalau ada riwayat sahih, beliau cantumkan. Jika riwayat itu menurut penilaian beliau sahih, beliau cantumkan. Di sini tidak dicantumkan oleh beliau. Di tafsir Ibnu Katsir yang asli, disebutkan kisah itu. Ada riwayat Ahmad, ada riwayat Ibnu Jarir, ada ucapan tabi'in. Nah, tetapi benang merahnya, kalaupun seandainya kisah itu benar, karena ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan kisah itu tidak sah, tidak benar. Di antaranya Ibnul Arabi berpendapat sebab turunnya ayat itu terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid tidak benar. Sebagian ulama menilai itu benar. Memang masing-masing jalur periwayatan lemah, tapi kalau digabungkan semua, jalan ceritanya kita tahu. Maka kalau kita cenderung pada pendapat ulama bahwa sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, maka bukan teguran Allah bahwa beliau fasik, tapi teguran Allah bahwa kalian yang termasuk orang beriman, di antaranya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau dapat sesuatu berita, jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Klarifikasi dulu. Jangan sampai engkau menetapkan hukum terhadap suatu kaum yang hukummu itu salah. Nah, jadi bukan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid sebagai orang fasiknya. Tapi orang yang ditegur, hendaknya kalau terima berita dari orang fasik itu, klarifikasi dulu. Jangan terburu-buru memvonis dia itu, oh dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat, dia mau memerangi kita. Jangan terburu-buru begitu. Nah,
Ini sebagian tambahan faedah, ya. Karena memang orang Syiah menjadikan ini sebagai salah satu syubhat untuk menyatakan bahwa

Karena ayat Al-Quran sendiri melarang untuk menerima langsung berita dari orang fasik. Sedangkan sahabat Nabi kalian itu ada yang fasik yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Itu syubhat mereka. Nah, maka jawaban kita adalah pertama, riwayat itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melemahkan riwayat itu. Termasuk Syekh Ahmad Syakir. Tidak memasukkan dalam kitab Umdatut Tafsir. Yang kedua, yang tegas dan jelas itu Allah banyak memuji sahabat Nabi. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis yang jelas sahihnya. Memuji para sahabat Nabi sehingga muncul kesepakatan ulama Islam bahwa semua para sahabat Nabi itu adil. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mau berdusta. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat Nabi tidak maksum. Bahkan terjatuh pada sebagian dosa besar. Sebagian mereka. Tetapi kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, perjuangan bersama Nabi, pengorbanan di dalam Islam, ya, musibah yang mereka alami ketika mereka memegang kuat-kuat ajaran Islam, itu bisa menghapus dosa-dosa tersebut karena kebaikannya begitu banyak. Nah, belum lagi banyak di antara mereka yang jelas bertaubat sebelum itu. Nah, tetapi untuk dosa berdusta, sahabat Nabi tidak ada yang masuk dalam kategori itu. Ini kata sebagian ulama. Kalau dosa-dosa lain mungkin mereka bisa terjatuh. Tapi kalau dalam dosa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali. Nah. Baik. Sebelum kita lanjut pada ayat berikutnya atau kurang berapa menit lagi nih waktu kita. Kenapa? Sampai adzan. Enggak kasihan yang sudah siap-siap pulang duluan sebelum anu ini. Enggak. Oh iya, biar Pak Hamim saja yang memutuskan. Kurang berapa menit Pak Hamim? Yang paling jauh. Ya. Artinya sampai di sini atau kurang berapa menit lagi, Pak Hamim? 17:22. 10 menit lagi. Ya, insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Jadi Pak Hamim ini jangan dianggap mengucapkan ucapan pribadi, tapi mewakili. Ya. Harapan dari banyak orang mungkin. Nah. Nah, barakallahu fikum. Baik, tafadhol, jika ada pertanyaan, kita manfaatkan waktu 10 menit. Nah, ya. Ya, tafadhol. Putuskan, kurang berapa menit Pak Hamim? Yang paling jauh. Ya. Artinya sampai di sini atau kurang berapa menit lagi Pak Hamim? 17:22. 10 menit lagi, ya, insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi Pak Hamim ini jangan dianggap mengucapkan ucapan pribadi, tapi mewakili. Ya. Harapan dari banyak orang mungkin. Nah. Nah, barakallahu fikum. Baik, tafadhol, jika ada pertanyaan, kita manfaatkan waktu 10 menit. Nah, ya. Ya, tafadhol.

0: Naam, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya, ini pertanyaan terkait dengan fikih puasa. Seorang yang berpuasa, kemudian dia melakukan dosa. Melakukan pembatal-pembatal pahala puasa. Apakah itu berdusta atau ghibah. Ya. Dan kalau seandainya seorang terjatuh dalam hal itu, apakah kemudian itu sesuai dengan hadis Nabi, rubba shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian darinya kecuali hanya lapar, dan sebagian menyatakan dan hausnya. Nah, jawabannya benar. Karena memang ada pembatal puasa yang menyebabkan puasa tidak sah. Makan, minum, berhubungan suami istri, atau mengeluarkan mani secara sengaja, muntah secara sengaja. Itu pembatal puasa. Membuat seorang batal puasanya harus mengganti di hari lain. Sedangkan pembatal-pembatal pahala puasa itu adalah dosa-dosa. Bisa mengurangi pahala puasa, bisa membatalkan keseluruhan. Sehingga untuk kasus seperti ini puasanya mungkin sah, tetapi pahala puasanya bisa jadi nol. Bagaimana dengan seorang yang tersadar setelah salah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala? Di sini besar harapan masih bisa diselamatkan selama jeda waktu antara perbuatan dosa dengan sadarnya dia itu tidak terlalu lama. Karena dalam sebagian riwayat hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa malaikat pencatat kebaikan yang ada di sebelah kanan itu masih menunggu. Malaikat pencatat keburukan, ya, pencatat keburukan itu masih menunggu. Sittu sa'at, 6 waktu. 6 waktu ini tidak tepat kalau diartikan 6 jam. Karena di masa Nabi belum ada hitungan menit, detik, ataupun jam. Tapi 6 waktu. Wallahu alam berapa kadar waktunya. Tapi masih ada masa sebelum dituliskan. Untuk memberi kesempatan, ditangguhkan dulu, siapa tahu dia bertaubat. Nah, kalau masih bisa diselamatkan, taubatnya diterima, besar harapan puasanya, pahalanya masih bisa didapatkan di hari itu. Kalau kemudian seandainya dia tidak terselamatkan puasanya, bagaimana? Apakah bisa diganti dengan hari lain? Ya memang tidak ada jalan lain kecuali dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dan dia berusaha memperbaiki puasa-puasa yang tersisa. Tidak ada jalan lain kecuali demikian. Dan bisa jadi, pahala puasa di hari berikutnya, itu dia bisa ngalahkan orang-orang lain. Karena, puasa itu adalah amalan ibadah yang kelipatannya tidak terhitung dalam bilangan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau di amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang lain disebutkan dalam hadis qudsi 10 kali lipat, bisa 11 kali lipat, bisa 20, bisa 70, bisa terus 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Bebas, terserah aku. Mau aku beri kelipatan berapa? Karena di dalam puasa itu ada kesabaran. Sedangkan kesabaran itu mendapat balasan tanpa bisa dihitung manusia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar saja yang dapat balasannya itu kelipatannya tidak bisa dihitung manusia. Nah, bisa jadi ketika dia perbaiki di hari berikutnya, orang lain mungkin dapat pahalanya kelipatan tertentu. Dia bisa jauh lebih banyak dari orang-orang yang lain karena bentuk kesungguhan taubat dia. Nah, sebagaimana orang yang dulunya kafir, memusuhi Islam, ketika masuk Islam, kebaikan Islamnya melampaui orang-orang yang mendahului dia. Kayak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Itu sekian orang mendahului beliau dalam keislaman. Tapi beliau nyalip. Beliau melampaui beberapa orang itu menjadi manusia terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar. Nah, maka kadang orang yang bertaubat itu hasilnya lebih baik dari orang yang tidak bertaubat dari kesalahan orang itu. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Nah, tetapi menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan melakukan pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa ketika kita berpuasa. Semoga Allah melindungi kita di bulan Ramadan ini dari pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa. Nah, sampai di sini Pak Hamim. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah sampai di sini ya kajian kita. Al-afu minkum. Karena memang tadi sempat macet 30 menit lebih. Lebih 30 menit tadi, Masya Allah. Nah, tapi kalau melihat bahwa itu tujuannya perbaikan jalan, ya, maslahatnya untuk kita semua juga, Insya Allah. Maka bagian dari musibah itu, musibah macet, musibah terlambat, dan sebagainya, itu Insya Allah juga baik bagi kita. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini, di penghujung bulan Sya'ban, di tanggal 30 Sya'ban 1445 Hijriah, di musalla Aisyah. Benar ya nama musallanya? Nah, di musalla Aisyah kita bertemu di dalam majelis ini. Semoga majelis kita adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi musalla ini sebagai musalla yang makmur dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang momennya begitu tepat di saat kita akan berada di bulan Ramadan. Maghrib ini kita adalah malam pertama Ramadan, yang disebutkan di dalam hadis bahwa pada permulaan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Futtihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Dan tidak ada satupun yang tertutup. Wa ghulliqat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun yang terbuka. Dan para syaitan dibelenggu. Dan ada yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mari berlomba-lomba, mari menghadap pada bulan ini dengan penuh ketaatan. Dan bagi orang yang ingin keburukan, kejahatan, tahanlah kalian, hentikan niat buruk kalian untuk melakukan kemaksiatan di bulan ini. Dan kita di penghujung bulan Sya'ban ini berharap agar Allah Ta'ala memberikan usia panjang kepada kita, bisa memasuki bulan Ramadan, menikmati indahnya berbagai hidangan ibadah di bulan Ramadan. Puasanya, qiyamul lailnya, tilawahnya, doanya, zikirnya, sedekahnya, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, beramar ma'ruf nahi munkar, belajar dan mengajarkan ilmu. Itu berbagai hidangan-hidangan kebaikan yang terbuka lebar di bulan Ramadan. Kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa memperbaiki kekurangan kita di bulan yang lalu. Kita menyadari kita sangat kurang. Dan kita berharap Allah memberikan pertolongan dan taufik kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan ini. Para ikhwah sekalian, rahimakumullah. Nikmat yang juga tidak lupa untuk diingatkan adalah dibangunnya musalla ini, dibangunnya tempat ibadah ini. diberi nama Aisyah. Jadi kita sebagai pemakmur musalla Aisyah juga perlu tahu, sedikit banyak kita perlu tahu begitu mulianya Aisyah. Kalau dinisbatkan kepada Aisyah, Aisyah yang paling utama adalah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarib 'ala sa'irit ta'am." Fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah 'alan nisa dibandingkan semua wanita. Dibandingkan semua wanita, baik itu istri Nabi setelah Khadijah dan juga selain Fatimah, ya. Fadlu Aisyah 'alan nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita, ka fadli tsaridi 'ala sa'irit ta'am. Seperti keutamaan ats-tsarid. Ats-tsarid itu jenis makanan yang mengandung unsur daging juga roti. Jadi roti dipecah, dicacah, daging dicacah juga. Kemudian dimasukkan ke dalam kuah. Jadi secara gizi ada dagingnya, ada karbohidratnya. Secara kemudahan paling mudah menjadi asupan bagi tubuh. Mudah, ringan. Tidak seperti makanan lain yang kadang gigi sama makanan itu harus kuat-kuatan. Kalau itu, kalau tsarid itu ringan. Nah, maka sebagian ulama yang mensyarah hadis ini menjelaskan begitu juga Aisyah radhiyallahu anha yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan kefakihan, begitu banyak berkah ilmu beliau yang sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha. Dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah satu-satunya wanita di situ. Nah, sekedar terkait dengan nama musalla kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada segenap pihak, kepada semua pihak yang menjadi sebab terbangunnya musalla ini dan faktor pendukung sekitarnya. Faktor pendukung sekitarnya ya termasuk kaplingan-kaplingan yang dijadikan tempat parkir, ya. Itu faktor pendukung sekitarnya. Termasuk para ikhwah yang juga menyumbang baik secara pikiran, tenaga, atau apa saja. Nah, dan dijelaskan dalam sebagian hadis, man bana lillahi masjidan walau kamafhasih. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, nah, meskipun seukuran seekor merpati, artinya kandang merpati yang kecil itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Barang siapa yang membangun karena Allah, bukan karena tujuan lain, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah, meskipun yang dibangun adalah seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Bangunkan rumah di surga.
0: Ini keutamaan bagi seorang yang membangun masjid. Masjid itu tempat sujud, tempat sholat. Bangunan yang difokuskan tujuannya untuk tempat orang sholat. Nah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, demikian juga faktor-faktor pendukung di sekitar, lahan-lahan yang disediakan untuk parkir, ya, ini juga sebuah kebaikan yang insya Allah pahalanya akan mengalir. Kita bersyukur kepada Allah ketika tempat ibadah kita bisa kita makmurkan di atas sunnah. Nah, setelah sebelumnya mungkin kita cukup lama berpuasa. Nah, cukup lama berpuasa. Padahal orang berpuasa itu kebahagiaannya saat berbuka. Lissoimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqai rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah, menikmati pahala puasanya. Nah, ini anggap kita sedang berbuka. Nah, kita sedang berbuka, bergembira karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tempat yang di situ kita bisa lebih leluasa, lebih khusyuk ketika ibadah, lebih mudah mengatur mana yang lebih sesuai dengan sunnah. Nah, maka yang demikian ini adalah sebuah anugerah, nikmat yang luar biasa. Di daerah-daerah yang belum punya masjid, itu iri dengan keadaan kita. Ya, daerah-daerah yang belum punya musholla, belum punya surau, ya, sekedar supaya bisa sholat tarawih bersama, bisa dijadikan tempat iktikaf, sebagai tempat ta'lim. Nah, maka syukuri nikmat ini dan jaga bersama-sama. Jaga bersama-sama. Jaga secara fisik maupun secara non-fisik. Jaga secara fisik artinya kalau ada bangunan-bangunan atau sesuatu yang kurang, ada yang bisa kita bantu, bantu semaksimal kita, semampu kita. Misal yang sederhana, di kamar kecil misalkan, kerannya seandainya, kalau sekarang kan masih baru, alhamdulillah, masih gres-gresnya, kerannya ada yang kurang, segera tanggap supaya pemanfaatannya tetap mengalir. Ada yang peduli, ada yang kemampuan, oh saya mampu untuk ini. Tapi koordinasi, jangan lupakan koordinasi. Koordinasi itu komunikasi antar kita. Inisiatif bagus, tapi kalau komunikasi kurang, ini bisa berbahaya. Tetap sampaikan niat baik kita, komunikasikan dengan baik. Kok saya pingin nyumbang ini ya, pingin nyumbang misalkan tempat gantungan apa pakaian di kamar mandi misalkan. Atau hal-hal lain yang sifatnya meskipun sederhana, tapi besar manfaatnya. Nah, itu suatu hal yang sifatnya kita sama-sama membantu, menjaga secara fisik. Secara non-fisik kita menjaga agar secara adab, secara perilaku, secara akhlak, ya, kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, berakhlak dengan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Nah, kalau orang tertentu punya kepentingan politik, kita punya kepentingan dakwah. Sama-sama punya kepentingan. Ada orang bermuamalah baik ketika niatannya tujuan politik. Tapi kalau kita ada misi tertentu, iya, jelas.
2: kita membawa misi masing-masing. Mengajak manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita menjaga musholla ini secara non fisik adalah kita menjaga perilaku kita, menjaga tutur kata kita saat kita memanfaatkan masjid ini atau berada di sekitar masjid ini. Kita akan menampilkan wajah inilah ahlus sunnah. Nah, meskipun kita baru saja taklim baru sekali misalkan, bisa jadi orang akan menilai kita bagian dari ahlus sunnah. Itu perwakilan dari perwajahan kita. Nah, sehingga perlu kita menjaga secara fisik maupun secara non-fisik nikmat ini agar Allah subhanahu wa ta'ala tambah nikmat ini. Jangan sampai kita kufuri. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Nah, pada kajian yang pertama kita sudah sampai di ayat yang ketiga dari surah Al-Hujurat. Insyaallah kita akan lanjut pada ayat yang keempat. Nah, sempat ada rencana untuk memperbanyak kopian dari kitab Umdatut Tafsir. Umdatut Tafsir itu apa, Ustaz? Kitab Umdatut Tafsir itu ringkasan Ibnu Katsir. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Yang disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Syekh Ahmad Syakir seorang ulama hadis dari Mesir, yang beliau itu keturunan, termasuk dari sisi nasab bagus, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Husain bin Ali radhiyallahu an. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir menjadi karya Umdatut Tafsir. Meskipun karya ringkasan beliau yang sudah ditahqiq oleh beliau itu dari Al-Fatihah sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Itu Umdatut Tafsir yang benar-benar ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian setelah Syekh Ahmad Syakir meninggal, sebagian pihak ingin mencetak secara lengkap, ditanya kepada keluarga beliau, mungkin ada manuskrip beliau dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir. Ada, walaupun belum resmi ya, belum resmi ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir, ternyata didapati beliau sudah selesai meringkas tafsir Ibnu Katsir. Maka itu yang kemudian dicetak sampai 3 jilid kitab Umdatut Tafsir. Artinya, secara ringkasan, Syekh Ahmad Syakir sudah meringkas tafsir Ibnu Katsir sampai selesai, cuma secara resmi beliau tidak mentahkiknya, kecuali dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Anfal. Nah, kalau Syekh Shaleh Al-Fauzan, hafizahullah, ditanya, apakah mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang paling bagus? Awalnya Syekh Shaleh Al-Fauzan menjelaskan, tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas. Tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas sebenarnya. Nah, tetapi di antara mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang bagus adalah Umdatut Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir. Hanya saja beliau belum sempat menyelesaikan, tapi beliau keburu meninggal. Nah, baik. Kita akan baca ayat yang keempat dari surah Al-Hujurat. ayat keempat dan ayat yang kelima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi

يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan, Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang yunadunaka, memanggil-manggil engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min wara'il hujurat, dari balik kamar-kamar, kamar-kamar istri Nabi. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Orang tidak sabaran itu enggak berakal. Karena akal yang benar itu mestinya sabar dulu, beradab dulu, itu akalnya sempurna. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik kamar-kamar, kebanyakan mereka tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil terus ganggu Nabi yang sedang istirahat siang waktu itu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Kita baca tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma innahu tabaraka wa ta'ala." Kemudian sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, "Dhamma alladhina yunadunahu min wara'il hujurat." Mencela orang-orang yang memanggil-manggil beliau dari balik al-hujurat. Apa yang dimaksud al-hujurat? Wahiyya buyutu nisa'ih, yaitu rumah istri-istri Nabi. Al-hujurat jamak dari al-hujrah. Satu kamar itu al-hujrah. Jamaknya al-hujurat, kamar-kamar. Kita telah pernah sampaikan, ini menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau itu cuma punya kamar. Nah, kalau sekarang, alhamdulillah, sebagian istri kita, sebagian kita ada yang mampu memberikan rumah untuk istri-istrinya berkamar-kamar. Nah, kama yasna'u ajlaful a'rab. Siapa yang dicela oleh Allah? Perbuatan siapa yang dicela oleh Allah? Kama yasna'u ajlaful a'rab, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab Badui yang kaku, kasar. Ajlaf itu kaku, kasar. Faqala, maka Allah berfirman, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Thumma arsyada ta'ala ilal adabi fi dhalik faqala. Kemudian Allah memberikan bimbingan kepada adab yang baik. Allah berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar menunggu Nabi keluar, itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil dari luar. Aila kana lahum fi dhalika al-khairah wal-maslahah fi dunya wal-akhirah. Artinya, tentu hal itu
akan memberikan kebaikan dan maslahat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Thumma qala jalla thana'uh, kemudian Allah yang maha mulia penyebutannya berfirman, da'iyan lahum ila taubah wal inabah. Allah memanggil mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, waqad dhukira annaha nazalat fil Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu fima awradahu ghairu wahidin. Dan telah disebutkan bahwasannya ayat ini turun terkait dengan sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Sahabat Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. At-Tamimi, sebagaimana yang dijelaskan oleh lebih dari seorang ulama. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ahmad. Nah, qala al-Imam Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddatsana Affan qala haddatsana Buhayb qala haddatsana Musa bin Uqbah an Abi Salamah bin Abdurrahman anil Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Affan. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Buhayb. Nah, disebut sanadnya. Perhatikan. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam muqaddimah As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihain, beliau menyatakan salah satu kenikmatan yang paling manis di dunia selain membaca Al-Qur'an yang saya rasakan adalah ketika saya membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, saya baca, berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana fulan. Itu adalah salah satu kenikmatan yang paling manis yang saya rasakan di dunia. Ketika saya sibuk dengan itu, maka menjadi terlupakan peliknya kehidupan dunia, keruwetan permasalahan dunia. Nah, itu kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nah, kalau kita belum sampai tahapan itu, berarti memang kita perlu berjuang. Nah, kita perlu berjuang karena kekurangan ilmu kita, kekurangan amal kita. Nah, sesungguhnya ilmu itu manis sekali. Karena ilmu itu meningkatkan iman, dan iman itu akan dirasakan manisnya oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Affan, dari Wuhaib, dari Musa bin Uqbah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Annahu nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat. Al-Aqra bin Habis, semoga Allah meridainya, beliau mengisahkan bahwa beliau ini pernah memanggil-manggil Nabi dari balik kamar-kamar. Faqala, sambil berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, dipanggil-panggil. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Wa fi riwayah, ya Rasulullah. Nah, falam yujibhu, tetapi Nabi tidak menjawab panggilan itu. Faqala, ya Rasulullah, inna hamdi lazain wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku itu memuliakan dan celaanku itu menghinakan. Nah, artinya apa? Kalau saya puji orang, maka orang itu akan terangkat mulia.
Yang kalau saya cela orang, orang itu akan rendah. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menimpali ucapan dari Al-Aqra bin Habis ini, "Dzakallah azza wa jalla." Itu Allah yang kamu maksud itu Allah yang jika Allah memuji seseorang, orang itu akan tinggi, mulia dia. Kalau dihina oleh Allah, dicela oleh Allah, rendah orang itu. Artinya Nabi menegur Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Masya Allah. Kita melihat di sini ada sisi kekurangan adab, ya. Tetapi kemudian ditegur. Ini sahabat Al-Aqra bin Habis. Jadi Al-Aqra bin Habis itu dari sisi akhlak mungkin tidak sesempurna sahabat yang lain. Tapi jangan jadikan ini sebagai bahan mencela beliau. Karena sehebat-hebatnya amalan kita tidak mungkin menyamai keutamaan Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Al-Aqra bin Habis ini menjadi sebab turunnya ayat Allah surah Al-Hujurat ini. Yang itu teguran terhadap adab, begitu. Teguran terhadap adab, kok manggil-manggil Nabi dari luar? Mestinya engkau tunggu Nabi sampai keluar. Tapi ingat, di ayat yang kelima Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya rahmakallah. Naam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Afwan, ada tambahan kita selipkan sedikit faedah ya. Kalau seorang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka disebut dalam sebagian riwayat, maka kewajiban bagi setiap yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara ucapan alhamdulillah saat bersin dengan ucapan salam. Kalau salam, ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita di majelis begini, perwakilan menjawab itu sudah mewakili. Tapi kalau masalah seorang mengucapkan bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka likulli man sami'ah, disebut dalam lafaz hadis itu, bagi setiap yang mendengarnya, hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara menjawab salam dengan menjawab seorang yang bersin. Nah. Ya. Ya, secara dohir diucapkan saja. Secara dohir terlafadzkan saja. Naam. Ya. Tidak dengar, ya. Berarti tidak salah antum. Cuma sekedar kita mengingatkan, ya. Kemudian ada kasus seorang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak layak dibacakan yarhamukallah. Sebagai bentuk hukuman. Ya, sebagai bentuk hukuman. Kurang banter alhamdulillahnya. Nanti mungkin perlu mikrofon di setiap jamaah, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi kemudian juga ketentuan lainnya, bersinnya jangan 3 kali. Kalau sudah 3 kali, innahu mazkum kata Nabi. Berarti dia lagi pilek, lagi flu. Hukumnya lain sudah. Gitu. Nah, ini sedikit tambahan. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada usulan atau ada pertanyaan? Boleh. Fadhil. Nah, kita lanjut. Ya, hadis ini kita perhatikan bahwa ketika seorang ditegur karena pernah adab tidak baik, itu kira-kira aib atau tidak bagi kita secara manusiawi? Aib kan ya? Tapi perhatikan, hadis ini didapat dari siapa? Dari yang ditegur, Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Ya, hadis ini disampaikan oleh Al-Aqra bin Habis
menunjukkan kebesaran hati beliau. Padahal orang kalau baca bagian dari surah Al-Hujurat ini, ingat, oh dulu menjadi sebab itu Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an. Nah, termasuk Al-Aqra' bin Habis ini adalah seorang yang menjadi sebab turunnya hadis ketika Nabi mencium salah seorang cucunya, ya. Nabi mencium salah seorang cucunya. Kemudian Al-Aqra' bin Habis menyatakan, saya punya 10 anak, ya, tapi tidak ada satupun yang saya cium, seperti itu. Maka Nabi menyatakan, apakah engkau mampu mencegah Allah mencabut perasaan kasih sayang di dalam hatimu? Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, dia tidak akan dikasihani. Man la yarham la yurham. Nah, itu Al-Aqra' bin Habis. Nah, jadi Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an ini memang ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa dari sisi adab, dari sisi akhlak, beliau tidak sesempurna sahabat yang lain. Nah, tetapi jangan sampai ada perasaan dalam diri kita, oh kayaknya saya lebih bagus dari beliau. Akhlaknya kayaknya saya menang dah kalau dari beliau. Nah, jangan begitu. Perhatikan ketika para ulama membandingkan, ya, ketika ditanya manakah yang lebih utama Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ada pertanyaan begitu. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, sungguh debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika bertempur bersama Nabi itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan Al-Aqra' bin Habis ini ikut dalam sekian pertempuran. Banyak pertempuran yang beliau ikuti. Baik ketika Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal. Nah, maka kalau debu yang menempel pada Al-Aqra' bin Habis itu dibandingkannya dengan tabi'in. Bukan dengan kita, kita bukan debunya perbandingan itu. Nah, maka jangan kemudian merasa lebih hebat, lebih baik dari para sahabat. Karena levelnya sudah jauh. Cuma ketika menjelaskan begini, jangan kemudian kita berputus asa. Toh, saya sudah jauh dengan sahabat, mau ngejar gak nyampe-nyampe, percuma mau berjuang misalkan. Jangan seperti itu juga. Nah, baik. Jadi ketika Al-Aqra' bin Habis memanggil-manggil dari balik kamar, ya Muhammad, ya Muhammad, dalam sebagian riwayat, ya Rasulullah, tidak dijawab oleh Nabi. Maka Al-Aqra' bin Habis menyatakan, ya Rasulullah, inna hamdi lazain, wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku kepada seseorang bisa membuat seorang itu terangkat mulia. Sedangkan kalau aku menghina seseorang, orang itu akan rendah. Maka langsung dijawab oleh Nabi, dzakallah, yang bisa begitu itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia kadang memuji seseorang, padahal orangnya tidak layak dipuji. Kadang seorang itu mencela seseorang, padahal orang itu layak dipuji. Nah, maka ini kembali kepada tauhid, bahwa yang bisa mengangkat derajat, merendahkan seseorang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, baik, sampai di sini dua ayat ini. Mungkin ada yang akan disampaikan. Saya tambahkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah tentang penyebutan aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka
yang manggil-manggil dari balik kamar-kamar istri Nabi, kebanyakan tidak berakal, kata Nabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, akal itu ada dua. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Naam. Kalau akal yang sifatnya pembebanan syariat, itu jika tidak terpenuhi akal ini, orang tidak terkena pembebanan syariat. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Nah, aklu taklif. Ya. Nah. Jadi misalkan, seorang belum berakal, ya. Ini supaya detail penukilannya, supaya saya tidak salah. Kembali kita kutip pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Yaqulullah fi haula, Allah berfirman kepada mereka, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Yakni laisa indahum aqlun, mereka itu tidak punya akal. Wal muradu bil aqli huna aqlur rusydi, yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal yang terbimbing. Li annal aqla aqlan, karena akal itu ada dua, aqlur rusydin wa aqlu taklif, akal yang terbimbing dan akal yang menjadi sebab pembebanan syariat. Nah. Fa amma aklur rusydi fadidduhus safah. Adapun akal yang terbimbing, lawannya adalah safah. Safah ini semakna dengan tolol, dungu, ya. Afwan, ini bukan mencela, tapi menerjemahkan. Nah, walaupun kadang hasil terjemahannya menyinggung sebagian orang. Wa amma aklut taklif faldidduhul junun. Adapun akal yang sifatnya pembebanan, lawannya adalah gila. Famathalan, sebagai contoh, idza qulna yashtaritu li sihhatil wudu an yakuna al mutawaddi aqilan mumayyizan fal muradu bil akli huna aklut taklif. Contoh, jika kita katakan bahwa syarat sah wudu adalah orang yang berwudu itu berakal dan mumayyiz, maka yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal pembebanan syariat. Nah, kalau ada orang afwan gila wudu, sah apa tidak wudunya? Jawabannya tidak. Orang gila puasa, sah atau tidak? Jawabannya tidak, karena akal pembebanan tidak terpenuhi. Itu syarat sah puasa, syarat sah sholat, begitu. Nah, kecuali ada orang yang gilanya kadang-kadang, pas lagi lurus, ingat, gitu. Pas lagi error, sambungannya putus, ya, dia sedang tidak dalam kondisi itu, tidak dalam kondisi berakal. Maka pada saat berakal, dia terbebani syariat. Ketika di luar itu, maka dia tidak terbebani syariat. Maka ini mungkin pernah kita sampaikan, contoh yang kaitannya dengan puasa. Bagaimana dengan seorang yang sudah lanjut usia, tidak ingat apa-apa.
diajak komunikasi tidak nyambung, maka ini tidak terkena aklu taklif, tidak memiliki aklu taklif, akal pembebanan syariat. Nah, tidak terpenuhi syarat sah puasa di situ. Nah, sehingga apa? Ya tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Kok enak Ustaz? Kalau enak, ya kayak dia. Nah, tapi kalau ada orang lanjut usia, ketidakmampuan dia puasa membuat dia tidak bisa puasa. Tapi akal masih ada, ya. Masih bisa mikir, ini atap ini bagusnya ini. Nah, sampai kadang otot-ototan juga. Nah, itu berarti

tidak wajib puasa tidak harus bayar fidyah. Nah, kalau aklu rusydin itu akal yang sifatnya terbimbing. Dia bukan orang gila. Tapi kalau dari sisi, misalkan yang ditegur oleh Al-Quran, dari sisi adabnya kok enggak bagus ya? Manggil-manggil temannya siang-siang, waktunya orang istirahat, misalkan. Itu menunjukkan dia aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal, itu bukan berarti dia gila, bukan. Tapi tidak berakal dengan akal yang terbimbing. Dengan akal yang terbimbing. Nah. Taib. Kalau pembahasan kita insya Allah di sore hari ini mungkin dua ayat ini yang kita baca. Kita ambil beberapa bagian dari tafsir Ibnu Katsir. Akan lebih bagus kalau suatu saat kita menyimak, nanti bisa diperbanyak untuk umdatu tafsirnya, sehingga kita bisa belajar sambil menyimak. Kita bisa belajar sambil menyimak. Nah, karena dari sebuah majelis ilmu itu kita bisa ambil banyak faedah. Kalau ustadznya adabnya bagus, kita belajar adab. Kalau di sana disampaikan sebuah kitab, ada penyebutan bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan, kita belajar kosakata di situ. Kalau di situ ada muatan fikihnya, kita belajar fikih. Nah, kita bisa belajar banyak hal dari sebuah momen. Seorang yang terbimbing itu akan mengambil faedah yang banyak dari sebuah peristiwa. Makanya Ikrimah seorang tabi'i itu pernah menyatakan, ketika aku melihat sebuah fenomena, sebuah kejadian, maka aku dapat faedah sekian banyak poin dari situ. Nah, karena beliau terbiasa mengkaji ayat Al-Quran, mendapatkan tafsir yang benar dari sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian itu menggiring beliau untuk selalu mencermati sesuatu, kemudian ini faedahnya ini, 1, 2, 3, 4. Kita berinteraksi dengan orang, ada dua kemungkinan, orang akhlaknya baik atau orang akhlaknya buruk. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa dari orang yang adabnya baik kita bisa mencontoh. Oh kok bagus ya orang ini, tutur katanya itu kok enak ya, nyaman ke orang lain itu, merasa tenang. Orang itu merasa senang dekat dengan dia. Dari orang yang akhlaknya buruk kita belajar, oh saya ambil faedah, saya jangan meniru dia kalau saya bersikap pada orang lain. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita belajar sesuatu dari yang kita lihat, kita dengar, kita alami. Nah, jangan sampai kita membiarkan kosong dari faedah. Nah, sehingga dengan begitu semakin bertambah usia kita, semakin bijak kita di dalam bersikap. Nah, taib. Tafadhalu, jika ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin pertanyaan, ya silakan. Ya. Nah. Ya. Nah. Jadi kalau ditanya terkait orang yang tidak berakal, posisinya di akhirat bagaimana? Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya. Kalau saya tidak salah di ayat surah Al-Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ

rasula, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Nah, baik, beliau menyebutkan beberapa riwayat. Beberapa riwayat yang intinya adalah mereka nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan ada ujian tersendiri. Ya, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, di surah Al-Isra. Itu beliau sebutkan sampai lebih dari atau tidak kurang dari 9 hadis. Nah, atau bahkan lebih dari 10 ini ya. Nah, bahwasanya mereka nanti akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diuji, ada yang lulus ujian, ada yang gagal dari ujian itu. Jadi kalau lainnya itu menghadapi kehidupan akhirat, itu adalah kehidupan balasan saja, masa beramal selesai. Tapi orang-orang tertentu yang semasa hidupnya, kalau disebutkan dalam tafsir ini panjang lebar, itu ada orang yang terlahir tuli, bisu, tidak bisa lihat, ya, atau terlahir langsung dia idiot. Nah, maka disebutkan tidak kurang dari 10 jalur riwayat oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menunjukkan bahwa mereka itu masih akan diuji oleh Allah. Sebagian riwayat menyatakan mereka diuji, diperintah, masuk ke neraka kamu. Yang suka menentang itu masih mikir, loh kok disuruh masuk neraka? Nah, tapi yang mau taat kepada Allah, dia berusaha untuk menjalankan perintah itu, yang kemudian neraka bagi dia akan terasa dingin. Itu sebagian riwayat yang disebutkan. Intinya, ada masa mereka diuji lagi, patuh pada Allah atau tidak patuh. Di situ nanti akan ada yang lolos ujian, sehingga masuk ke dalam surga, ada yang gagal, sehingga berakhir ke an-nar. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalau ingin membaca secara panjang lebar, itu di dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Isra ayat 15. Surah Al-Isra ayat 15 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada bagian wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Nah, mungkin ada lagi? Ya, Pak. Bagi orang yang sudah tua tapi pikun, ha? Apakah sama dengan orang yang tidak berakal tanpa puasa, tanpa fidyah? Nah, kalau yang dimaksud pikun itu artinya benar-benar tidak ingat sama sekali. Tapi kalau cuma pikun, kunci saya tadi mana ya? Itu masih bisa diajak komunikasi. Artinya, kacamata saya mana ya? Padahal dipakai misalkan. Itu pikun tapi berakal. Maka yang demikian ini masih wajib. Tapi kalau yang dimaksud pikun itu artinya sama sekali tidak bisa diajak komunikasi. Bahkan bahasa beliau bahasa yang aneh. Karena bahasa yang sebelumnya dikenal itu lupa. Lupa total. Bahkan anak yang sebelumnya dikenal orang-orang dekat itu lupa sama sekali. Maka yang demikian ini sudah rufiat al-aklam. Diangkat pena. Pena penulisan itu terangkat. Sehingga tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Nah, baik. Kita sebagai anak biasanya tetap saja mencermatinya itu dengan
dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan, kayaknya enggak usah tak bayarkan fidyah ini misalkan. Nah, jadi kalau memang sampai pada taraf itu tidak harus bayar fidyah, tidak harus puasa bagi orang yang total lupa sehingga sama dengan orang yang tidak berakal. Nah, padahal

0: Doa bagaimana?
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah.

0: Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam. Naam. Jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh doa tertentu itu dibaca tanpa terikat dengan waktu dan keadaan? Nah, jawabannya adalah, kalau memang dalam hadis itu disebutkan secara umum, maka bebas kita kapan saja. Nah, atau muatan doanya memang penting. Ada doa Mu'ad bin Jabal, ya, yang dibaca setelah selesai mengucapkan tasyahud, selesai mengucapkan sholawat, sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apakah ini hanya khusus di situ? Jawabannya tidak. Misalkan dia dibaca saat dia merasa saya butuh dengan itu sekarang. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu, mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu, ya Allah. Kalau ini dibaca di luar sholat, juga tidak mengapa. Kapan saja ketika dia berjalan, boleh. Itu tidak ada masalah. Contoh lain, bacaan Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi, itu doa apa? Doa bercermin di dalam kitab Amalul Lail, Amalul Yaum wal Lailah, riwayat Ibnu Sunni, tapi lemah. Yang sahih dalam Musnad Ahmad itu adalah bahwa Nabi membaca demikian tanpa terikat dengan bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus postur tubuhku, fisikku, maka perindahlah akhlakku. Ini kalau di dalam Musnad Ahmad, dalam riwayat yang sahih, tidak disebutkan bercermin. Justru yang mengkhususkan bercermin dalam riwayat Ibnu Sunni itu lemah riwayatnya. Sehingga kapanpun kita baca, mau di dalam sholat kita baca, di dalam sujud kita baca, di dalam sepertiga malam yang terakhir kita baca, menjelang sahur, menjelang berbuka, itu bagus. Karena kita sangat butuh untuk diperbaiki akhlak kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah. Baik, mungkin ada lagi? Nah. Nah, baik. Kalau kita beritikaf, apakah bangunan sebelah ini yang sedang dalam proses ini masuk dalam kategori masjid atau bukan? Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui, itu bukan masuk kategori masjid. Kalau memang disediakan misalkan untuk tempat singgah seorang bersama keluarganya, ustadz bersama keluarganya, atau para ikhwah yang memang ini tempat para ummahat taklim di situ, artinya tidak difokuskan untuk tempat sholat, maka dia bukan areal dari masjid. Nah, bukan areal dari masjid. Tetapi dalam i'tikaf juga tidak dipermasalahkan seorang yang memang keluar hanya untuk keperluan yang tidak bisa dihindari. Misalkan menjemur, ya nanti kembali lagi. Maka yang demikian ini tidak termasuk yang membatalkan i'tikaf. Karena kalau kata para ulama, sesuatu yang menjadi sebab seorang keluar dari masjid dalam hal-hal yang tidak bisa dihindari, itu tidak terhitung membatalkan i'tikaf. Meskipun demikian juga, yang perlu diketahui adalah batas waktu i'tikaf itu tidak hanya ditentukan waktunya. Berapa batasan i'tikaf? Jawaban yang benar, tidak ada batasan minimal. Karena ada ucapan dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, inni la amkuthu fil masjidis sa'ah la amkuthu illa li'a'takifa. Sesungguhnya aku tidaklah berdiam di masjid kecuali hanya beberapa saat saja, tidak ada niatan bagiku kecuali untuk beriktikaf semata. Maka ini diambil faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan sebagian ulama yang lain, memang kadar batasan waktu iktikaf itu tidak ada batasan minimalnya. Nah, misalkan ada seorang mau iktikaf cuma 2 jam, 3 jam di sini, ya, cuma bisa 5 jam, terus dia karena ada keperluan dia harus pulang, ya. Tidak ada masalah. Tidak mengapa. Tapi bagi orang yang di situ dia niat saya mau iktikaf 10 malam terakhir total. Apakah ketika dia masuk ke sebuah tempat di samping masjid untuk suatu keperluan yang tidak bisa dihindari, dia terhitung batal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak batal. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita, memberkahi tempat ibadah ini, memberkahi usia kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bisa optimal di dalam beribadah di bulan Ramadan dengan keikhlasan karena Allah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari an-nar. Dan semoga kita nanti keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita kemudahan untuk berjumpa kembali, berkumpul di majlis yang mulia, majlis yang barakah insyaallah, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, meniti jalan di sini mencakup dua kategori, secara hissi dan secara maknawi. Secara hissi dalam bentuk kita berjalan secara fisik ke tempat ilmu, dan juga secara maknawi dalam arti segala yang kita upayakan demi mendapatkan ilmu, membaca, menelaah, menghafal, berusaha memahami, itu semua masuk dalam kategori penyebutan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sehingga barakallahu fikum, sekecil apapun dari usaha kita itu tidak akan sia-sia, termasuk upaya kita memurajaah, mengulang-ulang kembali mendengarkan kaset, ya, itu semua masuk dalam kategori tersebut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada poin yang ke-27 insyaallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal hajju wal ghazu ma'al imami madin wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun wa yusalli ba'daha sittu aw sitta raka'atin yafsilu baina kulli raka'ataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Dan haji serta berperang bersama dengan imam, dengan penguasa, adalah suatu akidah, prinsip yang sudah ada sejak lama, sejak lampau. Salat Jumat di belakang mereka diperbolehkan. Yang nanti akan dijelaskan apa kok maksudnya, kenapa salat Jumat boleh. Dan salat setelahnya, salat sunnah ba'da Jumat, 6 rakaat dipisah setiap 2 rakaat. Demikian yang dikatakan Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, salahiyatul imami kathiratun. Otoritas dan wewenang penguasa itu banyak. Tempat untuk menghitungnya, mengumpulkannya dan menelitinya sangat banyak. Bagian-bagian mana saja yang menjadi otoritas wewenang dari penguasa. Bisa dilihat dan diteliti di dalam ahkam as-sultaniyah yang ditulis terkait hal tersebut, untuk meneliti apa saja yang menjadi wewenang dan otoritas penguasa. Bisa dilihat dalam pembahasan seputar ahkam as-sultaniyah, karya-karya yang ditulis para ulama seputar ahkam as-sultaniyah. Seperti misalnya al-ahkam as-sultaniyah lil mawardi, al-imam al-mawardi rahimahullah. Kemudian juga al-ahkam as-sultaniyah karya Abu Ya'la al-Hanbali. Di mana kitab-kitab yang ditulis barakallahu fikum seputar itu, semisal kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan tentang apa saja yang menjadi wewenang seorang imam. Dan ini ada tersebutkan dalam kitab-kitab fiqih, bahkan juga masuk dalam kategori kitab-kitab akidah. Jadi kalau secara zahir memang sangat erat kaitannya dengan masail fiqhiyah, terkait dengan perkara-perkara fiqih, tapi ternyata para ulama rahimahumullah tidak sedikit yang memasukkan pembahasan seputar ini dalam kutubu al-aqidah, karena memang menjadi prinsip yang sangat mendasar dari prinsip ahlus sunnah, yang juga banyak prinsip itu diselisihi oleh ahlul bid'ah. Makanya mereka sampai memasukkannya dalam kutubu al-aqaid. Seperti misalnya yang disebutkan di sini, yang disebutkan al-imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Awalan, annahu yatawalla salatal jum'ati wal'idain. Pemerintah itu mengatur, mengurus urusan salat Jum'at dan 2 hari raya. Dan kaum muslimin salat di belakangnya. Hukum asalnya, yang menjadi imam itu adalah penguasa. Itu hukum asalnya. Kecuali dia memilih orang yang menggantikan penguasa, menggantikan pemerintah, pihak-pihak yang ditunjuk oleh penguasa. Nah, dari kalangan para ulama, para talabatul ilm yang diberi tugas untuk mengimami manusia. Kalau di Saudi ya, tidak sebebas-bebas seperti tempat kita ya. Betul ya? Sudah memang resmi ditunjuk. Naam. Gak bisa tiba-tiba di sholat itu dorong-dorongan, kamu ajalah jadi imam. Oh saya gak mau. Akhirnya didorong satu orang, begitu baca, bacaannya muzaza, atau yang bacaannya, Masya Allah perlu belajar lagi kitab tajwid berapa tahun. Tapi memang, barakallahu fikum, urusan dorong-dorongan untuk menjadi imam itu termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, biasanya ana itu sangat jarang menjadi imam karena faktor suara. Pas pada satu waktu ana baca kitabul fitan, baca hadis itu, makmum-makmumnya nyuruh ana maju. Gak mau maju barusan baca hadisnya. Ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah. Tayyib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kata beliau hafizahullah Syekh Al-Fauzan, lakinnal asal abna wa haqqu bil imamah fil jum'ati wal idain. Hukum asalnya bahwa waliul amr dialah yang paling berhak menjadi imam dalam salat Jumat dan al-idain. Dan kalau dia menunjuk orang untuk menggantikan posisinya, maka yang demikian tidak mengapa. Wahada alaihil amalu al-an. Dan inilah yang kita kerjakan di saat ini. Yang kedua, bahwa waliul amr dialah yang mengatur urusan haji, menegakkannya, menuntunnya, memerintahkannya, serta melihat berbagai problem yang terkait dengannya, artinya dalam pantauan dan pengawasan waliul amr urusan haji. Nah, karena memang urusan-urusan seperti ini, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, urusan haji, ini perkara yang berkaitan dengan umat yang banyak. Ya, dengan umat yang banyak. Yang ketiga adalah iqamatul jihad fi sabilillah. Penegakan jihad fi sabilillah juga termasuk dari wewenang dan otoritas al-imam. Dia yang memerintahkannya kapan jihad itu dimulai, kapan jihad dilakukan, kapan ditegakkan. Kemudian barakallahu fikum yang mengatur bendera, ya, posisi-posisi ini di mana, itu semua adalah urusan waliul amr. Yang memilih tentaranya, yang menunjuk siapa yang jadi komandannya di pertempuran ini, peperangan itu, di wilayah ini, di wilayah itu, ini menjadi otoritas penguasa. Mempersenjatai mereka, kemana arah mereka memerangi musuh. Naam, daerah mana yang harus diperangi. Maka jihad barakallahu fikum termasuk diantara salahiyat al-imam, walaysal jihadu fawda. Jihad itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, serampangan, amburadul, tanpa aturan. Pokoknya berangkat jihad. Lah, tidak demikian. Islam tidak mengajarkan prinsip yang serampangan dan amburadul, kacau balau, tidak karu-karuan, berantakan. Dalam arti, setiap orang ingin bawa senjata, ingin berperang, nyerang, lalu mengatakan, ana mujahid fi sabilillah. Saya seorang mujahid dan saya ingin berperang fi sabilillah. Maka kata Syekh, hadza laysa jihadan fi sabilillah. Yang seperti ini bukan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu adalah yang teratur. Ya, yang diatur dengan dawabit syar'iyah, ada ketentuan-ketentuannya, ada ketetapan-ketetapannya. Adapun tindakan-tindakan serampangan, ya, ini bukan upaya jihad fi sabilillah, tapi takhriban, ya, penghancuran, pembinasaan. Tidak pakai aturan, pokoknya ayo berangkat. Tidak diatur siapa komandannya, di mana benderanya diletakkan. Karena zaman dulu, barakallahu fikum, pasukan itu mesti ada benderanya. Selama kelihatan bendera itu tegak, berarti pasukan masih tetap kokoh. Kemana arah bendera itu, berarti pasukan kita pergi ke arah sana. Ini sebagai alamat, sebagai tanda. Ar-raya itu sebagai alamat. Oh, pasukan bergerak ke arah sana. Nah, jangan sampai bendera di sini, orangnya di sana, kena oleh musuh dari bagian sini. Karena tidak ada aturannya. Maka jihad, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun seorang yang dia ingin, pokoknya berangkat, pokoknya lari saja ke sana kemari, yang penting kelihatan ini bukan teman saya, oh ternyata temannya dari kampung sebelah, baru daftar. Akhirnya teman sendiri ditusuk. Nah. Fa barakallahu fikum. Akhirnya yang seperti itu, kalau jihad dilakukan dengan serampangan, justru mudaratnya akan lebih banyak dibandingkan manfaatnya, kalau memang ada manfaat. Kalau memang ada manfaat, justru mudarat yang akan dihasilkan dan akan muncul lebih banyak. Sehingga urusan jihad, barakallahu fikum, harus diatur dengan tata aturan yang baik. Jihad itu urusannya besar, butuh untuk diikat dengan ahkamul jihad yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah dan pembahasan-pembahasan para ulama. Sekali lagi kata beliau, laisal amru fauda, urusannya tidak dilakukan dengan serampangan, amburadul, kacau balau. Datang satu orang dari du'atul fitnah, wa yataza'am, mengaku dirinya, menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin. Na'am, terhadap orang-orang yang memang suka berbuat ghulu, terhadap orang-orang yang memang memiliki watak radikalisme, atau dari kalangan orang-orang jahil, sudah berkumpul semuanya. Al-ghalin, orang-orang yang memang ekstrim, suka radikal memang, barakallahu fikum, para juhala, tidak ngerti ahkam syar'iyah. Nah, datang satu tokoh ini tadi, ngumpulin sampah-sampah itu tadi, mengobarkan semangat mereka. Kemudian, ayo kita jihad fisabilillah. Maka, tindakan-tindakan seperti ini, yu'tabaru minad darar alal islam wal muslimin, walaysa hadha jihadan. Ini teranggap sebagai darar bagi Islam dan kaum muslimin, bukan jihad fi sabilillah. Maka bila sebuah jihad tidak diikat dan dikait dengan dawabit al-jihad, maka kerusakannya akan lebih besar. Karena segala sesuatu yang melampaui batas, melewati batas, ia akan berbalik menjadi mudarat. Yakin itu. Akan berbalik menjadi mudarat. Sebagian mereka berteriak terhadap orang-orang yang mengingkari mereka, bermodalkan semangat, pokoknya berangkat. Mereka mengatakan, antum tamna'unal jihad fi sabilillah. Biasa misalnya kalau di tempat kita, orang-orang kepengen pergi ke Palestina, pergi ke Suriah, pergi ke mana lagi misalnya, barakallahu fikum, dalam kondisi di sana banyak ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan. Yang ketika ada orang yang menasihati mereka, diam dulu, tahan dulu, jangan buru-buru. Ya, coba belajar dulu kondisinya, keadaannya, ahkamnya. Wah, kalian ini katanya ahlus sunnah, kok jihad dihalang-halangi? Lah, kata Syekh Hafidhahullah, Nahnu la namna'ul jihad fi sabilillah. Kita ini tidak melarang jihad fi sabilillah, tetapi kita katakan bahwa jihad itu harus diatur dengan dawabit asy-syar'iyyah. Naam. Apa yang kalian lakukan itu adalah fawdha wa laysa jihadan. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga penegakan haji, demikian pula al-ghazu, peperangan, jihad, al-jum'ah, serta id termasuk dari otoritas dan wewenang penguasa. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Salat Jum'at di belakang waliul amr boleh. Di sini ada takdirnya sebenarnya. Kenapa disebut istilah jaizah? Kata Syekh, yakni walau kana indahum fiskun, walaupun pada waliul amr itu ada kefasikan. Walau kana indahum ma'asin, walaupun pada mereka ada maksiat. Mereka penguasa zalim, penguasa diktator sebagaimana klaim kalian. Ini zalim, ini pemerintah tagut misalnya. Demikian lisan-lisan mereka dengan mudahnya barakallahu fikum mengucapkan kalimat-kalimat tagut. Nah, walaupun kondisi penguasa sifatnya seperti itu, maka agama ini mengajarkan dan menetapkan qawaid bahwa salatul jum'ati khalfahum jaizah walau kanu na'am fujjara, walaupun mereka fajir, zalim, maka tetap dibolehkan salat di belakang mereka. Kenapa demikian? Lianna fi salati khalfahum jam'un lil kalimah. Ini di antara hikmahnya. Salat di belakang imam, di belakang penguasa, sekali lagi, walaupun dia pemerintah yang dikatakan zalim, lalim, aniaya, ini barakallahu fikum, na'am fi salati khalfahum jam'un lil kalimah, ada bentuk mempersatukan kalimat kaum muslimin, menyatukan persatuan. Dan juga orang fasik, anggaplah katakan bahwa kalian mengatakan dia ini seorang pemerintah yang fasik. Tayyib. Al-fasik idza ahsana, kalau dia berbuat baik, apa perbuatan baiknya? Dia menegakkan Jumat. Masya Allah. Artinya yang kalian katakan sebagai seorang yang fasik, walhamdulillah dia masih mau sholat. Bahkan menegakkan sholat Jumat, mengumpulkan dan memanggil kaum muslimin untuk sholat Jumat dan jamaah. Luar biasa. Idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Kalau seorang fasik berbuat baik, masa tidak didukung untuk berbuat kebaikan? Fa ahsin ma'ahu, berbuat baik bersama dia. Ayo kasih semangat. Semoga kebaikan itu menjadi sebab untuk memperbaiki apa yang kurang dari berbagai macam kekurangan-kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya, kezaliman-kezalimannya. Di sana pada sholat Jumat ada khatibnya yang memberikan nasihat, ya, nasihat-nasihat tentang akhirat, tanggung jawab tentang masalah kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ingat dan sadar dia. Al-fasid idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Seorang fasik kalau berbuat baik, ya ayo berbuat baik bersama dia. Makanya An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam ketika melarang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk melakukan pemberontakan bila menjumpai seorang imam yang kondisinya kada kada kada wa kada, na'am, Nabi mengatakan illa antarau kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Dan disebutkan pula madamu fikumus salah fasma'u wa ati'u, selama mereka salat bersama kalian, ini dianya bukan salat ngajak, menegakkannya, menyiapkan fasilitasnya. Nah, ini barakallahu fikum sebuah logika yang sangat sederhana, sebuah kiasan yang sangat bagus, ya. apalagi berbicara tentang qawaid syar'iyyah al-ma'khudhah minal kitab wa sunnah. Walihada lamma qalu li Utsman wa huwa mahsur, oleh karena itu ketika mereka mengatakan kepada Utsman radhiyallahu ta'ala an, di saat beliau dalam pengepungan, dikatakan bahwa fulan mengimami manusia, padahal dia bukan seorang imam. Dia adalah imamu fitnah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, yabna akhi, wahai anak saudaraku, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Dari sini Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan ungkapan yang sangat indah ini, seorang fasik kalau dia berbuat baik, berbuat baiklah bersama dia. Artinya dukung dia, jangan cegah dia, jangan halangi dia. Jangan memunculkan berbagai macam ucapan-ucapan yang mengandung tuduhan-tuduhan buruk dan dusta yang dipenuhi dengan buruk sangka. Nah, oh dia itu maunya itu begini, sebenarnya dia tidak menginginkan kebaikan, cuma bunglon, cuma apalah bahasa-bahasanya. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala, ya bena akhi, idha ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Kalau manusia itu berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Wa idza asa'u fatajannab isa'atahum. Kalau mereka berbuat kejelekan, jauhi kejelekannya. Maka fa idza shalla nusalli ma'ahu idza kana waliya amrin walau kana indahu fisqun aw mukhalafatun. Maka kata Syekh Al-Fauzan, kalau dia salat maka kita salat bersamanya. Bila dia adalah waliul amr, yang hukum asalnya tadi bahwa yang berhak atau paling berhak untuk menjadi imam adalah waliul amr, kecuali dia menunjuk orang yang menggantikannya atau mewakilinya. Kita sholat di belakangnya walaupun di sisinya ada kefasikan dan mukhalafah, lima fi dzalika minal maslahah, karena kemaslahatan yang ada di dalamnya. Dan juga karena salat itu merupakan ibadah. Salat itu ibadah. Nah, orang fasik kalau dia salat ditasjik, didorong, diberi semangat, dikuatkan, dibantu, didoakan. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka salat di belakang al-umara alladzina alaihim mulahadat. Ya, para sahabat, qudwah kita, teladan kita, salaf kita. Mereka salat di belakang para umara yang kritikan-kritikan banyak terhadap mereka. Naam, seperti siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan yang lainnya. La yakhfa alaikum, tidak tersamarkan bagi antum bagaimana kebengisan dan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Namun bersama dengan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak melakukan pemberontakan kepadanya. Naam, jangankan memberontak, melakukan pemberontakan, salat pun masih mau di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Salla khalfahum sahabatu Rasulillah. Para sahabat Rasulullah salat di belakang mereka, imtithalan li amril rasul wa jam'an lil kalimah, sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan perintah Rasulullah dan menyatukan kalimat kaum muslimin. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu taala, Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, wa yusalli ba'daha sitta raka'atin, dan salat setelahnya 6 rakaat. Ini adalah masalah fiqhiyah, masalah seputar fiqih yang datang terkait penyebutan salat Jumat. Tadi kita sudah membahas tentang salat Jumat. Sekarang ada masalah fiqhiyah lain berkaitan dengan naam salat Jumat. Salat Jumat ini tidak memiliki ratibah sebelumnya. Jadi salat Jumat itu tidak ada salat rawatib sebelum Jumat. Nah, tidak ada rawatib khusus. Siapa yang datang ke masjid, maka dia silahkan sholat apa yang mudah bagi dia. Barakallahu fikum, sholat tahiyatul masjid dua rakaat, atau dia sholat menunggu sampai khatib naik di atas mimbar. Itu yang lebih afdal, seberapapun yang dia mampu. 8 rakaat, 12 rakaat, sampai imamnya atau khatibnya naik di mimbar. Fahuwa afdal. Yang diistilahkan dengan naflun mutlak. Dia masuk dalam kategori naflun mutlak. Salat sunnah yang sifatnya mutlak. Laisa lahu ilaqah bi salatil jum'ah. Yang tidak ada hubungannya dengan salat jum'at. Amma ratibatul jum'ah fahiyya ba'daha. Tapi yang dikatakan ratibah jum'at itu setelahnya. Paling sedikitnya 2 rakaat. Wa aktharuha alal masyhur 4 rakaatin bisalamaini. Paling sedikit 2 rakaat. Paling banyak menurut pendapat yang paling masyhur itu 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam setelah jum'at. Itu yang afdal. Ada sebagian pendapat juga yang menyebutkan dipisah. 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya lagi di rumah. Dan datang dalam satu riwayat bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat. Bithalathi taslimatin. Dengan 3 kali salam. Ya tetap 2-2. 2 rakaat salam, tambah 2 rakaat salam, tambah 2 rakaat salam. Jadi 3 kali, 6 rakaat. Berarti, kata Syekh, minimalnya 2, paling banyaknya 6 rakaat atau 4 rakaat. Kama huwa al-masyhur. Kemudian ucapan beliau, yafsilu baina kulli rakaataini. Memisahnya antara 2 atau setiap 2 rakaat. Yani dengan salam setiap 2 rakaat. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Demikian al-imamu Ahmad rahimahullah berpendapat. Ai, maksudnya apa? Laisa ma'na dhalika annahu yusalli 6 rakaatin sardan bisalamin wahid. Kata Syekh Al-Fauzan, bukan bermakna dia salat 6 rakaat langsung borongan dengan 1 kali salam. Tidak. Tetapi 6 rakaat setiap 2 rakaat salam, naam, atau kalau mau 4 rakaat juga tetap 2 kali salam. Ini yang afdal. Penisbatan pendapat ini kepada Imam Ahmad rahimahullah, karena memang al-musannif, al-imam al-barbahari, ini termasuk dari Hanbali. Pengikut madhabnya Hanbali. Dan beliau tahu madhab al-imamu Ahmad. Dan ini adalah riwayat dari Ahmad bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat. Dan yang masyhur itu 4 rakaat. Disebutkan dalam Masail Abdullah ibni Ahmad. Jadi putra beliau Abdullah bin al-imami Ahmad punya kitab yang namanya Masail Abdullah ibn al-imami Ahmad. Kata beliau, kata Abdullah putra al-imamu Ahmad, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, kam yusalli ar-rajulu ba'dal jum'ati, berapa rakaat seseorang salat setelah Jumat. Qultu alladhi huwa ahabbu ilaika, yang paling kamu sukai wahai ayahku. Qala, kata beliau, insya'a salla 4 ba'dal jum'ah, kalau dia mau dia salat 4 rakaat setelah Jumat. Wa insya'a salla 6, dan kalau dia mau salat 6 rakaat. Illa annahu yusallimu fi kulli raka'ataini. Namun dia salam setiap 2 rakaat. Jadi memang seperti itu jawaban dari Imam Ahmad. Kalau mau silahkan sholat 4 rakaat dua kali salam. Kalau mau silahkan juga sholat 6 rakaat. Kemudian lanjutan jawaban dari Imam Ahmad, wa kadzalika salatun nahar kulluha masna masna. Demikian pula salat yang dilaksanakan siang hari itu semuanya 2-2. Jadi hukum asalnya, kaidah umumnya, salat yang dilakukan di siang hari itu masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Termasuk misalnya kalau seorang mau melaksanakan salat duha juga tetap dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya berapa rakaat salat duha? Tidak terbatas. Nah, tidak terbatas. Rasulullah pernah melaksanakan sampai 8, pernah juga 12 rakaat. Namun kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala pada kalimat hadis Aisyah, ila an yasha Allah, sampai batas yang Allah kehendaki, menunjukkan bahwa salat duha itu tidak ada batasan jumlahnya, silahkan sebanyak mungkin, yang penting bisa continue. Jangan sholat 20 rakaat besoknya sampai 20 tahun ke depan tidak pernah sholat lagi. Nah, silahkan 2-2 tapi sampai meninggal. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya poin yang ke-28. Ada yang bisa dilakukan pula kalau seorang misalnya di malam hari biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia terluputkan pada malam itu. Biasa sholat 11 rakaat tidak terlaksana di malam itu, boleh dilakukan. Naam, di siang hari dilaksanakan sebanyak 12 rakaat. Kalau dia biasa sholat 3 rakaat, maka dia laksanakan sebagai pengganti qada yang di malam itu, dilaksanakan dengan 4 rakaat. Tetap dengan masna-masna. Kapan waktunya? Ya, waktunya dimulai setelah satu tombak setelah matahari terbit, dan batas akhirnya sekitar satu tombak sebelum masuk waktu zuhur. Kalau zuhurnya misalnya sekarang 11:30, berarti maksimal barakallahu fikum sampai jam 11:15 kurang lebih. Karena jarak satu tombak itu kurang lebih 15 menit, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Dan al-khilafah, kepemimpinan di tangan Quraisy, sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bila terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan, masing-masingnya ini pantas, ini ya cocok, ini bagus juga. Ketika terjadi polemik seperti ini, maka jalan tengah yang diambil adalah fa innahu yuqaddamul Qurasyi. Yang dikedepankan adalah al-Qurasyi, dari Quraisy. Limizatihi ala ghairihi, karena keistimewaan mereka atas yang lain dari sisi nasab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu dari Quraisy. Dan juga sabda beliau, qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamuha. Dahulukan Quraisy, jangan mendahuluinya. Kalau seorang Quraisy adalah seorang yang saleh, ini catatan penting. Idza kana al-Qurasyi salihan, kalau Qurasyi ini memang orang saleh.
2: Maka ketika terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas memegang tampuk kekuasaan, maka didahulukan Al-Qurasyi berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Makanya para sahabat ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang Anshar mengatakan minna amirun wa minkum amirun. Jadi ketika Rasulullah wafat ini belum naik khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi amir, menjadi khalifah, Anshar menyampaikan saran dan masukan. Dari kami ada khalifahnya, dari kalian juga ada muhajirin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal araba la tudinu bihadal amri illa lihadal hay min Quraisy. Orang Arab ini tidak beragama dengan seperti itu. Ya. Tidak memiliki pandangan seperti itu. Artinya memang wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian mereka pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya Umar, setelahnya Uthman, setelahnya Ali, dan setelahnya Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, wa ba'dahum Banul Abbas, kulluhum min Quraisy. Ini semua Quraisy yang disebutkan tadi. Ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, kemudian Banul Abbas dari Abbasiyah. Ini semuanya dari Quraisy. Dari Quraisy. Adapun bila sebuah kepemimpinan telah terbentuk, ya, terjadi seseorang yang menjadi pemimpin kaum muslimin, padahal dia bukan seorang Quraisy, bukan dari Quraisy, maka dilazimkan dan diharuskan, diwajibkan untuk taat kepada penguasa tersebut. Atau sisi pandang yang lain, ini satu sisi pandang. Ada seorang yang Allah takdirkan kondisi-kondisi tertentu, yang bukan Quraisy menjadi pemimpinnya, sudah. Terima apa yang ada. Tidak boleh memaksakan harus Quraisy. Tidak boleh. Atau pada satu kondisi yang lain, awkan al-Qurasyi la yasluhu lil imamah. Al-Qurasyi ini tidak pantas menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin. Maka jangan sampai kemudian barakallahu fikum berbangga-bangga dengan nasabnya dari Qurasyi, dari Quraisy, mengaku dari Ahlul Bait, dengan menyatakan orang gila Ahlul Bait lebih afdal dibandingkan 70 ulama. Ada begitu ya? Siapa itu? Gak tahu ya? Ana tahu? Nah. Barakallahu fiik, hadana Allah wa iyyahum. Nah. Miskin. Maka kata Syifa mujarradu kaunihi Qurasyian. Ya. Sekedar keadaan dia sebagai Qurasyi, kemudian dipercayakan kepadanya suatu kepemimpinan, ini tidak boleh. Illa idza kana ma'al Quraisyah salihan laha. Kecuali bersama posisi dia sebagai seorang Quraisy yang memang pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan, na'am, maka itu didahulukan dibandingkan yang lainnya. Kemudian ucapan beliau, ila an yanzila Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Sampai turun Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Apa sih rahasia yang terkandung di balik ucapan ini? Ini luar biasa para ulama rahimahumullah. Kata Syekh, isyaratun ila anna Isa alaihi salam hinama yanzilu. Ini sebagai sebuah isyarah bahwa Isa ketika beliau turun, wa imamul muslimina Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, sementara imam kaum muslimin di waktu itu yaitu Muhammad bin Abdullah al-Mahdi.

0: singkat sering dengan nama Al-Imamul Mahdi. Padahal namanya kata Rasulullah adalah sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Maka dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Faham ya? Wa huwa min baitil Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dari rumah Al-Hasan bin Ali. Maksudnya beliau dari anak turunan Al-Hasan bin Ali, bukan dari turunan Al-Husain. Fadalla ala anna akhiral a'immah yakunu min Quraisy. Jadi menunjukkan bahwa kepemimpinan itu awal mulanya dari Quraisy, setelah Rasulullah yang menggantikan siapa? Abu Bakar, terus sampai ke belakang itu semuanya dari Quraisy, pada akhirnya penghujungnya, puncaknya nanti dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi wa huwa min Quraisy. Dari awalnya sampai akhirnya tampu kepemimpinan itu berada pada tangan Quraisy. Maka kata Syekh, wa awwaluhum min Quraisy wa huwa Abu Bakar. Awalnya dari Quraisy yaitu Abu Bakar, wa hadza hasbal imkan kama dzakarna. Ini kalau memang mungkin untuk terus seperti itu, ya silakan. Wa idza ma wujida ahadun min Quraisy, namun bila tidak dijumpai dan tidak didapati orang yang memang tepat untuk itu dari Quraisy, maka tidak boleh kita menelantarkan al-wilayah. Kekuasaan dan kepemimpinan tidak boleh ditelantarkan dengan diberikan kepada orang yang bahlul. Naam. Atau memang ada seorang dari ghair Quraisy, selain Quraisy yang pantas, maka diberikan kepadanya. Tidak kemudian kita menyatakan la tasluhu laha. La. Fayajibu ma'rifatu hadhihi al-umur, wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini. Nah. Berikutnya. Qala rahimahullah. Sepakat kita selesaikan jam 5 atau cukup? Sekarang ya. Tanya dulu. Fadal. Apa?
1: Jamaah umroh 100 ribu orang,
0: yeah,
1: tidak pulang, masih belum pulang. Disinyalir mereka mau melaksanakan haji tanpa ada prosedur dari pemerintah itu.
0: Nah.
1: Jadi kemenang mengeluarkan fatwa bahwasanya haji mereka itu tidak sah. Apakah ini tetap menentukan? Terus yang kedua berkaitan dengan
0: Anda jawab dulu aja, biar gak lupa. Fabarakallahu fikum. Kalau seperti itu yang disebutkan, pada dasarnya kalau memang terpenuhi syarat-syarat haji, ya, dalam pelaksanaannya secara rukun-rukunnya, maka hukumnya pada dasarnya sah. Namun dia tetap berdosa, ya, berdosa dengan melakukan pelanggaran sebagaimana yang ketetapan yang mestinya mereka tidak melakukan seperti itu karena ada aturan-aturannya harusnya dilakukan. Sama, kurang lebih gambarannya seperti seorang wanita yang berangkat menunaikan haji atau umrah tanpa ditemani oleh mahramnya. Hajinya sah, umrahnya sah, namun dia berdosa di sisi yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, berikutnya. Nah. Gimana? Coba diulang.
1: Ini kan ada ucapan, ada kalimat, bahwasanya sholat di belakang penguasa itu jais. Walaupun penguasanya itu seorang fasik, seorang yang berbuat dosa. Ada satu anggapan, kalau begitu sholat di belakang yang bukan penguasa, yang dia seorang fasik, atau itu tidak sah.
0: Oh, enggak. Enggak demikian. Artinya barakallahu fikum, dari sisi pandang bahwa mungkin saja seseorang menganggap tidak boleh sholat di belakang seorang yang fasik. Maka sangat ditekankan barakallahu fi. Artinya kebolehan ini bukan sebagai sebuah kaidah tentang kewajiban harus sholat di belakangnya. Nah, tapi kalau dengan tidak sholatnya dia di belakang imam kemudian memunculkan sebuah makar, maka di saat

0: boleh dikatakan kamu harus sholat di belakangnya dalam rangka untuk mencegah timbulnya fitnah. Namun sisi pandang yang tadi atau sisi pemahaman yang tadi itu tidak demikian pemahamannya. Tidak demikian barakallahu fikum. Nah, yang ketiga. Ya. Itu kan saat memulainya. Kalau ketika sedang dalam keadaan sholat maka tidak. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kita lanjut. Sudah tarhim ya? Iya. Bunyi-bunyian itu? Enggak. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah. Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fa huwa khariji. Qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada imam dari a'immatul muslimin, maka dia seorang khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan kaum muslimin. Dan dia menyelisihi athar dan matinya adalah mati jahiliyah. Qauluhu wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji. Kata Syekh menjelaskan, barang siapa keluar dari ketaatan terhadap waliul amr dan dia memecahkan tongkat ketaatan dengan alasan bahwa waliul amr padanya ada maksiat dan penyelisihan sebagaimana yang telah dilakukan kaum khawarij, fahadha lahu hukmul khawarij, maka dia divonis hukum yang sama dengan hukum sebagai khawarij. Khawarij adalah kelompok sesat yang muncul benih-benihnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benihnya baru muncul di zaman Rasulullah. Atau sudah muncul, bukan baru muncul. Benihnya sudah muncul di zaman Rasulullah ketika datang seorang yang dinamakan dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia melihat Nabi membagi harta ghanimah, ia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Coba perhatikan. Di sini sudah menampakkan akhlak yang jelek. "I'dil ya Muhammad." Menyebut nama Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung. "La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha." Tidak boleh memanggil nama Rasulullah seperti kita memanggil nama satu dengan yang lainnya. Tidak boleh. Ini mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Satu, memanggil dengan panggilan itu. Yang kedua, langsung menghukumi, "Fa innaka lam ta'dil." Engkau tidak berbuat adil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wailak, celaka engkau. Faman ya'dil idza lam a'dil." Lalu siapa yang akan bisa berbuat adil kalau aku saja, Nabi Allah, utusan Allah, kepercayaan Allah, sudah tidak berlaku adil? Siapa yang akan bisa berlaku adil di muka bumi? Falamma walla ar-rajul, tatkala dia berpaling pergi, maka beliau mengatakan, "Yakhruju min dhi'dhi hadza." Yakni min jinsihi. Dhi'dhi artinya min jinsihi. Akan keluar dari jenis orang ini, tipe-tipe seperti ini, "Qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim." Satu kaum yang kalian meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka, ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui atau melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran buruannya. Dimanapun kalian menjumpai mereka, maka perangilah mereka, karena di dalam peperangan terhadap mereka terdapat ajr. Liman qatalahum, ada pahala bagi orang yang memerangi mereka. Maka wajib, kata Syekh setelah menyebutkan hadis ini, tidak kita baca semuanya, tapi langsung diterjemahkan. wajib memerangi mereka dalam rangka untuk mencegah keburukan mereka terhadap kaum muslimin. Yang sebetulnya hukum ini tetap berlaku sampai hari ini. Namun sekali lagi, sebagaimana urutan-urutan yang sudah kita sebutkan tadi tentang jihad, ya, ini diserahkan kepada waliul amr. Bukan kemudian setiap kita, fulan khariji, pemikirannya begini, kemarin saya lihat dia khutbah di masjid ini, nanti kalau khutbah minggu depan Jumat lagi, kalian siapkan pedang, penggal lehernya. Nah, kalian menjadi makhluk terbaik di bawah kolong langit. Nah, tidak demikian. Antum sudah menjadi khawarij juga itu. Wahada idza azharu as-silah. Nah, ini juga satu catatan penting. Kalau mereka menampakkan senjata, ya, wahamalu as-silah, mereka bawa senjata. Amma mujarradu annahum yuzhiruna ra'yal khawarij wa yatakallamun. Adapun mereka sekedar menampakkan pendapat khawarij berbicara tentangnya, walakin la yuqatilun, tapi mereka tidak memerangi, walaysa ma'ahum silah, tidak punya senjata, fanahnu nunkiru alaihim. Kita hanya mengingkarinya. Jadi, jangan dipraktekkan yang tadi ya. Ya, sudah siapkan pedang, ya, pedang atau celurit Madura di bawah mimbar, begitu naik dari belakang, seret. Gitu. Nah, tidak boleh. Yang dilakukan adalah ingkari penyimpangannya. Sampaikan penyimpangannya. Wa nubayyinu lahum dalalahum wa la nuqatiluhum. Jelaskan kesesatan mereka namun tidak diperangi. Tapi, kalau mereka punya kekuatan, mereka memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh tinggal diam membiarkan mereka, bahkan wajib ala waliil amr. Unzuru, bal yajibu ala waliil amr an yuqatilahum. Wajib bagi waliul amr memerangi mereka dan kaum muslimin bersama waliul amrnya. Perhatikan ini urutan-urutan itu. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana yang terjadi pada khilafah Ali tatkala beliau memerangi kaum Khawarij di An-Nahrawan. Di Nahrawan yang dulu-dulu ketika Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Musa Al-Asy'ari mengingkari halaqah-halaqah zikir, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis tentang Khawarij dan menyatakan la'alla aktsarahum minkum. Jangan-jangan kebanyakan mereka itu dari kalian. Ternyata di Nahrawan ketika Ali memerangi Khawarij, orang-orang yang dulu yang mereka masya Allah menampakkan kesalehan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir dengan menyatakan ya Aba Abdurrahman ma aradna illa khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, masya Allah, memang bid'ah dimulai dari kecil sampai kemudian menjadi besar, dan mereka lah orang-orang mayoritas yang ada di majelis itu bersama barisan Khawarij melawan Ali di perang An-Nahrawan. Ikhwani fi din a'azzani Allahu wa iyyakum, ternyata sudah tepat jam 5. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Lanjutannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan ini. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah di sore hari ini di Musalla Aisyah di Pulo Kabupaten Lumajang di bulan Ramadan 1445 Hijriah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Ayat terakhir yang telah kita bahas adalah ayat yang ke-6 tentang bimbingan Allah kepada orang-orang beriman kalau datang seorang yang fasik membawa berita, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Khawatirnya kita akan menimpakan kerugian, kemudorotan kepada suatu kaum karena ketidaktahuan kita, karena ternyata beritanya salah, sehingga nantinya kita menyesal. Ini merupakan bimbingan Allah, nasihat Allah di dalam ayat yang ke-6 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-7. Tapi sebelum itu ada sebuah bimbingan adab juga. Kalau ayat yang ke-2 dari surah Al-Hujurat ini larangan meninggikan suara melampaui suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian melampaui suara nabi. Itu bentuk tidak adab. Dan kita telah bahas bahwa salah satu ulama hadis Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah menafsirkan ayat ini juga berlaku ketika hadis nabi dibacakan. Ketika hadis Nabi dibacakan kepada kita, hendaknya kita diam, menyimak dengan seksama sebagai ihtiram, pemuliaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau kita bicara tentang meninggikan suara sebagai bentuk sikap tidak beradab, ini juga berlaku seorang anak terhadap ayah, terhadap ibu, anak kepada orang tuanya tidak boleh meninggikan suara, membentak, ya, berkata kasar. Allah Ta'ala menyatakan wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan kepada mereka berdua, ayah dan ibu kalian, ucapan yang mulia, ucapan yang tidak merendahkan. tidak merendahkan orang tua kita, justru tawadhu kita di hadapan mereka. Demikian juga larangan seorang istri meninggikan suara di hadapan suaminya. Nah, membentak, mengucapkan teguran yang keras, hardikan. Nah, ini juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bentuk dari su'ul adab, adab yang buruk. Nah, hendaknya seorang wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabiyah, "Unduri aina anti minhu." Perhatikan bagaimana posisimu terhadap suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suami itu adalah surgamu juga nerakamu. Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya. Sampai dia menunaikan hak suaminya. Kalau laki-laki ingin merasakan manisnya iman, cuma tiga. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal. Waalaikumsalam. Barang siapa yang melaksanakannya, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai di atas segala-galanya. Yang kedua, dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Itu orang yang ingin merasakan manisnya iman bisa melaksanakan tiga hal ini, kalau laki-laki. Tapi kalau wanita, ada tambahan lagi supaya dia bisa merasakan manisnya iman. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddi haqqo zawjiha." Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia penuhi hak suaminya. Nah, maka hati-hati seorang wanita, kalau dia masih durhaka pada suaminya, khawatirnya dia tidak merasakan manisnya iman. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidaklah memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. "La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Seorang wanita tidaklah dianggap memenuhi hak Tuhannya sampai dia memenuhi hak suaminya. Nah, jadilah kalian para wanita terbaik yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Salam riwayat At-Tabarani, "Khairun nisa," sebaik-baik wanita, "tasurruka idza absarta," yang menyenangkan engkau, menyenangkan suami ketika suami memandangnya, "wa tuti'uka idza amarta," dan dia taat kepadamu, kepada suami, kalau suami memerintahkan kepadanya. Kalau suami memandangnya, dia menyenangkan, menyenangkan suami. Kalau diperintah suami, taat. Itu khairun nisa. Yang ketiga, "wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika," dan dia menjaga ketika tidak adanya engkau, wahai suami, ketika suami tidak di rumah, dia jaga dirinya dan dia jaga hartamu, harta suami. Itu sebaik-baik wanita. Nah, maka ini tambahan nasihat, hendaknya seorang wanita bersikap tawadhu kepada suaminya, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Nah, juga disebutkan di dalam sebagian hadis, la yandurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang kepada seorang wanita yang dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih membutuhkan suaminya. Waalaikumsalam. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih sangat membutuhkan suaminya. Nah, kita akan lanjut pembahasan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat di ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan, ada yang mau baca? Tafadhalu. Ada yang mau membacakan ayat yang ketujuh dari kata wa'lamu. Nah, dan ayat yang ke-8. Tafadhalu, barakallahu fikum. Nah, monggo. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ketujuh, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Ini firman Allah kepada para sahabat ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah, ada Rasul Allah. Nah, lalu kalau Rasul di tengah-tengah kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di halaman 355 di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Fa'adzimuhu wa waqqiruhu wa ta'addabu ma'ah. Maka agungkan beliau, hormati beliau, bersikap adablah terhadap beliau. Nah, agungkan beliau, muliakan beliau, dan bersikap adab kepada beliau. Bertindaklah dengan adab yang baik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wanqadu li amrihi. Wanqadu li amrihi. Patuhi perintah beliau. Kalau beliau perintahkan kepada sesuatu, ikuti, taati. Nah, kenapa? Fa innahu a'lamu bimasalihikum. Karena beliau lebih berilmu tentang apa yang menjadi maslahat kalian. Apa yang baik bagi kalian, Rasul lebih tahu. Nah, wa ashfaqu 'alaikum minkum. Beliau lebih sayang kepada kalian dibandingkan kalian kepada diri kalian sendiri. Wa ra'yuhu fikum atam min ra'yikum li anfusikum. Dan ra'yu beliau, pemikiran beliau itu lebih sempurna dibandingkan pemikiran kalian, wahai sahabat. Nah. Jadi ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Lau yuti'ukum. Kalau seandainya Rasul itu selalu ikut kehendak kalian, patuh kepada keinginan kalian, dalam banyak perkara justru akan memberatkan kalian. La'anittum justru membuat kalian berat. Kalau semua keinginan kalian dipenuhi Nabi, kami ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Saya ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Justru itu memberatkan kalian. Nah, justru itu memberatkan kalian. Kalau kita lihat di dalam tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan tiga contoh. Tiga contoh di dalam tafsir beliau ya, terhadap surah Al-Hujurat ini. Contoh yang pertama, ketika Nabi sholat tarawih, artinya qiyamu Ramadan. Itu kan Nabi awalnya sholat sendirian, diikuti sahabat. Panjang memang, bacaan yang dibaca oleh Nabi panjang, tapi tidak sampai menjelang subuh, hanya beberapa jam saja. Maka sahabat usul, ya Rasulullah, kenapa tidak sekalian sisa malam ini disempurnakan, kita isi dengan sholat malam. Nah, lanjut saja ya Rasul. Begitu. Tetapi Nabi menyatakan, sesungguhnya orang yang sholat bersama imam, hatta yansharif husibalahu qiyamu laylah. Sudah cukup. Sesungguhnya orang yang sholat qiyamul lail bersama imam sampai yansharif. Yansharif itu sampai salam, dan sunnahnya imam itu yansharif, namanya yansharif itu berbalik ke jamaah. Itu sunnahnya. Nah, kalau sudah berbalik maka selesai. Orang yang ikut tarawih dan witir dari sejak awal sampai imam salam dan berbalik, itu sudah seakan-akan husibalahu qiyamu lailah. Seakan-akan melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Sepanjang malam. Nah. Taib. Jadi semangat beribadah para sahabat itu luar biasa tinggi sebenarnya. Tapi direm oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti kemauan kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Contoh pertama yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi tidak mengabulkan keinginan sahabat, ayo terus sholat lagi ya Rasul, sudah sampai sini saja. Toh kalian yang mengikuti dari awal sampai akhir ini seakan-akan mendapatkan qiyamul lail semalam penuh. Nah. Ya. Dan memang ana belum pernah dapati ya di hadis Nabi ataupun perbuatan sahabat yang sholat malam itu menghatamkan 30 juz semalam yang berjamaah. Yang berjamaah. Ana belum pernah tahu. Perbuatan Nabi maupun sahabat kalau itu sholat berjamaah ya 30 juz langsung satu malam. Nah, kalau sekarang ada enggak? Hah? Ada kan? Ya. Nah, tapi kalau kita melihat, kalau perorangan sampai 30 juz selesai, iya, sebagian sahabat seperti Uthman bin Affan radhiyallahu an, bahkan satu rokaat witirnya itu khatam 30 juz beliau. Ya mungkin bisa jadi karena beliau demikian hanyut dengan kenyamanan bacaan itu sampai mau berhenti tidak bisa-bisa. Enak lanjut, teruskan saja. Nah, sampai 30 juz. Tapi kalau yang jadi makmum, ada orang-orang di situ, ya, ada orang-orang yang jadi makmum, Anda tidak pernah dapati adanya sholat malam berjamaah tarawih yang dilakukan salafunas saleh itu satu malam 30 juz. Nah, yang kita dapati di dalam Muwatta Imam Malik. Nah, biasanya kalau dijelaskan oleh Abdurrahman bin Hurmus, Abdurrahman bin Hurmus ini seorang tabi'i. Kata beliau, "Ma adraktun nas illa wa hum yal'anunal kafara fi Ramadan." Tidaklah aku dapati manusia kecuali mereka melaknat orang-orang kafir di bulan Ramadan ketika kunut witir, ya, melaknat orang kafir di dalam doanya. Wa kana al-qari'u yaqra'u suratal baqarah fi thamani raka'at. Imamnya itu biasanya membaca surah Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Surah Al-Baqarah selesai dalam 8 rakaat. Fa idza qama biha fi ithnatay ashrata raq'ah ra'an nas annahu qad khaffaf. Kalau seandainya imam itu menyelesaikan bacaan Al-Baqarah dalam 12 rakaat, maka orang-orang merasa, waduh, ringan sekali sekarang ini. Nah, kalau 12 rakaat itu selesai Al-Baqarah. Nah, kira-kira 30 juz selesai enggak itu? Enggak selesai. Itu di masa tabi'i. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Di dalam Muwatta'. Nah. Kemudian contoh yang kedua, contoh bagaimana Nabi tidak menuruti keinginan sahabat. Justru itu baik bagi sahabat. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, waktu masih muda, beliau sempat bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya bisa tiap malam saya sholat terus tidak tidur. Siangnya saya puasa. Saya mampu, ya Rasulullah." Nabi menyatakan, "Jangan. Tapi saya kuat, ya Rasul." Nah, akhirnya Nabi memberikan bimbingan untuk ada masa istirahatnya di malam hari, ada masa qiyamul lailnya. Ada masa kita berbuka di suatu hari, ada masa kita berpuasa. Kalau mau berpuasa sunnah. Nah, waktu itu Abdullah bin Amr bin Al-As merasa, saya masih bisa, kuat untuk itu. Tapi Nabi menyatakan bahwasanya pada dirimu terhadap hak, pada keluargamu ada haknya yang harus engkau tunaikan. Nah, akhirnya nurut. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini nurut dengan bimbingan Nabi. Beliau yang biasanya bisa menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, ya, itu beliau kadang menghatamkan 7 hari. Nah, puasanya juga tidak tiap hari. Nah, sampai ketika di masa tua, Abdullah bin Amr bin Al-As itu menyatakan, "Duhai, seandainya saya lebih banyak mengikuti rukhsah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi itu menawarkan kepada saya banyak pilihan rukhsah. Cuma saya bilang, "Saya masih kuat, ya Rasul. Tambah lagi." Saya masih kuat ya Rasul. Kalau cuma puasa sekian hari, tambah lagi saja. Nah, maka di masa tuanya, Abdullah bin Amr bin Al-As merasa menyesal dengan menyatakan, duhai seandainya saya lebih banyak mengikuti keringanan yang ditawarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu kalau sudah komitmen terhadap sebuah amalan, bertekad untuk terus continue seperti itu. Terus continue seperti itu. Nah, kalau mereka qiyamul lail tiap malam, ya begitu. Mereka akan berusaha qiyamul lail tiap malam. Kalau mereka puasa Daud, mereka akan berusaha konsisten menjalankan puasa Daud. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga Abdullah bin Amr bin Al-As merasa, duhai seandainya dulu saya mengikuti keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsirnya adalah ketika ada tiga sahabat atau lebih dari tiga sahabat datang ke rumah Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Ternyata mereka merasa ibadahnya sangat sedikit sekali, jauh dibandingkan Nabi. Maka ada yang berkata, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka, tiap hari saya puasa. Ada yang menyatakan, saya akan qiyamul lail terus, saya tidak akan tidur di waktu malam. Ada yang menyatakan, saya akan membujang, fokus ibadah, tidak akan menikah. Nah, maka ketika Nabi SAW mendengar hal itu, Nabi menyatakan, aku puasa juga aku berbuka, aku sholat juga aku tidur, dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, bukan bagian dari golonganku. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Nah, ini contoh bahwa kalau seandainya Rasul mentaati kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Kalau keinginan kalian dituruti oleh Rasul, sedikit-sedikit dituruti, sedikit-sedikit dituruti, maka justru memberatkan manusia itu. Dihalangi oleh Nabi, dilarang oleh Nabi. Maka larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Larangan-larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Nah, kemudian disebutkan masih di ayat yang sama, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah perindah iman itu di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala menyatakan, kalau seandainya Rasul menuruti kalian dalam banyak perkara, lau yuti'ukum fi kathirim minal amri la'anittum, niscaya itu memberatkan kalian. Tetapi yang memudahkan kalian adalah pada saat apa yang kalian inginkan tidak dituruti Nabi, karena cintanya Nabi kepada kalian, kasih sayang Nabi kepada kalian, supaya tidak memberatkan kalian, Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan. Allah jadikan iman indah di dalam hati kalian. Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, ini taufik dari Allah. Yang bisa membuat seorang cinta pada iman, cinta kepada ketaatan, cinta kepada sunnah, cinta kepada tauhid, itu hanya Allah. Yang menanamkan hati itu, cinta pada hal-hal kebaikan itu, hanya Allah. Itulah taufik minallah. Tidak ada yang bisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang membuat orang beriman benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, kefasikan yang dimaksud dosa-dosa besar, dan benci kepada kemaksiatan, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahabat menjadi mudah ketika diarahkan oleh Nabi, jangan, jangan lakukan itu. Para sahabat berhenti. Oh, baik, kalau begitu ya Rasulullah, kami mendengar dan kami taat. Setelah itu, mereka merasa tentram, nyaman, dan tenang ketika tunduk kepada Nabi itu. Kenapa? Karena perintah Nabi itu adalah bagian dari pelaksanaan iman. Allah jadikan mereka cinta pada keimanan. Allah jadikan keimanan indah di dalam hati mereka. Nah, jadi itu anugerah dari Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ulaika humur rasyidun. Mereka itu yang dijadikan cinta pada keimanan, benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, mereka itu adalah ar-rasyidun. Orang-orang yang dapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, fadlan minallahi wa ni'mah. Itu adalah karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Bukan karena upaya kalian, tapi anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Di antara kelebihan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah disebutkan hadis-hadis Nabi. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang diringkas dalam Umdatut Tafsir disebutkan hadis riwayat Ahmad. Rawal Imamu Ahmad an Ibni Rifa'ah Az-Zuraqi an Abihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Rifa'ah Az-Zuraqi. Itu di halaman 355 bagian bawah. Ya, paragraf yang bawah. Disebutkan di situ hadis yang panjang. Intinya doa Nabi ketika perang Uhud. Doa Nabi dalam perang Uhud yang ada kaitan dengan pembahasan ayat yang kita kaji. Kalau di ayat yang kita kaji ini, ayat ke-7, dijelaskan bahwa Allah menjadikan kita cinta kepada keimanan, benci kepada kekafiran. Apakah ada doa supaya hal itu terjadi pada kita? Ya Allah, jadikan aku mencintai keimanan. Adakah doa dari Nabi yang demikian? Ternyata ada. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir riwayat Ahmad. Ya. Hadisnya panjang di halaman 356. Halaman 356 di bagian atas baris yang kedua itu ada kalimat Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya, di baris kedua di bagian tengah ke belakang, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, Hiasi keimanan itu di dalam hati kami, ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Waja'alna minar rasyidin. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini doa yang bagus. Doa yang bagus karena Nabi berdoa demikian bisa kita terapkan. Bisa kita terapkan dalam doa kita, doa ketika antara adzan dan iqamah, bebas. Doa ketika kita sedang di perjalanan, bahkan di dalam sujud kita, mau ditambahi doa itu, boleh. Karena itu doa ma'thur. Sebelum kita salam dalam tasyahud, kita mau baca, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikan keimanan menjadi sesuatu yang saya cintai. Wazayyinhu fi kulubina. Dan jadikan keimanan itu indah di dalam hati kami, ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Waja'alna minar rasyidin. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, ya Allah. Nah, boleh. Mau dibacakan sebagai doa seorang khatib, diselipkan dalam doa khatib dalam khutbah Jumat, boleh. Mau diselipkan di dalam doa kunut witir. Biasanya sebagian sahabat mulai kunut witir itu di malam 15. Malam 15 ke atas. Nah, sebagian ulama berpandangan witir, kunut witir boleh kapan saja. Termasuk di luar Ramadan juga boleh. Nah, tapi yang lebih ditekankan sebagai pengamalan dari Umar bin Al-Khattab itu 15 ke atas. Nanti malam ini malam keberapa? 15, ya. Nah, tapi memang terserah imam, hak prerogatif pada imam. Mau kunut witir alhamdulillah, mau tidak juga boleh. Nah. Baik. Kemudian masih terkait dengan pembahasan di ayat ini, ayat yang ketujuh. Antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam Umdatut Tafsir, setelah selesainya hadis itu kan catatan kaki nomor satu. Lanjut berikutnya, wa fil haditsil marfu, di dalam hadis yang marfu, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang gembira ketika melakukan kebaikan dan merasa bersedih ketika melakukan kemaksiatan, kejahatan, maka dia orang yang beriman. Man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang, ketika dia selesai sholat, dia merasa alhamdulillah, kok tentram ya, nyaman ya. Ketika dia selesai mengikuti kajian ilmu, dia merasa alhamdulillah, senang dia. Karena itu kebaikan. Barang siapa yang kebaikan membuat dia senang, dan kejahatan membuat dia sedih, kalau dia jatuh dalam dosa, dia menyesal sekali, maka dia adalah orang yang beriman. Fahuwa mu'min. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Nah. Baik. Sampai di sini, sampai di ayat yang ketujuh. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya.

Nah. Ya. Fitir, ya. Baik, ada tiga pertanyaan terkait dengan kabar dari orang yang fasik. Bagaimana kita tahu dia itu fasik? Atau kalau kita tidak tahu keadaan dia, apakah kita golongkan dia dalam menerima berita itu, walaupun kita tidak memvonis dia fasik, ketika kita tidak tahu status kredibilitas orangnya, bagaimana sikap kita terhadap berita itu? Nah, jawabannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam pembahasan sebelumnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan bahwa orang yang majhulul hal itu tidak diterima periwayatannya. Karena kita tidak tahu dia itu thiqah, adil atau fasik. Thiqah atau dhaif. Shadiq atau bahkan kadzab. Kita tidak tahu. Nah, sehingga berita itu kita terima, ya. Tapi jangan kemudian langsung dijadikan pijakan mengambil penilaian atau keputusan. Disaring dulu, diterima dulu. Nah, baru cari indikasi lain yang menguatkan. Kalau ada indikasi lain yang menguatkan, ya, bisa berita itu menjadi valid. Sebagaimana kalau sebuah riwayat ada jalur periwayatan yang di situ majhulul hal, kemudian ada jalur lain di situ ada perawi yang lemah hafalannya, ini bisa dalam kondisi tertentu bisa saling menguatkan. Nah, lalu bagaimana kita tahu dia fasik? Apa yang dimaksud dengan fasik itu apa? Fasik itu adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau orang sekali sholat, sekali tidak, masuk kategori fasik sudah. Orang tidak puasa Ramadan, masuk kategori fasik. Orang jatuh dalam dosa besar, minum minuman khamer, dia fasik. Nah, orang yang selalu menyakiti tetangganya, ya, maka dia fasik. Karena menyakiti tetangga itu masuk kategori dosa besar. Semua dosa besar yang dilakukan itu menyebabkan seorang fasik. Menjadi seorang yang fasik. Nah. Atau orang melakukan dosa kecil terus-menerus. Maka ini termasuk fasik. Apa contohnya? Contohnya sebenarnya kata sebagian ulama diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Halqul lihya, mencukur habis jenggot, itu masuk kategori dosa kecil. Tetapi kalau dilakukan berulang terus menerus, yang kecil ini jadi besar. Dia menjadi dosa besar. Nah, termasuk juga Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan fasik itu syaribud dukhan. Nah, perokok masuk kategori bukan orang yang adil. Nah, betapa banyak di sekitar kita ya. Nah, akhirnya kita juga menjadi semakin sempit wilayah orang yang pantas kita jadikan saksi. Karena saksi itu harusnya orang adil, bukan orang fasik. Bukan hanya nerima berita, memilih saksi, saksi nikah, saksi perjanjian kerjasama. Wa ashhidu dzawai adlim minkum, jadikan dua orang yang adil sebagai saksi kalian. Adil itu apa? Tidak fasik dia. Salatnya rajin.
hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Nah, hanya saja kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, kondisi ini juga tingkat keketatannya di masa kita berkurang. Kalau benar-benar kita terapkan seperti itu, sulit kita nyari saksi nikah. Ya, sulit sekali kita mencari saksi pernikahan. Nah, maka disesuaikan keadaannya. Isbal itu dosa besar enggak? Dosa besar. Karena ancamannya an-nar. Setiap perbuatan yang diancam dengan an-nar itu masuk kategori perbuatan dosa besar. Berarti orang yang musbil itu masuk fasik enggak?

Itu adalah kondisi orang-orang yang fasik. Yang kita kalau nerima berita dari beliau, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Terima dulu, hargai bahwa beliau telah menyampaikan informasi. Wah, terima kasih Pak, kami terima informasinya. Nah, tapi simpan dulu, tunggu tabayyunnya. Fatabayyanu harus ada. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Allah enggak nyuruh nolak, enggak. Tabayyuni. Terima dulu, nanti klarifikasi dari informasi pembanding yang lain. Nah, jadi itu apa saja yang kaitannya dengan kita. Misal ada orang ya ngasih tahu ke kita, kita lihat orangnya fasik. Orang fasik itu dari penampilan kelihatan Anda. Ada yang kelihatan kan? Ya, ada yang kelihatan. Nah, dia cerita, tadi saya lihat istri Anda begini, begini, begini. Nah, apakah setelah mendapat berita dari orang itu, kita langsung marahi istri kita, tidak mau terima informasi dari istri kita, dari orang lain, informasi pembanding, langsung atau bahkan kita ceraikan istri kita? Fatabayyanu, harus engkau tabayyun dulu. Orang yang sudah lama dekat dengan kita, yang kita percayai, malah kita buang kesaksiannya, cuma dapat informasi sepintas dari orang yang fasik. Bahaya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, demikian juga ikhwah kita, sesama kita, yang kita tahu dia baik, sering ta'awun bersama, sholat bersama, taklim bersama, yang kita tahu secara zahirnya bagus. Kemudian ada orang fasik, kasih info, tadi dia melakukan begini. Apakah info dari orang fasik itu langsung kita katakan, oh iya, berarti fulan telah melakukan kesalahan besar? Tanpa kita tanya dulu dengan sekitarnya. Tanpa kita klarifikasi dulu, sebenarnya jalan ceritanya bagaimana? Fulan punya udzur atau enggak? Nah, maka itu bimbingan Quran. Nasihat bagi kita semua. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah tentang sholat tarawih atau witir. Bagaimana kalau seandainya seorang yang sholat di belakang imam, ketika imamnya sholat witir, misalkan satu rokaat atau dua rokaat. Dua rokaat, dia enggak tahu loh, kok itu ternyata witir tadi ya, saya belum sempat niat. Nah, saya pikir tiga rokaat langsung, ini kok dua terus satu. Karena witir itu kan boleh dua satu, boleh tiga rokaat langsung. Nah, bagaimana? Sebenarnya makmum itu sekedar niat, ya Allah saya niat melakukan qiyam Ramadan karena engkau ya Allah, itu sudah niat, saya ikut imam ya Allah. Itu sudah aman. Da usah usolli sunnata tarawihi rokataini. Aduh, tadi sudah rokataini, kok rokatan ini? Salah ini sudah. Nah, luput akhirnya. Ya. Jadi kalau dia niat saya melakukan qiyam Ramadan, bermakmum di belakang imam, saya berjamaah ya Allah, itu sudah niat yang benar. Aman. Sama dengan niatnya Ali ketika beliau dari Yaman gabung dengan Nabi yang berhaji wada. Padahal untuk ihram haji itu harus ditentukan niatnya apa gitu. Ali tidak repot-repot, saya berihram sebagaimana ihramnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sana ikut Nabi bagaimana ya ikut sudah. Nah, jadi beliau tidak repot, tidak ruwet dengan itu. Nah, taib. Kemudian bagaimana jika ada seorang yang masbuk dalam sholat tarawih? Mungkin karena dia ke kamar mandi sebentar, ketinggalan dua rokaat, atau ada kepentingan pulang sebentar, balik lagi, dan misalkan ngantarkan anaknya yang ketiduran di sini terus diantar.

0: pulang sampai sini ketinggalan 2 rakaat. Apakah dia harus menambah lagi atau cukup di situ? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau mau dia samakan rakaatnya seperti imam, maka bimbingan dari Syekh Ibnu Utsaimin adalah kalau dia ikut witir, dia genapkan. Witirnya dia, yang satu rakaat itu dia genapkan berdiri lagi. Dua, kemudian nanti witir, satu. Atau di masa jeda, ya sudah kejar. Kejar 2 rakaat yang ketinggalan itu sendirian. Kan biasanya imam-imam kita, 4 rakaat ada jeda yang lama, gitu enggak di sini? Kalau di ma'had kami begitu biasanya. 2, 2, setelah itu lumayan. Masih bisa ngopi-ngopi segala itu kesempatannya. Nah, karena di teras itu sudah ada pasukannya di situ. Sudah tahu ini kira-kira 10 menit, 15 menit baru nanti sholat lagi. Nah, di masa itu boleh dia sholat 2 rakaat sendirian. Begitu di masa-masa jeda itu. Nah. Jadi 3 pilihan. Dia cukupkan kurang 2 rakaat sehingga total hanya 9 rakaat, boleh. Itu pun tidak ada masalah. Dia mau juga 11 rakaat, karena saya merasa 11 rakaat itu yang paling afdol, benar. Itu yang dilakukan Nabi. Maka dia boleh nanti witirnya ditambah 1 rakaat lagi berdiri. Berarti yang imamnya witir, dia genapkan. Dia genapkan. Nah, nanti tambah 1 rakaat sendirian. Nah, atau ya tadi, dia kejar di masa jeda itu sholat 2 rakaat sendirian. Nah, itu semua boleh dilakukan. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Masbuk ketika sendirian, kalau di sekitarnya banyak kaum muslimin yang lain, sebaiknya jangan. Jangan dikeraskan, dibaca lirih saja, dibaca sir saja. Nah. Baik. Dikerjakan setelah witir boleh? Boleh, enggak apa-apa. Berarti ada 4 pilihan. Jadi dia mau witir bersama imam, kemudian nanti setelah itu 2 rakaat lagi juga boleh, enggak apa-apa. Nah, karena witir itu sebagai akhir dari sholat malam itu afdoliyah, keutamaan, bukan keharusan. Kalau sudah ketutup witir, apakah sudah ini ngunci total? Tidak bisa lagi nambah, tidak. Masih bisa lagi. Cuma jangan ditutup dengan ganjil lagi. Karena Nabi bersabda, la witroni fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah. Itu yang dilakukan oleh sahabat Talq bin Ali radhiyallahu an. Beliau mengimami kaumnya. Beliau jadi imam termasuk witir juga. Setelah itu malam bangun lagi, beliau sholat lagi, jadi imam lagi. Tapi giliran witir yang ganjil, beliau menyuruh orang lain jadi imam. Nah, jadi Talq bin Ali itu melakukan beberapa sholat 2 rakaat setelah witir. Witir tidak menjadi akhir sholat malam beliau di waktu itu. Nah, kalau kita jadikan witir sebagai akhir sholat malam, itu afdoliyah saja. Nah, baik, ada lagi? Nah, nah, jadi yang pertama pertanyaannya adalah kalau seorang tadi yang masbuk tadi itu apakah masih dapat keutamaan sholat bersama imam sehingga terpenuhi sholat semalam penuh? Insya Allah dia mendapatkan itu kalau memang uzur. Kalau memang uzur, semua kategori uzur itu tidak memutus keutamaan. Semua kategori uzur. Sehingga yang tidak uzur keluar dari pembahasan ini. Ada orang yang memang sakit perut, akhirnya ke kamar mandi, ya. Kemudian selesai dia masbuk, ini udzur, termasuk udzur. Nah, ada orang yang malas memang. Ini kayaknya imam kalau rokaat ke 5 dan 6, ini pas panjang ini. Saya sendirian aja sudah. Dititeni memang. Ini kalau saya sholat, mesti di rokaat ke situ panjang sekali. Nanti saya biar sudah. Saya akan tidak ikut di awal. Nah, akhirnya dia masbuk. Maka yang demikian ini dikhawatirkan tidak mendapat keutamaan itu. Kalau dia masbuknya bukan karena udzur. Nah, sama ya dengan orang-orang yang ketika selesai sholat subuh, dia kemudian tetap berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian masuk waktu duha, dia sholat 2 rakaat. Ya. Itu kalau seandainya orangnya keluar dari masjid karena sebuah udzur, maka tidak terputus dari keutamaan ini. Dengan syarat dia memang harus mengingat Allah terus untuk dapat keutamaan seperti haji dan umroh secara sempurna dengan 2 rakaat salatul isyraq, salat duha di permulaan 2 rakaat. Nah. Baik. Kemudian apakah orang yang menerima kabar dari orang yang fasik adalah terhitung fasik? Tidak demikian. Tidak bisa kita mutlakkan demikian. Karena ada orang-orang yang memang terpengaruh dengan pembawaan emosi dia, ya. Sama dengan kisah sahabat yang pernah kita sebutkan, itu kan beliau tidak klarifikasi dulu. Tapi sahabatnya itu tidak bisa kita nyatakan fasik beliau. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwa orang yang menerima kabar dari orang yang fasik, apakah terhitung fasik juga? Tidak demikian. Nah, harus diteliti keadaannya. Nah, tetapi kalau dia memang meridhoi kefasikan orang itu, suka dengan tindakan kefasikan itu, maka ini yang berbahaya. Bisa masuk kategori fasik juga. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Nah. Apakah seorang yang apakah predikat kefasikan itu berlangsung seterusnya atau bisa dihapus? Ya, bisa dihapus dengan taubat yang sebenar-benarnya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu. Nah, ampunan, maghfirah. Ampunan itu kan maghfirah. Maghfirah itu dari kata mighfar. Mighfar itu kayak penutup kepala. Ya. Sehingga ada unsur orang yang dapat maghfirah dari Allah itu dapat 2 hal, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama ditutupi aibnya, yang kedua dihapuskan, tidak mendapatkan siksaan. Dia tidak mendapatkan siksaan dalam hal itu. Nah, jadi kalau orangnya sudah bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah karena kesungguhan dia terpenuhi semua syarat-syarat taubat, maka kita sudah tidak boleh menyatakan dia fasik lagi. Nah, ada orang punya tato, ya, jangan langsung kita vonis fasik. Bisa jadi dia sedang berupaya untuk menghilangkan, kalau punya uang, pas belum punya uang. Nah, dan itu fatwa dari sebagian ulama bahwa kalau dia bisa menghilangkan tatunya setelah dia bertaubat, maka itu yang harus diupayakan. Tetapi kalau tidak mampu, bisa jadi karena tidak mampu secara harta, Karena prosesnya itu berulang beberapa kali kan, enggak langsung selesai kan? Kalau tatunya permanen itu. Nah, itu harus tunggu berapa waktu lagi, harus tunggu berapa waktu lagi. Dan biayanya mahal. Nah, atau karena dia khawatir mudarat bagi dirinya, maka cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sudah selesai yang saya tanya Pak Hamim, sampai di sini Pak Hamim? Berapa menit lagi Pak Hamim? Ya? Sudah. Oh iya. Nah, ini afwan. Yang ada yang sudah menghentikan di sini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Pada pertemuan dan pembahasan yang lalu seputar hak-hak anak atas para orang tua, kita telah memasuki rincian hak-hak anak. Yang pertama adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bahwa penunaian hak yang pertama sebelum anak tersebut lahir, yaitu hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ayah dituntut untuk dia menjadi seorang yang saleh, maka ia juga dituntut untuk mencari pasangan atau yang akan menjadi bakal calon ibu dari anak tersebut juga sebagai wanita yang salihah. Sehingga kata Syekh hafizahullahu ta'ala, وَيَدْخُلْ فِيهِ بِشَكْلٍ أَظْهَرْ اِخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ, dan masuk dalam permasalahan ini gambaran yang jelas, yaitu memilih istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, yang mana ia akan menjadi seorang ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman, karena sesungguhnya seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang saleh, dan secara umum seorang ibu itu juga merupakan batu pertama pendidikan anak-anaknya secara umum. Maka tentunya suami yang cerdas, seorang lelaki yang cerdik, huwa alladhi yakhtaru at-turbata at-tayyibata allati idza zara'a biha al-badra yakhruju tayyiban bi'idznillah. Maka seorang yang cerdik, seorang yang cerdas adalah dia yang memilih ladang yang baik, yang mana ladang ini apabila ditabur benih padanya akan keluar hasil yang baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida.
dan negeri yang baik akan tumbuh subur tanaman-tanaman yang ada padanya dengan izin Rabb-nya. Adapun negeri yang tandus, maka akan keluar, tidak akan keluar kecuali tanaman-tanaman yang kering dan menyusahkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di poin yang pertama ini, pemenuhan hak anak dan termasuk hak anak sebelum terlahir adalah seorang membekali dirinya agar ia menjadi orang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Menjaga diri kita terlebih dahulu, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian, dari dasatnya api neraka. Upaya penjagaan diri dari api neraka ini tentunya tidak akan didapatkan oleh seorang, melainkan dia harus berupaya bertafaqquh fiddin, mengenal agama Allah, mengenal Allah, untuk terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu dia bisa akan menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Terlebih dahulu dia jaga dirinya. Di samping itu juga yang sangat ditekankan di sini adalah memilih pasangannya jangan sembarangan. Memilih pasangan tidak hanya pasangan tersebut akan menemani kita sebagai teman kita sementara, tidak. Bahwa teman hidup kita ini akan senantiasa bekerja sama dengan kita nanti ketika sudah menjalin ikatan rumah tangga. Dua pasang suami istri ini tentunya tidak bisa lepas untuk saling kerjasama dan memiliki misi-misi dan target dalam hidup. Dalam hidup, seorang harus punya misi, punya tujuan, mau dibawa kemana keluarganya, akan dibawa kemana istri dan anak-anaknya, tergantung nahkodahnya. Para suami, ketika dia merencanakan, saya ingin berkeluarga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Gak mudah. Ya. Sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah, yang penuh dengan rasa cinta. Warahmah, kasih sayang, itu butuh. Ya, bekal yang cukup, nah, mental yang cukup, dan kesabaran yang luar biasa. Karena tidak mungkin sebuah rumah tangga itu akan terlepas dari segala problematika. Sehingga ketika dua insan bertemu, maka disitulah mulai dia mengarungi samudera yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga dibutuhkan kekompakan. Maka ditekankan di sini, kata Syekh, wa dinunal islami qad hathana ala ikhtiyari zaujati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, yaitu agama Islam, telah menganjurkan, menghimbau kepada kita untuk memilih istri yang salihah
yang thayyibah, yang baik, dan al-mubarakah, yang menebarkan berkah. Bagaimana tipe tipikal istri yang salihah, yang thayyibah, al-mubarakah? Kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafizathu wa hafizat auladahu wa hafizat 'irdahu, yang mana apabila suaminya keluar dari rumah, istri yang salihah, thayyibah, mubarakah, ia akan menjaganya, yakni menjaga rumahnya. Dia sabar untuk menjaga rumahnya. Nah, ora kesempatan, waduh, mumpung Kang Mas ya lagi dinas, ya Mas, aku nanti anu Mas, nanti awas pergi, aku mau ada acara dengan teman-teman. Ya. Teman-teman apa? Teman-teman dulu seangkatan waktu mondok. Terus mau apa? Mau reuni. Gak, acaranya apa reuni itu? Ya biasa lah Mas, temu kangen. Nah, misinya apa reuni itu? Tanya. Nah, kalau hanya temu kangen, cipika-cipiki, cerita sana, cerita sini, suamiku kerja ini, suamiku kerja ini, anakku begini, anakku... Sudah. Gak perlu reuni jauh-jauh. Nah, jauh. Kumpul di situ, ya. Nah, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Hafizathu. Wanita ini akan menjaga rumahnya. Naam. Wa hafizat auladahu. Dan dia akan menjaga anak-anaknya. Dijaga bukan hanya sebatas fisik anaknya, tapi juga dijaga terkait iman. Dijaga ilmu anaknya. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak. Jangan sampai seorang ibu atau seorang istri, suaminya keluar, atau suaminya ada urusan kerjaan, tidak ada di rumah, kompak dengan anaknya. Mumpung bapakmu metulih. Ya. Ayo. Nanti bu. Melaku-melaku, cuci mata. Nah, tidak dibenarkan. Dijaga fisik anaknya, dijaga, ya. Jangan sampai anaknya terkena penyakit atau ini atau itu. Dijaga, dijaga iman anaknya. Nah, jangan kemudian gak ada ayahnya. Kemudian ya sudah, karena gak ada ayahnya ya gak ada yang ngontrol. Akhirnya anak main gak kenal waktu. Ya. Pagi, ba'da subuh main. Ya. Nanti sekolah, habis sekolah main sebelum zuhur. Nah, ba'da zuhur main lagi, sore main lagi, malam main. Nah, ini gak punya misi, gak punya visi dalam hidup. Nah, ya anak kan dunianya main. Nah, main. Tapi di situ ada tarbiyah. Tarbiyahnya apa? Tarbiyah membiasakan, pembiasaan mereka agar mereka nanti ketika dewasa tidak kaget. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Berapa banyak kendala ketika anak-anak tidak benar-benar dipersiapkan untuk thalabul ilmi di ma'had atau bahasa kita mondok. Ya. Mumpung nang omale durung mondok puas-puasno. Ada kesan seperti itu. Ya. Wis jarno lah bi, anak bi mumpung belum mondok bi, biar wis. Nih. Ibu negara sudah mulai berbicara. Nah. Wah, akhirnya luluh suami, iya wis. Ya. Tidak bertanya terlebih dahulu, ini anak ini mau dimanakan, oh ini anak ini mau tak pondokkan. Tanya sama ustadz-ustadznya, apa yang perlu dipersiapkan kalau mau mondok. Nah, kenapa? Kendala ketika di pondok,
sekian banyak anak itu enggak siap. Ya. Berbalik kehidupannya 180 derajat. Yang mungkin ketika di rumah ya, semua serba dilayani, ketika di pondok harus mandiri. Nah, mungkin ketika di rumah makanannya serba wah ya. Nah, proteinnya hewani, di pondok proteinnya nabati. Nah, ya. Mama boleh sate, sayur karo tempe. Nah, berbalik, yang semula mungkin ketika mereka urusan bersih-bersih, semua serba dilayani, mencuci, mandi, nunggu disuruh, di pondok dia harus mandi. Ya. Sehingga perlu adanya persiapan. Maka peran orang tua terkhusus para istri, ya, dituntut di sini untuk membekali putra maupun putrinya. Nah, ya mohon dimaklumi saat istri saya ini gak pernah nyantri, ya. Bukan alasan. Sekarang bisa bertanya kepada ustazah-ustazahnya atau kenalan-kenalan, mungkin dia punya teman sejawat atau familinya yang mungkin sebelumnya anaknya pernah menempuh pendidikan di ma'had, bertanya. Nah, barakallahu fikum. Qala hafizat wa hafizat irdahu. Dan istri yang salihah ketika suaminya keluar, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Maksudnya menjaga nama baik suami. Ya. Bukan kemudian dia dengan bebas. Bebas dalam artian gak harus bebas itu keluar rumah, ya ikhwan. Ya. Yang mungkin sekarang ini yang butuh perhatian dari para suami adalah gadget. Jika istri ya memegang gadget, ya, silakan, tapi dikontrol. Nah, dikontrol. Dikontrol dalam hal apa? Dilihat statusnya, ya. Unda istri saya nggak pernah nyetatus. Nah, bener, nggak punya nyetatus. Hah? Jangan-jangan di privasi. Akhirnya suaminya nggak bisa lihat, tapi rekan-rekannya bisa melihat, ya. Nah, teman-temannya wanita yang lainnya, muslimat yang lainnya, ummahat yang lainnya bisa melihat. Nah, di situ mulai. Nah, kadang-kadang subhanallah memang status ini salah satu memang harus dibimbing bagi status itu seperti apa gitu. Kadang-kadang luapan emosi dengan suami ditampilkan di status. Nah, enggak kok saya enggak menampilkan luapan emosi, faidah tentang suami yang soleh. Ya, barusan tengkar sama suaminya, langsung ngasih faedah suami yang soleh itu. Ya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, dibimbing status, jangan sampai karena itu akhirnya suami-suami ini tersorot, ya. Tersorot. Oh, ini suami yang belum bisa maksimal membimbing istrinya. Ya. Atau yang kedua-duanya, si suami dan istri kompak, ya. Menampilkan kemesraan dan keromantisannya di khalayak. Nah, pamer buku nikah. Buku nikahnya warna hijau dan merah dipoto. Nah, mengenang masa lalu. Suaminya tahu. Nah, atau bergandengan tangan di status bersama-sama ke surga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini akan menurunkan dan menjatuhkan muru'ah kita. Nah, yang semacam itu tidak perlu ditampilkan. Tidak perlu orang tahu. Barakallahu fikum.
Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum hafizat irlahu. Maka dia menjaga kehormatan suaminya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan nas tentang keutamaan wanita yang salihah. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, akhrajahu Muslimun wa ghairuh. Dan telah sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis ini semakna dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi khairi ma yaqdizul mar'u, maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Umar sebaik-baik harta simpanan seseorang, ya, sebaik-baik sesuatu yang disimpan oleh seseorang, harta, ya. Kemudian Rasulullah menyatakan al-mar'atus salihah, ya, yaitu wanita yang salihah. Jangan disalahartikan, ini bolehnya menyimpan wanita, ya, jangan disalahartikan. Nah, yang dimaksud adalah wanita yang tinggal bersamanya, yang senantiasa dia lindungi, dia pagari, dia tutup, dia hijabi, dijaga benar, tidak diumbar. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tipikal wanita salihah tersebut? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suami ini melihat wanita tersebut, ia menyenangkannya. Ya. Senang melihat istrinya itu senang. Nah, enggak jengkel gitu ya. Lihat istrinya, Nah. Oh, dek. Berai-berai kono. Nah, ndak menyenangkan. Nah, wa idza amaraha ata'athu, dan apabila ia perintah istrinya tersebut, wanita tersebut, ia menaatinya. Nah, taat diperintah walaupun sepele perintah tersebut. Tolong ambilkan minum, ya. Dik. Nah, ambilkan minum, Dik. Nah. Dik, cepakno sepatu. Istrinya orang Madura, buh, cepat dibi gitu nanti. Repot orang Jawa, orang Jawa kompol bi orang Madura, ada, ya. Nah, nggak gatuk ya. Nah, paham pak ya? Nah. Nah, jadi si suami nyuruh istrinya nyiapkan sepatu. Bahasa Jawanya cepakno sepatu, Dik. Ya. Istrinya orang Madura, cepak itu artinya ya dimakan, digigit gitu, digigit ya istilahnya. Nah, wah, marah dia. Nah. Artinya, apapun yang diperintah oleh suaminya, taat. Nah, kadang-kadang sang istri karena perintahnya itu sepele, akhirnya sang istri bermudah-mudahan, kono mas jemput dewe kono. Ya. Nah, yang biasanya dahulu pengantin baru, masya Allah, ya, sepiring berdua, luar biasa, sepiring berdua. Ya. Sudah punya anak satu, dua, sudah sendiri-sendiri piringnya. Ya. Ya, anak tiga, anak empat, kawan jebok dewe. Nah, ambil sendiri. Biasanya suami itu kan terburu-buru. Kalau makan, makan.
lupa ngambil minum, ya. Sampai keselak-keselak baru dicukupin duit, ya. Wa ni fiddin azanallahu iyyakum. Si istri wajib melayani suaminya. Apapun perintah suami, selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan, maka si istri wajib untuk menaatinya. Nah, wa idza ghaba anha hafidhathu, apabila suami tersebut pergi, tidak ada di rumah, maka si wanita salihah akan menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Ikhwani fid din, azza Allah wa iyyakum. Wa fil hadis 'inda al-Bukhari wa Muslim, dan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, ya. Salah satu dari empat hal ini, wanita itu dinikahi, atau dorongan lelaki menikahi wanita itu karena empat ini. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadaka, maka hendaknya engkau utamakan agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Hati-hati, banyak yang keliru mengartikan dan memahami hadis yang satu ini, khususnya bagi mereka-mereka yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, atau mereka-mereka yang mau menambah lagi ke pernikahan yang berikutnya. Ya, hati-hati, jangan salah. Fal hadithu fihi ikhbarun, hadith ini terdapat berita. Annalladhi yada'u rijala ila tazawwuj ahadu hadhil arba, bahwa yang mendorong para lelaki menikahi wanita, atau mendorong para lelaki menikah, adalah salah satu dari keempat hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendorong adalah salah satu dari keempat ini. Bukan empat-empatnya itu harus ada pada wanita tersebut. Gilo, telon, ya. Nabi menyarankan agar mencari wanita itu, ya, dinikahi wanita itu karena empat ini. Maliha, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Wah, gole ono. Gak nemu-nemu. Nah, ini hartanya masya Allah ini, keturunannya orang kaya ini, ya. Tapi kok gak jamilah, ya? Wah, enggak termasuk. Wah. Nanti dapat yang jamilah. Waduh, ini jamilah ini, masya Allah. Ternyata, waduh, wanai, orang tuanya enggak punya apa-apa, atau orang miskin. Wah, enggak termasuk. Nanti ketemu ada yang, masya Allah, ini santriwati, solehah ini, dikenal sebagai anak yang baik, Bu. Tapi, kok enggak kaya ya? Wah, enggak termasuk. Susah. Cari yang empat-empatnya ini ada. Nah, ada yang nemu. Nah, kalau nemu gak mungkin diumumkan. Iya kan? Nah, ikhwani fid din azzaani Allah wa iyyakum, salah satu dari keempat ini. Apa itu? Itu tadi. Kadang-kadang lelaki terpikat dengan wanita karena memang wanita ini berharta. Nah, ada dorongan untuk menikahinya. Alhamdulillah ini lek bojoku iso golek duit dhewe enak. Ya. Wah, akhirnya terdorong untuk nikah itu. Nah. Atau juga karena keturunannya, karena kecantikannya. Nah. Namun
Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan bimbingan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walidiniha. Di antara dorongan lelaki menikahi wanita, hendaknya engkau pilih agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Utamakan ya, keberadaan agamanya, kondisi agamanya, engkau akan beruntung. Fa'amarohum annahum idza wajadu dzatad din alla ya'dilu anha. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka, para lelaki, bahwasannya mereka apabila mendapati wanita yang memang secara agama bagus, ya, berilmu, berakhlak, nah, dia juga muslimah yang taat, berbakti kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum, maka kata Nabi, Allah ya'dilu anha, maka hendaknya jangan mereka mencari yang lainnya atau berpaling darinya. Naam. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Karena memang wanita ketika dia memahami agamanya, apalagi sejalan dengan lelaki yang akan menjadi suaminya, ini akan ringan dan mudah rumah tangga itu akan berjalan. Menyatukan pandangan itu bukan perkara yang mudah, ya. Ini yang bapak inginnya begini, yang ibu inginnya begini. Masing-masing punya idealisme sendiri. Waduh, berat itu sudah. Berat. Si anak bingung. Biasanya si anak akan memilih hal yang mudah bagi hawa nafsunya untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nisa'i khairun. Dan Nabi telah mengabarkan sebagaimana datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, atau beliau alaihi salatu wasallam ditanya, siapa wanita yang baik itu wahai Rasul? Qala allati tasurruhu in nadhara wa tuti'uhu in amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu yang menyenangkan apabila dipandang, dia taat apabila diperintah, dan ia tidak melakukan perkara yang menyelisihi dirinya, hartanya, dari apa yang dia tidak suka atau suaminya tidak senangi. Nah, di sini ada nasihat buat para wanita, ya, hendaknya setiap langkah para istri atau para wanita senantiasa mencari ridho suaminya, ya. Segala hal, segala apapun, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia inginkan, hendaknya dalam rangka mencari ridho suaminya. Nah, tentunya ridho suaminya yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengedepankan selera pribadinya walaupun suaminya tidak ridho. Ya, karena dia bukan single lagi, bukan wanita yang single, gitu. Dia punya suami yang jiwa dan raganya semuanya diserahkan kepada suaminya. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang juga penting untuk disampaikan di majelis ini, dengan harapan para wanita, para ummahat, para akhwat juga bisa mendengar dan mendapatkan faedah dari hadis ini. Sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita mengganggu dan menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, melainkan akan berkata istrinya dari kalangan bidadari surga. Nah, suami punya istri bidadari surga, ya. Nah, akan mengatakan wanita bidadari surga ini, la tu'dhihi, jangan kalian wanita atau engkau para istri menyakitinya. Qatalakillah, nah, celaka engkau, Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilayna, bahwa sesungguhnya mereka atau dia suamimu itu di sisi engkau hanya sementara, ya. Yang sebentar lagi akan dipisahkan darimu untuk menuju ke kami. Nah, barakallahu fikum. Artinya, si istri jangan sampai terlalu emosi. Ya, terlalu emosi untuk menyakiti suami, yang pada akhirnya si suami akhirnya ngambek, ya, marah, nam, tidak ridho dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Dalam hadis yang lain, si istri akan dilaknat oleh para malaikat. Nam, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, asyai bi syai yudhkar. Dalam pembahasan ini sangat perlu dan sangat penting bagi para wanita untuk bisa mencari faktor-faktor yang bisa menjadikan dia sebagai wanita yang salihah. Baik dia masih jomblo atau gadis, ataupun dia sudah menikah. Nah, tidak ada kata terlambat. Di antara faktor-faktor dari sekian nas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan wanita tersebut sebagai wanita salihah, yang pertama, dia harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Ini yang pertama. Wanita harus mengenal siapa Rabbnya. Ini sangat penting. Nah, sehingga dia bisa memenuhi hak-hak suaminya. Nah, lantaran dia mengetahui bahwa ketaatan dia kepada suami merupakan ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, qala la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin, walau salaha li basharin ayasjuda li basharin, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Tidaklah layak bagi manusia itu sujud kepada manusia, sekiranya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri tersebut sujud kepada suaminya. Kenapa? Min 'idzami haqqihi 'alaiha, dikarenakan besarnya
hak suami terhadapnya. Nah, ini harus dipahami oleh para istri. Hak suami sangat besar untuk ditunaikan bagi para wanita. Nah, kemudian yang kedua, yang bisa menjadikan sebab seorang wanita itu menjadi wanita yang salihah adalah berilmu sebelum beramal. Mempersiapkan ilmu yang cukup sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Penting untuk berilmu terlebih dahulu. Tidak hanya yang penting isok maca masak mana. Ya. Wis wedok isiku wis. Masak maca mana. Lah, tidak bisa. Karena nanti dia akan dituntut untuk mendidik anaknya. Dia sebagai batu pertama tarbiyah. Batu pertama pendidikan di rumah sebelum anak ini keluar dari rumahnya dididik oleh ibunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, antusias untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya nikmat-nikmatnya pasti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, qala idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu salat 5 waktu, bersaum ya selama sebulan di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya, artinya tidak mengumbar pandangannya kepada lelaki-lelaki yang tidak halal baginya untuk dipandang, sangat berbahaya. Nah, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke jannah Allah. Masuklah ke jannah dari pintu-pintu yang engkau suka. Naam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ciri wanita ahlul jannah. Harus tahu, ciri wanita ahlul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan

al-a'ud ala zaujiha. Yang pertama, ciri-cirinya adalah al-wadud, sayang, ya, penuh kasih sayang. Nah, ramah, sopan, ya, sayang dia. Yang kedua, al-walud adalah banyak anak, subur. Nah, senang ketika dia, ya, positif, senang. Ya, waduh, apa ini? Gak susah. Kadang-kadang susah, bingung, stres, akhirnya kurus, gak mau makan, akhirnya terganggu janinnya. Lah, al-wadud senang. Nah, bahkan nantang. Nah, pingin anak berapa, Mas? Wah, ini. Nah, laki-laki harus berani, ya. Barakallahu fikum. Anak yang banyak, semuanya soleh. Nah, seperti itu, ya. Nah, satu anak yang soleh saja kita sudah dengarkan keutamaan-keutamaannya. Satu itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di jannah Allah Subhanahu wa taala bistighfari waladihi, ya, dengan istighfar anaknya. Kif kalau dia punya, ya, lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari lima, semua mendoakan dirinya. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Qala, yang ketiga, al-a'ud ala zaujiha. Wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Allati idza ghaliba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang mana ketika suami itu marah, ngambek suaminya, ya, cemberut. Nah, si istri datang lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya, ya. Wah, angel ya, Sat. Nah, insyaallah, ya. Kalau istri-istri kita insyaallah seperti ini. Nah. Nah. Semoga tidak ada yang habis rapat pulang malam, ya, nyampe rumah kok ada guling sama bantal di sini sama obat nyamuk. Nah, waduh, ini camping semalam ini. Nah, ketika suami cemberut, ngambek, marah, si istri paham ini suamiku marah, dia langsung mengklirkan suasana, ya, nggak kemudian ya nggak apa-apa, tunggu 3 hari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya la yahillu limriin, ya, an yahjuru akhahu fauqa salati layalin, ya, tidak halal bagi seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Oh, lek 3 malam nggak apa-apa, wis ben wis ngono. Nggak seperti itu, ya. Nah, tidak seperti itu, saling diam-diaman. Nah, suaminya tenang aja. Ya, si istri gak mau ngalah, ya, dia kena laknat terus oleh para malaikat. Ya, sampai subuh. Barakallahu. Berat, ya. Qala, wa taqulu la adzuqu ghatma aw la adzuqu ghamdan afan hatta tardha. Ketika si istri ini memegang tangan suaminya, dia mengatakan, aku tak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridha, ya, sebelum engkau memaafkan atau menjelaskan kenapa yang membuat kamu marah dan yang lainnya. Artinya harus ada jalinan komunikasi yang baik antara suami istri. Nah, komunikasi. Barakallahu fikum. Di masa gadget ini komunikasi agak kurang, ya. Kita merasakan komunikasi agak kurang. Komunikasi pakai WA di rumah ini.

0: ya, si suami di luar rumah waktu itu ya, mungkin atau di teras, mungkin si istri di dalam. Komunikasinya pakai WA ya. Lagi masa apa? Padahal lo masa apa niso ya. Nah, lebih asik gitu loh. Ini enggak pakai WA ya. Nah, si anak juga gitu. Nanya ke bapaknya pakai WA juga. Lah. Nah, jadi rumah itu seakan-akan enggak ada penghuninya. Semua berbicara di alam maya atau di alam nabarakallahu fikum di udara. Nah, jalinan komunikasi ketika makan, ketika santai dan yang lainnya, berkomunikasi dengan keluarga. Si anak ya dipancing untuk bisa dia mengemukakan enam hal-hal yang dia alami. Disitulah orang tua barakallahu fikum saatnya membimbing. Kadang-kadang anak misalnya menceritakan pertengkaran dengan saudaranya atau temannya. Ah, disitulah orang tua meluruskan. Nah, meluruskan. Disitulah butuh bimbingan anak itu. Barakallahu fikum. Pendekatannya di situ. Kapan kita akan tahu apa yang dialami anak kita, apa yang dialami oleh istri kita, kalau kita tidak jalin komunikasi dalam keluarga. Nah, barakallahu fikum. Maka butuh memang waktu untuk menjalin komunikasi antar mereka. Taib. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan faidah-faidah dari kitab Hukukul Aulad ini pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada sore hari ini di tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 2024 Masehi di masjid atau musalla Ummul Mukminin Aisyah di Pulo, Lumajang, kita akan memulai kajian Kitabul Buyu min Manhajis Salikin. Kitabul Buyu, kitab tentang jual beli, atau lebih umum dari itu, pembahasannya adalah pembahasan tentang transaksi bisnis dan perekonomian. Lebih umum dari itu. Nah, dan kita akan mengambil faedah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, seorang ulama besar, al-faqih, al-allamah, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau memiliki karya Manhajus Salikin berisi rangkuman dan ringkasan faedah-faedah permasalahan-permasalahan fikih yang juga tidak jarang disertai dengan penyebutan dalil oleh beliau. Dan sudah dibagikan juga PDF kitab yang mendukung kitab tersebut, Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, yaitu kumpulan dalil terhadap penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kita akan bahas beberapa pembahasan penting terkait dengan jual beli. Yang pertama, kita akan bahas definisi jual beli. Kita akan bahas itu, kita kutip dari ucapan ulama dalam Zadul Mustaqni tentang definisi jual beli atau definisi al-bai'. Kemudian juga insyaallah kita akan bahas pentingnya berilmu tentang fikih jual beli. Kita akan kutip ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang beliau melarang orang yang tidak paham agama Islam, tidak paham fikih agama Islam berjualan di pasar kita. Kemudian juga kita akan sebutkan insyaallah beberapa contoh hadis sahih dan hadis lemah tentang anjuran berdagang, berniaga, berjual beli. Kemudian kita akan bahas juga tentang hukum asal jual beli adalah halal. Yang ini pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Juga akan disebutkan penyebutan syarat-syarat sah jual beli secara global, dan kita akan mengupas secara lebih mendetail penjelasan syarat sah jual beli yang pertama, yaitu harus ada kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita mulai dari pembahasan definisi jual beli, atau apa yang dimaksud dengan al-bay'. Jamaknya buyu'. Dijelaskan di dalam kitab Zadul Mustaqni fi ikhtisaril muqni. Waalaikumsalam. Karya Abu Naja Musa bin Ahmad Al-Hajjawi yang wafat tahun 968 Hijriah. Beliau menyatakan, wa huwa mubadalatu malin walau fi dhimmah aw manfaatin mubahah kama marrin. Sebagian naskah ada tambahan fi darin. Bimithli ahadihima ala ta'bidi ghayra riban wa qardin. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Wa huwa mubadalatu malin, pertukaran harta. Pertukaran harta. Sehingga jual beli itu juga bisa berupa barter. Barter. Jadi kalau ada larangan jual beli di masjid, berarti barter pun tidak boleh. Barter, kita punya, kita lihat di samping kita ada ikhwah kita kok HP-nya kita inginkan. Kebetulan ikhwah kita itu ingin HP kita. Terus kita barter, deal di masjid, maka itu tidak boleh. Itu juga masuk kategori mubadalatu malin, pertukaran harta. Walau fi dhimmah, meskipun dalam tanggungan. Walau fidzimmah, ini lawannya ain, bendanya ditukar. Kalau zimmah, tanggungan. Jadi kalau misalkan ada orang sepakat terjadi jual beli, dan itu misalkan di luar masjid, ya, dia menyatakan, kok bagus ya mobil ini diparkir di situ, bagus. Gimana kalau 150 juta? Ya, deal, sepakat. Nah, 150 juta itu adalah nominal uang fi dhimmah, tanggungan orang itu. Bukan bendanya. Bukan bendanya. Mobil yang ditawar itu ainnya, bendanya. Tapi alat tukarnya dengan sesuatu yang fi dhimmah. Saya bisa, kalau misalkan 150 juta itu isinya uang 100 ribuan semua, boleh. Tapi kalau boleh juga dengan yang ada 100 ribunya, ada 50 ribunya, totalnya pokoknya 150 juta. Maka itu namanya fidzimmah. Bukan benda zatnya secara langsung. Dia bisa digantikan dengan nominal yang setara dengan itu. Itu fidzimmah. Au manfaatin mubahah. Atau manfaat yang mubah. Jadi pertukaran itu bukan hanya harta dengan harta, tapi salah satunya bisa ditukar dengan manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah seperti jasa. Jasa memperbaiki rumah. Jasa memperbaiki mobil. Jasa membangun sebuah bangunan. Jadi kalau misalkan kita membeli jasa, itu juga baik. Kita membeli jasa, jasa reparasi, servis, barang-barang kita. Kemudian kita bayar dengan uang, itu juga masuk kategori baik. Apa contohnya manfaat yang mubah? Kamamarin fidar. Seperti lorong tempat lewat di sebuah rumah. Ada orang bertetangga, ya. Kemudian dia beli, saya beli lorong ini seharga 10 juta. Berarti lorong ini tidak boleh dibangun apapun, tidak boleh dikasih penghalang apapun. Ini tempat saya lewat. Maka itu termasuk jual beli yang mubah, boleh. Dia membeli lorong, akses jalan, dia beli. Nah, bimithli ahadihima alat ta'bid, yang semisal dengan salah satu dari keduanya, yang setara, dihargai dengan harga yang setara. Alat ta'bid, untuk selamanya. Jadi jual beli itu akadnya untuk selamanya. Kalau sudah saya beli mobil ini, berarti mobil ini berpindah kepemilikan untuk saya selamanya. Setelah itu bebas saya mau manfaatkan sendiri, mau saya hibahkan, mau saya jual, bebas setelah itu. Sifatnya alat ta'bid, seterusnya, selamanya. Nah, yang bukan kategori jual beli adalah kalau dia sifatnya sewa. Kalau sewa bukan selamanya, hanya sementara. Nah, ghairu riba wa qardin, bukan riba maupun peminjaman. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri bahwa di antara syarat sah jual beli itu adalah tidak boleh mengandung riba. Nah, ini definisinya. Sekarang kita bahas tentang pentingnya ilmu sebelum berdagang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang faqih, paham dalam aturan agama. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, dinilai sanadnya hasan oleh Syekh Al-Albani. Jangan jualan di pasar kami orang yang tidak paham aturan agama Islam, fikih jual beli. Nah, tidak bisa membedakan ini riba atau bukan. Masya Allah. Kita pun kalau ada di masa itu mungkin masuk kategori mundur juga. Kalau kita belum benar-benar paham masalah jual beli. Nah, kemudian kita akan sebutkan dua hadis sahih tentang anjuran berdagang. Juga ada hadis yang mungkin banyak beredar, tapi itu lemah. Hadis yang sahih tentang anjuran berdagang, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an athyabil kasbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penghasilan terbaik. Apa penghasilan terbaik itu? Faqala, Nabi bersabda, amalur rajul biyadih, pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang, ya, dia membuat kerajinan tangan atau dia memproduksi sesuatu dengan tangannya, kemudian dia jual, itu termasuk penghasilan terbaik. Di kalangan para nabi, Nabi Zakaria profesinya apa? Najjaron, tukang kayu. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Idris penjahit. Penjahit. Nabi Dawud apa? Bikin baju besi kemudian dijual. Ngerantep baju besi kemudian dijual. Nah, itu termasuk amalur rajul biyadih. Pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang itu termasuk penghasilan terbaik. Yang kedua, yang termasuk penghasilan terbaik, wa kullu bay'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Ibnu Umar, disahihkan Syekh Al-Albani, dan Al-Mundhiri menilai semua perawinya terpercaya. Nah, ini hadis yang sahih. Jadi kalau antum mau memotivasi orang untuk berdagang, pakai hadis yang sahih. Jangan pakai yang palsu atau lemah. Nah, contoh yang sahih ini. Hadis sahih berikutnya juga tentang anjuran berdagang, hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. La an ya'khudha ahadukum hablah faya'tiya bihuzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu au mana'uh. Apabila seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian dia memikul kayu bakar, beberapa kayu bakar diikat, dipanggul, dibawa di punggungnya, fayabi'aha, kemudian ia menjualnya, fayakuffallahu biha wajhah, sehingga Allah muliakan wajahnya. Allah tidak menghinakan wajahnya, sampai dia harus meminta-minta kepada orang. Khairun lahu, itu lebih baik baginya, min an yas'alan nasa, dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. A'tauhu au mana'uh. Apakah manusia itu setelah dia minta, ada yang ngasih, ada yang nolak. Itu hina keadaannya. Masih lebih baik dia, kalau dia ada kemampuan, dia punya tali, dia mencari kayu bakar, diikat kayu bakar itu, dipanggul, dibawa, dipikul, kemudian dia jual. Nah, lebih baik dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. Ini hadis Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam itu sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau jarang meriwayatkan hadis. Jarang sekali. Karena saking berhati-hatinya beliau khawatir menyampaikan sesuatu yang itu salah sebagai sabda Rasul. Tetapi ini salah satu dari yang jarang itu yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam tentang keutamaan seorang berusaha menjual apa yang dia upayakan itu daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nah, kemudian ada juga hadis lemah tentang anjuran berdagang. Hadis lemah ini karena mursal. Mursal menunjukkan terputus sanadnya. Tabi'i langsung menisbatkan pada Rasul. Tidak ada sahabat nabinya di dalam hadis itu. Bagaimana lafadznya? Tis'atu a'syarir rizki fit tijarah. 9/10 rezeki adalah pada perniagaan. 9 dari 10 rezeki salah sebagai sabda. Salah satu dari yang jarang itu yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam tentang keutamaan berusaha apa yang dia upayakan itu daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nah, kemudian ada juga hadis tentang anjuran. Hadis lemah ini karena mursal. Mursal menunjukkan terputus sanadnya. Tabi'i langsung menisbatkan tidak ada sahabat nabinya di dalam. Bagaimana lafadznya? Tis'atu a'syar fit tijarah. 9/10 rezeki ada pada perniagaan. 9/10 rezeki itu rezeki ada 10 perdagangan. Pernah dengar hadis ini? Atau belum? Syukur kok belum. Saya sudah dapat dulu sejak SMA, pernah sampaikan guru ekonomi masalahnya. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perdagangan. Jadi 90%-nya itu dari hadis ini riwayat Ibnu dalam Islahul Ma dinilai mursal, rawinya thiqah oleh Al-Iradi. Mursal artinya terputus sanadnya. Nu'aym bin Rahman menisbatkan langsung Rasul, padahal beliau seorang tabi'i, tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Berikutnya kita bahas Salikin. Kata Syekh Rahman bin Nasir As-Sallah, fi al-hillu. Secara asal, hukum jual beli adalah hukum asal jual beli halal. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ahallallahu wa harramar riba. Allah akan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 25. Kemudian kata Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, fajami'ul min aqarin wa hayawanin wa ghairiha yajul uqudi 'alayha idza tammat syurutul bai'. Fajami'an segala jenis tertentu min aqarin. Qar itu sebutan untuk aset yang tak bergerak. Nah, rumah pun itu akor. Fajami'ul a'ya, segala jenis benda tertentu, qarin berupa aset. Wa hayawanin, hewan, asasin, tan, asas itu perabot kapan, rumah tangga. Wa ghairiha, dannya yajaul uqudi 'alaiha idza tammat syurutul, boleh diakad dalam jual beli terpenuhi syarat-syarat jual beli. Jika terpenuhi syarat jual beli. Nah, maka Syekh Rahman bin Nasir asaskan apa saja syarat sah jual. Kita hanya membahas poin yang kita jelaskan dulu apa syarat-syarat sah jual beli yang beliau sampaikan. Ada 5 syarat sah jual beli. Yang pertama, saling ridho dengan pembeli, saling rela Nah, tidak ada unsur. Yang kedua, tidak unsur ghoror dan jahat. Tidak ada sisi ketidakjelasannya, jelas harganya, jelas alat tukar pembayarannya, jelas kapan diserah terimakan. Nah, kemudian yang ketiga, penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkannya. Misalkan dia wakil dari pemilik. Disal adalah pemilik barang itu izinkan untuk menjualnya. Adalah seorang yang balik dan rasyid itu cakap bertransaksi. Ini tiga poin yang kita sebutkan, tersisa dua. Syarat sah jual beli yang pertama saling ridho antara penjual dan yang kedua tidak mengandung unsur goror dan tidak ada unsur rasa. Jelas semuanya, barang yang mau dibeli jelas sudah ada pada jual. Cara pembayarannya jelas, kesepakatan jelas, kapan diserah terimakan jelas. Nah, yang ketiga, sang penjual barang itu diizinkan untuk menjual yang balik dan rasyid transaksi. Yang keempat, tidak mengandung riba. Ya, riba. Suatu saat akan ada pembahasan tersendiri. Kita di hari ini hanya akan membahas satu poin. Riba itu apa? Barang-barang ribawi aja, mana yang harus ya secara kontan, tidak boleh ditunda, mana yang tidak boleh ada kelebihan. Itu akan di kajian sendiri insya Allah. Yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syarat. Sah jual beli yang kelima, artinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis perjualbelikan, cara memperjualkannya, tujuan jual belinya. Akad jual belinya mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jual belikan, tidak boleh jual beli bangkai, khamer, jual beli alat musik misalkan. Jenis barangnya dari keharaman syar'i. Demikian juga cara memperjual. Ada cara itu mengandung kedzaliman, seperti talakir rukban di luar pasar sudah dihadang. Itu cara memberikan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maupun tujual jual belinya. Kita tahu dia mau beli pisau kita untuk sudah kelihatan dari indikasi, maka jangan diteruskan. Dia terlarang untuk itu. Nah, tapi dijual uang yang mubah boleh. Itu akan ada pembahasan sendiri insya Allah. Jadi ini lima poin syarat sah jual beli yang kita sore ini akan lebih pada poin yang pertama. Nah, kemudian kata Syekh Ahmad bin Nasir As-Si'di rahimahullah, "Famin a'is syuruti al-awwal ar-ridha." Di antara syarat-syarat terbesar, syarat pertama kerelaan, lapang dada, paksaan. Nah, liqi ta'ala, berdasarkan Allah subhanahu wa ta'ala, an takuna tijarata radim minkum. Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridha di antara. Kalau baca ayatnya secara lengkap, Surah An-Nisa ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la ta'amwakum bil batili, jangan kalian memakan harta kalian secara batil, menipu, merampas, mencuri, termasuk juga transaksi yang batil, perjudian, ya, riba, makan harta secara

illa an tijaratan an taradin, kecuali dengan pernikahan saling ridha di antara kalian. Tulu anfusakum kana bikum rahimah, kalian membunuh jiwa kalian, jangan kalian bunuh diri, bunuh saudara kalian karena dia juga. Innallaha kana, sesungguhnya Allah menyayang terhadap kalian. Quran surah An-Nisa ayat 26. Di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir itu seorang ulama Syafi'iyah. Ketika tafsirkan ayat ini, larang harta saudara kita secara batil dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling rela, beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berayat ini bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul. Wa min hadhil karimah ihtajja Asy-Syafi'i rahimahullah ala an la yashihul bai' bil qabul. Dari ayat yang dia ini, Syafi'i semoga Allah merahmatinya, berdalil dengan ayat ini bahwa tidak sah jual beli kecuali lafaz ya saya terima, qabul. Li'annahu yadullu aradi nassan. Pernyataan saya terima atau qabul menunjukkan saling rela. Secara tidak bisa ditafsirkan lain, sudah rela itu sudah. Bi khilafil mu'awqat la tadullu ala ridha wala budd. Beda sekedar saling menyerahkan, saling terima. Ngasih uang, kalau menurut Asy-Syafi'i, belum. Wa khalafal jumhur fi, sedangkan jumhur ulama yang lain dengan empat madzhab, tiga ulama itu menyelisihi pandangan Imam Asy-Syafi'i ini. Malikun wa Abu Hanifah, Ahmad wa ashabuhum. Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan murid-murid mereka. Fara'au annal aqwa kama tadullu 'ala at-taradi kadzalika al-af'al tadullu 'adil muhal qat'an. Mereka berpandang ucapan itu menunjukkan kerelaan, tapi kan juga menunjukkan kerelaan. Orang naruh ini 10.000, ya sudah dikasih 10.000, itu sudah cukup, itu menunjukkan keriuhan. Kata tiga imam madhab, Abu Hanifah dan Ahmad, murid-murid mereka. Nah, as-sahahu bay'al mu'arah mutlaqan. Sudah jumhur ulama, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam, menyatakan sah beli cuma sekedar mu'amaling serah terima. Cukup sudah menunjukkan. Kalau ya ada ucapan tuh, kok diambil gitu. Tapi kalau sudah kan diterima, sudah cukup menunjukkan kelaan. Nah, ada sebagian orang bilang, pokoknya saya ikut Imam Asy-Syafi'i. Dagangnya yang tidak sah. Tot fanatik pada satu, bisa terima gitu. Mau belanja di mall, mau di pasar, dia harus nunggu orang terima. Saya jual, gitu. Saya beli pak, tunggu orang. Iya, saya jual. Belum bunyi, belum sah. Nah, penjual harus maksa pembelinya bilang terima. Saya jual pada Anda, bilang sah, gitu. An-Nawawi rahimahullah itu ulama Syafi'iyah pandang bahwa hibah itu mestinya juga dengan ijab qabul. Maka ketika surban beliau dicuri oleh pencuri, maka pencuri itu, ini rencana sekian, kasihan orang itu, dikejar pencurinya lari juga. Oh, saya dikejar. Nah, maka kejauhan terpaksa Al-Imam An-Nawawi menyatakan, sudah hibahkan kepada Anda, nah, bilang saya terima. Itu Syafi'iyah sebenarnya. Jadi kita tahu bahwasanya kalau Al-Imam Asy-Syafi'i Allah menilai salat itu dalam jual beli unsur ijab qabul. Yang satu bilang saya jual, yang satu bilang ya saya terima, atau yang satu bilang saya beli ini, yang satu saya jual. Nah, tapi imam empat lain, tiga imam yang lain pandangan tidak harus diukur. Nah, dengan pemahaman seperti itu, maka

0: kita mudah menyadarkan saudara-saudara kita bahwa tidak mungkin berhenti pada satu madhab. Kita mengkaji dan bimbingan dari fikih ulama-ulama itu. Tidak mungkin kita langsung memahami ayat, memahami dalil, hadis itu dengan pemikiran kita sendiri. Tidak. Harus dengan bimbingannya imam empat madhab itu. Fanatik tidak boleh keluar dari satu madhab. Tidak ada yang bisa menentang itu. Nah, pasti ada bab hal yang dia selisihi dalam hari. Nah, ini yang pertama tentang saling ridho. Kemudian terakhir kita sebut hadis la yahillu muslim illa biutibiku. Tidak halal muslim kecuali bahkan dengan kerelaan hati. Tidak halal harta. Kalau dia bahkan kepada kita kerelaan hatinya, baik itu jual beli, menyewa, hibah, semuanya mencikat sang pemilik dengan kerelaan hati. Muslim la biti nafsin, tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Riwayat Ahmad Al-Baihaqi di sanad Syekh Al-Albani dalam Sahih kami. Nah, ada orang tahu kita suka sesuatu, maka jangan mancing-mancing spicy dengan sungkan. Itu pada hakikatnya dia tidak sebenarnya. Nah, jadi bagi kita masuk haram harta saudara kita yang dia serahkan dengan bentuk pun jual beli, sewa hibah atau hadiah yang diserahkan dengan kerelaan hatinya. La yahillu mali imri'in muslim bi thibi nafsi. Baik. Ini yang dalam slide kita 12 saja, karena juga mempertimbangkan kadang ada yang ingin pulang. Kalau slide dari 12 itu nanti agak tersendat keinginannya. Baik. Kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhol. Ya.
1: Silakan. Kaitannya dengan pembeli, Ustaz. Apakah saudara di luar kota dan yang ada di kota lain tapi tidak ada di, misalnya seperti apel makannya di Malang misalnya. Katakan beli di sana, nanti kalau antum ke Majang bawakan. Ternyata si orang yang ditipu nambah dari harga yang dia beli, harapan itu jasa sudah membelikan. Tapi tidak di, ketika dia membeli 10 ribu per kilo, ketemu dia sebutkan 1000 per kilo. Nah ini kan si pembeli tidak tahu, dan bisa jadi dia tidak ridho. Bagaimana, Zat?
0: Jasa titip, jasa titip. Kalau sebagian orang mengkomersialkan itu secara lebih formal. Nah, bagaimana kalau kita ingin sebuah barang atau sebuah produk yang ada di sebuah daerah, kemudian yang dititip menjual ke kita pas tanpa. Nah, maka ini sebenarnya kalau kemudian kita ya sudahlah, kita mau melakukan seperti itu. Meski awal kaget ada usaha, tapi hasil akhirnya ya sudahlah, kan dari sisi sahnya sah, tapi dari sisi kita khawatir termasuk amanah pihak yang dititipi tadi, karena secara asal fungsi dia ada yang dititipi, bukan transaksi antara penjual, tetapi dia memposisikan sebagai penjual. Nah, bagi yang dititipi hendaknya dia kalau mau dijual bilang di awal. Mau, cuma nanti harganya beritahukan secara jelas bahwa itu saya jual lagi. Dengan konsekuensi kalau dia mau jual, seandainya kita batal, itu ada dibawa dari Malang ke Lumajang, perjalanan sudah sehari misalkan. Kemudian setelah dilihat, oh afwan tidak jadi. Kalau titip, jangan dikasihan yang kasihan yang sudah terjadi kan, kalau titip. Makanya beda antara

0: dengan jual beli. Kalau jual beli kita dengan dia, orang itu sebagai penjual, pembeli. Dan ketemu al-bayyani bil khiyata faqqa. Orang penjual pembeli punya hak mau lanjut atau batal. Mau lanjut. Maka terapkan, jangan mengeluh kalau ternyata Anda memposisikan sebagai bukan wakil, ya dia terima saja amanah, kemudian dia fungsi sebagai wakil sekedar. Nah, dan waktu itu sebenarnya buat saja dia bilang, tapi begini, sebutkan di awal. Kalau enggak, saya enggak mau jual, enggak berikan. Tidak sama-sama memberatkan. Karena yang titip juga berpangka, mungkin itu tidak memberatkan. Toh, yang satu mikir, teman dekat temannya. Nah, makanya harus diperjelas di awal. Diperjelas di awal. Barakallahu fikum. Mungkin ada lagi?
1: Kalau kita lihat dari hadis riwayat yang dibaca tadi, tadi ya, apakah bahan itu bisa dikatakan memiliki tingkatan yang utama, di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi? Artinya dalam hal jual, seorang yang berjual beli itu seperti dia memiliki keutamaan gitu ya, kan dibahas di dalam sebuah hadis gitu ya. Yang bekerja apa, ikut orang ngulit. Nah, ya misal contoh. Itu yang pertama ya. Ah, itu contoh. Bisa tidak ada. Itu bagaimana dengan orang kemudian tidak membutuhkan apa ya, tafsirnya ada orang yang dia, misalkan ya, pada saat selesai si orang yang mendapatkan jasa ini dia pinten Pak, ngoten. Nah, tiba-tiba bagi orang ini pukul larang gitu. Maka kita sebagai orang menjual jasa ini lebih baik untuk menyambut awal. Atau kadang kita mau membeli makanan di sebuah warung, setelah mau bayar keblow, batas aku keblow ini lewarang. Nah, seperti itu gimana? Terus dikasih tarif atau gimana? Gitu jaga lahir tadi. Iya, iya. Nah,
0: pertanyaan yang pertama, penghafesi itu bertingkat-tingkat sehingga disebut at-tiyabil. Nah, memang menunjukkan bertingkat-tingkat dari kan. Tapi yang dipandang satu hadis ini adalah satu sisi. Ada hadis jelaskan tentang manfaat itu bagi ya. Ada perbedaan tentang masalah pekerjaan utama. Kalau tidak hanya memelihara saja. Maka sebagian ulama pandangan yang paling utama adalah tani karena unsur tawakalnya. Itu pandangan sebagian ulama. Pandangan An-Nawawi di antaranya kalau saya tidak. Nah, tetapi Nabi memberikan kaidah secara amalur rajul biyadih, itu juga bisa masuk kategori pertanian itu. Jadi nanam sendiri juga. Nah, kemudian juga setiap jual beli yang mabrur, ada unsur penipuan, tidak ada pengkhianatan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini juga bagi orang yang tidak mampu secara langsung karena keterbatasan, sehingga dia kemudian menjadi orang bekerja pada orang lain, dia juga punya saham kasihan terbaik itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam awal-awal sebelum menikah Khadijah, beliau mengelola perniagaan Khadijah, hanya dia, beliau tidak bekerja sebagai modal sendiri, usaha. Nah, maka banyak faktor yang membuat sebuah pekerjaan atau profesi itu sangat ya Allah Subhanahu wa taala. Adalah bagaimana kita usaha untuk menjaga sisinya penghasilan kita, hal-hal yang haram sebagai pekerja, jadilah pekerja yang punya amanah ya. Kalau dia memang bekerja, bersyukurlah dan jangan iri dengan orang-orang lain yang ternyata bukan, tapi penghasilannya mungkin lebih besar. Nah, maka sisi pandang itu perlu di pada mas porsinya. Nah, kalau dikatakan apakah memang tingkat, ya memang bertingkat-tingkat. Biasanya su'ilan Nabi SAW an at-tiyabil kasbi, penghasilan terbaik. Berarti beliau tidak menggeneralisi, semuanya sama, ada hal yang lebih utama. Hah?

0: Kalau misalkan apa menjelaskan tarifnya itu yang baik dan akan hilangkan potensi perselisihan. Itu yang lebih baik. Kalau dia tidak mematok tarif, maka siap terima berapapun yang mau dibayar. Harusnya kan begitu. Misalkan kelas misalkan. Tapi dia tidak ingin matok tarif, ini teman saya sendiri, saudara saya sendiri, makanan berapa saja. Ya kalau dikatakan di luar ekspektasi dia, ya, karena dia tidak matok tarif juga, gitu. Ingin akan dari itu, maka sebut berapa tarifnya lebih selamat bagi semua pihak. Lebih selamat. Kalau dikatakan tidak harus, selama tidak dijadikan sebagai sarana kedoliman. Sarana kedoliman itu yang ternyata getok harga berlebihan. Dan itu terjadi di warung yang diperkirakan cuma keluar 100 ribu, ternyata 700. Ya, itu ada unsur kedoliman. Ada unsur kedoliman. Nah, ayo lagi. Ya.
1: Saya ingin faedah dari Ustaz pembelian online. Karena kita selama ini kan tidak tahu barang. Ya, karena itu baik itu DPD maupun yang tidak, faedahnya ini cuma itu dan itu.
0: Jadi pembelian secara online hukum asalnya mubah. Hukum asalnya kan tidak mengandung unsur ghoror dan jahalah. Memang semua potensi penipuan ada. Bisa jangan sesuatu yang sekali yang sangat rentan kita ditipu karena kita kredibilitas penjualnya tidak tahu ini asal tepatnya di mana, karena beberapa kejadian manfaatkan. Artinya beberapa transaksi awal itu jalan normal, orderannya besar sekali, matang. Itu kejadian apa kasus? Order 1 dilayani dengan baik, cepat dikirim barangnya dan diminta, order 2 itu juga. Oh, amanah berarti ini. Ketemu sama sekali. Order banyak, kulaan dijual kananya. Habis setelah itu ternyata ditunggu-tunggu tidak kirim. Akunnya bisa dilacak. Nah, itu suatu hal yang ya, ketika kita terlalu dan memberikan nominal yang besar pada sebuah transaksi juga. Dan sebagian ikhwah di luar Jawa ada yang beli bibit-bibit pen, ya, lewat apa marketplace tertentu, ya. Kemudian setelah pesan timun kok dikirim bibit yang lain, bibit cabai misalkan. Dan setelah itu returnya juga mau dikembalikan ulang juga ribet. Nah, itu salah satu. Tetapi kalau dikatakan apakah haram, di hukum asalnya halal. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sajjah lebih rentan di sana kalau kita belum benar-benar. Tapi kalau estimasi sampai ya, itu tidak ada unsur ghoror dan jahatlah, maka hukum asalnya tidak mengapa. Nah, akan ada unsur penipuan dari jual beli on, jual beli yang normal, normal juga banyak. Oke. Nah, Allah ya, sebagai bentuk nasihat untuk proteksi agar terhindar dari penipuan. Kalau belum jelas kredibilitas dari itu, kalau sekedar beli barang-barang tidak terlalu mahal, kita mungkin resiko kadang tidak terpim atau rusak atau apa. Ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk barang yang cukup mahal bagi kita, mengeluarkan banyak biaya bagi kita, hendaknya kita beli kepada yang benar-benar terpercaya. Nah, Allah. Baik, ada lagi?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami pernah dapat bahwa apabila kita menyuruh orang tidak setuju.
0: Iya.
2: Itu kalau kita

0: tidak memberikan uangnya, orang yang dititipi itu boleh mengambil labanya. Tapi ketika kita menitipkan dengan uangnya, maka haram untuk mengambil labanya. Begitu.
1: Nah, di situ tergantung bagaimana akadnya, akad pesanannya bagaimana. Ya, kalau akad pesannya adalah titip dan diketahui bersama bahwa maksud titip itu tidak mengambil keuntungan sama sekali, maka posisinya adalah sekedar sebagai perwakilan saja, sebagai perwakilan dari orang yang titip itu. Nah, dia tidak boleh untuk ngambil keuntungan sama sekali. Tapi kalau di awal dia sebutkan, sudahlah, sampean mau jual ke saya juga silakan, yang wajar, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah, sehingga memang harus diperjelas di awal. Tapi hukum asal, sebatas yang saya tahu, orang titip itu tidak mengira orangnya akan menjual ke kita dengan mengambil laba. Itu persangkaan asal kita. Mayoritasnya kalau kita titip kepada teman baik atau apa, maka biasanya adalah, ya sudah, mumpung Anda di sana, atau saya ganti transportnya, misalkan. Maka itu adalah sesuatu yang sifatnya titipan, dan kita tidak memposisikan diri kita membeli ke dia. Baik barangnya sudah kita kirim, atau barangnya, atau uangnya belum kita kirim, atau sudah kita kirim. Tergantung dari bagaimana bentuk akad yang dipahami bersama. Nah, Allahu a'lam. Ya. Gitu ya. Kecuali kalau itu urfnya, urf itu kan bisa kembali ke daerah tertentu, wilayah tertentu ya. Urf itu adalah sesuatu yang seakan-akan menjadi kesepakatan tidak tertulis. Itu urf. Kalau memang itu menjadi urf bagi sebuah tempat, sebuah pasar, maka diterapkan dengan urf itu. Tapi kalau terjadi konflik, maka buktikan bahwa itu memang urf di sana. Buktikan itu artinya ketika ditanya kepada orang lain yang ada di wilayah itu, mereka sepakat, ya memang begitu aturannya, yang kami pahami begitu, itu urf namanya. Padahal mereka tidak saling bersepakat untuk menipu orang ini. Enggak, itu memang sudah urf di situ. Kalau sudah kamu kirim uangnya, berarti saya akan menjual ke kamu. Kalau itu memang urf bagi sebuah wilayah, maka berlaku kaidah al-adatu al-muhakkamah. Adat itu yang diterapkan, kebiasaan yang berlaku di sana yang diterapkan. Nah, Allahu a'lam. Ya.
2: Tak berarti meng-up harga orang yang dititipi barang itu ya. Meng-up harga tanpa bilang ke yang nitip. Kemudian yang apa nitip itu tidak ada masalah, berarti itu boleh.
1: Ya.
2: Secara hukum asal boleh.
1: Ya, boleh.
2: Boleh saja.
1: Boleh.
2: Oh iya.
1: Kalau memang dari pihak itu sudah paham, kamu ambil margin berapapun tidak apa-apa. Oh. Sudah, saya akan ganti dengan itu. Maka yang demikian tidak ada masalah, insya Allah. Ketika dia rela dengan harga segitu. Nah, baik. Mungkin sampai di sini ya kajian kita.
3: Sekali lagi, Pak.
1: Oh, oke.
3: Zakaria. Hukum jual beli kohe.
1: Apa itu?
3: Kohe, kotoran hewan.
1: Ya.
3: Pupuk.
1: Ya. Apakah hukum jual beli kotoran hewan, pupuk, kembali kepada hukum apakah najis atau tidak, sehingga itu menjual najis atau tidak. Kalau kotoran hewan dalam madhab Hanabilah, hewan yang dagingnya halal dimakan, ayam, sapi, kambing, ya, maka yang demikian ini halal. Artinya apa namanya, menjual pupuk kandangnya itu halal saja, dia tidak najis. Dia tidak najis. Nah, tetapi kalau dia kotoran hewan yang najis, tergantung apakah diproses dulu sehingga menjadi suci, atau dijual begitu adanya dalam kondisi statusnya najis. Kalau dalam kondisi statusnya najis, sebagian ulama

0: menilai bahwa menjual barang najis itu haram. Menjual barang najis adalah haram. Tapi kalau pupuk kandang tadi itu dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, ya, yang daging hewan-hewan tersebut halal dimakan, hukumnya tidak najis. Meskipun kotor, tapi dia tidak najis secara syar'i. Kotor dia perlu dibersihkan, iya. Tetapi untuk mempengaruhi ibadah sholat kita, tidak. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika belum dibangun masjid, beliau bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Nabi melarang salat di kandang unta bukan karena najisnya, tetapi karena sifat dan perilaku unta itu seperti syaitan. Nah, demikian juga ketika Nabi tawaf haji wada, Nabi sa'i dan berbagai aktivitas-aktivitas manasik lainnya, beliau naik kendaraan atau hewan yang di situ sangat berpotensi, sangat mungkin untuk buang kotoran dan sebagainya di sana. Tapi tidak ada perintah khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun tidak menyediakan perlakuan khusus untuk ditadahi dulu atau bagaimana, enggak. Nah, maka pendapat dari sebagian ulama yang menilai bahwa apabila hewan itu dagingnya halal dimakan, maka kotorannya meskipun dia kotor tetapi tidak najis. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون، إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan kita yang lalu, pada pembahasan risalah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang hukukul aulad alal aba wal ummahat, pembahasan seputar hak-hak anak atas para orang tua, dijelaskan bahwa permasalahan perhatian kita terhadap akhirat, perhatian kita akan keselamatan anak-anak kita di akhiratnya itu sangat penting dan bukan hal yang bisa dijadikan permainan. Yang mana Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, ma'annal amra jiddun walaysa bilhazl, bahwa perkaranya adalah perkara yang sangat penting dan bukan perkara yang remeh. Yang mana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis al-muttafaq alaihi fima rawahul Bukhari wa Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah ada di antara seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya sebuah tanggung jawab. Allah berikan kepadanya tugas untuk membina rakyat, membina orang-orang yang berada di bawah naungannya. Falam yahudha binasihah, lalu dia tidak menjaganya dengan menasehatinya, tidak membinanya dengan cara membimbingnya, mengarahkannya ke jalan yang baik. Illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mendapati aroma harumnya jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka anna akbaru khasaratin yakhsuruhal mar'u huwa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu wal 'iyadu billah yaumal qiyamah. Tanpa diragukan bahwa kerugian yang besar yang menimpa seorang hamba manakala seorang hamba rugi pada dirinya dan rugi pada keluarganya. Wal'iyadhu billah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kerugian yang besar menimpa seorang hamba pada dirinya, keluarganya di hari kiamat. Kalau kerugian di dunia itu belum dikatakan dia sebagai seorang yang rugi, bangkrut, pailit, walaupun hilang semua hartanya, dia belum dikatakan orang yang rugi, atau tidak dikatakan atau dikategorikan orang yang rugi. Namun yang disebutkan kerugian oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah kerugian yang hakiki, yang mana kerugian itu menimpa seorang hamba dan keluarganya di hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi diri-diri mereka dan juga rugi keluarga mereka di hari kiamat. Maka ketahuilah hal itulah merupakan kerugian yang nyata. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, apa sih kerugian seorang di akhirat dan kerugian itu pula menimpa pada keluarganya. Qala tafaraqu fala iltiqa'u bihim lahum fala iltiqa'a lahum abadan, yaitu mereka terpisah dan tidak akan bertemu dan berjumpa selamanya antara dirinya dan keluarganya, antara suami dengan istrinya, antara ayah ibu dengan anak-anaknya, terpisah mereka. Dhahaba ahluhum ilal jannah. Sama saja, apakah keluarganya yang masuk al-jannah, waqad dhahabuhum ilan nar, sebagian dari keluarga tersebut masuk ke dalam neraka. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian dari keluarga itu masuk ke dalam neraka. Rugi. Au annal jami'a askanun nar walakin lastima'a lahum wala surur. Atau semua dari anggota keluarga itu masuk ke dalam neraka, namun tidak bisa berkumpul lagi, majelis bareng, ngopi bareng, ketawa sana, ketawa sini, bergembira ria. Tidak, tidak akan dirasakan itu. Dan mereka pun tidak pula merasakan kesenangan. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ketahuilah yang demikian itulah merupakan kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang hamba yang mengerti tujuan hidup di dunia, memahami makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan masing-masing pribadi terkhusus kepala rumah tangga, para ayah, untuk benar-benar menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Masalahnya karena ketika mereka tidak bisa bertemu dalam keadaan yang menyenangkan di akhirat, tidak bisa berkumpul lagi sebagaimana ia di dunia, itulah yang disebut dengan khusranul mubin. Maka dari itu, at-tarbiyah, mendidik atau pendidikan pada keluarga atau anak-anak ini sangat penting. Ketika pendidikan itu baik, ketika seorang memperhatikan dan tidak melalaikan atau mengabaikan pendidikan keluarganya, terkhusus mendidik putra maupun putrinya, maka biidznillahi ta'ala dia telah menempuh sebab-sebab baiknya seorang anak nanti, ya. Dan sebaliknya, ketika dia tidak menempuh sebab itu, maka dia pun akan menuai jeleknya kondisi dan keadaan anak-anaknya. Maka dari itu Syekh Abdullah menyatakan wasu'ut tarbiyah lahu atharun mudammirun 'alal abna wal walidaini wa 'alal mustama', dan jeleknya pendidikan, jeleknya tarbiyah baginya memiliki dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya. Ya. Berefek. Dan juga efek dari pendidikan yang jelek ini tidak akan dirasakan hanya anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya. Kedua orang tuanya. Dirasakan pula, berefek pula kepada masyarakatnya, bahkan bal alal awtan, bahkan terhadap negerinya. Maka hati-hati, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terbukti dalam sejarah. Hasil-hasil didikan Rasul alaihi salatu wassalam menjadi hamba-hamba Allah azza wa jalla yang bertakwa kepadanya, kepada Allah. Didikan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi mujahidin dan menjadi ahlul jannah, penduduk-penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang Allah beritakan kabar gembira, dia adalah ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Inilah contoh generasi terbaik umat ini, yang mana kita harus merujuk pada mereka. kok bisa generasi-generasi mereka itu menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena inilah memerintahkan kita semuanya untuk menjadikan tolok ukur kebenaran dalam segala hal pada sisi kehidupan ini merujuk pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Qala al-allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang alim, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir yang bernama Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, amma ihmalul awlad, adapun mengabaikan anak-anak, artinya mengabaikan masa bodoh dengan kondisi anak-anaknya. Dia tidak memperhatikan keadaan anak-anaknya, tidak sensitif melihat perubahan akhlak putra-putrinya. Dia anggap biasa aja. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada upaya untuk merubah menjadi yang baik atau menjadi lebih baik. Si ayah sibuk mencari nafkah, yang menurut mereka nafkah ini adalah kewajiban satu-satunya. Oh, pada sebuah keluarga. Sehingga bagi dia, dia sudah memenuhi kebutuhan keluarga. Sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, selesai sudah. Namun ternyata di situ ada pemenuhan nafkah batin yang harus ia tunaikan. Dan itu yang lebih wajib lagi. Bagaimana mengkondisikan keluarganya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan anak-anaknya sebagai qurrata ayun, penyejuk matanya. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang mengabaikan pendidikan, perhatian kepada anak-anaknya, fadararuhu kabirun, maka kerusakannya besar. Wa khataruhu khatirun, dan ancamannya pun juga mengerikan. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat asjaruhu. Bagaimana pendapatmu kalau saja engkau memiliki kebun yang engkau rawat sebelumnya, engkau rawat, lalu kemudian hingga subur pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Wa aina atsimaruhu, dan banyak buahnya. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, lalu indah tanaman-tanamannya dan bunga-bunganya. Kebun yang awalnya dirawat dengan baik, ya, sejak awal kehamilan trimester pertama sampai kelahiran dirawat, makanannya dijaga, nutrisinya juga dijaga, sampai lahir, luar biasa penjagaannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ahmaltahu falam tahfadhu, yang mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan sebuah permisalan keadaan anak-anak itu sama dengan seorang yang memiliki kebun yang semula dirawat dengan baik sehingga tumbuh pada kebun itu hasil. hal yang baik pula, lalu kemudian dia abaikan dan tidak menjaganya. Diabaikan kebun tersebut karena dia memiliki kesibukan yang lain yang lebih menguntungkan menurut pikiran dia. Walam tasqihi walam tunaqqihi minal afat. Lalu dia tidak menyirami kebun tersebut. Tidak pula membersihkan dari hama-hama yang ada di dalamnya. Ya. Yang awalnya luar biasa, rutin dia nyiram. Ya. Muncul rumput sedikit, dia bersihkan atau dia kasih obat untuk menghilangkannya. Wa ta'uddahu lin-numu'i fi kullil awqat. Dan dia perhatikan, ya, dia siapkan pertumbuhannya atau dia perhatikan pula pertumbuhannya dalam setiap waktu. Terus dipantau pertumbuhannya. Dikasih pupuk. Alaysa hadza min a'dhamil jahli wal humqi. Nah, bukankah sikap yang seperti ini merupakan kejahilan, sikap yang paling jahil dan paling tolol? Fakaifa tuhmilu auladaka alladhina hum fil datu kabidika. Lalu bagaimana engkau mengabaikan anak-anakmu yang mana mereka itu adalah darah dagingmu, wa thamaratu fuadika, dan juga buah hatimu, wa nuskhatu ruhika, dan goresan jiwamu, wal qa'imuna maqamaka hayyan wa maitan, yang mana mereka nanti akan menggantikan posisimu baik ketika engkau hidup maupun meninggal dunia. Alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka. Mereka adalah orang-orang yang kebahagiaan mereka, ya, menjadi sempenyempurna kebahagiaanmu. Bifalahihim wa najahihim. Nah, dengan keselamatan mereka. Dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari mereka. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang bisa menjadikan ini sebagai peringatan kecuali hamba-hamba yang ulul albab, memiliki pemikiran yang jernih. Ikhwani fiddin, azzani Allahu ayyakum. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir di sini, As-Sa'di rahimahullah, ingin menggambarkan betapa jahilnya seorang yang dikaruniai seorang anak, seorang buah hati, yang mereka merupakan anugerah dan hibah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang diberikan hibah tersebut. Kemudian dia sia-siakan, ya, tidak perhatikan, tidak diperhatikan pendidikannya dari sisi akhlak dan agamanya, yang nantinya akhirnya buah hati tersebut menjadi bala dan musibah terhadap dirinya dan fitnah. Dan itu, ya, realita yang ada dan terjadi. Bagaimana para orang tua menangis menyesali perbuatannya karena dia tersibukkan dari hal-hal yang di luar perhatian terhadap pendidikannya. Kadang-kadang seorang itu dengan keterbatasan ilmunya, karena kurangnya mungkin kajian-kajian seputar keluarga, sehingga menganggap anak kalau sudah di pondok itu wis aman. Aman. Barakallahu fikum. Aman dalam keadaan dia merasa sudah diserahkan 100% pada pihak pengurus pondoknya, baik dan tidaknya wis pokoke ustaz yang mengatur. Saya percaya sudah sama ustaz, enggak semudah itu. Nah, pendidikan di ma'had itu juga lebih sulit. Karena apa? Yang pertama tenaga, tenaganya terbatas, yang dididik ya banyak, kuantitasnya besar. Nah, sehingga dari sisi satu sisinya yang kekurangan di ma'had itu tidak didapati ketika di rumah, atau tidak didapati kecuali di rumah, yaitu kasih sayang orang tua. Di ma'had tidak dapat anak. Nah, mungkin dia dapat hak asah dan asuh saja. Dia dapat terkait dengan tambahan ilmu, ya. Dia diajari menambah hafalannya, menambah hadis-hadis yang dia hafalkan, pengetahuan Islam dan yang lainnya. Diajari bagaimana akhlak, adab dan semisalnya. Tapi mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kasih sayang orang tua. Sehingga proyek besar dalam mencetak generasi yang solihin dan solihat masih membutuhkan peran besar dari orang tua untuk memperhatikan keadaan anak-anaknya. Nah, bagaimana bentuk perhatiannya? Ya, bentuk perhatiannya kalau di ma'had itu ada penelponan rutin, ya. Kemudian bentuk perhatian dari sisi kunjungan, nah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seputar apa? Ya. Jangan kalau menelpon anak itu nanyanya mangan ambek opo le mangle. Nah. Lauk ya boleh lauk ya. Anu, pi. Wis bendino wis ngono iku pi. Tempe, hah? Tempe. Wis engko enggak tak pesen ke ayam geprek anu. Nah. Nanyanya itu, ya. Atau anak ditanya, "Lha awakmu tidur, bisa tidur enggak tadi?" Ya. Nyenyak enggak tidurnya? Nah. Wah, sudah ditanya kayak gitu ya, dibandingkan dengan di rumah ya jauh. Ya. Jauh. Coba kalau dia nanya ketika anaknya mungkin mengeluh, "Wih, di sini makannya segitu-gitu aja." "Apa makan apa?" "Ya tempe, sayur, ya tempenya kadang digoreng, kadang dibacem." "Masyaallah, alhamdulillah, iku apik le, iku le." Ya. Proteinnya tinggi tuh, menguatkan hafalan. Nah, ngabi loh hafalannya, gak nambah-nambah. Mangannya enak-enak terus, gak nambah-nambah. Nah, harus semangatin. Nah, biasanya orang belakang yang ya, yang biasanya nanyanya itu nanya itu sudah. Ya. Apalagi ketika melihat kunjungan pertama ya, ke pondok. Awal masuk anak, masya Allah, ya, barakallahu fikum, berat badan luar biasa. Ya. Nyampe sana, loh, kok longgar ini, jubahi. Nah, jangan kemudian sedih, ya Allah, nah, awak mikir, apa, jangan sedih, ya wajar, dia kurus, ya, wajar. Karena apa? Di rumah mungkin dia bangun subuh tidur lagi. Nah, habis subuh tidur lagi. Nah, sekolah dia bangun, ya, masuk sekolah, pulang sekolah makan enak, belum jajannya, di sekolah pun juga masih jajan. Di pondok dia jam 3 bangun. Jam 3 bangun, dia dihimbau untuk sholat malam. Habis sholat malam menghafal Al-Quran. Itu berat itu kerjanya itu. Nah, berat. Tukang-tukang aja kalau disuruh menghafal gak akan mau, mending macul aku. Nah, itu menguras energi. Nah, habis menghafal atau murojaah, dia istirahat. Dia harus memikirkan nanti jangan sampai telat. Mandi, makan, kemudian belajar lagi terus. Nah, akhirnya apa? Berat badannya berkurang. Wajar. Nah, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Yang terpenting di sini adalah perhatikan. Jangan kemudian kita menggantungkan wis pokoke sak karepe pondok apik enggak wis karepe aku wis tak golek ya dunyo ae. Lah jangan. Nah, SPP, ya SPP wajib dibayar. Itu kewajiban. Tapi juga perhatian anak ini juga penting ya ikhwan. Nah, semangatin akhlaknya, tanamkan kepada mereka jiwa kedermawanan. Nah, karena mereka hidup juga tidak sendirian di kamar itu, ada beberapa temannya juga. Dididik mereka bersosialisasi, ya, tanamkan agar dia bersabar. Diajari dia untuk banyak-banyak doa. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan hajat. Anak yang seperti ini, ya, dia merasa bahwa dia mendapatkan perhatian orang tuanya, apalagi orang tuanya pun juga rajin talabul ilmi misalnya. Nah, menunjukkan kepada anak bahwa yang belajar bukan kamu saja, aku juga belajar, abah juga belajar, umi juga belajar. Warna talabul ilmi atau warna ilmu dalam keluarga itu nampak, sehingga anak merasa ya ini sudah. Nah, kehidupan dia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang tak kalah pentingnya ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, adalah figuritas. Ya. Figuritas. Sekarang ini musuh-musuh Islam benar-benar berupaya untuk merebut figuritas dari anak-anak kita. Anak kita lebih senang figur-figur ya, yang naudzubillah mereka adalah orang-orang kufar, yang tidak layak untuk dijadikan figur, baik terucap ataupun tersirat ya. Antum kalau lihat dia kalau main bola, kalau sudah ngegol kan, nah itu kan ada selebrasi katanya. Wah gitu. Ya. Itu enggak mungkin niru bapaknya itu. Ya. Itu ada yang ditiru itu. Nah. Atau dia dalam misalnya dia ini gaya rambutnya kok begini ya. Nah. Coba dicek. Gaya rambut saya ketemu, antum browsing gaya rambut seperti ini. Ternyata ini yang ditiru. Figuritas sudah direbut oleh mereka. Sehingga yang mereka kenal adalah tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh fusaq waliyadzu billah. Mereka tidak mengenal figuritas dari sisi orang-orang solihin. Dan ini PR berat bagi kita di masa-masa ini. Nah, di masa-masa sekarang ini sering-sering ketika kita jumpa dengan anak kita, ya sering-sering kita menceritakan bagaimana Rasul dan para sahabatnya, bagaimana perjuangan mereka, keberanian mereka, dan ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan mereka dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat, ceritakan. Nah, kalau itu kita abaikan, mereka akan mencari. Nah, figuritas yang cocok untuk mereka. Yang ini sangat besar pengaruhnya. Ya. Naam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyelanjutkan at-tafsil fi masailil huquq. Rincian dari permasalahan hak-hak ini, fa ba'da alladhi taqaddam yasuquna al-maqam ila al-kalami 'an at-tafsili fi masailil huquq. Setelah kita melewati pembahasan yang sekarang mengarah kepada pembahasan dan pembicaraan seputar tafsil dari permasalahan-permasalahan hak-hak, fa'akul, maka aku mengatakan, al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubro, yajibu syukruha. Keberadaan anak-anak merupakan nikmat yang besar dan hadiah yang besar yang wajib untuk mensyukurinya. Wa annakuma bihuquqiha, dan hendaknya kita menunaikan hak-haknya. Wa huququhum tanqasimu ila qismaini, dan hak-hak mereka terbagi menjadi dua bagian. Awalan, yang pertama, hukukun qablal wujud, hak sebelum terlahir, hak sebelum mereka ada di dunia ini. Bimakna qablal wiladah, sebelum mereka terlahir di dunia. Ini sudah mulai pembahasan hak. Apa hak-hak mereka? Ternyata ada hak sebelum dilahirkan. Nah, yang kedua, hukukun ba'dal wujud wa dhuhur fid dunya, hak-hak setelah mereka ada dan muncul hadir di dunia ini. Yani setelah dilahirkan. Yang pertama, min hukukil walad ala walidayhi qabla ayyujad. Di antara hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka ada. Yang pertama, ayyakunal abu salihan, hendaknya seorang ayah menjadi seorang yang soleh. Hatta yantafi'al walad bi'idznillahi ta'ala wa hadha qad taqaddam. Agar anak tersebut bisa mengambil manfaat dengan izin Allah, dan ini penjelasannya telah lalu. Berusaha calon ayah tadi menjadi orang soleh. Nah, berusaha untuk menjadi soleh. Nah, ini nasihat bagi yang masih jomblo. Ada yang jomblo? Gak ada ya? Nah, wa yadkhul fihi bi syaklin adhar, dan masuk di dalamnya juga ya, sebuah gambaran yang jelas di sini adalah ikhtiyaruz zaujatis shalihah. Kalau dia diharuskan menjadi seorang yang soleh, calon ayah tadi diharapkan menjadi ayah yang soleh nantinya, maka juga sebaliknya, dia pun harus berusaha mencari istri yang solihah. Nah, kenapa mencari istri yang solihah? Karena wallati takunu umman murabbiyatan solihatan, yang mana ia nanti istri solihah ini, ia akan menjadi ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Ya. Jangan sok jadi timsar. Tahu timsar? Ya. Tim penyelamat. Gak apa-apa, wis penting aku yang soleh. Nah, itu ada akhwat itu. Ya. Tapi masya Allah, ya, akhwatnya khair, wah, jamilah, wah, wis, cuma ya anu, dia orang anak anu, mahasiswi pergerakan, pergerakan. Nah, seneng demo, aktivis. Dia juga mencari suami yang bisa mengayomi. Wah, rajin sholat 5 waktu. Nah, barakallahu fikum. Wah, sudah. Tak apa-apa wis. Dia enggak selektif. Ya, aktif ini penuh dengan syubhat ini. Nah, barakallahu fikum. Dia lupa sejarah. Ada seorang ahli hadis yang bernama Imran bin Hiton, seorang ulama, ya, perawi hadis. Dia menjadi seorang tokoh khawarij lantaran dia menikahi anak pamannya yang cantik, ya, yang bernama Hamnah, yang sebelumnya dia ingin menyelamatkan anak pamannya ini dari pemikiran khawarij. Ternyata Imran bin Hiton As-Sadusi bukan menyelamatkan istrinya, tapi dia justru yang dibalik manhajnya menjadi, ya, khawarij. Pakar ahli hadis ini. Nah, bukan ngaji sepekan 2 kali. Ya, bayangkan antum, dibalik akidahnya. Nah, maka dari itu waspada ya ikhwan, seorang diantara hak anak sebelum dilahirkan yaitu seorang laki-laki berusaha menjadi seorang yang soleh, yang dia bakal nanti menjadi ayah, dan juga yang termasuk hak juga adalah memilih istri yang solihah. Nah, fa innal umma soliha au al umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal aulad umuman. Karena sesungguhnya ibu yang solihah atau seorang ibu secara keumuman, dia adalah batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Nah, fazaujud fazaujul fatinu alkayis huwalladhi yakhtaru tarturbatat tayyibah allati idza zara'a bihadzal badra yakhruju tayyiban biidznillah. Maka seorang pasangan yang cerdas, yang cerdik, dia pastinya akan memilih ladang yang baik. Ya. Nah, seorang suami, calon suami yang cerdik, dia akan memilih ladang yang baik. Yang mana jika dia menabur benih, ya, akan keluar hasil yang baik pula. Karena ladangnya adalah ladang yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka fadinuna al-islami qad hathana ala ikhtiyari zawjati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Maka agama Islam telah menghasung dan menganjurkan kepada kita untuk memilih istri yang salihah, yang baik dan barokah. Waduh, iskadung lah apa Ustaz? Iskadung Ustaz. Ya. Fa illam kadung fa terusna. Nah. Enggak ada kata-kata kadung. Ya. Nah, masih bisa diperbaiki. Terus, karena hidayah itu di tangan Allah. Kita berusaha memperbaiki keluarga kita. Nah, dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, ya. Nah, diambil hatinya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, allati in kharaja zawju minal baiti hafidhathu wa hafidhat auladahu wa hafidhat irdahu. Yang mana istri yang soleha tadi, istri yang tayyibah al-mubarakah, yang ia jika keluar, ya, Dia keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, ia menjaga kehormatannya. Dia pulang bisa menjaga, atau jika suaminya keluar dari rumahnya, istri yang soleha tadi menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, dan juga menjaga kehormatan suaminya. Nah, insyaallah kita akan baca lanjutan dari faedah ini pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk terus talabul ilmi, terus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan Allah catat amalan kita di sore hari ini sebagai amalan soleh. Ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bab an-nafaqat, bab tentang nafkah dalam bulughul maram. Pada kajian sebelumnya, kajian pertama tentang pembahasan nafkah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang intinya nafkah atau pemberian nafkah itu wajib diberikan kepada yang pertama istri dan anak-anak, kemudian kerabat, kemudian juga hamba sahaya dan hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, dan kita akan masuk pada pembahasan hadis di dalam bulughul maram. Hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata: Dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindu bintu Utbah, ya, bisa dibaca Hindu, bisa dibaca Hindun, tapi yang lebih tepat sebenarnya Hindu, masuk dalam isim ghairu munsharif, walaupun boleh saja disebut Hindun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua bacaan. Ketika kata tersebut thulathi, thulathi ini artinya huruf yang tersusun dari tiga huruf, dan mu'annas serta huruf tengahnya sukun. Itu bisa ditanwin belakangnya, bisa juga masuk ghairu munsharif. Yang umum mungkin kita dengarnya familiar Hindun. Nah, dan itu insya Allah tidak mengapa. Walaupun yang lebih fasih ungkapannya Hindu atau Hind. Nah, nanti insya Allah kita akan sedikit banyak mengenal tentang sosok sahabiah yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diteladani oleh para muslimah. Nah, dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmih, fahal alayya fi dhalika min junah? Faqala, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alaih. Kata Hind atau Hindun bintu Utbah, ia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, rajulun syahihun, seorang yang pelit, seorang yang kikir. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Beliau tidak memberikan nafkah yang mencukupi saya. Wayakfi baniya, dan yang mencukupi putra saya, anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali jika saya ambil dari hartanya itu tanpa sepengetahuan dia, baru cukup. Kalau nafkah dia beri kepada saya untuk anak saya itu kurang. Seandainya saya ambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya, baru cukup. Nah, fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh bagi saya melakukan hal itu? Mengambil secukupnya, sesuai kebutuhan, tanpa sepengetahuan dia. Nah, faqala, maka Nabi SAW bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Khudhi, ambillah. Khudhi itu artinya perintah kepada satu orang wanita. Khudhi, kalau laki-laki khudh. Nah, khudhi, ambillah, min malihi, dari hartanya, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Ya, jangan diambil berlebihan dari kebutuhan. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk putramu, untuk anakmu. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, sebelum kita mengkaji beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, penting bagi kita untuk mengenal Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Karena memang Hindun bintu Utbah dan suaminya Abu Sufyan itu dulu adalah pembesar musyrikin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kemudian mendapat hidayah dari Allah dan baik keislamannya. Nah, kita akan baca sebagian penjelasan dari para ulama, sedikit biografi dari sahabiyah Hindun bintu Utbah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan Hindu bintu Utbah bin

Al-Umawiyah, walidatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kanat min sayyidati nisa'i Quraisy. Beliau termasuk pemuka para wanita Quraisy. Dzata ra'yin wa daha'in wa riyasah fi qaumiha. Beliau ini dikenal cerdas, dikenal punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Jadi sejak dulu ketika masih musyrikah, itu memang kedudukannya terpandang, mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqad syahidat yawma Uhudin ma'a zawjiha. Dan Hindun bintu Utbah ini ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Jadi beliau ikut dalam pertempuran cuma sebagai pemberi semangat. Jadi pakai rebana, mengiringi dengan syair-syair yang menggugah semangat orang-orang musyrikin Quraisy dalam berperang melawan kaum muslimin. Nah, jadi Hindun bintu Utbah itu ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Wa kana laha tahridun ala qatlil muslimina yawma idin. Dan beliau memberikan semangat dalam memerangi kaum muslimin pada hari itu. Nah, jadi beliau ini di perang Uhud berada di pihak musyrikin, membakar semangat orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Dan itu ditebus oleh beliau dalam perang Yarmuk. Nanti setelah masuk Islam, dalam perang Yarmuk beliau merasa bersalah ketika dulu di perang Uhud menyemangati orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Maka sebaliknya, sebagai bentuk tebusan dari dosa itu, pada perang Yarmuk beliau kembali menyemangati orang-orang yang hadir dalam pertempuran itu, kaum muslimin, agar tidak mundur dalam pertempuran. Nah, maka beliau ungkapkan bait-bait syair yang dulu beliau ungkapkan di perang Uhud dengan sasaran yang berbeda. Dengan sasaran yang berbeda. Ketika ada yang mau lari, menghindar dari medan pertempuran, beliau semangati. Akankah kau lari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah kau lari dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Disebutkan untaian bait-bait syair itu di perang Yarmuk sebagai penebus kesalahan beliau dulu mengobarkan semangat kaum musyrikin di perang Uhud. Walamma qutila Hamzah mathalat bihi wa akhadat min kabidihi. Ketika Hamzah terbunuh, beliau mathalat mencincang atau memutilasi ya, Hamzah radhiyallahu anhu, wa akhadat min kabidihi, dan mengambil hatinya. Falakatha falam tastati isaghataha, kemudian di berusaha untuk dimakan tapi tidak mampu ditelan. Nah, kenapa begitu benci kepada Hamzah? Li'annahu kana qad qatala abaha wa akhaha yawma Badr. Karena Hamzah radhiyallahu an telah membunuh ayah dan saudara kandung dari Hindun bintu Utbah pada perang Badar. Jadi memang ikut perang Uhud itu niatnya ngincer Hamzah lewat budaknya yang bernama Wahsy. Itu budaknya Hindun bintu Utbah yang membunuh Hamzah. Nah, kalau kepada Wahsy itu Nabi pernah saking teringatnya dengan perbuatan itu, Nabi menyatakan sebaiknya engkau jangan sering-sering terlihat oleh aku. Itu kepada Wahsy. Tapi tidak kepada Hindun bintu Utbah maupun Abu Sufyan. Nah. Thumma ba'da dzalika kullihi aslamat wa hasuna islamuha 'amal fathhi. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam setelah serangkaian peristiwa-peristiwa yang pernah beliau lalui. Beliau masuk Islam wa hasuna

islamuha, dan baik keislamannya, amal fathi, pada fathu Makkah. Nah, ba'da zawjiha bilailah. Jadi Hindun bintu Utbah itu masuk Islam semalam setelah suaminya masuk Islam pada Fathu Makkah. Jadi Abu Sufyan itu pada Fathu Makkah beliau berkata kepada musyrikin Quraisy di Makkah, waalaikumsalam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pasukan yang besar yang kalian tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Maka silakan masuk ke dalam rumahku. Kalian yang masuk ke dalam rumahku dijamin keamanannya. Maka orang-orang berkata, bagaimana rumahmu masa cukup? Kami masuk semua. Nah, barang siapa yang masuk rumahku dan masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat jaminan keamanan, kata Abu Sufyan. Pada waktu itu Hindun bintu Utbah masih tidak percaya. Belum tergerak hatinya untuk masuk Islam bersama suaminya. Baru malam berikutnya, setelah nanti kita baca apa yang menyebabkan beliau kagum dengan kaum muslimin. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma aradati adh-dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litubayyi'ahu ista'dhanat Aba Sufyan. Ketika Hindun bintu Utbah hendak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau, Hindun meminta izin kepada Abu Sufyan. Faqala laha, maka Abu Sufyan heran. Kemarin kebenciannya masih keras. Ketika saya ajak orang-orang untuk masuk ke rumah saya supaya aman, masuk Islam saja, dia penentangannya keras. Kok sekarang minta izin hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, maka Abu Sufyan berkata, qad kunti bil amsi mukadzibatan bihadzal amr. Kemarin engkau mendustakan masalah ini. Kami ajak engkau beriman, tidak mau. Kok sekarang berubah? Nah, kata Hindun bintu Utbah, faqalat wallahi ma ra'aitullaha ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Allah disembah sebagaimana ibadahnya orang-orang muslimin di masjid ini tadi malam aku lihat sendiri. Sepanjang hidupku aku belum pernah melihat Allah diibadahi seperti itu. Jadi orang musyrikin itu memang beribadah kepada Allah juga, tapi dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, sesuatu yang membuat beliau tertegun, karena ketika melihat di Ka'bah atau di Masjidil Haram, tidak pernah beliau melihat ibadah seperti itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bagusnya ibadahnya, begitu totalnya penghambaan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi laqad batu laylahum kulluhum yusalluna fihi. Demi Allah, mereka menghidupkan malam dengan sholat. Kok ada orang begitu kuatnya sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti yang dilakukan sahabat Rasul ketika menaklukkan Makkah. Nah, jadi kita melihat penaklukan Makkah itu juga menghadirkan daya tarik bagi sebagian orang, di antaranya Hindun bintu Utbah. Padahal kemarin masih berusaha memusuhi, tidak mau ikut masuk Islam, suaminya sudah masuk Islam. Baru tergerak ketika melihat sendiri bagaimana ibadahnya para sahabat, Nabi dan para sahabat di Ka'bah. Ma ra'aitullah ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Aku tidak pernah melihat Allah diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah di masjid ini sebelum malam ini. Nah,
Maka kata Abu Sufyan, faqala laha innaki qad fa'alti ma fa'alti fala tadhhabi wahdaki. Kamu sudah berbuat perbuatan yang sudah kita ketahui. Artinya tindakanmu terhadap Hamzah yang itu paman yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang tahu. Maka jangan kau berangkat sendiri untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabat ila Utsman bin Affan wa yuqalu ila akhiha Abi Hudzaifah bin Utbah fadhahaba ma'aha. Maka Hindun bintu Utbah kemudian pergi kepada Utsman bin Affan. Dalam sebagian referensi disebutkan beliau berangkat bersama saudarinya, bersama saudaranya Abu Hudzaifah bin Utbah, untuk menemani bersama Rasul, bersama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat wa hiya muntaqibah. Maka dia pun masuk menemui Rasul dalam keadaan menutup wajahnya. Pada waktu itu belum disyariatkan hijab sepertinya. Cuma karena beliau takut ketahuan itu Hindun yang berbuat demikian jahat kepada paman Nabi, beliau berusaha menyembunyikan identitasnya. Nah, falamma bay'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika proses bai'atnya ini yang dikenang dalam sejarah. Bagaimana Hindun bintu Utbah merespon ucapan-ucapan Nabi ketika membaiat itu. Nah, falamma bay'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita, beliau menyatakan ala an la tusyrikna billahi syai'an wa la tasriqna wa la taznin. Aku membaiat kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan agar kalian tidak mencuri dan tidak berzina. Jadi salah satu isi baiat Nabi adalah tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina. Ketika disebut klausul tidak berzina, Hindun menimpali, awataznil hurrah, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Jadi dalam pandangan Hindun bintu Utbah itu selayaknya wanita yang merdeka itu tidak kepikiran untuk berzina. Sebagai kemuliaan wanita merdeka itu mestinya jangankan berbuat zina, kepikiran berzina saja mestinya tidak ada. Awatazni al-hurrah, apakah wanita yang merdeka layak untuk berzina? Jadi ada ucapan seperti itu dari Hindun bintu Utbah. Nah, maka sebagian referensi menyebutkan ucapan dari sebagian pihak, kalau seandainya seluruh wanita seperti Hindun bintu Utbah, maka tidak akan ada perzinahan. Nah, jadi Hindun bintu Utbah ini sebelum menikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau punya suami sebelumnya yang menuduh beliau selingkuh. Padahal ceritanya suami ini membuat rumah yang bisa dimasuki setiap orang. Siapa saja mau makan, mau minum, silakan di situ. Ketika Hindun bintu Utbah ada di sana, ada laki-laki yang kemudian mau masuk ke ruangannya Hindun bintu Utbah. Kemudian ketika melihat Hindun bintu Utbah, dia menghindar, tidak jadi. Nah, maka ketahuan oleh pihak dari suaminya kalau laki-laki ini baru keluar dari ruangannya Hindun bintu Utbah. Nah, sampai kemudian tidak terima suaminya, kemudian mendatangi orang tuanya, ya, yang mereka kemudian berhakim dengan tukang ramal dari Yaman. Jadi orang jahiliyah dulu itu hakimnya itu tukang ramal. Nah, sampai kemudian terbukti bahwa Hindun bintu Utbah ini tidak bersalah, tidak berselingkuh. Nah, tapi terlanjur tuduhan dari suami itu menyakitkan bagi dia. Maka terjadi perceraian. Nah, terjadi
perceraian. Sampai kemudian beliau menikah lagi dan menikah dengan Abu Sufyan ini. Nah, intinya beliau sakit hati ketika dituduh berzina karena menurut beliau seorang wanita merdeka itu tidak layak untuk berzina. Kok malah saya dituduh berzina? Begitu. Maka ketika dalam salah satu baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wala taznin, kalian para wanita tidak boleh berzina. Maka Hindun bintu Utbah menyatakan awataznil hurrah, apakah layak, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Nah. Wala taqtulna auladakunna. Dan Nabi juga menyatakan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Di antara bagian dari baiat itu jangan membunuh anak-anak kalian. Maka Hindun bintu Utbah kembali mengomentari isi dari baiat ini. Qad rabbainahum sigharan naktuluhum kibaran. Ya, artinya tindakan membunuh anak itu tidak pantas dilakukan orang berakal. Apakah kami sudah capek-capek memelihara dia sejak kecil, kemudian kami bunuh dia ketika dia besar? Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Waalaikumsalam. Jadi beliau itu membaiat, cuma setiap kali ada ucapan baiat disela dengan komentar. Nah, tapi komentar-komentar itu menunjukkan bahwa wanita ini cerdas. Gitu. Dan Nabi sudah melihat gelagat ini, kayaknya saya kenal wanita ini siapa ini. Meskipun dia tutup wajahnya, tapi kayaknya saya paham ini siapa ini. Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau tetap melanjutkan isi baiat yang harus dilakukan oleh para wanita itu. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka. Dan kalian tidak boleh membuat kedustaan yang dilakukan di antara tangan dan kaki kalian, dan kalian yang disebut dalam Al-Qur'an wala ya'sinaka, tidak boleh para wanita bermaksiat kepada engkau wahai Rasul. Ya, belum selesai Nabi mengucapkan isi baiat itu, fabadarat wa qalat fi ma'ruf. Langsung disela oleh Hindun bintu Utbah dengan menyatakan fi ma'ruf. Wala ya'sinaka, dijawab fi ma'ruf. Padahal Nabi melanjutkan fi ma'ruf juga. Dan dia tidak bermaksiat kepadamu wahai Rasul dalam perkara yang ma'ruf. Nabi belum menyatakan fi ma'ruf, sudah disela sama Hindun dengan ucapan fi ma'ruf yang ternyata tepat persis dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza min fasahatiha wa hazmiha. Ini termasuk bukti yang menunjukkan kefasihan Hindun bintu Utbah dan kecerdasannya. Nah, dan di antara ucapan dari Hindun bintu Utbah setelah masuk Islam, ya, setelah masuk Islam, Hindun bintu Utbah ini pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya Rasulullah, makana ala dhahril ardi min ahli khiba ahabbu ilayya an yadillu min ahli khibaika. Wahai Rasulullah, dahulu tidaklah ada di muka bumi orang-orang yang berkemah. Jadi orang-orang yang berkemah itu artinya orang-orang Arab yang mereka itu berkemah dengan kulit, ya. Maksudnya suatu kaum, ahabbu ilayya, yang lebih aku sukai, an yadhillu min ahli khibaik, yang aku suka mereka mendapatkan kehinaan dibandingkan kaummu. Dahulu tidak ada suatu kaum yang aku berharap mereka mendapat kehinaan selain kaummu. Itu dahulu.
ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. Kemudian hari ini tidaklah ada di muka bumi suatu kaum yang lebih saya sukai untuk menjadi orang-orang yang mulia selain kaummu. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hindun bintu Utbah menyampaikan, dulu engkau dan para sahabatmu adalah orang yang paling aku benci. Aku berharap kalian mendapat kehinaan. Tapi sekarang tidak ada suatu kaum yang lebih aku suka mendapat kemuliaan dibandingkan kaummu ya Rasulullah. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, qala Muhammad bin Umar, lamma aslamat Hindun ja'alat tadribu sanaman fi baitiha bil qadum hatta falladathu falzatan falzatan wa hiya taqul kunna minka fi gurur. Kata Muhammad bin Umar, ketika Hindun masuk Islam, maka beliau menghancurkan berhala yang ada di rumahnya dengan kapak, dihancurkan satu persatu. Hatta falladathu falzatan falzatan, hingga hancur berkeping-keping. Wa hiya taqul, seraya berkata, kunna minka fi gurur, dulu kami tertipu sama kamu ini, sama berhala-berhala ini, kalian menipu kami dulu. Nah, ini kata Hindun bintu Utbah. Jadi beliau memang benar-benar baik keislamannya. Ketika masuk Islam, beliau hancurkan seluruh berhala yang ada di rumahnya dengan kapak dan mengatakan, dulu kami tertipu dengan engkau. Nah, dan dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar, ya, ada perbedaan versi tentang kapan meninggalnya Hindun bintu Utbah. Sebagian ulama menyatakan bahwa Hindun bintu Utbah itu meninggal pada kekhalifahan Umar. Kekhalifahan Umar, awal-awal pemerintahan Umar. Nah, ini kata Abu Umar. Sebaliknya, ada juga para ulama yang menjelaskan bahwa Hindun bintu Utbah itu masih tetap hidup sampai kekhalifahan Utsman. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, ada yang menyatakan meninggal di ketika Utsman memerintah, beliau masih sempat merasakan pemerintahan Utsman. Nah. Baik. Tapi tidak sampai pemerintahan dari putranya. Jadi sebelum putranya jadi khalifah, Hindun sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, jadi ini sekilas tentang sahabiyah Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Kita kembali kepada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah kepada saya yang mencukupi saya, wa yakfi baniya, dan mencukupi anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali jika saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia, sekedar kebutuhan kami saja? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, khudi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki, ambillah dari hartanya secara ma'ruf yang mencukupi engkau dan mencukupi putramu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini,
disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam itu teman seperjuangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sama-sama murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, faedah yang bisa diambil, wujubu nafaqati zaujah wal aulad. Wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Nah, di sini memberikan pelajaran wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang mencukupi mereka. Nah, wa annahu yakhtassu bihal ab. Kewajiban ini khusus untuk ayah. Khusus untuk ayah. Beban nafkah itu kepada ayah. Kalau ibu kemudian membantu, maka itu bantuan yang di luar kewajiban. Nah, pelajaran yang kedua, an-nafaqatu tuqaddaru bihali az-zawji wa halil munfiq min haythul ghina wal faqr wa wasthil hal. Nafkah itu disesuaikan kadarnya dengan keadaan suami. Ya. Keadaan suami. Dan keadaan pihak yang memberi nafkah dari sisi kekayaan, kefakiran, atau kondisi pertengahan. Nafkah itu ditentukan kadarnya dengan keadaan suami. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, annan nafaqata takunu bil ma'ruf. Nafkah itu hendaknya diberikan secara ma'ruf. Yang itu berbeda sesuai keadaan zaman, tempat, dan kondisi manusia. Karena Nabi menyatakan, khudi min malihi bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Nah, kita telah bahas di kajian sebelumnya, dan ini merupakan ketinggian atau kemuliaan syariat Islam. Ketika memberikan ketentuan nafkah itu berapa, tidak ditentukan nominal, tapi ditentukan bil ma'ruf, secara ma'ruf. Kalau ditentukan nominal, seperti yang pernah saya sampaikan, jika misalkan keharusan memberi nafkah adalah 1 juta rupiah, atau sekian dirham, sekian dinar, mungkin berbeda waktu, kondisinya sudah lebih membutuhkan lagi, kurang. Takaran sekian itu kurang. Nah, tapi kalau secara ma'ruf, maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah itu dalam kadar yang sesuai. Sesuai dengan keadaan saat ini, harga kebutuhan berapa, nah, harga SPP di tarbiyah ma'had Ahlus Sunnah berapa. Ya, itu kewajiban juga ya, bayar SPP. Itu bagian dari kewajiban. Nah, karena kalau tidak, tidak berjalan roda pendidikan kita. Nah, barakallahu fikum. Tapi secara ma'ruf Ustaz, ya secara ma'ruf juga. Nah, barakallahu fikum. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, innaman wajabat alaihin nafaqah falam yunfik syuhhan fa innahu yu'khadhu min malihi walau bighairi ilmihi li'annaha nafaqatun wajibatun alaih. Sesungguhnya orang yang wajib memberikan nafkah tetapi tidak memberikan nafkahnya karena bakhil, maka boleh diambil dari hartanya walaupun tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib atasnya. Nah,
orang yang wajib memberikan nafkah, tapi tidak memberikan nafkah itu dalam keadaan syuhhan. Syuhhan itu kikir, bakhil. Nah, maka diambil dari hartanya walau tanpa sepengetahuan dia, karena itu adalah nafkah yang wajib. Makanya kalau suami sebelumnya di sakunya ada uang 100 ribu kok hilang, husnudzon saja. Nah, ya Pak Syukran, husnudzon harusnya. Nah, mungkin saya ini bakhil. Nah, ada yang mengambil haknya secara ma'ruf. Nah, ketika berusaha mengamankan, kadang polisi dengan anu pinteran mana ya? Nah, barakallahu fikum. Itu artinya kita memiliki pasangan yang pintar cari uang. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk para istri, ketentuan dari Nabi bil ma'ruf, secara ma'ruf, jangan nambah beli kosmetik, meskipun tujuannya itu kan untuk suami juga. Ya, kalau untuk seperti itu ya harus persetujuan suami juga. Kalau misalkan untuk apa, kosmetik-kosmetik itu ya tidak ada kadarnya, bisa mahal sekali. Nah, pelembab kulit dan sebagainya ya, tetap harus seizin suami. Tapi untuk kadar-kadar, untuk makan saja, untuk minum anak, ya, atau bahkan mungkin seperti tadi, untuk kebutuhan sekolah anak, bensin mau ngantar, apa, anak mau sekolah misalkan, itu bagian dari nafkah-nafkah yang wajib. Nah, thayyib. Sampai di sini, mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Barakallahu fikum. Kadang apa yang kita sampaikan itu ada yang kurang, maka dengan pertanyaan itu menjadi teringatkan apa yang terlewatkan, apa yang tadi kurang. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah anna hadhihi syikayah wa amsalha la tu'tabaru min al-ghibah al-muharramah li'annaha rafa'at amraha ila waliyil amr al-qadir ala insafiha wa izalati mazlamatiha. Sesungguhnya pengaduan semacam ini tidak termasuk ghibah yang haram. Ghibah yang haram. Nah, karena dia mengarahkan perkaranya kepada waliul amr yang mampu untuk menghilangkan kedzaliman itu. Nah, jadi ini bukan termasuk ghibah yang haram, padahal sebenarnya dia sedang ngerasani suaminya. Dia cerita kondisi suaminya, suami saya pelit. Nah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan masuk kategori ghibah. Nah, tetapi ini bukan ghibah yang diharamkan. Nah, wa minhu jawaz mukhatabatil mar'ah al-ajnabiyah lil hajah wa indal amni minal fitnah. Dan di antara faedah dari hadis ini adalah bolehnya berbincang dengan wanita yang bukan mahram lil hajah, karena keperluan, sebatas keperluan saja. Wa indal amni minal fitnah, ketika aman dari fitnah. Jadi seperti Hindun bintu Utbah berbicara dengan Nabi, boleh, itu indal hajah. Termasuk kita jual beli, ya, jual beli penjualnya wanita, sekadar kita melakukan transaksi jual beli, ada percakapan sekadarnya, ini berapa bu harganya, boleh enggak harganya sekian. Nah, misalkan kalau boleh tawar menawar. Nah, kemudian itu indal hajah diperbolehkan. Nah, tapi ketika lewat dari batas hajah, maka ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam
melihat ini ada perempuan dua orang kok menyendiri di bawah orang-orang yang laki-laki yang sedang mau ngambil air di sumur. Maka dihampiri oleh Nabi Musa alaihissalam dengan niat ingin bantu, kalau memang butuh bantuan. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Ucapan yang ringkas, padat. Ma khatbukuma, ada apa dengan kalian berdua? Nah, jadi ada ucapan yang sekedar diperbolehkan. Indal hajah, ketika dibutuhkan. Nah, baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan sampai di sini, pertanyaan atau koreksi jika mungkin ada kesalahan dari penyampaian saya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini juga meskipun tidak disebutkan ya di dalam penjelasan para ulama, tetapi kita melihat di situ Nabi SAW tidak dendam. Tidak dendam kepada Hindun bintu Utbah. Ya, ketika beliau bertanya, konsultasi tentang ilmu, maka beliau sampaikan. Tidak kemudian ada perasaan, dulu engkau sudah membunuh pamanku, misalkan. Kemudian diarahkan pada arahan yang mencelakakan. Tidak, tetap beliau adalah pengajar terbaik, pengajar yang amanah, menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, tidak ada perasaan dendam, perasaan jengkel di masa dahulu yang tidak dilupakan. Beliau adalah contoh teladan terbaik sebagai manusia pemaaf. Nah, dan ini juga memberikan, kisah dari Hindun bintu Utbah itu memberikan pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik itu benar-benar hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dahulunya membenci Islam, kemudian berubah menjadi orang yang baik keislamannya. Bahkan mungkin lebih baik keislamannya pada dibandingkan sebagian orang yang sejak lahir sudah Islam. Nah, demikian juga kerasnya permusuhan, ya, meskipun sama-sama Muslim tapi benci, misalkan, itu tidak menutup kemungkinan kebencian itu suatu saat berubah menjadi cinta. Sebagaimana dulu Hindun bintu Utbah begitu membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya dan para sahabatnya, tetapi kemudian berubah menjadi perasaan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita lanjut hadis berikutnya. Ya, betul. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah, ada dua pertanyaan. Pertama, bolehkah seorang wanita menjahit pakaian laki-laki? Boleh saja, selama itu pakaian yang mubah untuk dipakai. Pakaian yang bukan berbahan sutra, pakaian yang tidak untuk isbal, pakaian yang tidak bergambar makhluk bernyawa, misalkan. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Mungkin yang menjadi masalah adalah ketika harus mengukur dan sebagainya, itu jika bisa digantikan oleh orang lain, ya, maka yang demikian boleh, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kan ketika terjadi interaksi langsung yang itu di luar kebutuhan. Interaksi langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram di luar batas kebutuhan. Nah, tetapi kalau yang dijahitkan itu adalah sesuatu yang haram atau mendukung keharaman, ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan karena zat pakaiannya yang terlarang. Nah, kemudian bagaimana transaksi ketika seseorang jual beli di sebuah tempat
yang satu lupa tidak bawa uang. Kemudian yang penjualnya menyatakan bawa dulu sudah, bayar belakangan. Ketika ketemu di masjid, kemudian dibayar di masjid. Apakah ini masuk kategori jual beli atau kategori membayar hutang? Jawabannya lebih dekat ke arah membayar hutang, dan itu pendapat sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama menganjurkan untuk berhati-hati, lebih aman adalah tetap dilakukan di luar masjid. Tapi kalau itu masuk kategori jual beli, bukan. Karena itu sama dengan pembayaran hutang. Yang didoakan supaya tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan laba, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan laba pada perniagaanmu, itu untuk orang yang jual beli, al-bai, jual beli. Barter pun masuk kategori bai, jual beli. Barter HP, tukar HP. Satunya tidak cocok dengan HP-nya, tukar dengan satunya di masjid. Ini ya, kita tukar ya. Barter pun itu al-bai, tidak boleh. Tukar uang juga tidak boleh, itu masuk kategori al-bai, tukar menukar uang. Baik sama mata uangnya, rupiah dengan rupiah, ataupun satu dolar, satunya rupiah, satunya real. Tukar menukar itu masuk kategori al-bai juga. Itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk transaksi al-ijarah. Al-ijarah itu sewa-menyewa. Sewa-menyewa. Jahit, tapi di dalam masjid. Nah, itu juga. Kemudian melakukan pekerjaan di dalam masjid yang itu berpenghasilan, itu juga dilarang. Hendaknya masjid dibersihkan dari itu. Termasuk transaksi-transaksi, kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan telepon di dalam masjid. Kadang apa yang kita ucapkan itu adalah transaksi bisnis. Itu jangan dilakukan di dalam masjid. Kita keluar sebentar, keluar dari masjid. Nah, maka itu lebih aman. Taib. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Kita tambah satu hadis saja hari ini. Wa an Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu, dari Tariq al-Muharibi, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qadimna al-Madinah, kami tiba di Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal minbar yakhthubu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Jadi kata Tariq al-Muharibi, kami tiba di Madinah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Wa yaqul, dan beliau berkata, yadul mu'til ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Yadul mu'ti al-ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Wabda' biman ta'ul, dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Nah, setelah itu disebutkan prioritas siapa saja yang berhak mendapatkan nafkah kita. Ini untuk orang yang belum punya istri ya, ketentuan ini. Ummaka, ibumu. Wa abaka, dan ayahmu. Wa ukhtaka, dan saudari perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Ummaka, ibumu. Wa abaka, dan ayahmu. Wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat berikutnya, kerabat yang terdekat berikutnya. Rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban wa Ad-Darqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni.
Sekali lagi kita beri catatan, urutan ini adalah untuk orang yang belum berkeluarga, sedang dia punya penghasilan. Maka yang didahulukan diberikan ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian yang terdekat. Semakin dekat hubungan, maka semakin berhak mendapat pemberian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Dharqutni. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di antaranya sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarahnya. Jadi khutbah Jumat di atas mimbar itu hukumnya apa? Apakah rukun, wajib, atau sunnah? Jawabannya sunnah. Seandainya mimbar belum jadi atau mimbar rusak sedang diperbaiki, seorang berkhutbah Jumat cuma dikasih tempat duduk saja untuk duduk di antara dua khutbah, sah saja. Sah. Nah, karena adanya mimbar itu adalah sunnah. Dulu Nabi berpegangan dengan semacam dahan pohon kurma, ya. Setelah itu ada yang nawarkan, saya punya hamba sahaya laki-laki yang pintar bikin kerajinan dari kayu. Saya bikinkan untuk Anda mimbar ya Rasulullah. Ya silakan. Nah, artinya itu bukan sebuah perintah dari Nabi, berkhutbahlah kalian di atas mimbar, bukan. Kalau sifatnya Nabi bersabda, itu sifatnya wajib hukum asalnya. Tapi ini sebuah tawaran, disetujui oleh Nabi karena tidak memberatkan. Nah, maka hukumnya sunnah. Maka mimbar itu sunnah. Kemudian faedah yang lain diantaranya adalah tangan pemberi itu lebih mulia. Tangan pemberi itu lebih mulia. Kemuliaan bagi orang yang suka memberi. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Nabi menyebutkan urutan di sini. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adna. Thumma adnaka fa adna. Ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat, kerabat yang terdekat.

Baik. Ini hadis yang kedua. Kurang 2 menit lagi, masuk 1 jam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan.

Ya, Pak Rito. Ya. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan disebut liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berikan nafkah bagi orang yang berkelapangan sesuai dengan kelapangannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalkan suaminya kaya, ya, dan apakah boleh sang istri mengambil harta dari suaminya? Jawabannya boleh, kalau kurang, nafkahnya itu kalau kurang. Nah, tapi kalau sudah berlebih, jangan. Kalau sudah berlebih, dari di luar kemampuan, jangan. Bukan hak dia untuk ngambil. Dan bukan kewajiban suami untuk cerita kepada istri, saya tadi dapat sekian, saya tadi dapat sekian. Itu hanya bentuk muamalah yang baik saja. Keterbukaan informasi kepada pasangan, itu bukan kewajiban dalam hal penghasilan yang didapatkan. Tetapi itu bagian dari bentuk muamalah yang baik. Nah, semakin merasa pasangan itu, saya dipercaya sebagai pihak yang menjadi sasaran informasi dari dia. Itu bagian dari muamalah yang baik, tapi bukan kewajiban. Nah, ya. Dan memang ada atau tidak ya, istri suami yang menyerahkan semua penghasilannya kepada istri, tak kasih semua gaji saya ke antum. Kemudian setelah itu saya nanti minta. Ada atau jarang? Rata-rata, masya Allah. Ya, takut istri. Nah, dan itu memang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Quran. Kalau lihat bimbingan Al-Quran, kalau bimbingan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, para lelaki itu qawwamuna. Mereka punya kedudukan membimbing, mengayomi, ya, sebagai pemimpin halan nisa bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah lebihkan laki-laki itu dibandingkan wanita. Lebih dalam hal akalnya lebih sempurna, kesabarannya, kematangannya berpikir. Ya. Secara fisik juga lebih kuat. Nah, dilebihkan oleh Allah. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka menafkahkan min itu sebagian dari hartanya, bukan semuanya diberikan. Kalau semuanya diberikan, efeknya sudah tidak qawwam lagi, sudah tidak punya kekuasaan lagi, sudah dapat penghasilan kasihkan semua, langsung menjadi penurut, nah menjadi jinak otomatis setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi, apakah boleh kalau orang kaya sang istri mengambil dari harta suami? Kalau ternyata itu sudah lebih dari cukup, tidak berhak untuk ngambil tanpa sepengetahuannya. Yang diizinkan keringanannya oleh Nabi itu ma yakfiki, yang mencukupi engkau bil ma'ruf, secara ma'ruf. Misalkan ada orang kaya, sudah ngasih, katakan 10 juta satu bulan untuk istri dan anak-anak. Tunggu dulu, jangan bilang terlalu banyak. Kalau anaknya 10 ya lumayan juga. Nah, katakan cuma istri satu, anak satu, 10 juta. Sudah lebih dari cukup. Tapi watak manusia yang tidak pernah merasa cukup, itu khawatirnya merasa kurang. Dan suami masih punya kewajiban yang lain. Dia ingin ngasih ibunya, ngasih ponakannya yang kurang misalkan. Maka dia simpan. Kadang di dompet, kadang di laci. Ya. Akhirnya setelah baca hadis Aisyah tentang perbuatan Hindun, salah paham, diambil. Di laci diambil, di dompet diambil. Kok kosong sekarang, kemana? Nah, itu tidak boleh, itu bukan haknya. Karena sudah lebih. Ini sudah lebih. Sudah cukup bagi dia. Dan
suami punya hak untuk memberikan kepada kerabat-kerabatnya. Suami kalau mau beri setelah lebih dari kecukupan ini, mau beri kepada ibunya, tidak usah cerita kepada istri. Tidak harus cerita. Kalau mau cerita ya tidak apa-apa, kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi untuk keharusan tidak, karena sudah dicukupi. Saya tidak mengambil bagianmu. Begitu. Baru kalau seandainya kita ada keinginan mau ngasih ke ibu, biasa ngasih ke istri misalkan 4 juta sebulan. Suatu saat karena ibu sedang butuh, 4 juta yang biasa dikasihkan ke istri, ini hak istri. Kalau mau diambil sebagian, harus komunikasi dengan istri. Ini hak dia. Ini nafkah untuk dia. Boleh tidak kalau misalkan saya ambil 200? Oh jangan. Ya sudah. Jangan. Kita cari yang lain. Kita cari dari alokasi yang lain. Karena ini haknya istri. Nafkah itu adalah hak yang terikat dengan akad. Setelah akad, kemudian melekat di situ kewajiban memberi nafkah. Nah, seperti yang kita bahas pada kajian sebelumnya. Thayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Totalan di majelis ya. Baik kaitan di masjid. Totalan di masjid bisnis ya, kaitan dengan bisnis. Ya, nah itu termasuk hal yang dilarang. Termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian syarah beliau, itu seorang yang cerita masih dalam taraf nego, cerita kalau sekian berapa? Kalau sekian harganya begini, kalau sekian harganya begini. Itu masih belum terjadi jual beli, itu sudah dilarang. Karena bukan masjid dibangun untuk itu. Nah, jadi mestinya keluar sebentar. Toh untuk keluar dari masjid itu, kalau seperti di tempat kita ini, ya sudah masuk di teras itu sudah keluar. Masih di naungan atap teras ya, yang ini itu sudah masuk kategori di luar. Tidak sulit insyaallah. Maka sebaiknya kita berusaha menjaga kemuliaan masjid, menjaga kemuliaan rumah Allah, dan juga mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan transaksi atau totalan tadi itu di masjid. Maka hendaknya perlu disampaikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada perbedaan definisi ma yakfiki, apa yang mencukupi engkau? Suami sama istri beda. Apakah boleh istri mengajukan gugatan perceraian? Nah, dari sisi hak, itu memang hak. Itu memang hak istri. Ketika dia merasa ini tidak cukup. Dari sisi hak, itu memang hak istri. Kita belum baca hadis yang sampai ke sana. Ada hadis tersendiri yang akan membahas tentang itu. Tapi dari sisi adab, dari sisi bentuk syukur kepada Allah, karena Nabi menjelaskan bahwa banyak yang menjerumuskan wanita ke dalam neraka itu adalah karena dia tidak pandai bersyukur. Wa takfurnal ashir, dia mengkufuri pemberian suami. Nah, maka ini adalah suatu hal yang berbeda dari sisi hukum dengan adab. Dari sisi hukum, apakah kamu punya hak untuk menuntut? Ya, punya hak. Dari sisi adab, seharusnya bagaimana? Teladan kita bagaimana? Gitu. Kalau mau yang ekstrim, Khawlah bintu Malik bin Tha'labah yang mendebat Nabi sehingga menjadi sebab turunnya surah Al-Mujadilah. Itu bagaimana beliau berjuang mati-matian untuk mengupayakan ikatan pernikahan itu tetap terjalin. Meskipun beliau terdolimi,
suaminya fakir, suaminya juga karena ada penyakit, beliau sering ngomong ucapan-ucapan yang tidak pantas. Artinya ini kriteria yang membuat suami layak ditinggalkan. Tapi subhanallah, kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat awal dari surah Al-Mujadilah, Khawlah bintu Tsa'labah itu kan mendebat Nabi ketika sang suami Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini saudara dari Ubadah bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini sudah tua, sudah sepuh, dengan berbagai kemuliaan yang ada pada beliau, termasuk ikut perang Badar. Tapi di masa itu beliau, ketika sudah tua, beliau sering mengucapkan ucapan yang kadang menyakitkan istrinya. Sampai keluar ucapan dihar. Ucapan dihar. Nah, dilaporkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah. Hukumnya bagaimana? Kalau lihat masa jahiliyah, seorang suami mendihar istri itu hukumnya talak, putus sudah. Jatuh talak pertama. Nah, tapi itu diupayakan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, ya Rasulullah, dia telah akala syababi, dia telah memakan masa mudaku. Nah, wa nasabatni. Disebutkan beberapa kondisi sang suami itu yang intinya diperjuangkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, jangan keputusannya cerai. Jangan keputusannya cerai. Sampai Nabi berusaha menghindar, ya. Lalu Khawlah bintu Tsa'labah berdoa, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang keadaanku." Hingga turun wahyu dari Allah tentang hukum dihar, bahwa dihar itu bukan bermakna talak. Tapi kalau seorang suami telah mendihar istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri, lakukan kafaroh ini. Merdekakan budak, bayar, beri makan,

0: ya, beri makan 60 orang miskin, ya, baru setelah itu boleh terjadi hubungan suami istri lagi. Nah, itu pun Khawlah bintu Tsa'labah masih nawarkan kepada Nabi ketika memerdekakan budak tidak mampu, karena tidak punya uang. Berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa karena sudah tua. Kemudian bayar dengan memberi makan 60 orang miskin. Itu Khawlah bintu Tsa'labah nawarkan, bolehkah saya sumbang untuk suami saya bayar ini sebagai kafar? Itu padahal kondisi sang suami tua, fakir, kemudian karena kondisi tertentu beliau sering ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan bagi sang istri. Nah, artinya sudah tidak menguntungkan secara duniawi, begitu. Tapi sang istri ini bersabar dengan kemudian justru menawarkan bagaimana kalau kafarahnya saya bantu. Selain bantuan dari Nabi, dari sedekah, juga bantuan dari sang istri. Nah, jadi kalau misalkan terjadi perbedaan pandang suami dan istri tentang kecukupan, nah, itu bolehkah sang istri menuntut cerai, menggugat cerai? Kalau dia jujur, ya, dalam penilaian itu hak dia. Itu hak dia. Tetapi kalau dari sisi bagaimana seharusnya, yang seharusnya dianjurkan sikap sabar, sikap menerima, berusaha mempertahankan ikatan pernikahan itu. Mungkin ada sisi yang dibenci dari suami, padahal ada kebaikan lain yang lebih banyak dari itu. Nah, baik. Mestinya kalau dari sisi perbedaan pandang seperti itu, lebih ke arah mengalah. Lebih ke arah mengalah. Karena memang di kalangan ulama berbeda dalam definisi cukup itu versi siapa? Versi suami atau versi istri? Ini jadi pandangan fikih, perbedaan pandang fikih. Mestinya, kalau berbeda pandang seperti itu, yang bijak adalah kita ngalah. Kita ngalah. Tapi bukan justru berusaha untuk mengambil mana yang menguntungkan dia. Nah, sama dengan sisi pandang, manakah yang lebih layak untuk jadi imam? Yang paling banyak hafalannya atau yang paling faham? Meskipun sedikit pemahaman, sedikit hafalannya. Kalau kita cenderung pada satu pendapat, mestinya ngalah. Saya berbeda dengan saudara saya ngalah beliau aja lah yang jadi. Meskipun dari sisi pandang mungkin, menurut saya yang lebih layak ini. Nah, demikian juga dalam urusan definisi mana kecukupan itu. Ada yang melihat dari sisi pandang suami, ada yang melihat dari sisi pandang istri. Walaupun yang rajih insya Allah adalah melihat kondisi sang suami. Kecukupan itu melihat dari sisi kondisi sang suami. Nah, tetapi juga hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dari pihak suami kemudian menyatakan, toh kewajiban saya cuma secukupnya. Maka ya itulah cukup-cukupkan. Jangan begitu juga. Kita mendolimi orang. Mendolimi seseorang yang telah dititipkan oleh walinya kepada kita. Yang mestinya kita berpikir, kalau anak saya diperlakukan seperti itu bagaimana kira-kira? Nah, jadi harus ada sisi nasihat yang berbeda untuk suami dan juga untuk istri. Istri dinasihati bersabar, suami dinasihati untuk berjuang lagi dalam memberikan kelayakan itu kepada sang istri. Nah, Allahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazidah.

0: Amma ba'd, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dalam pembahasan tema yang terkait dengan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Salah satu muhadharah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala, yang mana di pembahasan hak-hak anak untuk para ayah dan para ibu ini, beliau memberikan muqaddimah, pendahuluan yang di dalamnya membahas terkait dengan pentingnya serta urgensi peran para orang tua dalam kesolehan anak-anaknya, putra maupun putri. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau memaparkan pada pernyataan dan ucapan beliau tersebut bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, baik itu kerusakan moralnya maupun kerusakan dari sisi agamanya, kebanyakannya didapati dari sisi para ayah. Kenapa? Karena banyak dari para orang tua khususnya. Kenapa disebutkan para ayah? Karena memang para ayah merupakan pimpinan, nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Nah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin, pembina, pembimbing para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini disebutkan konteks perintah tersebut kepada para lelaki. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka diingatkan di sini oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dengan menukil kalam dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdullah hafizahullah, idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim yambaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Lianna dzalika mimma sayus'alu anhu al-'abdu amama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang seharusnya diperhatikan dan ditunaikan hak-hak tersebut, dikarenakan hal demikian di antara yang ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia ditanya tentang keluarganya, bagaimana ia memimpinnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan wasana takallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan tersebut atau permasalahan penting tersebut dan segala sesuatu yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum. Pembahasan yang seperti ini sangat penting. Kenapa? Untuk memecah dan meluruskan syubhat-syubhat yang terjadi atau yang bercokol pada sebagian para orang tua. Mereka mungkin menganggap pada sebagiannya bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk penyelamatan. Pengkondisian yang tepat pada anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Sebutkan salah satu contoh terkait dengan HP pintar atau gadget. Syubhat yang beredar, mereka menilai daripada anak-anak ini keluar dari rumah, keluyuran, tak tahu kemana mereka bermain, kemana mereka atau dengan siapa mereka bergaul, maka sebagian orang tua mencari alternatif suatu yang menurut mereka lebih mending, yang menurut mereka ahwan, kama yuqal al ahwan laisa bi ahsan, yang lebih mending itu bukan yang lebih baik, menurut mereka lebih mending. Akhirnya dia berikan alat itu kepada anak-anaknya. Memang secara raga dan fisik mereka itu ada di rumah. Namun secara praktek mereka bisa menjelajahi dunia sampai ke dapur-dapurnya. Bisa bermain kepada siapa saja atau dengan siapa saja tanpa kita bisa mengontrolnya. Dan tentunya hal tersebut banyak merusak pada anak-anak yang akhirnya berubah. Mental mereka menjadi orang-orang yang tidak mau bersosialisasi. Cenderung menutup diri. Nah, emosi, temperamen, tidak mau diganggu. Jangan tanya bagaimana ibadahnya. Karena permainan-permainan itu, semakin dia bertambah dalam bermain, semakin menarik apa yang ditawarkan dari permainan-permainan tersebut. Bahkan sebagian dari permainan-permainan itu bisa menghasilkan uang. Barakallahu fikum. Al-muhim, ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum, bagi para orang tua harus memahami bahwa kemaslahatan keluarga, terkhusus kemaslahatan anak-anaknya, merupakan tanggung jawab dia sebagai orang tuanya. Jangan sampai ia merasa putus asa. Jangan sampai ia merasa bahwasanya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengarahkan anak saya. Lah. Selama hayat masih dikandung badan, selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, dia tetap wajib untuk mengarahkan anak-anaknya. Adapun hidayah itu semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah masing-masing kita. Merubah yang dahulunya dia tidak terkondisikan menjadi terkondisikan. Kita hanya sebagai sebab perubahan-perubahan itu. Adapun penentu utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Wajib bagi kita untuk terus mengarahkan mereka. Wajib bagi kita untuk terus membimbing mereka, menegur mereka jika salah, ya. Memberikan ketegasan kepada mereka. Kalau dalam istilah kita orang Jawa, ojo kalah karo arek, ya. Ojo kalah karo arek itu. Jangan kalah dengan anak-anak. Nah, semaksimal mungkin untuk kita arahkan, kita bimbing, kita beri pengertian-pengertian. Gak bisa di hari itu, tunggu. Mungkin seminggu lagi, panggil lagi, duduk lagi, bercengkrama lagi, kasih pengertian terus. Nah, semoga proses-proses itu menjadikan mereka tersadar, menjadikan mereka akhirnya bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan ternyata salah, lalu kemudian dia menempuh jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, awalan yang pertama, makna al-haqqi wal muradu bihi, arti al-haq. Karena pada judul kitab ini, hukukul aulad. Apa itu hak? Dan apa yang dimaksud dengan hak? Nahnu naqul innal abna'a lahum haqqun ala abaihim. Kita mengatakan, sesungguhnya anak-anak bagi mereka memiliki hak atas para ayah mereka. Famal muradu bi kalimati haqqin. Maka apa yang dimaksud dengan kata hak itu? Al-haqqu diddul batil. Hak adalah lawan dari kebatilan. Wa huwa ismun min asma'illahi, dan ia merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Jadi ada seorang dinamakan Abdul Haq. Ya, ini yang dimaksud Abdul Haq adalah hamba Allah. Wa qawlu al-haq, yakni Allah Azza wa Jal. Wa yutlaqu al-haqqu yuradu bihi al-adlu. Dan juga al-haq itu bisa diarahkan maknanya kepada al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Al-haq juga diartikan dengan al-islam. Wa yuradu bihi al-milku. Al-haq juga kadang diartikan dengannya al-milku, kepemilikan. Ya. Ini hak mereka, ini hak orang tersebut. Ya, ini kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi. Juga bisa dimaknakan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu. Juga bisa diarahkan dengan makna as-sidq. Al-haq adalah kejujuran. Wa yuradu bihi al-mautu. Ada juga mengartikan hak itu dengan al-maut. Wa yuradu bihi al-hazm. Juga bisa diartikan dengan al-hazm, ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi. Dan yang selain itu, dari makna-makna yang dimasukkan pada makna al-haq. Nah, artinya al-haq ini banyak maknanya, tergantung nanti konteksnya, ya, konteks pembicaraannya kemana. Nah, wal haqqu huwa wahidul huquq. Al-haq merupakan kata tunggal dari jamak al-huquq. Nah, ini pembahasan terkait dengan bahasa atau arti secara bahasa. Nah, bahwa makna hak ini memiliki banyak makna secara bahasanya. Adapun amma min haitsu ta'alluq syar'i, adapun makna yang dilihat dan ditinjau dari kaitannya secara syar'i, istilah syariat, annal haqqo yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu, bahwasanya al-haq itu dimaukan padanya sesuatu yang tetap hukumnya. Ya. Wa ma'lumun annal hukma tsabita a'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban. Dan satu hal yang diketahui bahwa hukum yang tetap itu lebih umum cakupannya atau sifatnya dibandingkan sekedar hukum yang sifatnya wajib atau anjuran. Hukum yang tetap itu bisa wajib, ya. Wa qad yakunu manduban, bisa juga hukumnya itu manduban, sunnah. Wa qad yakunu mubahan, dan juga bisa dia hukumnya mubah, boleh-boleh saja untuk dikerjakan. Wa min dzalika, kemudian Syekh memberikan permisalan contoh makna hak dalam sebuah hadis. Ma kharrajahu al-Bukhari, disebutkan, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim alal muslimi khamsun, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Berarti kan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama, raddus salam, wa iadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatul da'wati, wa tashmitul atish. Ya. Ini hak muslim bagi muslim yang lain. Ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lainnya. Yang berikutnya, mengiringi atau mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Nah, ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Fa kalimatu haqqin huna fi iadatil maridi wa tiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata hak di sini pada amalan menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah, yang dimaukan di sini, ya, hukumnya adalah an-nadbu, anjuran, sunnah hukumnya. Hak, tapi hukumnya sunnah. Wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujub, menghadiri atau menjawab, memenuhi undangan, terkadang hukumnya itu wajib. Idza kanat khassah, kalau undangan itu ditujukan secara khusus. Nah, secara khusus, japri, ya, pakai WA. Nah, turut mengundang antum ini. Ini khusus deh. Nah, apa ada yang enggak khusus? Ada. Misalnya di grup, ya, mengundang antum semuanya habis sholat Jumat, tafadhalu hadir, ya, di kediaman kami ini dalam acara ini. Ini umum. Nah, kemudian kata Syekh, idza kanat khassah, jika undangan itu khusus maka wajib untuk dipenuhi undangan itu. Wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha. Dan dalam keadaan tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang menghalangi kewajiban untuk menghadirinya atau memenuhinya. Nah, dengan syarat apa? Tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran, wajib untuk kita hadiri. Jika ada kemungkaran, maka gugur hukum kewajiban itu. Nah, boleh dia untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, tetap la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib untuk kita menaati satu makhluk pun dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, gak enak. Kabe teko. Masa aku gak teko. Barakallahu fikum. Ojo gak enak. Nah, tetap. Sebenarnya bisa disiasati kalau undangan-undangan misalnya pernikahan, ya, atau undangan walimatul khitan, ya. Ini anak pertama dari kakak saya, Ustaz. Kenapa? Nikah? Enggak, sunat. Nah, anak diundang, ya, Ustaz. Cuma di sana itu, waduh, sudah kakak saya ini masih, ya, belum paham agama, jadi dia ini nanggap ludruk misalnya. Ya. Wah, ramai di sana itu, wah, dangdutan dan sebagainya. Jangan hadir, ya. Di hari H itu jangan. Cara mensiasatinya datang sebelumnya atau setelah acara. Katakan, "Afan, anu Mas, ada halangan." Oh, berarti saya bohong, Ustaz. Enggak bohong. Ada halangan. Apa halangannya? Maksiat itu. Tapi jangan sebutkan. Nah. Ya. Disiasati. Nah, kemudian datang ke sana bawa hadiah yang banyak. Nah, yang penting kan hadiahnya itu. Iya kan? Iya enggak? Nah. Ya, kalau walimah juga begitu. Ini teman baik, Ustaz. Ini teman saya, Ustaz. Sejak bayi. Iya. Lahirnya bareng. Nah, misalnya, wah, sudah seperjuangan sudah. Terus sampai sekarang saya seperti ini, Ustaz. Terus sama-sama dia. Lah, ini dia ada hajatan. Ya, seperti itu. Jika ada maksiat, tetap kita tidak boleh hadir. Datang setelahnya, ya, ketika wis beres-beres, bersih-bersih sudah, ya, kita hadir di sana, ada lebih intens kita bertemu dengan mempelai dan yang lainnya, ya, ngobrol di sana, kasih hadiah yang banyak. Nah, hilang itu prasangka-prasangka, ini gimana ini sahabat sejati, seperjuangan kok gak hadir ini, ya, hilang itu, ya. Nah, coba diterapkan pada kehidupan kita, insya Allah clear, ya, tidak ada barakallahu fikum prasangka-prasangka yang kita tidak inginkan. Nah, ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Wa amma tashmitul atis fa kalimatu haqqin atat huna ala ma'nal wujub. Adapun menjawab, ya, atau mendoakan orang yang bersin, maka kata hak di sini datang dalam makna wajib. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Naam, "Wa idza qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Naam. Nah, ini perlu digalakkan, artinya perlu dibiasakan ketika ada yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab, gak usah malu-malu. Ya. Yang mengucapkan alhamdulillahnya pun juga jangan malu-malu, ya. Keraskan alhamdulillah. Haji, alhamdulillah gitu. Ya. Nah, jangan habis makan alhamdulillah. Nah, ini enggak ada. Enggak ada habis sendawa itu alhamdulillah. Yang disyariatkan untuk kita bersyukur setelah makan. Setelah makan kita mendoakan berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tuh Ustaz. Kapal. Nah. Yang biasanya itu alhamdulillah. Nah. Tidak ada. Alhamdulillah itu ketika apa? Bersin. Nah. Didoakan. Barakallahu fikum. Jangan diremehkan masalah ini. Masalah sepertinya sepele. Ternyata ada beberapa orang dia dapat hidayah gara-gara ini. Dia melihat bahwa permasalahan yang sepele saja diamalkan, apalagi yang besar. Itu kesimpulan dia ketika dia awal pertama kali ikut kajian Ahlus Sunnah. Ketika ada yang bersin, ya, di majelis itu yang mendoakan sebelah-sebelahnya, bahkan pematerinya pun juga mendoakan. Itu sangat terkesan bagi dia. Ya. Akhirnya dia berucap, sing sepele saja diamalkan loh. Apalagi yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Nah, tentunya Ahlus Sunnah ya harus memiliki kesungguhan dalam beramal dengan sunnah. Agar sunnah itu tidak hilang. Nah, agar sunnah itu tetap ada diamalkan oleh anak keturunan kita. Tidak hilang lantaran kita malas untuk mengamalkannya, sehingga permasalahan yang sunnah itu yang dahulunya biasa dilakukan akhirnya menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Idzan hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Jadi ini adalah makna-makna yang dimaukan dari kalimat haq. Lidha satanawalu fi al-muhadarati bi'idnihi ta'ala jumlatan min hukukihim al-wajibati awil mandubah. Sebab itu, kita akan membahasnya dalam muhadarah bi'idnillahi ta'ala sejumlah hak-hak mereka, yakni hak-hak anak-anak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Syekh beranjak pada poin yang kedua. Tsanian taqwal aba tahfadzul abna. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam permasalahan hak-hak anak, bahwa ketakwaan para ayah akan menjaga anak-anaknya. Ketakwaan yang dimaksud di sini adalah upaya seorang ayah atau ibu untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala ilmin, di atas ilmu. Dia jalani ketaatan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah bentuk upaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya ilmu, dalam keadaan dia takut khawatir akan azab Allah. Bahwa takwa ini ternyata menjaga anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma shaliha. Dan dahulu kedua orang tuanya adalah seorang yang soleh. Ini adalah potongan dari ayat dalam surat Al-Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Adapun bangunan tembok ini, bangunan tembok ini adalah milik dari dua anak yatim. Ya, dua anak yatim. Ya. Yang dimaksud yatim itu apa, Pak? Yatim. Ya, ya, yatim. Anak yatim itu gimana? Iya, yatim, anak yatim. Anak yatim. Apa? Enggak tahu. Yang enggak punya, yang enggak punya orang tua. Ayah apa ibu? Kalau ibunya juga meninggal? Yatim piatu ya. Nah, bapak masih punya orang tua? Berarti yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Ya, siapa saja yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balig, itu anak yatim. Nek wis tuwa yo ora yatim. Nah, kalau sudah dia sudah berkeluarga, sudah dewasa, kemudian ditinggal oleh ayahnya, ya bukan anak yatim. Ya, jangan kemudian masya Allah, yes, saya ini anak yatim loh. Tapi dia sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, ya sudah, bukan anak yatim. Anak yatim yang ada pada barakallahu syariat ini agar kita menyantuninya, berbuat baik kepadanya, ya, adalah ketika meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Itu yang dimaksud anak yatim. Nah, kalau ibunya meninggal juga, ya yatim tetap yatim. Piatu itu kan istilah Indonesia aja. Ya. Nggak ada di Arab yatim piatu. Nggak ada. Nah, susah. Bilang P itu susah. Ya. Nah, beda kalau orang Indonesia. Ya. Bilang F itu enggak bisa. Nah, makanya ketika dikatakan itu orang Sunda enggak bisa bilang F. Eh, kata siapa? Fitnah itu. Nah, enggak terima kalau dibilang enggak bisa bilang F. Eh, ternyata dia bilang fitnah. Ya. Baik, kita lanjut. Qala hadhihi al-ayah al-'azimah fiha dalilun zahirun 'ala anna ar-rajula as-salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ayat yang agung ini di dalamnya menunjukkan dalil zahir yang jelas bahwa seorang yang saleh itu dijaga anak keturunannya. Dijaga. Wa anna ibadatahu lillahi azza wa jalla wa taqwahu lillahi azza wa jall wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya ibadah dia karena Allah, dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala balasan Allah Azza wa Jalla dengannya merupakan hasil dari aplikasi ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni berbagai keutamaan. Keutamaan itu didapatkan disebabkan karena ibadahnya dia kepada Allah sungguh-sungguh, tenanan. Ya. Serius, gak main-main. Serius dalam ibadah. Wa barakati ibadatihi lillahi anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyatihi min ba'dihi. Dan keberkahan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya yang demikian itu meliputi mereka, berlanjut kebaikannya sampai anak keturunannya setelahnya. mendapat keberkahan dari ibadahnya jika ia memang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa'a bi fihim. Seperti mereka ya memberikan syafaat padanya atau ia diberikan syafaat karena sebab mereka. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan ia ditinggikan derajat kedudukannya dengan derajat yang tinggi di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab karena ketakwaan yang bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya. Terjaga anak-anaknya. Akhirnya menjadikan anak-anak yang soleh. Dengan sebab keberkahan dari ibadahnya itu. Yang pada akhirnya syafaat. Ya, jika memang Allah izinkan dia diberikan syafaat oleh mereka. Nah, dengan sebab tadi ada upaya kesungguhan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa ibadah kita ini ya sudah pemenuhan ibadah hanya sebatas untuk diri kita saja, tidak. Ibadah yang kita kerjakan ternyata manfaatnya itu sampai nanti. Sampai terus turun temurun sampai anak putu. Ya. Dirasakan oleh mereka. Ya tentunya semuanya adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan nafkah, ya. Kalau kita mencari nafkah bisa habis dalam sehari. Bisa habis mungkin dalam sebulan atau katakan 7 turunan. Ya. Namun ketakwaan terus sebagaimana Syekh menyatakan wayamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'di, dan terus berlanjut ternyata kebaikan demi kebaikan itu hingga anak keturunannya setelahnya. Nah, ikhwani fiddin azzaanallahu iyyakum, jadi kalau kita mau beramal sebuah amalan ibadah apapun ibadah itu yang sungguh-sungguh, ya yang sungguh-sungguh, sholatlah, sholat ataukah puasa ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, ta'awun, talabul ilmi dan yang lainnya, itu semua kebaikannya akan terus berlanjut pada anak keturunannya. Nah, jangan sampai ada pada kamus kehidupan kita ini, mumpung gaunok gawinnya aku tak taklim ae. Nah, jangan, ya, ya daripada nganggur, ya. Jangan. Sungguhan, ya, harus barakallahu fikum diseriusin, ya, ketika taklim diseriusin, dicatat baik-baik, dihafalkan, kalau ada dalil yang mungkin dia mampu untuk dihafal, hafalkan, kalau dia mampu untuk menyampaikan hadis itu pada sanak familinya, sanak keluarganya, disampaikan hadis tersebut, nah, harus punya kesungguhan dalam hal tersebut. Ikhwani fi din azzaanallahu wa iyyakum, qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, wa kana abuhuma saliha qala hufidha bi salahi abihima. Naam, bahwa kedua anak tersebut dijaga, ya, kesolehannya, kemaslahatannya dikarenakan kesolehan dari kedua orang tuanya. Walam yadzkur lahuma salahan fi hadhil ayah, tidak disebutkan di sini, ya, keduanya itu harus soleh anaknya. Naam. Tidak disebutkan syarat anaknya pun juga harus soleh baru dia dijaga. Tidak. Nah, zahir ayat ini yang soleh adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingga manfaat dari kesolehan itu dirasakan oleh anak-anaknya. Maka tentunya Itu bukan berarti kemudian ya sudah wis wong tuane ae cukup sing soleh ya. Wah anake wis jarno ae wis. Engko lek gedhe lak soleh-soleh dhewe. Oh enggak bisa. Jangan spekulasi, Mas ya. Kadang-kadang ada orang tua spekulasi. Spekulasi itu gimana? Anak ini dulu Ustaz rusak Ustaz. Anak ini dulu ini preman, ini begini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah anak kenal dakwah. Akhirnya anak sadar. Ya. Akhirnya saya senang dengan sunnah ini, senang dengan tauhid dan yang lainnya. Ya. Ya, itu kamu. Belum tentu anakmu seperti itu, ya. Kalau dibiarkan nam sistem tarbiyah pembiaran misalnya, belum tentu dia nanti akan mendapatkan hidayah seperti kamu mendapatkannya. Nah, jangan kemudian, wos biarlah, engkau lah pintar-pintar dewi. Oh, enggak, hati-hati. Ya. Lah, tetap, para ambiyai war rasul, orang-orang terdahulu dari kalangan ulama kita, dari para nabi dan rasul telah mencontohkan kepada kita, bagaimana pendidikan mereka terus mereka berikan kepada anak-anaknya, sampai ajal menjemput mereka, mereka pun masih berpesan kepada anak keturunannya. Ya, tentang agama ini. Apa yang mereka ibadahi? Bagaimana kondisi mereka, agama mereka terus? Nah, sehingga dia tanggung jawab dia di hadapan Allah, barakallahu fikum, telah dia tunaikan selaku para orang tua. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزني الله إياكم. Kembali kita melanjutkan pembahasan seputar hak-hak anak yang wajib ditunaikan bagi para orang tua, para ayah maupun para ibu. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada permasalahan penunaian hak anak sebelum dilahirkan, yaitu sampai mendoakan mereka atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan dan mengkaruniakan kepada kita para orang tua seorang anak yang saleh, dan ini merupakan metode dan juga sikap amalan ahlul haqqi wal iman. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat. Sudah poin keempat? Belum. Ketiga yang kemarin. Nah, kemarin sampai terkait dengan doa. Yang keempat, masih kita dalam pembahasan penunaian hak anak sebelum mereka terlahir. Rabi'an, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, yang keempat, al-inayatu bihi afna'a wujudihi fi batnil Memberikan perhatian, memberikan perhatian pada anak tersebut ketika keberadaan mereka atau keberadaannya masih di perut seorang ibu. Yakni masih di dalam rahim ibu, di dalam rahim istri kita. Fala yajuzu idza'uhu aw at-tasabbubu fi dzalika. Tidak diperbolehkan bagi kita para orang tua untuk menyakitinya atau menyebabkan janin yang masih dalam kandungan tersebut tersakiti. Awit ta'addi alaihi biisqatin aw nahwihi, atau bersikap serampangan terhadapnya, memperlakukan tidak baik terhadap janin yang dikandungnya, baik dengan menggugurkannya atau yang lainnya. Ini masuk dalam hak yang harus kita tunaikan sebelum bayi ini lahir. Ternyata hak dia ketika di dalam rahim adalah dapat perlakuan baik dari kita selaku orang tuanya. Fayura'a wa yuttaqallahu azza wa jalla fihi. Maka hendaknya dipelihara dengan baik, serta hendaknya engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Wa yas'al abdu sa'yan hathithan fi ayyuhafidhu ala waladihi. Dan juga hendaknya engkau berupaya, seorang hamba tersebut berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga anaknya tersebut. Li'anna hadha minal huquqillati lil walad. Dikarenakan sikap seperti ini merupakan bagian dari hak-hak yang harus ditunaikan untuk anaknya. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Poin yang keempat ini, penunaian hak sebelum dilahirkan, yaitu menjaga janin agar tetap sehat, ya, keadaannya baik ketika masih dalam rahim atau masih dalam proses kandungan. Ya. Ini harus dipahamkan kepada para orang tua, khususnya siapa? Para ibu, para istri. Nah, maka Syekh mengatakan, wala yajuz wal halatu hadhihi aidan, maka tidak boleh keadaan atau kondisi yang seperti ini juga, lil ummi an tud'ifa nafsaha, bagi seorang ibu untuk memperlemah kondisinya. Sengaja memperlemah keadaannya dengan apa? Wa antam tani'a minal ghida'il mufidi litifli. Dan tidak boleh bagi dia enggan untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anak tersebut. Ya. Gak boleh. Gak rela dia kalau hamil. Kadang-kadang karena mungkin ketidaksiapan, ya. Atau biasanya ngambek dengan suaminya. Subhanallah, Allah beri, ya, Allah takdirkan dari hubungannya itu hamil. Ngambeknya masih belum sembuh. Balas dendamnya dengan apa? Dengan memperlemah dirinya dan fisiknya, tidak rela dengan bayi yang dikandungnya. Wal'iyadzubillah. Nah, biasanya kasus-kasus kesundulan-kesundulan ini, ya, biasanya ibu-ibu muda yang tidak siap dengan kehadiran buah hati yang semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memahami bahwa anak itu adalah anugerah yang istimewa, anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla, niscaya seorang ibu khususnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa memperburuk keadaan janin yang ada di kandungannya. Dia akan jaga, akan rawat bayi tersebut berkembang dengan baik sampai ia terlahir ke dunia ini dengan selamat. Qala wa antamtani'a minal ghida'il mufidi litifli. Dan juga tidak boleh bagi seorang ibu tadi mencegah dirinya mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anaknya. Raghbatan fi id'afihi wa imatatihi. Karena ia berharap, ya, kelemahan fisiknya dan meninggalnya janin tersebut dalam rahimnya. Wa hadha khusranun wal iyadu billah. Ini adalah bentuk kerugian. Bentuk kerugian yang Allah timpakan kepada calon orang tua tersebut, wal iyadu billah. Waftiyatun wa ta'addun wa ida'atun lil haqqi wa isa'atun. Dan ini adalah sikap serampangan, pelanggaran, dan juga penyia-nyiaan terhadap hak serta sikap yang buruk terhadap bayi atau calon bayi tersebut. Ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Maka para aba khususnya harus bisa memberikan motivasi, ya, harus bisa memberikan semangat. Dengan apa kita memberikan semangat? Dengan sikap-sikap optimis, sikap-sikap rasa syukur. Nah, melihat keadaan saudara-saudara kita yang belum Allah karuniai anak, ya, dengan berbagai upaya yang dia lakukan, namun Allah masih belum memberinya buah hati. Nah, kita yang mudah, ya, gampang, barakallahu fikum, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah buah hati itu, tanamkan rasa syukur, ya. Perlu adanya motivasi-motivasi yang bisa seorang istri itu tidak down. Ya. Kadang perempuan itu gampang down, ya. Anak masih kecil, masih belum bisa jalan, kok sudah hamil lagi, apalagi ya didonkan atau kurang adanya dukungan dari orang-orang sekitarnya. Mertua sudah mulai ngomel-ngomel. Wah, arek sik cilik kok iki nambah maneh lho. Aduh. Nah. Iya. Terus gimana itu repot ini gini. Don sudah istri. Ya. Suami jangan ikut don. Iya ya. Jangan. Barakallahu fiikum. Harus semangat. Alhamdulillah Allah mempercayakan, masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik dan membina anak. Karena anak ini adalah titipan Allah. Anak ini adalah tanggung jawab yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu

Ya Allah wa iyyakum. Demikian juga yang perlu dinasihatkan juga bagi kita yang semangat, ya. Ada yang tadi yang dia sudah berupaya memberikan jarak, ya. Kadang-kadang gitu. Ustaz jarai, qadarullah jadi. Ya. Nah, yang istri juga itu nyalakan, lah masih kayak gitu, lah kamu juga gitu. Saring menyalahkan. Nah, udah enggak usah disaring menyalahkan. It's taqaddarullah wa masyafa. Nah, Allah masih memberikan kepercayaan itu. Di samping itu, bagi yang walhamdulillah Allah beri kemudahan, ya, untuk menambah, ya. Dekat-dekat musuh luar biasa. Juga yang perlu dipersiapkan adalah selain semangat untuk menambah anak, juga kita semangat untuk menjaga mereka dan mendidik mereka. Nah, tidak kemudian dengan alasan banyak anak banyak rezeki sudah, yang penting ya pokoknya akeh anak wis, masalah kok enggak gede-gede dhewe ya. Ya. Antum didik anak antum, antum ajari ya. Murojaah didampingi, oh enggak engkok pinter-pinter dhewe. Lho, bukan seperti itu. Ya. Harus punya ghirah atau semangat nam untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Karena upaya itu yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada setiap pimpinan apa yang telah dipimpinnya. Ahafidha am dayya'ah, apakah dia benar-benar menjaganya, menjaga amanah itu, ataukah ia menyanyiakannya? Hatta yus'alar rajulu an ahli baitihi, hingga seorang kepala rumah tangga atau seorang suami itu akan ditanya tentang keadaan keluarganya. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Kembali kita ke pembahasan poin yang keempat, hak anak yang harus kita tunaikan. Ketika anak tersebut masih dalam kandungan, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyia-nyiakan mereka, menyakiti dan membahayakan nyawa mereka dengan sengaja. Dengan sengaja tidak menjaganya. Ya, si ibu enggan untuk mengkonsumsi nutrisi yang bisa menjadikan janin tersebut sehat, berharap akan kematiannya. Wal'iyadzu billah. Wa inni la astaghribu min haula'i alladziina yas'auna sa'yan hafithan fil ibrari bi auladihim wa hum fi mithli hadhil marhalah. Dan sungguh aku tidak merasa heran dari mereka-mereka yang berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memudorotkan anak-anak mereka dalam keadaan mereka pada keadaan seperti ini, yaitu marhalatal wujudi fi batnil yaitu dalam kondisi mereka berada di perut ibunya atau di rahim ibunya. Kaifa fataha ulai tilkan nusus allati marrat ma'ana min anna wujudal ibni salih awil binti salihah khairun lil insani fil ula wal akhirah. Bagaimana mereka terlewatkan nas-nas yang telah lewat bersama kita, bahwa keberadaan seanak yang soleh atau putri yang solehah itu kebaikan bagi seorang insan di dunia dan juga di akhirat. Kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana terlewatkan

0: Dan mereka, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ta'la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang akan diangkat derajatnya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, lalu ia berkata, anna lihada, karena sebab apa aku diberikan keutamaan ini? Fayuqalu bistighfari waladikalaka, dikatakan kepadanya, dengan sebab istighfar, permohonan ampun anakmu terhadapmu. Disebabkan karena anak yang soleh tadi memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Ternyata doa dari anak yang soleh yang mereka panjatkan kala ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata bermanfaat untuk kedua orang tuanya di akhirat. Dengan sebab itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jannah. Nah, karena keberadaan anak yang soleh tadi. Nah, hadis-hadis nas seperti ini terlewatkan bagi mereka-mereka yang tidak menjaga keutuhan janin yang dikandungnya, yang merasa sesak dan tidak suka keberadaan janin tersebut di rahimnya. Nah, merasa sempit dadanya, tidak berkenan karena mungkin ketidaksiapannya dia sebagai seorang orang tua yang punya anak masih kecil. Tidak siap. Ya. Sudah berbagai cara untuk memberikan jarak. Alat kontrasepsi sudah dilakukan. Ya. Dengan banyak hal ternyata Allah takdirkan. Tidak terima. Ya. Nah, nolongso, barakallahu fikum, mental belum siap, terlebih lagi putra-putri kaum muslimin yang jauh dari pendidikan agama. Nah, yang mereka tahu pernikahan hanya sebatas bersenang-senang dan berfoya-foya, tidak tahu misi dari an-nikah, bahwa dia akan membentuk sebuah rumah tangga yang diharapkan rumah tangga itu akan menjadi miniatur kecil, ya, sebagai perwujudan dari masyarakat yang besar atau sebuah negara. Dia tidak menyangka dan mengira bahwa dengan nikahnya dia, dengan berumah tangganya dia itu, Allah subhanahu wa ta'ala menunggu generasi-generasi yang bisa berjuang untuk agamanya. Karena gak paham misi dari nikah itu apa. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Fa'idha ma dhahaba hadhal waladu bi'isqatin au imatatin wa huwa fil batni, qad yakunu bisababi wafatihi fatahu khairun azim. Maka apabila anak ini meninggal baik dengan sebab digugurkan atau karena meninggalnya dalam keadaan ia di perut ibunya, ya, digugurkan sengaja mengkonsumsi sesuatu yang bisa menggugurkan dia, atau tadi keengganan untuk menjadikan janin ini sehat. Ya. Maka dengan itu dia menjadi sebab ia terlewatkan dari kebaikan yang besar. Dengan sebab meninggalnya anak tersebut, dia terlewatkan dari kebaikan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal yahris al insanu bistifraghi wus'ihi wa juhdihi lisairi ala hadzal haqqi wal qiyami bihi. Maka hendaknya seorang insan bersemangat untuk mencurahkan upayanya dan kesungguhannya menjalani hak dan menunaikan hak tersebut. Kullun bihasabi istita'atihi, setiap orang berkewajiban menjalankan amanah atau menjalankan hak tersebut sesuai dengan kemampuannya. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebani seorang insan kecuali sesuai dengan apa yang ia upayakan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, itu poin yang keempat, penunaian hak anak sebelum ia terlahir. Kita masuk pada pembahasan yang rincian, hak yang kedua, yaitu hukukul waladi ala walidayhi ba'dal wiladah. Hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah lahir. Hukukul awladi ba'da khurujihim lid dunya kathiratun wa adidah. Hak-hak anak setelah kelahiran mereka di dunia banyak jumlahnya. Wa min ahammiha awwalan, dan yang paling penting yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu wafqa sunnah, hendaknya ia menyambutnya sesuai dengan as-sunnah, ay ala hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yaitu apa? Menyambutnya, berusaha menyambutnya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sekian bimbingan dalam menyambut buah hati. Dan ini termasuk salah satu keistimewaan agama Islam yang berbeda dengan agama-agama selainnya. Bagaimana Islam benar-benar memuliakan seorang hamba sampai Islam memberikan porsi khusus bimbingan terhadap anak yang baru lahir. Jangankan yang baru lahir, sebelum dilahirkan saja, ternyata mereka juga diperhatikan oleh Islam. Benar-benar agama kita adalah agama yang sempurna, yang telah Allah sempurnakan melalui firman-Nya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka wajib bagi seorang muslim bersyukur, bangga dengan keislamannya, bangga dengan syariat Islam, dan tentunya dengan bangga tersebut mendorong dia untuk berupaya mencocoki tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa min dzalika tahniquhu bitamr. Wa du'a'u lahu.
0: Termasuk dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah mentahniknya dengan kurma dan mendoakan keberkahan untuknya. Tahnik, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa tahnik itu adalah melumurkan kurma ke langit-langit mulut bayi setelah dilumatkan kurma tersebut dengan halus. Ya. Kemudian dimasukkan kurma yang halus tadi, ya, secukupnya ke langit-langit bayi atau ke langit-langit mulut bayi. Di antara tujuannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara tujuan tahnik di sini adalah agar si bayi terlatih mengunyah makanan dan menguatkannya untuk makan. Nah, kadang-kadang kalau orang dulu gak ditahnik, ya, diuleni gedang atau lontong, nangis, dulek nih gedang atau lontong, wow. Sekarang gak ada itu ya, anak gak pernah nemui sekarang itu, ya. Sekarang sudah gak zamannya itu udah, ya. Nah, kasihan bayi segitu udah dikasih makanan berat, ya, istilahnya lontong kan berat tuh, lontong itu sudah belum ditambah pisang, masya Allah. Nah, nanti nangis lagi dikasih lagi, wah, ini masih lapar ini, padahal nangis itu kelempok. Nah, barakallahu fikum. Tahnik memberikan kurma tadi dilumat. Wa fi sahihaini min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di antara nas disyariatkannya tahnik terdapat dalam as-sahihain, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Wulida li ghulamun fa ataitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Yani aku memiliki bayi, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bayi tersebut. Fasammahu Ibrahim. Lalu Nabi memberikan nama Ibrahim. Wahannakahu bitamratin. Kemudian beliau mentahniknya dengan kurma. Siapa yang mentahniknya di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'alahu bil barakah. Kemudian beliau mendoakannya dengan keberkahan. Wadafa'ahu ilayya, lalu menyerahkannya kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Sebagian ulama menyebutkan sebuah faedah dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini, namun faedah ini dibantah oleh ulama yang lainnya. Barakallahu fikum, yaitu faidah istihbabu tahnikil maulud inda wiladatihi wa hamlihi ila salihin. disukainya. Ia berdalil dengan hadis ini. Disukainya mentahnik bayi yang baru lahir. Ya. Dan membawa bayi tersebut kepada orang yang soleh untuk ditahnik. Nah, wajawazu tasmiyatihi yauma wiladatihi wastihbabu tasmiyatu bi Abdillah wa Ibrahim wa sair asma'il anbiya alaihi wassalam. Dan juga dibolehkan memberi nama pada hari kelahiran. Ya, diberi nama pada hari kelahiran dan dianjurkan memberi nama bayi itu dengan Abdullah, ya, Ibrahim dan nama-nama nabi yang lainnya. Nah, di sini, ya, yakni beliau di sini diriwayatkan bahwasanya ini adalah kalam dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Nah, pertama mungkin yang perlu kita bahas di sini adalah bahwa para ulama sepakat tentang disunnahkannya mentahnik bayi yang baru lahir. Kapan seorang disyariatkan mentahnik itu? Ya, ini di hari pertama bayi itu lahir. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah kaifiyah mentahnik, kita sudah tahu itu kaifiyah mentahnik, ya. Kemudian yang berikutnya faedah yang tadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa hendaknya disukainya membawa bayi tersebut kepada orang saleh. Nah, berdalil dengan membawa bayi tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ketika Nabi tidak ada maka digantikan orang soleh yang lainnya. Maka di sini kita katakan bahwa terkait dengan disukainya membawa kepada orang soleh tadi, tentunya hal tersebut perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena tidak bisa disamakan antara Nabi dengan orang soleh yang lainnya. Tidak bisa disamakan. Berikutnya, kita tidak bisa menentukan kesolehan seseorang. Karena kesolehan itu letaknya pada hati masing-masing. Dan yang bisa menentukan orang ini soleh atau tidaknya dengan hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, membawa bayi kepada orang soleh sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah diriwayatkan dari para sahabat. Sahabat yang lainnya tidak pernah kemudian diriwayatkan di situ sepeninggal Nabi mereka berbondong-bondong membawa bayinya ke siapa? Abu Bakar. Nah, membawa bayinya ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lah. Nah, maka tidak bisa disamakan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang soleh yang lainnya. Ya. Itu adalah kekhususan Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Kalau nggak ada Nabi, ya sudah. Siapa yang mentahnik? Orang tuanya. Nah, baik ayahnya ataupun ibunya, silakan. Inti asyahid di sini adalah tahnik, ya, tahnik bayi tersebut. Kemudian yang berikutnya, minta doa keberkahan. Di samping mentahnik, di dalam hadis itu menjelaskan bahwa bayi tersebut didoakan keberkahan kepadanya, ya. Dan ini juga kita katakan tidak perlu untuk secara khusus membawa bayi tersebut kepada orang saleh agar didoakan keberkahan padanya. Siapapun boleh mendoakan keberkahan, ya, dengan berbagai doa, ya, doa yang diriwayatkan, ya, semisal barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakarta alwahiba wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu atau ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad, atau yang paling gampang barakallahu fi, Allah yubarik fi, ya, Allahumma ja'alhu waladan saliha, dan yang lainnya boleh, ya, mendoakan keberkahan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Itu terkait dengan petunjuk dan bimbingan yang pertama dalam menyambut bayi yang lahir, dan ini termasuk diantara penunaian hak terhadapnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thanian, yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyatal hasanah, memberi nama mereka dengan nama yang baik. Wakhtiyarul ismi salihi al-hasan, dan memilihkan nama yang terpuji dan juga yang baik. Nah, fal abu la tantahi mas'uliyatuhu tijahal awladi bikhtiyaril ummi saliha kama taqaddam. Maka seorang ayah tidak selesai tanggung jawabnya di hadapan anak-anaknya dengan sebatas memilihkan ibu yang salihah. Belum selesai masih, ya. Gak kemudian dia, yang penting saya dapat istri yang soleha, yang tahu hak dan kewajiban suami, tahu hak dan kewajiban istri, dia pun juga tahu bagaimana mengurus anak, isok maca, isok mana, isok masak. Belum cukup, ya. Kenapa? Sebagaimana sudah dijelaskan, walaupun perkara memilih calon ibu yang solehah ini adalah perkara yang besar, ya, lakinnal amra yamtaddu ma'ahu alwajibatu tamtaddu, namun masalahnya di sini perkara tersebut terus ada, artinya kewajiban-kewajiban bagi ayah tadi masih terus berlanjut. Wa hadza min huquqihi alwajibah, dan ini poin yang kedua ini adalah termasuk hak yang wajib hukumnya yang harus ditunaikan oleh sang ayah terhadap anaknya, yaitu ayyakhtaru lahul ismal hasan, memilih bagi anaknya tersebut nama yang baik. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pentingnya arti sebuah nama bagi anak itu. Jangan dianggap gak penting, atau dengan istilah apalah arti sebuah nama, ya. Nama aja, sekedar nama aja sudah apalah artinya. Lah, ternyata nama itu memiliki pengaruh, ya. Memiliki pengaruh bagi orang yang dinamai dengannya. Jangan sampai anak tersebut merasa sedih, ya, karena dia memiliki nama yang dinamai dia oleh orang tuanya dengan nama itu. Sedih, ternyata artinya kurang baik. Sang orang tua dengan keterbatasan ilmunya, wis pokoke apa sing ana nang Al-Qur'an api, ya. Nah, akhirnya dia bukaan Quran ketemu nama zalimun. Zalimun kok terus disebut ini, zalimun, zalimun. Udah, Muhammad zalimun.
1: Ternyata
0: ketika anak ini tahu, loh, namanya nama yang kurang bagus. Barakallahu fikum. Baru-baru ini atau kapan beberapa tahun yang lalu mulai viral nama-nama yang jelek-jelek. Ya. Viral nama Syaiton. Syaiton namanya. Kepala sekolah dia. Namanya Syaiton. Kalau enggak salah orang Banyuwangi atau orang mana. Ditunjukkan. Ya. Nah. Ada juga namanya panggilannya Dita. Lengkapnya Dita Leni Rafia. Ya, bagus kan? Bisa dipanggil Leni, ya, keren. Eh? Ternyata lengkapnya berbahaya. Nah, Dita Leni Rafia. Disebutkan KTP-nya itu. Anak sedih, ya Allah, kok gini namaku ini? Ya. Sedih. Maka ini tanggung jawab sang ayah. Ya. Nah, dia harus memberikan nama yang terbaik untuk anaknya karena nama itu sangat berpengaruh bagi yang diberi nama tadi. Nah, qala Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, fa'ala al-ab ayyabta'ida 'anil asma'il muharramah. Maka wajib bagi sang ayah menjauhkan nama-nama yang diharamkan. Au allati la taliqu bil muslimin, atau nama yang tidak ada kaitannya dengan kaum muslimin. Ya. Yang enggak ada kaitannya dengan kaum muslimin, jangan dikasih nama dengan itu. Ya. Walaupun keren. Wah, keren sekarang ini. Nah, kasih nama anakku dengan nama itu. Ya. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad. Maka nama ini memiliki peran, ya, pengaruh pada diri sang anak. Ikhwan fi din azzanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan baca penjelasan yang tersisa dari kalam Syekhuna Al-Bukhari hafizahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Telah kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kriteria atau ciri wanita yang salihah, al-mar'atus salihah, sebagai dasar seorang yang mendambakan keberadaan putra-putri yang saleh, harusnya dimulai dengan kesolehan pada dirinya dan juga pasangannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam risalah Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat, hak-hak anak atas para orang tuanya, disebutkan bahwa di antara hak yang pertama sebelum anak tersebut terlahir ke dunia ini adalah hendaknya calon ayah dan juga calon ibu menjadi seorang yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bagus agamanya. Karena mereka berdua atau pasangan yang soleh ini terkhusus disebutkan di sini al-ummu salihah, seorang ibu yang salihah merupakan batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas, yang cerdik, dia tidaklah memilih pendidikan melainkan pendidikan yang baik. Dia tidak akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan dia akan memilih ladang yang bagus dan yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula. Itulah bimbingan ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam memperbaiki keluarga dan generasi, barakallahu fikum, generasi yang saleh dan salihah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala setelah menyebutkan dan menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita yang baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu in nazar wa tuti'uhu in amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkanmu ketika engkau melihat atau ketika ia dilihat, dan ia menaati, antuti'uhu, yaitu ia menaatinya ketika ia memerintahkannya. Dan wanita yang baik itu adalah dia tidak menyelisihi suaminya, barakallahu fikum, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Naam. Idzan kata Syekh, ikhtiyaru zaujati salihati min awaili huquqil auladi 'alal abai qabla wiladatihim. Jadi memilih istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum adanya mereka. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha. Dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Naam. Qala Abul Aswad ad-Du'ali li banihi. Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya wad-Din, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada anak-anaknya. Kata dia, aku telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kalian sejak engkau kecil dan juga ketika engkau sudah besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum engkau atau kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Ya. Bagaimana perlakuanmu terhadap kami yang menurutmu itu baik padahal kami belum dilahirkan ketika itu? Qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian para ibu yang mana seorang tidak akan dicela ya karenanya. Seorang ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik dengan didikan yang baik sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek dari orang sekitarnya. Karena kebaikannya, karena akhlak anak tersebut, karena hasil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, ini adalah sikap yang baik sebelum anak-anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula as-salihah hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan salihatan muslihatan wa muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Demikian pula wajib bagi setiap wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut wanita itu harus solihah, namun wanita pun juga harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentunya pria yang soleh. Nah, jangan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja, kemudian dia tersakiti oleh akhlaknya, tersakiti oleh perlakuannya, hilang gantengnya. Ya. Yang diingat kejelekannya saja. Percuma ganteng, ngeloroknya hati. Nah. Uang diingat itu kejelekannya. Baru dia merasakan ternyata lelaki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. 6. Wanita pun ketika dia memilih, dia harus memilih lelaki yang soleh, yang baik dalam agamanya. yang bisa mengayomi dia, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. 6. Bisa mengarahkannya ke jalan yang baik. Nah, membekali istrinya tersebut menjadi istri yang salihah. Hagada, si wanita pun juga tertuntut untuk memilih lelaki yang salih. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil awlad. Hingga mereka berdua saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik. Didikan yang muslihah, muhaqqaqatan li'ubudiyatillah. Pendidikan yang bisa mengarahkan pada pergaulan yang baik. 6. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sejalan, ya. Laki-laki saleh bertemu dengan wanita yang saleh. Pas. Nah. Barakallahu fikum. Berarti kalau kita tujuannya untuk menyelamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus. Kalau bisa. Ya. Menjadi tim SAR. Ya. 6. Tim penyelamat. Cari, ya, wanita-wanita yang akidahnya, misalnya akidah yang menyimpang misalnya, cari, ya, untuk diselamatkan. Silakan, kalau mampu. Tapi kita harus melihat para pendahulu kita, sejarah. Nah, menunjukkan bahwa merubah karakter, merubah bahkan akidah, manhaj seorang wanita itu tidak mudah, ya. Kebanyakannya kebalik. Kita yang 6 dibanting kita. Nah, ya, kita yang akhirnya ikut pada istri, akidah istri, keyakinan istri, ya, idealisme istri terbawa karena cinta. Nah, karena saking cintanya akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka jangan jadikan taruhan akidah kita. Jangan dijadikan barakallahu fikum spekulasi nasib kita, ya. Enggak apa-apa wis, untung-untungan, ya. Jangan. Karena kita nanti akan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Thanian, yang kedua, hak anak sebelum lahir. Al-hirsu ala tiba'i sunnati hinal jima'. Bersungguh-sungguh dan bersemangat mempraktekkan dan mengikuti sunnah ketika berhubungan. Al-jima. Wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fi sahihaini. Dan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sahih, sebagaimana terdapat dalam riwayat sahih al-Bukhari wa Muslim as-sahihain, yaitu hendaknya ia membaca sebelum berjima, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pun apal mboten iki? Hah? Pun luar kepala, ya. Nah, bismut skin Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan dari kami setan. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah rizkikan. Nah, Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dzalik wa qudiya waladun lam yadhurruhu syaitanun abada." Kemudian jika ditakdirkan ya, dari hubungan mereka berdua terlahir anak, maka anak tersebut tidak bisa termudorotkan setan selamanya. Ya, ini salah satu perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan proses, ya, proses untuk kita mendapatkan seorang momongan atau seorang anak yang harapannya keluar dari hasil hubungan itu benih yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan dari rahim istri kita yang kita cintai tersebut seorang anak yang saleh. Wa hadza amrun zahir, dan perkara ini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Fattiba'u sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim. Upaya mengikuti sunnah, yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab ya, bagaimana seorang berupaya agar mencocoki sunnah walaupun dalam hal demikian ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya, adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah, yang pertama di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis wah, tegangan tinggi langsung. Lah. Dia memang niat. Pertama dia melakukan akdun nikah, itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan separuh dari agama ini. Karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh bagian dari agamanya. Naam. Wa tajridul ittiba'i lin nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyatajannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindar. Menghindar apa? Wa ayyu janniba nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin, yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan-gangguan setan. Nah, fayasta'idzu billahi jalla wa ala minasyaitani wa manajaqatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan setan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghati syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasannya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing. Ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ. Setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walima. Pas resepsi, padahal itu bahaya, itu artinya dangdut itu, dangdut. Dang mati ya maksudnya. Dangdut. Rusak. Baru pertama memijak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Quran dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal Qur'ana kalamullah, karena Al-Qur'an itu kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala wa wahyuhu, dan juga wahyunya, wa nuruhu allazi ahyallaha au ahyallahu bihil qulub al maitata. Yang mana ia merupakan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah dengannya akan menghidupkan hati-hati yang mati. Wa akhrajal ibada bihi minad dhulumati ilan nur. Dan mengeluarkan hamba-hambanya dengan Al-Quran dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa alatuha mazamiris syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamirus syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. Wa muadzinuhu al-muzamir. Dan muadzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa musa'iduhu an-nisa. Dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya, nah, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan, kita lanjutkan. Fanzur ila hadza taujihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi, pengarahan Nabi alaihi salatu wassalam as-sadid yang lurus ini. Fima yajibu 'alal insani hatta wa huwa bi mithli hadhil halati ayyattabi'a sunnata wa sunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.

Nah, ke kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya, ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna 'alal batil fawal batil. Sehingga tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Nah, thalithan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah doa Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad saliha wa hadha huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandaian dan kecerdasan kita, ya, untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak istri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkan, kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql. Ia kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Enggak boleh lelaki mengatakan praise, ya, ono tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah. Agamanya kurang. Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati, sering mengingatkan, ya, atau diajak bareng, ya, sholat malam bareng, ya, kemudian jangan lupa doakan, mendoakan, ya, dirinya, keluarganya dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita, yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini. Dan jadikanlah kami, ya, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah,

0: Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas makna dari qurrata ayun. Qurrata ayun, penyejuk mata-mata ini, menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata ayun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya. Ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anaknya ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, sehat-sehat, gemuk-gemuk, senang, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi dasar qurrata ayun itu tadi. Naam. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan an Zakaria, tentang Zakaria. Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, langsung ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, ya Rabbku, berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai manhaj, metode, cara bagaimana seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa itu lama untuk menyebutkan intinya, itu lama. Ila hadrati. Naam, wabil khusus Syekh Abdul Qadir, wabil khusus. Lama. Naam. Nama malaikat Jibril, Mikail, wis disebutna kabeh. Nama nabi disebutkan semua, nama para sahabat disebutkan semua, Abu Bakar, Utsman, wa Ali, ya. Wabil hadrati masyayikhuna, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungo. Ya. Duwowo ni rek. Padahal dungo ini cuma sedikit, tapi itu tadi sila disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami enggak minta sama mereka, enggak. Yang kami sebutkan tadi, Jibril, Mikail, Israfil dan yang lainnya tadi, ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul, para sahabat khulafaur rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun liqarribuna ilallahi zulfa, agar kami, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut semakin kuat istijabahnya. Ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kati ketemu bupati ya. Ya. Kudu ngadep ajudani, enggak bisa langsung. Ya Allah, kok disamakan dengan bupati? Allah Maha mendengar, ya. Wa huwa alimun bidzatis sudur, Dia Maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan, Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kalau tadi Nabi Zakaria 6, demikian pula hadihi imra'atu Imran nadarat ma fi batniha faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku 6 mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi. Nadartu laka ma fi batni, aku bernazar kepada engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini, agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah untukku. Langsung juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyata harraya awqata istijabati du'a. Maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa. Ya, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waktu istijabah itu ketika sujud. Ya. Ketika sujud dalam salat itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari Nabi ya dalam Al-Qur'an. Kita doa di situ. Bukan hanya sujud terakhir. Ya. Paham ya? Bukan hanya sujud terakhir. Juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang sunnah, disunnahkan. Namun seorang imam, kalau dia jadi imam misalnya, juga harus melihat kondisi jamaahnya. Ya. Nah, pernah seorang imam ini Masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih, qiyamul lail. Qiyamul lail, tarawihnya mulai jam 2 malam. Barakallahu fiikum, jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur, tapi karena ingin keutamaan tadi, akhirnya sholat. Si imam setiap setiap sujud lama sujudnya. Yang ikut, Masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya. itu 3 menit ada itu sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang masya Allah sunnah ini ketika diterapkan akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kalau wis wong wis sepuh-sepuh ya, jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya, Ikhwan. Sambatan, aduh, Nur, sampai ngeluh aku, Nur. Sabar, sabar, Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah. Sampai ngeluh ngene ya, wis salat nang omah wae ini. Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi atau mungkin punya penyakit ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya. Ketika begadang itu kan gitu. Wah, ini disikat tadi. Nah, jangan dilihat kondisi madu'unya. Ya mungkin agak lama sedikit tapi jangan terlalu berlebihan. Nah. Qala hafizahullah taala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, fa yad'una da'watal muhtajil muttari al-munkasir ila Allah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh, menampakkan kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan yang mendesak, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kebutuhan tersebut, sehingga dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayalja'una ilallah, maka ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ayyarzuqahuma dzurriyyatan shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saku wis ndonga agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Anak yang gimana, yang dimaukan. Sebutkan. Ya. Sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Qur'an ini. Zakaria alaihi salam mengatakan, "Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah." Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi Imra'atu Imran mengatakan, "Nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya. "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Sebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Li'anna fi wujudil ibni salih," dikarenakan keberadaan anak yang salih, "awil bintis salihatil muslihati," ataupun putri yang salihah dan muslihah, "khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi," adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia. Ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya. Ya, bakti anaknya, semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah satu hal yang pasti, janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. Nah, dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nam yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah mengeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir, kok enggak salon ini didepno nang kupinge. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan, ya, ya itu tadilah, keceriaannya. Nah. Barakallahu fikum. Nasihati, ya. Gak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT ya, disampaikan, Pak, mohon ini ada keluhan, mungkin ya di privasi, mungkin anu Pak, nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan, seperti itu. Nah, atau ya, ada dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Uang ini campur sari. Uang ini dangdut. Uang ini one fals. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah. Subhanallah. Saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes, sampai opname 2 minggu atau 2 minggu. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah, kita barakallahu fiik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Nah, gimana kabarnya Dek Fulana ini gitu ya. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, enggak boleh stres, enggak boleh terganggu ini. Nah, disitulah kita masukkan. Nah, mohon maaf, Pak. Mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena enggak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya, khususnya kalau ini mohon maaf ini. Mohon maaf sudah. Musik, nyetel kalau misal musik kalau bisa dikecilkan, jangan terlalu keras gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah, itu setelah itu langsung hening. Nah, kita setelah menjelaskan itu, ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian, kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif. Ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir dan ayat terakhir yang sudah kita kaji adalah ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 afwan. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan ayat yang ke-12. Dalam mengkaji tafsir Ibnu Katsir ini, ada kalanya sebagian ayat saya baca penjelasan Ibnu Katsir secara utuh seperti kajian sebelumnya. Ada kalanya juga kita hanya mengutip ya sebagian faidah atau sebagian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir juga ditambahi dengan faidah-faidah dari penjelasan para ulama yang lainnya. Di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu ayat, yaitu ayat yang ke-12. Tetapi ayat ini memberikan pelajaran adab yang luar biasa, yang kalau orang-orang beriman menjalankan kandungan dari ayat ini, maka kehidupan akan semakin tentram, nyaman, indah, ukhuwah terjaga dengan baik. Nah, kita baca ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang beriman اجتنبوا jauhilah. اجتنبوا itu artinya secara makna bukan sekedar jauhilah, tapi jadikan sesuatu itu di sisi yang lain, engkau di sisi tertentu, sehingga seakan-akan tidak ketemu. Ijtanibu, kalau diterjemahkan jauhilah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka atau persangkaan atau dugaan itu dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu menghasilkan dosa, menyebabkan seorang terjatuh dalam dosa. Nah, dan di sini Allah Ta'ala tidak menyatakan seluruh prasangka itu dosa. Nanti kita akan bahas insyaAllah di materi PDF yang sudah saya kirimkan, ya itu juga akan bisa dilihat penjelasannya. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mengintai, mencari-cari kesalahan. Ya, itu tajassus. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggunjing, bergibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik, tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat ini yang akan kita kaji, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan pada kita. Tiga hal utama kandungan ayat ke-12 dari surah Al-Hujurat: larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Itu yang pertama. Kita dilarang berprasangka, menduga tanpa ada hakikatnya dan tanpa ada indikasinya. Ya. Ini faedah kita ambil dari tafsir As-Sa'di. Ketika disebut dalam ayat ini, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kadh-dhannil khali minal haqiqah wal qarinah. Bagaimana dugaan yang dosa itu? Dugaan yang kosong dari hakikat dan indikasi. Hakikatnya tidak perlu dicurigai. Hakikatnya tidak perlu kita duga yang buruk kepada dia. Misal kita punya istri baik-baik saja, anak juga baik-baik saja, tapi kita punya dugaan jelek. hakikatnya tidak ada karena kita tidak pernah nemukan bukti. Hanya bisikan saja, kayaknya istri saya ini mulai tidak setia misalkan. Itu dugaan atau prasangka yang tidak ada hakikatnya. Indikasinya juga tidak ada. Hal yang mengarahkan kita untuk mencurigai dia. Nah, jadi hakikat itu bisa berupa bukti. Kalau indikasi itu sesuatu yang menguatkan atau mengarah pada dugaan yang kuat. Contoh, qarinah atau indikasi, ya. Kalau pada peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam, ketika Nabi Yusuf tidak ada saksi pada waktu itu, karena cuma berdua kan, Nabi Yusuf dengan istri dari pejabat, Imra'atul Aziz, ya. Yang satu menuduh bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat zina. Tidak ada bukti, tidak ada orang yang melihat, tidak ada saksi. Tapi ada qarinah, ada indikasi bahwa tuduhan itu dusta. Yaitu ternyata pakaian dari Nabi Yusuf itu robek di bagian belakang. Berarti yang mengejar adalah sang wanita itu. Maka itu qarinah. Buktinya tidak ada, tapi qarinahnya ada. Indikasinya terlihat, gitu. Nah, kalau kita menduga sesuatu, tidak ada bukti, tidak ada qarinah, tidak ada indikasi, maka itu dugaan yang terlarang. Sesuatu yang baik-baik saja kita curigai. Nah, itu dugaan yang terlarang. Jadi bagian pertama, larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Kemudian yang kedua, larangan mencari-cari aib kaum muslimin. Tajassus, memata-matai. Nanti juga insya Allah kita akan bahas apa yang diperbolehkan dalam tajassus itu. Kapan kita atau seseorang diperbolehkan memata-matai pihak lain. Kemudian juga insya Allah kita akan bahas keburukan ghibah dan permisalannya seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, insya Allah tiga hal ini kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas tentang ragam hukum prasangka atau dugaan. Bahwa dugaan itu tidak semuanya haram. Karena disebut dalam ayat, inna ba'dadhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian dugaan, sebagian prasangka itu dosa. Berarti tidak semua prasangka dosa. Ya. Nah ini kita akan rangkum ragam hukum prasangka atau dugaan. Kita ambil dari sebagian faedah dari kitab Ahkamul Quran Lil Jassas dan juga Tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada prasangka haram. Kita menduga sesuatu itu haram. Apa yang haram? Yang pertama, buruk sangka kepada Allah. Su'udzon kepada Allah. Buruk sangka, jangan-jangan kalau saya beramal nanti enggak dapat balasan kebaikan. Percuma saya beramal. Itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka bahwa Allah tidak akan menolong walinya. Tidak akan membela orang-orang beriman. Buruk sangka. Itu haram. Demikian juga buruk sangka kepada orang beriman yang zahirnya menampakkan keadilan. Itu haram. Ada orang baik muslim yang nampak secara lahiriah dia baik-baik saja, tapi kita duga dia kayaknya orang ini jahat, kayaknya menyimpan niatan buruk dia. Dia zahirnya baik, enggak boleh kita berprasangka buruk kepada dia, haram itu. Nah, demikian juga yang termasuk prasangka haram adalah dugaan tanpa hakikat dan indikasi. Kita menduga sesuatu, ya, Padahal tidak ada hakikatnya, tidak ada indikasinya. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi di situ. Seperti tadi yang kita contohkan. Kita curiga pada istri kita, padahal dia istri yang baik. Tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan sikap yang buruk, tidak ada. Tapi kita berprasangka buruk ke dia. Maka itu haram. Bukan hanya pada istri, tapi kepada siapapun. Kaum muslimin yang secara zahir menampakkan kebaikannya atau keadilannya, tapi kita sangka dengan dugaan yang tidak-tidak. Itu haram. Nah, ada prasangka wajib. Prasangka wajib itu berbaik sangka terhadap Allah, husnudzon. Seorang yang beriman berbaik sangka kepada Allah. Ketika saya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa saya. Itu baik sangka. Kalau saya berjuang semaksimal mungkin, tentu dengan taufik dari Allah, mengamalkan amal soleh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saya. Itu baik sangka. Berbaik sangka kepada Allah bahwa setiap yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk saya. Itu prasangka yang wajib. Nah, demikian juga prasangka yang wajib adalah berbaik sangka kepada orang beriman yang menampakkan keadilan. Berbaik sangka kepada ulama ahlu sunnah. Berbaik sangka kepada ulama ahlu sunnah. Tidak berburuk sangka kepada mereka. Yang wajib adalah kita berbaik sangka kepada ulama ahlu sunnah. Nah, itu yang prasangka wajib. Ada prasangka mustahab. Prasangka yang dianjurkan. Apa yang masuk kategori prasangka mustahab? Berprasangka baik kepada seorang mukmin ketika terdengar isu yang buruk tentang dia. Kita tahunya ikhwah kita ahlus sunnah, rajin. Ibadah kita lihat sering ke masjid. Rajin ikut kajian. Ya. Terus ada berita miring tentang dia bahwa fulan ini ternyata penjahat. Fulan ini ternyata pengkhianat. Ada isu miring tentang dia. Maka yang dianjurkan bagi kita adalah kita berprasangka baik bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Sebelum terbukti, kita berprasangka baik bahwa ikhwah kita ini, saudara kita ini adalah orang yang baik. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairah. Kenapa ketika muncul isu tudingan bahwa Aisyah berbuat begini, berbuat begini, kenapa orang-orang beriman laki-laki dan wanita tidak berprasangka baik terhadap diri mereka? Tidak menyatakan ini tuduhan dusta. Harusnya begitu. Yang dianjurkan begitu mestinya. Nah, jadi ini prasangka yang mustahab. Kemudian prasangka yang mubah, dugaan yang mubah. Itu contohnya apa? Kita menduga-duga sesuatu dalam urusan dunia. Ada orang lagi belajar bikin kue, ya. Belajar bikin kue, dia cari resepnya, tanya kepada orang yang sudah pintar bikin kue, ya. Tapi dia kemudian mencoba meramu kue dengan cara yang baru, dengan dugaan dia, kira-kira ini kayaknya enak. Cobalah sampean coba, namanya ini saya duga enak kira-kira. Saya modif resep dari fulan saya modif. Dugaannya kayaknya enak. Meskipun ternyata enggak enak, ya dugaan itu mubah asalnya. Karena urusan dunia. Mencoba-coba memodif kendaraannya sendiri, ya. Harapannya supaya lebih irit misalkan. Ini dugaan saya. Karena belum terbukti, belum pernah berpengalaman dia, tapi dia enggak ngawur. Maka dugaan ini mubah. Itu dzon, dzon yang mubah. Nah, termasuk prasangka yang mubah adalah berprasangka buruk terhadap sosok yang mencurigakan sehingga berhati-hati. Nah, dia melihat kok ini orangnya penampilannya mengkhawatirkan, kayak tampilannya orang-orang fasik. Dia berada di dekat rumah saya, maka saya kunci rumah dulu, saya pantau. Itu dugaan, ada kecurigaan. Boleh apa tidak? Boleh, itu mubah. Karena secara dohir dia tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang adil. Layak untuk dicurigai. Begitu. Layak untuk dicurigai. Kita khawatir terjadi suatu hal yang buruk pada istri dan anak-anak kita, maka kita kunci pagar depan. Nah, itu termasuk dzon yang mubah. Nah, kemudian terkait dengan larangan berprasangka buruk kepada sesama muslim atau saudara kita, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waruwina an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, la tadunanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan sekali-kali engkau menduga suatu kata yang keluar dari saudaramu muslim kecuali kebaikan. Dalam keadaan engkau mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Jangan langsung su'udzon. Jangan langsung berprasangka buruk ketika muncul sebuah kata, sebuah kalimat pada saudara kita. Ketika kata dan kalimat itu mengandung kemungkinan baik, kita arahkan mungkin maksudnya ini, maksud yang baik ini. Jangan langsung kita berprasangka buruk, kayaknya dia ini sudah menyimpang, kayaknya dia ini sudah berubah, akidahnya berubah, akhlaknya berubah. Nah, ketika kita masih mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Ini yang disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir yang kita kaji. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan waruwina, ini menunjukkan bahwa beliau tidak secara tegas memastikan riwayat ini sahih. Tidak menjazmkan. Tapi insya Allah riwayat ini sah dari Umar, karena saya tuliskan di situ Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Mudaratun Nas, Abul Qasim Al Asbahani meriwayatkan dalam At Targhib wa Tarhib, Al Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman, perkataan dari Sa'id bin Al Musayyib, perkataan dari Sa'id bin Al Musayyib, hanya tidak disebutkan nama sahabatnya. Tetapi di dalam kitab Masyaikhah Ibn Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Al-Zahiri, itu disebutkan Umar, sahabatnya Umar. Nah, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam kitab Amalinya. Nah, maka insya Allah benar. Jadi riwayat sah dari Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang menguatkan itu, menguatkan kita untuk jangan berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim yang secara zahir menampakkan keadilan, ucapan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang tabi'i. Ya. Beliau menyatakan, "Idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu faltamis lahul udhra jahdak. Fa in lam tajid lahu udhran faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu." Jika sampai kepadamu informasi tentang saudaramu yang tidak engkau sukai, carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku memiliki udzur yang tidak aku ketahui. Kalau kita dengar sesuatu tentang saudara kita yang kita tidak suka, wah kayaknya ngajak berantem ini. Dia ada nukilan ucapan fulan, fulan ngomong begini tentang antum. Wah, kayaknya ngajak berantem ini, misalkan. Jangan begitu. Carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku punya udzur yang tidak aku ketahui. Nah, masya Allah. Kalau bimbingan ulama salaf ini, ucapan Umar, ucapan Abu Kilabah, itu benar-benar kita terapkan, sulit retak hubungan sesama saudara. Karena yang dikedepankan husnudzon. Ketika ayat dalam bimbingan Allah pada surah Al-Hujurat ini diterapkan, kuat biiznillah ikatan persaudaraan kita. Nah, karena orang mau nyari cara memisahkan hubungan dua saudara ini sulit. Yang ada prasangka baik yang didahulukan. Tunggu, saya belum ketemu sama fulan. Tapi meski saya belum kontak dengan dia, belum ketemu dia, saya menduga bahwa dia tidak seburuk yang engkau pikirkan. Nah, ucapan Abu Kilabah ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Tadi lupa, tidak saya cantumkan. Bisa ditambahkan sebagai catatan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya. Nah. Dan persangkaan yang diungkapkan dengan ucapan, seorang ngomong, memvonis, menghukumi, dasarnya apa? Dugaan. Sekedar dugaan. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi. Sekedar dugaan saja. Maka ucapannya itu adalah ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Ini makna hadis Nabi SAW dinukil juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Hadis Nabi, "Iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis." Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah berita yang paling dusta. Informasi yang paling dusta. Ketika dia menduga dalam hatinya, kemudian diungkapkan dalam ucapan, maka itu adalah berita yang paling dusta. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai riwayat Malik. Kalau antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan sanadnya secara lengkap sebagai riwayat Al-Imam Malik. Nah, makna hadis ini, kalau kita melihat ucapan dari Ibnul Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil, ucapan atau tuduhan yang didasarkan semata prasangka tanpa bukti adalah yang paling dusta. Nah, itu makna dari "Iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadits." Nah, tadi kita bahas tentang harusnya kita berprasangka baik, harusnya kita berprasangka baik. Sekarang kita bahas, kadangkala kita perlu berprasangka buruk kepada pihak tertentu. Curiga. Tidak langsung mudah percaya. Nah, apakah ada contohnya di dalam bimbingan Nabi kita dan para ulama salaf? Ada. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Memang layak dicurigai orangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a." Aku tidak menduga bahwa fulan dan fulan mengenal atau memahami agama kita dengan baik. Aku kira, ini kan dugaan Nabi, dhon ini. Aku kira fulan dan fulan itu tidak paham agama kita sama sekali. Kalau mau diungkapkan dengan bahasa lain. Aku menduga bahwa fulan dan fulan itu tidak paham agama Islam sama sekali. Ini berarti Nabi menduga atau tidak? Dhon atau tidak? Ini dhon. Siapa yang diduga demikian? Kata salah satu perawi hadis ini, yaitu Al-Layth, yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Dua orang yang dimaksud Nabi ini orang munafik. Berarti memang layak dicurigai bahwasanya dia tidak paham agama. Jangan jadikan dia sebagai rujukan. Maka ada orang-orang seperti orang-orang munafik yang dimaksud dalam hadis ini yang kita perlu curiga, waspada. Jangan sepenuhnya mempercayakan ke dia. Tidak boleh suudzon. Loh, dia menunjukkan gelagat-gelagat kemunafikan. Nabi saja sampai punya dugaan seperti itu. Bahwa dia benar-benar tidak paham masalah agama kita ini. Nah, berarti kan perlu waspada. Jangan pasrah. Sudahlah, jangan menduga yang buruk tentang dia. Loh, dia layak dicurigai. Berarti salah satu parameter orang yang layak untuk diduga dengan dugaan yang buruk itu orang munafik. Orang munafik. Nah, orang munafik di masa itu adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman padahal mereka dalam hatinya kafir. Nah, contoh yang lain. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Apa maksudnya prasangka buruk kepada pihak yang tepat? Layak dia dicurigai. Jangan percayakan kepada dia urusan kita. Nah, contohnya adalah seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ada ucapan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin itu siapa? Sahabat tabi'in atau atba'ut tabi'in? Ada yang tahu? Muhammad bin Sirin adalah tabi'in. Adalah tabi'in. Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Ma adhunnu rajulan yantaqisu Abu Bakrin wa Umar yuhibbun Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menduga orang yang mencela Abu Bakar dan Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dugaanku, orang yang mencela Abu Bakar dan Umar itu tidak mencintai Nabi. Kalau diungkapkan dengan bahasa lain. Nah, ini Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama salaf, rujukan kita. Nah, berarti kira-kira kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar, boleh enggak kita berprasangka baik? Oh, dia itu orangnya halim sebenarnya. Maksudnya baik. Jangan suudzon ke dia. Nah, kalau ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, kita menduga seperti dugaan Muhammad bin Sirin bahwa dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti itu tidak pantas kita percayakan urusan kita ke dia. Nah, maka Syiah Rafidhah ya, itu layak dihusnudzoni atau tidak? Layakkah kita berprasangka baik kepada Syiah Rafidhah? Tidak. Karena ulama salaf yaitu Muhammad bin Sirin menduga bahwa orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, mereka ini tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Contoh prasangka buruk kepada orang yang layak kita berprasangka buruk pada dia, ucapan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Bagaimana sahabat Abdullah bin Umar? Beliau kalau melihat orang jarang terlihat

orang itu. Beliau su'udzon, jangan-jangan dia munafik ini, bukan orang beriman. Nah, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, kunna idza faqadna ar-rajul fi salatil isya wa salatil fajri asana bihi dhanna. Kami jika tidak mendapati seorang dalam salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid, kami berprasangka buruk padanya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, jadi kalau orang jarang terlihat sholat subuh berjamaah, laki-laki jarang sholat subuh berjamaah, isya juga begitu, kita lebih pantas untuk husnudzon atau suudzon ke dia. Kalau contohnya sahabat, suudzon. Ini suudzon pada tempatnya. Nah, gak pernah kelihatan di masjid, sholat berjamaah. Kita khawatir ada kemunafikan di situ. Maka ini contoh prasangka buruk kepada pihak yang memang layak untuk diprasangkai buruk. Karena secara dohirnya dia menampakkan tidak adil. Yang adil itu orang menjaga sunnah Nabi SAW, sholat lima waktu di masjid berjamaah. Kalaupun tidak sholat, mungkin ada udurnya. Nah, baik. Ini pembahasan yang pertama tentang masalah dugaan. Ya, sebelum kita masuk pada dua pembahasan berikutnya, tafadhalu jika ada yang perlu ditanyakan. Ya. Nah, tadi jadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah membaca ucapan dari Muhammad bin Sirin, dia mencela orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, patut diduga dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang suka mencela ulama? Padahal ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jawabannya iya. Dia layak untuk dicurigai. Tidak pantas kita ngambil ilmu dari dia. Kan kita ngambil ilmu dari orang yang kita husnudzon kepada dia, kan? Kalau dia suka mencela ulama, maka pantas dia untuk dicurigai. Jangan-jangan ilmunya enggak mapan. Kok ulama rujukan ilmu malah dicela? Atau jangan-jangan ada unsur kemunafikan dalam dirinya. Meskipun kemunafikan itu ada kemunafikan akbar, ada kemunafikan asghar. Asghar pun enggak enak begitu. Maka di sini juga termasuk pihak-pihak yang tidak layak untuk kita berprasangka baik apabila dia mencela ulama ahlus sunnah. Sebagai contoh, kalau ada seorang yang mencela Syekh bin Baz rahimahullah, mencela Syekh Rabi hafizahullah, mencela ulama-ulama ahlus sunnah baik dahulu maupun sekarang, relakah kita memasrahkan kepercayaan kita, oh saya akan dengar ucapan dia, mungkin ada baiknya. Layak kita husnudzon atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, dan tanda-tanda ahlul bid'ah itu adalah celaan mereka terhadap ahlul asar, para ulama ahlul hadis. Nah, yang layak kita untuk berhusnudzon itu kepada ulama ahlus sunnah. Kita pantas suudzon sehingga tidak gampang-gampang tidak mau ngambil ilmu kita dari dia. Itu kepada orang-orang yang memiliki kriteria kemunafikan.

Kemunafikan di masa ini adalah orang-orang ahlul bid'ah. Para ulama menjelaskan bahwa di masa Nabi tidak ada ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang ada itu adalah mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Nah, tidak layak untuk kita berprasangka baik kepada mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya adalah, apakah seorang yang masuk dalam perbuatan prasangka yang haram, apakah langsung terhitung berdosa? Meskipun tidak dia ucapkan, tidak dia lakukan dengan perbuatan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama, seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, berpendapat bahwa yang terhitung dosa kalau sudah masuk dalam ucapan atau perbuatan. Dalam ucapan atau perbuatan. Nah, sebagian ulama menilai buruk sangka yang salah itu amalan hati. Ada amalan-amalan hati yang di situ dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih persangkaan. Wa dhanantum dhannas-sau. Dalam sebagian ayat Allah menyatakan kalian menyangka dengan persangkaan yang buruk kepada Allah. Itu sudah celaan. Itu sudah celaan. Jadi sebagian ulama menilai bahwa ada amalan hati yang sudah terhitung dosa. Contoh, hasad. Hasad itu apa? Tidak suka nikmat Allah diberikan kepada orang tertentu. Berarti dia kan membenci takdir Allah kan sebenarnya. Itu sudah dosa. Meski belum diucapkan. Sebagian ulama menilai demikian. Ketika seorang juga suka al-fahisyah tersebar. Kekejian, perbuatan keji, perbuatan yang buruk tersebar di kaum muslimin. Itu Allah ancam dengan siksaan. Walladzina yuhibbuna antasyi'al fahisyatu. Orang-orang yang suka al-fahisyah itu tersebar luas. Allah ancam dengan lahum adabun alimun. Bagi mereka siksaan yang pedih. Padahal dia cuma merasa senang saja. Kalau kaum muslimin tersebar perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina, atau yang mengarah pada zina tersebar. Dia tidak ikut bantu, cuma senang saja. Itu sudah terancam dengan siksaan yang pedih. Itu dalam surah An-Nur. Nah, maka ada amalan-amalan hati yang itu juga terhitung berdosa. Sehingga sebagian ulama menilai bahwa sekedar berprasangka buruk bukan pada tempatnya itu sudah dosa. Nah, walaupun di situ memang ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang tidak berpendapat demikian. Cuma lebih baiknya kalau bahan introspeksi kita, seandainya kita pernah punya persangkaan yang buruk kepada orang yang tidak tepat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk kepada orang yang zahirnya baik, ya. Kalau bisa kita minta maaf jika tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut sekarang. Pada bagian tentang tajassus. Allah taala menyatakan wala tajassasu. Jangan kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai. Mencari-cari kesalahan. Ya. Ada tambahan faedah yang saya tuliskan di situ, hadis riwayat Abu Dawud.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil iman fi qalbah, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim, fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'u Allahu auratahu, wa man yattabi'u Allahu auratahu yafdahu fi baitihi." Ya ma'syara man amana bilisanih, wahai orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbah, namun keimanan belum masuk dalam hatinya, la taghtabul muslimin, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin, wala tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari aib mereka, fa innahu manittaba'a auratihim, fa innahu, karena sesungguhnya manittaba'a auratihim, barang siapa yang mencari-cari aib mereka, yattabi'ullahu auratah, Allah akan cari aibnya, wa man yattabi'illahu auratah yafdahu fi baitih, barang siapa yang Allah cari aibnya, Allah akan permalukan dia meskipun dia di rumahnya, meskipun dia tidak pernah keluar karena takut dipermalukan orang, Allah akan permalukan dia meskipun di tempat yang paling privat yang dia punya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita berusaha untuk tidak mencari-cari aib saudara kita. Nah, karena kita juga menyadari bahwa aib kita banyak, dan kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup aib kita, kekurangan kita. Kalaupun ada orang yang mencela kita karena aib kita, itu bagian kecil dari yang masih banyak lagi aib yang tidak Allah tampakkan sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Nah, dan jangan kita mencari-cari aib saudara kita. Nah, terkait dengan tajassus ini ada kesalahpahaman sampai menduga kalau begitu upaya memata-matai, upaya menyelidiki, upaya mengecek barang pribadi orang secara mutlak enggak boleh karena Allah berfirman wala tajassasu. Nah, nanti sang anak bilang, "Bapak enggak boleh ngecek-ngecek tas saya." Nah, murid bilang, "Ustadz, Pak Guru, enggak boleh tajassus. Kok sampai minta catatan saya dicek macam-macam?" Enggak usah. Wala tajassasu. Nah, itulah pentingnya kita mengikuti bimbingan ulama. Karena mereka paham dalam menempatkan dalil ini umum atau khusus. Perkecualiannya bagaimana? Mereka yang paham. Kalau kita melihat fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketika ditanya apakah boleh seorang ayah mengecek HP, laptop, atau barang pribadi anak, apakah bukan termasuk tajassus yang demikian? Nah, maka beliau jelaskan, bukan tajassus. Dan sudah berulang kali saya ingatkan, jangan belikan anak itu perangkat komunikasi kecuali sekedar kebutuhan berkomunikasi saja. Jangan ada tambahan fitur yang lain. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau menegaskan, itu kewajiban seorang ayah untuk memantau, mengawasi, karena anak itu di bawah tanggung jawab dia. Maka dia harus, sang ayah harus sering mengecek dan memeriksa. Maka bukan termasuk tajassus yang terlarang menerapkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab kita. Sebagai contoh, orang tua memeriksa barang pribadi anak, suami memeriksa HP istri, guru memeriksa catatan siswa, intel pemerintah mengawasi orang-orang yang dicurigai akan berbuat jahat, itu boleh. Nah, jadi ini yang perlu diluruskan. Nah, baik, sebelum masuk pada pembahasan tentang ghibah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tafadhalu, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan tentang ghibah. Jadi di ayat
yang ke-12 dari surah Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Ya. Tentu kalian merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunjing saudara kita, kita membicarakan kejelekan seseorang tanpa sepengetahuan dia. Diibaratkan seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Nah, diibaratkan dengan orang yang meninggal, kata sebagian ahli tafsir, karena orang itu tidak bisa membela diri pada saat dipergunjingkan. Tidak bisa mengklarifikasi saat itu ketika dia dipergunjingkan, digibahi, karena dia tidak ada di tempat. Demikian juga orang meninggal tidak bisa membela diri. Nah, kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwa dipermisalkan dengan memakan daging bangkai, maka demikianlah menggibah itu haram sebagaimana haramnya memakan bangkai. Nah, sebagaimana juga kita tidak suka memakan bangkai, maka seperti itu pula kebencian kita untuk menggibahi saudara kita. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Definisi ghibah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia senangi. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan ghibah kalau seandainya kita cerita sesuatu tentang orang yang tidak hadir saat itu, seandainya dia hadir dia tidak marah, tidak apa-apa. Berarti bukan ghibah. Maka parameter kita ketika mau ngomongin seseorang, kira-kira kalau dia dengar suka atau tidak. Kalau kira-kira dia tidak mempermasalahkan itu, ya sudah kita bicarakan. Atau kita bicarakan kebaikan dia. Misalkan, bukan ghibah. Nah, juga ada kalimat akhaka, saudaramu. Maka ini berlaku untuk saudara kita sesama muslim. Orang kafir tidak masuk dalam kategori ini, di luar pembahasan ini. Nah, tersisa 2 slide lagi. Pelaku ghibah akan mencakar-cakar dirinya sendiri. Tambahan faedah, kita bacakan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi, ketika aku mi'raj, marartu bi qaumin, aku melewati suatu kaum, lahum adzfarun min nuhas, yang berkuku panjang dari tembaga." Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Fakultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril? Siapa orang-orang ini wahai Jibril yang mencakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku dari tembaga? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, dia ghibah, menjelek-jelekkan kehormatan mereka. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Menunjukkan bahwa
Ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar karena ancamannya di akhirat adalah ancaman siksaan. Siksaan di akhirat itu menunjukkan bahwa dosa itu bukan dosa kecil tapi dosa besar. Semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa besar, menghindarkan kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar. Terakhir, pembahasan 6 hal yang bukan ghibah tercela disebutkan di dalam kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-Sun'ani. Beliau mengungkapkan bait syair, ini bagus kalau kita bisa menghafalnya ya. Kita menjadi paham apa yang tidak masuk kategori ghibah. Padahal itu menceritakan sesuatu yang orang enggak suka, saudara kita enggak suka. Tapi bukan ghibah yang tercela. Kata Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, "Adzammu laisa bighibah fi sittah." Celaan bukanlah ghibah dalam 6 hal. Mutadzallimin. Yang pertama, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi curhat tentang perbuatan orang yang mendolimi dia, itu bukan ghibah yang tercela. Selama yang dicurhatkan, diceritakan itu tidak berlebihan. Seperti itu, tidak ditambah-tambahi. Wa mu'arrifin, dan orang yang menyebutkan ciri-ciri orang lain. Dia sebutkan ciri orang itu hitam. Dia sebutkan ciri orang itu keriting. Dia sebutkan ciri orang itu kurus, pendek. Tujuannya untuk menta'rif, menyebutkan kriteria orang itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu mu'arrif. Bukan dalam rangka istihza, bukan dalam rangka merendahkan menjadi bahan tertawaan, bukan. Nah. Wa muhadzirin, orang yang memperingatkan dari bahaya orang lain, memperingatkan dari bahaya ahlul ahwa, itu bukan ghibah yang tercela. Walimudhirin fiskon, orang yang menampakkan kefasikan, dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa besar. Ketika ada orang yang cerita tentang dia, tadi saya lihat fulan melakukan perbuatan ini di tengah jalan. Nah, maka itu bukan ghibah yang tercela. Karena orangnya sendiri membuka aib dia sendiri. Dia terang-terangan bangga dengan perbuatan dosanya. Maka orang yang cerita tentang dia, itu tidak masuk kategori ghibah yang tercela. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa. Seperti yang dilakukan oleh Hind. Hindun atau Hind. Itu menceritakan Abu Sufyan itu begini, begini ya Rasulullah. Bagaimana? Ada sisi kejelekan dari suaminya yang diceritakan kepada Nabi dalam rangka berkonsultasi, minta fatwa. Nah, demikian juga orang yang minta fatwa kepada ulama, ya, berkonsultasi kepada seorang ustaz, ya, maka itu bukan ghibah yang tercela. Tapi ingat, jangan melebar kemana-mana, cukup itu saja yang dikonsultasikan. Nah, yang terakhir, yang keenam, waman talabal i'anah fi izalati mungkar, orang yang minta tolong dalam menghilangkan kemungkaran. Dia cerita kepada orang yang diduga kuat bisa mengingkari kemungkaran itu, diceritakan kejelekan-kejelekannya, tujuannya agar bisa dihilangkan kemungkaran tersebut. Maka ceritanya tadi kepada orang yang tepat itu bukanlah ghibah yang tercela. Nah, selesai pembahasan kita di sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa 'alaykum assalam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kajian kita di sore hari ini di Musalla Aisyah, Genteng Sari, Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, pada 16 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Juli 2024 Masehi. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian fikih Kitabul Buyu min Manhajis Salikin, pembahasan fikih jual beli atau fikih terkait dengan muamalah bisnis, mencari keuntungan, ya, dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Faqih Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau pada kajian sebelumnya, kajian yang pertama, karena kita sekarang berada di kajian yang kedua, di kajian yang pertama kita telah mengetahui bahwa hukum asal jual-beli adalah halal. Tetapi ada syarat-syarat sah jual-beli. Syarat sah jual beli yang pertama sudah kita bahas di kajian sebelumnya, yaitu saling ridho. Ada sikap saling rela antara penjual dan pembeli. Dan insya Allah kita akan masuk pada syarat sah jual beli yang kedua pada sore hari ini, yaitu jual beli itu tidak boleh mengandung unsur gharar dan jahalah. Gharar dan jahalah itu sama-sama bermakna ketidakjelasan. Tapi sebagian ulama ada yang mengarahkan gharar itu pada ketidakjelasan apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Sedangkan jahalah itu ketidakjelasan dalam hal barang yang ditransaksikan atau uang yang dijadikan alat pembayaran. Tidak jelas di situ. Maka harus jelas, jual beli itu
harus jelas, bisa diserah terimakan, jelas harganya, jelas barangnya. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ya, penyebutan asyartu tsani ini mungkin saja bagian dari pernyataan Syekh atau tambahan untuk memudahkan. Tambahan dari pihak yang menyusun dan mengurutkan. Asyartu tsani, syarat yang kedua, syarat sah jual beli yang kedua, wa an la yakuna fiha gharrun wa jahalah. Jual beli itu tidak mengandung gharar dan ketidakjelasan. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur tidak jelas, sehingga nanti akan ada spekulasi yang besar. Nah, ketidakjelasan itu ada unsur kedzaliman, memakan harta orang secara batil, berpotensi menimbulkan permusuhan. Nah, naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dan ini berlaku kata sebagian ulama untuk semua jual beli itu tidak mengandung gharar dan ketidakjelasan. Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur tidak jelas, sehingga nanti akan ada spekulasi yang besar. Nah, ketidakjelasan itu ada unsur kedzaliman, memakan harta orang secara batil, berpotensi menimbulkan permusuhan. Nah, naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dan ini berlaku kata sebagian ulama untuk semua transaksi atau muamalah yang sifatnya mencari keuntungan, komersial. Tidak boleh ada unsur gharar. Ini hadis riwayat Muslim. Larangan Nabi jual beli gharar itu hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kemudian kita perlu tahu definisi dari gharar. Kita perlu mengutip ucapan ulama yang menjelaskan definisi apa itu gharar yang tidak boleh ada pada jual beli. Nah, kalau secara bahasa ada penjelasan dari Al-Khattabi bahwa gharar itu sesuatu yang tidak nampak. Misalkan sesuatu itu dilipat, lipatan ini kita tidak tahu dalamnya apa. Maka itu menunjukkan gharar ini suatu hal yang tersembunyi, tidak jelas. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibnul Qayyim yang bisa dikategorikan masuk

Bidang keilmuan sirah Nabi bisa. Bidang keilmuan fikih bisa. Bahkan sebagian orang-orang yang disebut dengan habaib, itu ada yang suka dengan Zadul Ma'ad. Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan definisi dari gharar. Meskipun tidak secara eksplisit beliau, beliau mengisyaratkan. Apa itu gharar? Ma la yu'lamu husuluhu aw la yuqdaru ala taslimihi aw la yu'rafu haqiqatuhu wa miqdaruhu. La yu'lamu husuluhu, yang tidak diketahui hasilnya. Ada hasilnya atau enggak nanti, enggak jelas. Nah, bisa didapatkan atau tidak, enggak jelas. Aw la yuqdaru ala taslimihi, atau tidak mampu diserah terimakan. Ada kemungkinan bisa diserah terimakan, ada kemungkinan tidak. Belum jelas. Aw la yu'rafu haqiqatuhu, atau hakikatnya belum diketahui. Nanti akan disebutkan contoh-contoh jual beli gharar yang terlarang itu seperti apa. Nah, hakikatnya belum tahu. Kalau ada orang misalkan, saya jual yang ada di saku saya, hakikatnya orang yang mau beli belum tahu apa yang ada di saku itu apa. Saya jual 100 ribu, mau apa enggak? Untung-untungan, karena dia enggak ngerti. Sakunya enggak transparan, enggak kelihatan. Maka belum diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, atau dia sudah tahu sesuatu dimasukkan ke sini, bendanya tahu, tapi kadarnya berapa besar, itu dia enggak tahu masih. Apakah dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, dia tahu bendanya, tapi kadarnya belum tahu. Maka ini juga gharar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kemudian, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, menjelaskan kenapa gharar itu dilarang. Kita semua yakin bahwa Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali memiliki mafsadah, kerugian, kerusakan, bahaya. Nah, kalau disimpulkan dari sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah, gharar itu mafsadahnya tiga. Yang satu, berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Orang jadi kapok bertransaksi jual beli lagi. Nah, jadi yang pertama berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, itu termasuk memakan harta secara batil. Makan harta saudara kita secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian secara batil. Ini Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi mafsadah yang kedua dari gharar itu adalah ini memakan harta secara batil. Nah, dengan ketidakjelasan itu, seorang memanfaatkan peluang untuk dia dapat untung yang banyak. Saudaranya rugi, rugi besar. Nah, yang ketiga, kenapa gharar itu dilarang? Karena ada unsur spekulasi yang sama dengan perjudian. Nah, kita baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kata beliau, mafsadatu bai'il gharar hiya kaunuhu madhinnatal adawah wal baghdha. Kerusakan jual beli yang mengandung gharar adalah karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wa aklil amwali bil batil. Yang kedua, memakan harta
secara batil. Ini yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam karya yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan mafsadah gharar karena dia mengandung spekulasi, untung-untungan. Jadi sama dengan judi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harrama buyu'al gharar li'annaha min naw'il qimar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli gharar karena itu bagian dari perjudian. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Nah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan contoh jual beli yang mengandung gharar yang termasuk terlarang. Nah. Kata beliau rahimahullah, fayadkhulu fihi, masuk di dalamnya jual beli gharar itu, bai'ul abiq wasyarid, jual beli hamba sahaya yang lepas, wasyarid dan binatang yang lari. Nah, orang punya sapi tapi sapinya lepas. Nah, tidak jelas bisa didapatkan atau tidak, karena belum diketahui larinya kemana. Nah, yang jelas sudah kehilangan sapi itu. Kemudian dia bertransaksi dengan orang. Normalnya sapi saya itu harganya 15 juta. Tapi karena lepas, ayo kita transaksikan sekarang. Sudah bayar ke saya 5 juta. Nah. Begitu. Maka ini transaksi terhadap sesuatu yang gharar. Tidak jelas bisa didapat atau tidak. Nah. Beda dengan yang dinamakan dengan ja'alah, sayembara. Kalau sayembara itu artinya dia mengumumkan, barang siapa yang menemukan sapi saya kasih imbalan 5 juta. Siapa saja yang dapat. Maka orang akan bersaing, ya, akan bersaing untuk mencari sapi itu. Barang siapa yang dapat diserahkan, maka diserah terimakan hadiahnya. Itu sayembara. Dan itu boleh. Kalau itu boleh. Tapi yang jual beli gharar itu adalah, pokoknya sampean ketemu atau tidak, ini harganya 5 juta. Nah, kalau sayembara tadi, setelah ketemu, diserah terimakan, hadiahnya diberikan. Itu boleh. Tapi kalau jual beli yang gharar itu, artinya transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas bisa diterima atau tidak. Nah, untung-untungan. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, contoh jual beli gharar yang terlarang, wa an yaqula bi'tuka ihda sil'atain. Penjual bilang, saya jual kepada Anda salah satu dari dua barang ini. Dalam kondisi dua barang itu berbeda, bukan barang yang sama. Dan belum tahu itu barangnya apa. Mau enggak kalau saya jual salah satu dari dua barang ini seharga 1 juta. Barangnya tertutup, dibungkus, enggak tahu dalamnya apa. Maka ini ada unsur gharar. Itu tuh terlarang. Contoh ketiga, au bimiqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwihi. Atau jual beli untuk seukuran atau ukuran sejarah lemparan dan semisalnya. Disebut juga bai'ul hasah. Naam. Disebut juga bai'ul hasah. Saya jual tanah saya
Tapi sekuat Anda ngelemparnya sampai mana itu luasannya. Sudah ditransaksikan sudah. Saya jual murah ini. Sekuatnya. Kalau kuatnya 100 meter ya segitu sudah harganya. Tapi barang sudah atau transaksi sudah diakadkan. Dalam keadaan belum jelas berapa luasan yang akan didapatkan. Tergantung lemparan. Lemparan itu tergantung orangnya. Orang yang sama kadang ngelempar di waktu yang berbeda juga. Berbeda juga. Nah. Jadi spekulasinya kuat. Ini termasuk bai'ul gharar. Au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Yang keempat, contohnya adalah atau seukuran yang bisa dibawa oleh hamba sahaya atau pohonnya. Nah, hamba sahaya itu kadang pekerja dia. Bisa hamba sahaya yang pekerja, pokoknya sekuatnya hamba sahaya saya bawa dia barang itu, entah 5 kilo atau 6 kilo atau berapa saja sekuatnya dia. Nah, maka yang demikian goror. Atau hamba sahaya itu hamil. Karena hamba sahaya itu diperjualbelikan, termasuk barang dagangan ya. Maka yang ada dalam perutnya atau janinnya itu adalah juga bagian dari yang diperjualbelikan. Nah. Au ma fi batnil hamil. Atau jual beli terhadap yang ada di perut binatang yang hamil. Nah. Jadi transaksi jual belinya itu terhadap janinnya. Janinnya. Bukan kepada induknya. Yang ditransaksikan itu janinnya. Nanti kalau lahir, itu milik saya. Tapi lahir selamat atau tidak, belum tahu. Lahir utuh atau cacat, belum tahu. Yang ditransaksikan janinnya, bukan ibunya. Maka ini termasuk gharar. Nah, gharar yang terlarang. Kalau di masa jahiliyah, itu ada namanya habalul habalah. Bai'u habalil habalah, yang dilarang oleh Nabi. Karena orang-orang masa jahiliyah itu kalau melihat produk unggul dari seekor unta atau binatang tertentu, langsung ditransaksikan janinnya, bukan induknya. Ini cucu dari janin, sudah ditransaksikan. Mbahnya belum keluar, ibunya belum keluar, ditransaksikan cucunya. Nah, itu yang ada di masa jahiliyah. Belum tentu lahir selamat. Kalaupun lahir selamat, nanti apakah bisa melahirkan lagi, belum jelas juga. Nah, itu habalul habalah. Wasawa'un kanal gharar fit thaman awil musamman. Semuanya terlarang, baik gharar itu pada harga atau barang maupun jasa yang dibeli. Nah, tidak jelas harganya atau tidak jelas barangnya. Jadi gharar itu bisa kaitannya dengan tidak jelas diserah terimakan. Nah, saya jual seekor burung yang sudah lepas di areal yang demikian luas. Nah, maka tidak jelas diserah terimakan atau tidak, diterima, didapatkan atau tidak, tidak jelas. Atau barangnya tidak jelas. Pokoknya saya jual yang di dalam tutupan ini. Itu tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Kalau diserah terimakan jelas. Dia bisa diserah terimakan karena kotaknya bisa diserah terimakan. Tapi isi dalam kotak tidak jelas. Itu gharar juga. Atau harganya. Atau harganya. Harga juga termasuk. Ketika dia tidak jelas pada harga, maka ini termasuk gharar yang dilarang.
Kemudian kita bahas gharar yang ringan itu diperbolehkan. Karena transaksi jual beli itu kadangkala ada unsur gharornya ringan dan tidak bisa dihindari. Kayak orang jual beli durian. Itu kan gharar kan? Tapi ringan gharornya, gitu. Kalau seandainya gharar ringan tidak diperbolehkan, maka jual beli durian itu harus dikupasi semua. Harus dibuka semua. Tapi karena diperbolehkan gharar yang ringan, maka tidak apa-apa. Transaksi seperti itu yang sudah jamak terjadi di masyarakat kita, tidak ada masalah. Nah, karena kalaupun ada unsur gharar, itu ringan. Kita baca penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syaruhul Muhadzab. فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه. Adapun sesuatu yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari. كأساسي الدار, seperti pondasi rumah. Pondasi rumah. Pondasi rumah itu ketutupan, tidak kelihatan. Wasyira'il hamil ma'ahtimal annal hamla wahidun au akthar. Atau membeli hewan yang hamil dengan kemungkinan kehamilannya satu atau lebih. Jadi yang ditransaksikan induknya. Hamil sudah. Saya jual kambing saya yang hamil ini 2.500.000. Jadi yang ditransaksikan induknya. Itu boleh. Dalam kondisi ada gharornya di situ. Gharornya apa? Kemungkinan nanti melahirkan, bisa melahirkan, bisa tidak. Kalaupun melahirkan, bisa saja satu, bisa saja kembar. Begitu. Ada unsur gharornya, tapi ringan. Gharor ini ringan. Dan juga masuk kategori gharor pada barang ikutan, bukan barang inti, itu tidak apa-apa. Jadi bedakan dengan transaksi jahiliyah dahulu, yang ditransaksikan itu janinnya, bukan induknya. Itu yang masuk kategori yang terlarang. Nah, jadi kalau misalkan ada orang, pokoknya saya beli nanti kalau lahir. Tapi transaksinya sekarang. Induknya untuk kamu, yang anaknya untuk saya. Saya beli sekarang. Nah, itu gharar. Yang terlarang. Tetapi kalau beli induknya yang hamil, dia tidak terlalu banyak berharap. Kalau ternyata nanti melahirkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini sudah cukup sudah. Karena yang dicari induknya itu. Maka yang demikian itu diperbolehkan. Wa kamilul a'dha aw naqisuha. Kalaupun nanti melahirkan, sempurna anggota tubuhnya atau kurang, ya. Itu kan gharar juga, tapi ringan. Bukan inti yang ditransaksikan, barang ikutan. Wa kasyira'i syah fi dhar'iha laban. Seperti juga membeli kambing yang diambing susunya terdapat susu. Ada kambing diambing susunya itu sudah besar, ya. Ada susunya. Tapi bukan itu inti yang kita transaksikan. Kita transaksi kambingnya. Itu bonus saja. Maka ada gharar ringan yang ada di berapa kadar produksi susunya nanti. Kita belum tahu. Itu tidak apa-apa. Nah. Wa nahwi dzalik fa hadza yashihu bai'uhu bil ijma'. Dan yang semisal dengan itu, maka ini sah jual belinya, kata Al-Imam An-Nawawi, bil ijma, dengan kesepakatan para ulama. Wa naqala al-ulama al-ijma aydan fi asya' ghararuha haqir. Para ulama juga menukilkan ijma bolehnya jual beli yang gharornya kecil. Gharornya kecil. Nah, kita masuk toilet bayar 2.000.
masing-masing orang penggunaan toiletnya beda-beda. Ada yang nyiram satu galon misalkan, ada yang ringan saja, dia ambil butuh sedikit saja. Nah, tapi semua disamaratakan. Itu termasuk ghoror yang ringan, yang tidak ada masalah. Nah, parkir juga. Ada yang lama 2000, sebentar juga 2000. Nah, itu ghoror sebenarnya, tapi ghorornya ringan, sehingga boleh, tidak ada masalah. Nah, masalahnya kita rela apa enggak itu. Nah, yang jadi sumber permusuhan biasanya karena enggak rela, ditarik 2000 enggak rela. Karena tadinya enggak kelihatan, tiba-tiba mau mengeluarkan motor kok kelihatan. Nah, saat dibutuhkan enggak ada misalkan. Tetapi itu hendaknya menjadi bahan yang bisa saling bertoleransi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada keterangan parkir gratis atau apa, misalnya, maka ada pihak yang bersikap mendolimi orang yang haknya sebenarnya gratis. Nah, kemudian ghoror itu hanya berlaku untuk transaksi muamalah yang mencari keuntungan. Nah, ada dua jenis akad dalam muamalah manusia. Ada yang namanya al-mu'awadah, ini komersial, nyari keuntungan. Akad al-mu'awadah. Seperti jual beli, sewa menyewa, sayembara berhadiah seperti tadi. Maka yang seperti itu tidak boleh ada gharar. Ada juga akad muamalah yang tidak mencari keuntungan, seperti wakaf, hibah, wasiat, itu tidak nyari keuntungan. Sehingga gharar di situ pun boleh. Misal ada orang mau meninggal, dia berpesan, saya punya kambing, saya punya sapi hilang, kalau ketemu kasihkan untuk majelis taklim misalkan, berikan untuk masjid. Nah, itu boleh meskipun tidak jelas bisa dapat atau tidak, karena niatan orang itu tidak ada kepentingan mencari keuntungan. Ma 'adal muhsinina min sabil, tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang punya keinginan baik. Entah dapat atau tidak, yang tidak masalah, karena itu akad at-tabarru'at, sifatnya tidak mencari keuntungan. Nah, demikian juga kalau ada seperti tadi, ada orang kendaraannya hilang, sepeda motor misalkan, ya kalau ketemu itu saya hadiahkan untuk sampean sudah. Akad hibah. Jangan orang menyatakan, oh tidak sah itu kan ghoror. Iya, tapi dalam akad tabarru'at, bukan mencari keuntungan, maka itu boleh. Tidak berlakunya ghoror dalam akad at-tabarru'at itu akad yang tidak mencari keuntungan, adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya Malikiyah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian juga termasuk ghoror yang boleh itu kalau ghorornya pada barang ikutan, bukan inti dari benda yang diperjualbelikan. Seperti contohnya tadi, kita beli kambing yang hamil, transaksinya adalah terhadap induknya. Hamilnya itu bonus saja. Maka ghoror bisa lahir, bisa tidak, lahirnya cacat atau selamat, itu ghoror. Tapi ghorornya dalam barang ikutan, bukan inti barang yang ditransaksikan. Karena yang ditransaksikan intinya induknya, itu bonus saja. Maka yang demikian ghoror itu diperbolehkan. Nah, sehingga kesimpulannya kesimpulannya adalah, yang pertama, larangan jual beli yang mengandung ghoror dan ketidakjelasan. Kesimpulan dari pembahasan kita sore ini,
larangan jual beli yang mengandung ghorar dan ketidakjelasan, kita sudah paham dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il ghorar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung ghorar. Kalau ditanya ghorar itu apa? Ketidakjelasan dalam hal apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Ketidakjelasan juga pada harga maupun barangnya. Hakikat maupun kadarnya. Tidak jelas. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, yang kita kutip penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian kesimpulan yang lain yang tadi kita sudah bahas, kenapa ghoror dilarang, mafsadahnya apa? Tiga mafsadahnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, karena bisa berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, termasuk memakan harta manusia secara batil. Yang ketiga, ada unsur perjudian. Nah, termasuk ghoror, mainan boneka capit itu. Ya,

0: Atau misalkan orang masuk kolam pancing, kalau kolam pancing itu ada yang tidak goror, ada yang goror. Goror itu kalau misalkan sudah berapapun sampai bayar 10 ribu, termasuk dapatnya apa total, saya tidak akan hitung sudah. Pokoknya masuknya 10 ribu. Atau dimahalkan sekalian, 250 bebas. Itu goror. Tapi kalau ongkos masuknya ada, kemudian nanti ketika dipancing, karena orang cuma hobinya saja, dia mancing, dapat ikannya, nanti ditimbang juga, ditransaksikan lagi berapa yang jenisnya apa, berapa harganya, itu bukan goror. Tidak apa-apa. Nah, karena jelas, masing-masing jelas. Ongkos masuknya jelas, kemudian ketika dapat, yang dapat beda bayarnya dengan yang tidak dapat. Nah, kemudian kesimpulan yang dari pembahasan kita juga adalah goror yang terlarang adalah pada akad yang mencari keuntungan dan dalam jumlah yang besar, itu yang terlarang. Sedangkan goror tidak terlarang pada tiga hal. Yang pertama, jumlah yang sedikit yang tidak bisa dihindari. Jualan manggis misalkan. Dalamnya tidak jelas. Kita mau makan luarnya apa dalamnya sebenarnya? Tentu dalamnya. Tapi tidak kelihatan dalamnya itu. Nah, tidak harus dilepas semua. Demikian juga durian. Tidak harus dilepas. Karena itu jumlahnya sedikit gorornya dan tidak bisa dihindari. Kemudian goror juga tidak terlarang pada barang ikutan. Bukan inti dari barang yang diperjualbelikan. Goror tidak terlarang juga pada akad muamalah yang bersifat pemberian sukarela, bukan mencari keuntungan, seperti hibah, wakaf, wasiat. Nah, taib. Itu pembahasan kita sore ini. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan jika ada pertanyaan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkaitan tentang al-ghoror ini, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang menjual produk, dalam hal ini yang ada itu seperti roti. Roti ini jelas mereknya, jenisnya juga jelas, harganya jelas. Tapi nanti dapat rasa apa itu tidak jelas. Kita beli bungkus ini itu rasanya melon, bungkus yang lain rasa apa, tapi semuanya rata bungkusnya. Jadi tidak jelas di rasanya.
0: Artinya kita kulaan.
1: Bukan. Jadi konsumen, tepat-tepatan konsumen ini dapat rasa apa itu tidak dijelaskan di dalam kemasannya. Harganya jelas 10 ribu, tapi ketika ambil saya buka, bisa jadi rasa coklat, bisa jadi rasa nanas, dan lain sebagainya.
0: Nah.
1: Yang kedua, Ustaz. Yang kedua, lupa.
0: Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau kita transaksi jual beli roti, ya. Roti ini dibungkus dan di dalamnya ada beberapa roti mungkin ya. Satu roti. Tapi rata semua. Nah. Rasanya berbeda-beda, tapi tidak ada tulisannya. Nah, ini yang bermasalah. Kita khawatir bermasalah karena goror itu dibolehkan jika dia sedikit. Kita khawatir orang juga banyak dan termasuk orang yang suka rasa tertentu tidak suka rasa lain. Nah, maka yang demikian ini sebaiknya dihindari. Perlu kejelasan rasanya apa. Bagi produsen sebaiknya mencantumkan, menuliskan rasanya apa. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya ini masalah di sini sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan. Seumpamanya ada tanaman seperti mangga atau petai biasanya itu diborong mulai masih bunga, itu apa termasuk goror? Terus yang kedua

0: ini biasanya di pasar-pasar itu orang jual ubi
1: ya.
0: Itu saksakan, isinya tidak jelas, yang luarnya jelas. Itu apa termasuk juga? Terus yang ketiga ini masalah pajak, Pak. Pajak makanan yang di restoran-restoran itu gimana itu? Mohon faedahnya, Pak.
1: Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, transaksi jual beli untuk tanaman yang masih berbunga. Ya. Masih berbunga ini termasuk yang dilarang jika dia masih menunggu hasilnya nanti. Bukan beli bunganya. Bukan beli tanamannya, tapi masih menunggu buahnya. Ya. Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'in nakhli hatta yukal minhu wa hatta yuzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli kurma hingga sudah bisa ditimbang, sudah bisa ditakar dan bisa ditimbang. Nah, ada juga hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdua salahuha nahal ba'i'a wal mubta'. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar, melarang dari jual beli buah, hatta yabdua salahuha, sampai nampak jelas bagusnya buah itu. Kematangannya ya, itu sudah jelas. Nahal ba'i'a wal mubta. Nabi melarang penjual dan pembeli dari melakukan transaksi itu. Ini hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari. Nah, sehingga jual beli bunga atau jual beli buah dari tanaman yang masih berbunga, nanti ketika dia panen baru diambil manfaatnya, itu tidak diperbolehkan. Berbeda halnya misalkan kalau seorang mau beli misalkan mangga mudanya, yang dia cari mangga mudanya, saat dia masih mangga muda itu dia memang mau panen langsung pada waktu itu, maka yang demikian tidak ada masalah, transaksinya tidak mengapa. Nah, kalau yang kedua tadi tentang apa tadi? Kematangannya ya, itu sudah jelas. Nahal ba'i'a wal mubta. Nabi melarang penjual dan pembeli dari melakukan transaksi itu. Ini hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari. Nah, sehingga jual beli bunga atau jual beli buah dari tanaman yang masih berbunga, nanti ketika dia panen baru diambil manfaatnya, itu tidak diperbolehkan. Berbeda halnya misalkan kalau seorang mau beli misalkan mangga mudanya, yang dia cari mangga mudanya, saat dia masih mangga muda itu dia memang mau panen langsung pada waktu itu, maka yang demikian tidak ada masalah, transaksinya tidak mengapa. Nah, kalau yang kedua tadi tentang apa tadi? Penjualan ubi ya di dalam sak ya, dan itu jumlahnya banyak mungkin ya. Satu karung ya. Ini insya Allah termasuk gharar juga, tapi insya Allah ringan dan tidak bisa dihindari. Nah, jadi kalau itu termasuk lebih banyak tidak merugikan atau terbukti bahwasanya dia amanah, sudah ketahuan lah. Kalau cukup dari sampel saja di atasnya kelihatan, yang bawahnya juga mayoritas seperti itu, maka yang

0: demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga tentang pajak. Pajak ini sebenarnya sebagian ulama ada yang menilai itu kedzaliman. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib tapi dipungut. Gitu. Sehingga ada sebagian fatwa dari para ulama tentang bolehnya bertauriah dalam membayar pajak itu. Bertauriah itu artinya bersiasat supaya pajaknya tidak banyak, tetapi tidak ada unsur kedustaan. Karena kalimat-kalimatnya bersayap, ketika dilaporkan itu bersayap. Bisa mungkin bermakna begini, bisa mungkin bermakna yang lain. Tauriah yang seperti itu diperbolehkan. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, yang membolehkan demikian. Tapi kalaupun itu tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan, dan dikhawatirkan akan timbul masalah jika tidak dibayar pajak itu, maka bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, dibayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, wallahu a'lam.
1: Ada titipan, Ustaz. Pertanyaan dari ibu-ibu ini. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah atau diskonan? Senangannya ibu-ibu kan diskonan, Ustaz.
0: Ya. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah dan diskon? Kalau ada diskon, boleh, jelas-jelas bolehnya, ya. Kalau karena ada hadiahnya, maka dilihat apakah hadiahnya di luar nampak. Misalkan beli deterjen, hadiahnya mangkok. Ya, kelihatan dengan harga begini dan dia juga paham kira-kira deterjen ini kualitasnya ya kurang lebih sama dah. Rata-rata sama seperti itu. Boleh. Tetapi kalau dia mengejar yang di situ ada peluang hadiahnya atau tidak, misalkan digosok, Anda belum beruntung, misalkan. Ya, coba lagi. Nah, dan dia niatnya, ini mobil, peluangnya mobil. Maka di situ unsurnya perjudian. Dia memang tidak mau beli sabun, karena sabun di rumahnya masih banyak. Tapi karena tergiur dengan peluang hadiah itu, kebetulan ada saudaranya di lain daerah katanya dapat. Maka dia beli itu, meskipun cuma murah, tapi ini masuk dalam unsur perjudian. Ketika dia tidak mau beli sebenarnya, bukan zatnya yang dia cari, tapi mengejar hadiah yang peluangnya juga tidak besar. Nah, jadi masalah perjudian itu bukan keluar sedikit atau banyak yang dikeluarkan ya, tapi karena dia untung-untungan sudah. Nah, meskipun judinya itu cuma keluar 100 rupiah, namanya judi ya tetap judi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diskon jelas tidak ada masalah. Malah mungkin semua kita naluri kita sebagai pembeli nyari yang diskonan memang. Karena berharap yang murah. Nyari yang harganya disilang itu kan. Nah, ada tanda khusus yang dicoret, ada harga baru di bawahnya. Nah, barakallah. Tidak ada masalah. Bagus. Baik. Mungkin ada lagi?
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan titipan, Ustaz. Ini tentang jual beli sapi yang seperti di kampung-kampung antara pemelihara dan yang pemiliknya, Ustaz.
0: Nah, bagaimana? Tidak dijelaskan di situ.
2: Sapi hamil anaknya diambil bunyinya. Nah, jadi gini kan biasanya pemelihara itu mendapatkan anak dari induknya itu. Yang merawat ya.
0: Yang merawat dapat anak.
2: Iya.
0: Yang pertama
2: anaknya sapi, Ustaz.
0: Bukan. Anaknya sapi, iya.
2: Kemudian ini jual beli apa sih?
3: Sapi hamil anaknya diambil pemiliknya, dan sapi yang melihara itu penjual hukumnya gimana? Sapi pertama
0: untuk pemelihara.
3: Untuk
0: pemilik.
3: Pemilik. Ya, sapi yang
0: kedua untuk
3: pemelihara.
0: Pemelihara.
3: Anaknya lagi ini.
0: Iya.
3: Iya benar lagi.
2: Iya, iya.
0: Nah.
3: Iya.
2: Hukum jual beli yang seperti itu boleh apa enggak?
0: Artinya transaksi kita ya, untuk menitipkan milik kita ya, ke orang yang memelihara. Ya. Nah, itu sebenarnya akdul ijarah, ada sisi akdul ijarah, akad ijarah. Ya, termasuk akad al-mu'awadhat, yang mencari keuntungan sifatnya. Di sini ada dua sisi yang saling tarik-menarik. Yang pertama, sisi ghorornya ada. Sisi ghorornya ada. Yang kedua, ada sisi kebiasaan yang sudah berlaku. Kebiasaan yang sudah berlaku itu bisa menjadi sebuah hukum yang diikuti. Karena ada kaidah fikih, al-adatu al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum. Hanya saya tidak bisa memastikan apakah itu haram atau tidak, tetapi sebagai anjuran, dan ini diterima oleh sebagian orang, bahwa kita memberikan persyaratan, saya mau nitipkan ke sampean untuk sampean pelihara, dengan perjanjian kita adalah, kalau misalkan lahir itu kita bagi dua, lahir kita bagi dua, itu lebih selamat. Dan sebagian pihak yang melihara, karena memang berharap, tidak jarang nerima di situ. Nah, karena kalau tidak kita sebutkan di awal, maka akan dianggap berlaku adat tadi. Yang adat tadi itu ada sisi ghorornya memang. Ada sisi ghoror. Dan juga berpotensi pilih kasih terhadap hewan peliharaan. Untuk yang milik orang, dia tidak terlalu perhatian. Untuk yang milik dia sendiri, padahal usianya hampir sama, itu perhatiannya lebih. Kalau ada keterbatasan makanan, didahulukan ke yang satunya. Nah, maka sebagai bentuk anjuran atau nasihat adalah sebaiknya diakadkan bahwa nanti anaknya kita bagi dua semua. Kalaupun dia misalkan mau menjual sahamnya separuh, dihitung. Anak ini lahir, bukan anak orangnya ya, anak sapinya. Anak sapi ini lahir, itu diharga berapa? Dihargai berapa? Dihargai misalkan, katakan 500 ribu. Berarti saya bayar 250 ribu kepada sampean, saya beli saham 50% sampean. Begitu. Tapi kepemilikan asal itu berdua. 50-50. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
1: Bagaimana jika kita masuk ke rumah makan yang di sana itu memberikan konsep all you can eat? Jadi kita bayar sekian ribu, 100 ribu, makan apa saja. Apakah itu juga termasuk doror?
0: Nah,
1: kan banyak sekarang itu yang begitu-begitu.
0: Ya, bagaimana dengan rumah makan yang menetap memberikan aturan, silakan makan sepuasnya, bayarnya sudah ditentukan harganya. Kita ambil contoh harganya apa? 150.000 bebas ngambil lauk dan piringnya, apa? Nasinya. Satu orang 150.000. Tapi kalau orang berbeda dia harus 90.000 lain. All you can eat. Nah. Ya. Ada fatwa dari sebagian ulama yang melarang itu. Ada fatwa sebagian ulama yang melarang itu. Yang penerapannya itu kalau nggak salah di Saudi ya. Di Saudi ada sebagian ulama yang melarang itu, sehingga kalau kita belum sempat untuk mengkaji lebih detail tentang itu, kita hindari, sebaiknya kita hindari. Nah, sebelum kita tahu ada fatwa pembanding dengan menyebutkan hujjah yang misalkan bisa dibandingkan. Tapi seingat saya ada fatwa sebagian ulama yang melarang hal itu. Nah, sehingga lebih amannya adalah kita hindari. Ya? Marungnya? Marung pecel bebas. Ya. Nah, beda dengan bebas ngambil nasi sepuasnya ya. Karena itu sudah, memang ada unsur goror tapi ringan kalau itu. Gorornya ringan. Nah, wallahu a'lam. Jadi goror besar dan goror yang ringan itu dilihat dari kemungkinan orang ngambil terbanyak berapa dengan yang terkecil berapa. Kalau fluktuasinya sangat besar, peluangnya sangat besar, ini masuk goror besar yang terlarang. Tapi kalau tipis saja, ya kisarannya begitu. Suatu hal yang ringan, insya Allah termasuk goror yang diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Kurang 4 menit ya. Nah. Ya.
4: Masih terkait dengan warung ini, Zat. Banyak strategi yang bisa, yang sering ditawarkan warung, Zat. Di antaranya itu, yang pertama, kalau makan habis 5 mangkok akan bakal gratis. Tapi kalau di bawahnya harus bayar sesuai dengan jumlah mangkok yang dihabiskan.
0: Kalau makan,
4: kalau bisa menghabiskan
0: 5 mangkok
4: dapat gratis. Enggak bayar semuanya 5 mangkok itu. Tapi kalau cuma 4 mangkok, bayar 4 mangkok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Ketika ditanyakan gimana nanti ukuran enak-enggak enaknya, kalau orang itu habis ngomong enggak enak tetap bayar. Itu strategi. Kalau dia tinggal sedikit ngomong enggak enak, enggak apa-apa enggak bayar. Ngoten, seperti apa? Tapi ini enggak disebutkan di depan, Zat. Di tulisan bannernya itu makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Tapi persyaratan itu tidak disebutkan.
0: Nah, kalau jadi yang pertama terkait dengan orang yang makan dalam porsi tertentu, kalau kurang dari porsi itu harus bayar. Misalkan 5 mangkok. Kalau dia minimal 5 mangkok gratis. Kalau bila habis 5 mangkok gratis. Kalau kurang dari itu maka bayar semua. Nah, maka ini juga ada unsur goror dan juga membahayakan, ya, karena memang secara kenyataan orang-orang yang pakai acara apa yang mereka sebutkan dengan mukbang atau apa itu ya, makan besar, makan banyak itu memudorotkan dan sebagian ada yang sampai meninggal, karena itu juga membuat seorang mengejar sesuatu yang sifatnya israf, melampaui batas. Dia sebenarnya cuma butuh 2 mangkok saja, tapi kebetulan lihat dompet kok lagi enggak ada. Misalkan. Maka dia ngejar itu. Maka ini mudaratnya besar. Mudaratnya besar. Kemudian tadi yang kedua, kalau enak bayar, kalau tidak enak enggak usah bayar. Enggak usah bayar. Maka ini juga termasuk goror yang terlarang. Karena tidak jelas patokannya. Ada orang sebenarnya enak, tapi dia cuma ambil 1 sendok saja untuk menunjukkan rasa tidak, biar tidak bayar. Nah, maka ini termasuk goror yang juga terlarang. Mending seorang itu melakukan akad tabarru'at. Kalau memang dia mau bersedekah pada orang. Silahkan bayar seikhlasnya. Ini saya niatkan ini pada hari ini, misalkan ya, khusus hari ini, sedekah sifatnya. Kalau ada yang mau bantu, mau bayar, silahkan. Itu akad tabarru'at, sehingga ada unsur goror pun, boleh atau tidak? Boleh. talaknya seperti itu. Mending diikhlaskan. Untuk dari jam sekian sampai sekian, silahkan bayar seikhlasnya. Misalkan. Maka itu ada unsur goror. Tapi akadnya khusus di waktu itu tabarru'at dia. Seikhlasnya. Bukan nyari keuntungan dia. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak mengapa. Baik. Nah, sudah masuk waktu jam 17 ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji. Dan ini kajian kita sebelum masuk daurah Imam Al-Muzani ya. Karena pekan depan jelas libur. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat. Kita akan baca hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa an Jabir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithil hajji bitulihi. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji yang dipaparkan secara panjang lebar. Qala fi dhikrin nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan tentang para wanita, para istri. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, bagi para istri, alaikum, kewajiban kalian, rizquhunna, memberi nafkah kepada mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberi pakaian kepada mereka secara ma'ruf, secara baik, secara layak. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada para wanita dan memberikan penekanan kepada para suami untuk memperhatikan hak-hak istri. Ditekankan di Haji Wada, dalam khutbah Haji Wada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan bahwa istri memiliki hak terhadap suaminya dan suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka secara layak sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian kita baca hadis berikutnya. Wa an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Kafa bil mar'i ithman, cukup bagi seorang dinilai berdosa, an yudayya man yaqut, ketika dia menyia-nyiakan orang yang harus dia beri makan, atau pihak yang harus dia beri makan. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan hak pihak yang harusnya dia beri nafkah, beri makan. Rawahun Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa huwa inda Muslim bi lafdhin an yahbisa amman yamliku qutah. Dalam riwayat Muslim dinyatakan dengan lafaz, cukuplah bagi seorang dinilai berdosa kalau dia menahan hak orang yang harusnya dia beri makan. Nah, maka hadis ini menunjukkan ancaman keras bagi seseorang yang tidak memberikan nafkah, baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabatnya, jika memang dia berkelebihan sedangkan kerabatnya kekurangan, kepada hewan-hewan ternaknya, ya, sampai mati atau sampai sakit, mengalami mudarat, ya. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menunjukkan dosa besar, karena ini ancaman khusus. Setiap dosa yang di situ diungkapkan dengan ancaman khusus seperti ini masuk kategori dosa besar. Nah, maka dosa besar bagi seorang yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Meskipun mereka tidak minta, meskipun anak dan istrinya tidak minta, tapi mereka tidak menggugurkan haknya. Beda kalau misalkan istri menyatakan, sudah, saya rela, saya tidak usah diberi nafkah. Itu menggugurkan haknya berarti. Berarti yang asalnya wajib menjadi tidak wajib. Kondisi kedua adalah istri diam saja. Mau dikasih iya, mau tidak, ya. Mau sabar, tetap sabar. Nah, maka di sini suami berdosa ketika tidak beri nafkah. Nah, meskipun istri tidak nuntut, apalagi kalau dia menuntut. Kalau sampai istri menuntut karena tidak diberi nafkah, maka ini dosanya besar. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukuplah bagi seorang ternilai berdosa ketika dia menyia-nyiakan pihak yang seharusnya dia beri nafkah. Ancaman yang menunjukkan dosa besar bagi orang yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu yarfa'uhu fil hamilil mutawaffa anha zawjuha. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, secara marfu, tentang wanita hamil yang suaminya meninggal. Qala la nafaqata laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak nafkah baginya, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka sudah terputus kewajiban diambilkan nafkah dari harta mendiang suami. Dari sisi nafkah sudah tidak ada lagi, yang ada hak waris saja. Hak waris saja. Nah, kalau seandainya ada hak nafkah, berarti kalau seandainya suami meninggal, hartanya itu diambil dulu untuk diberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Seandainya ada hak nafkah. Misalkan sang suami meninggal, meninggalkan harta sebanyak katakan 100 juta total. Kemudian istri ini masa ihdad dan iddahnya kan 4 bulan 10 hari. Dihitung berapa kebiasaan nafkahnya. Dipotong dulu seandainya ada hak nafkah. Dipotong, diambilkan untuk nafkah sebelum dibagi ke ahli waris. Seandainya istri yang ditinggal mati suaminya punya hak nafkah. Tetapi berdasarkan hadis ini tidak ada hak nafkah lagi. Berarti selain harta peninggalan itu dibayarkan untuk membayar hutang, kalau ada, diambilkan untuk hutang, demikian juga wasiat. Karena sebelum dibagi harta waris itu, dipisahkan dulu mana yang untuk pembayaran hutang dan wasiat. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah dipotong wasiat dan hutang. Nah, karena sang istri tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, berarti dia hanya dapat hak warisan. Dia dan janin yang dikandungnya. Nah, akhrajahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, warijaluhu thiqat, dan para perawinya thiqah, lakin qala, namun Al-Baihaqi menyatakan, al-mahfudhu waqfuhu. Riwayat yang mahfud, riwayat yang lebih sahih, ya, mahfud itu lawan dari syadz. Syadz itu yang lemah, mahfud itu yang kuat. Nah, riwayat yang lebih kuat adalah mauquf. Mauquf berarti ini bukan sabda Nabi, hanya ucapan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa thabata nafyun nafaqah fi hadithi Fatimah binti Qais kama taqaddam. Sedangkan di dalam hadis Fatimah bintu Qais, dinafikan hak nafkah. Fatimah bintu Qais hadisnya dibahas dalam pembahasan tentang talak, ya. Fatimah bintu Qais itu ditalak tiga. Beliau radhiyallahu anha mengalami talak tiga dari suaminya. Nah, dan beliau tidak layak lagi mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Untuk istri yang ditalak tiga, yang itu pisahnya sama-sama masih hidup, dalam kondisi seperti itu saja tidak berhak mendapatkan nafkah, apalagi jika ditinggal mati suaminya. Maka lebih-lebih lagi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, hanya mendapatkan hak waris, harta warisan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah,
0: Berikutnya, jadi hadis Jabir ini berbicara tentang bagaimana jika seorang wanita hamil ditinggal mati suaminya. Apakah masih dapat jatah nafkah dari peninggalan suaminya atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak punya hak nafkah lagi. Beda dengan wanita hamil yang ditalak dalam kondisi suaminya masih hidup. Maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Nah, selama masa iddah. Jadi pembahasannya ini selama masa iddah. Masa iddahnya wanita yang hamil adalah sampai dia melahirkan.

Berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada tiga hadis, hadis Abu Hurairah, asar dari Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian asar dari Umar, ya. Ini semua berkaitan dengan pembahasan bagaimana kalau suami tidak mampu memberi nafkah. Karena sebelumnya mampu, setelah itu tidak mampu. Apakah sang istri berhak menggugat cerai atau tidak? Nah, pembahasannya di tiga hadis ini. Kita baca hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan yang sifatnya memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima pemberian. Wa yabda'u ahadukum biman ya'ul. Dan hendaknya salah seorang dari kalian memulai pemberiannya kepada pihak yang harus dia beri nafkah, harus dia cukupi makannya, ya, istri dan anak-anak. Taqulul mar'ah at'imni aw talliqni. Karena seorang wanita akan berkata, at'imni, beri saya makan, aw talliqni, atau ceraikan saya. Nah. Rawahu Ad-Dharqutni wa isnaduhu hasan. Diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan sanadnya hasan. Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan Abu Hurairah di dalam riwayat Ad-Dharqutni ketika ditanya ucapan seorang wanita berikan saya makan atau talak saya itu apakah berasal dari sabda Rasul atau bagaimana, wahai Abu Hurairah? Nah, Abu Hurairah menyatakan itu adalah min kaisi, dari kantong saya. Nah, dari kantong saya itu ditafsirkan dengan perbedaan penafsiran oleh para ulama. Ada yang mengartikan, ya memang itu ijtihad dari Abu Hurairah. Ada yang mengartikan bahwa tambahan taqulul mar'ah at'imni aw talliqni, wanita boleh saja untuk berkata beri saya makan sebagai istri Anda atau ceraikan saya. Ini sabda Rasul atau ucapan Abu Hurairah? Kebanyakan ulama menilai ini ucapan Abu Hurairah. Beliau mengambil kesimpulan. Nah, sehingga lebih bermakna ijtihad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah. Dan di sini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa Abu Hurairah itu cenderung berpendapat kalau seandainya sang suami tidak mampu memberi nafkah, maka punya hak bagi istri menuntut cerai dari perkataan ini, dari athar ini. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan pendapat para ulama, karena semuanya bukan satu kesepakatan mengenai hak menggugat cerai bagi istri kalau sang suami tidak mampu memberikan nafkah.
Nah, ada perbedaan pendapat para ulama. Kita akan kupas insya Allah perbedaan itu. Wa an Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu rahimahullah ya, fir rajul la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qala yufarraqu bainahuma. Dari Sa'id bin al-Musayyib, semoga Allah merahmatinya, tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan apa yang bisa dinafkahkan bagi keluarganya, bagi istrinya. Qala, Sa'id bin al-Musayyib menyatakan, yufarraku bainahuma. Hendaknya keduanya dipisahkan. Suami dan istri itu dipisahkan. Ini Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'i. Nah, akhrajahu Sa'id bin Mansur an Sufyan an Abi Zinad qala qultu li Sa'id bin al-Musayyib sunnah faqala sunnah. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad, ia berkata, jadi Abu Zinad ini bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib, apakah ini sunnah? Bahwa memang kalau suami tidak mampu ngasih nafkah, dipisah saja. Apakah ini sunnah? Jawaban Sa'id bin al-Musayyib, sunnah. Ya, itu sunnah. Nah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wahada mursalun qawi. Ini, pendapat ini adalah pendapat yang, atau riwayat ini adalah riwayat mursal yang kuat. Mursal karena ini, riwayat dari seorang tabi'i, tapi dinilai kuat. Nah, sunnah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam menafsirkan apa yang dimaksud perkataan Sa'id bin al-Musayyib ini sunnah. Apakah maksudnya sunnah Nabi, ataukah itu maksudnya sunnah para sahabat? Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik. Sekarang hadis yang berikutnya untuk melengkapi pembahasan tentang apakah seorang istri berhak menuntut cerai bagi suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Kita baca athar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kataba ila umara'il ajnad fi rijalin ghabu an nisa'ihim an ya'khuduhum bi an yunfiqu aw yutalliqu fa in tallaqu ba'athu bi nafaqati ma habasu. Dari Umar, semoga Allah meridainya, annahu kataba ila umara'il ajnad, bahwasanya Umar menulis surat kepada para pemimpin pasukan. Fi rijalin, tentang para lelaki. Ghabu an nisa'ihim, yang mereka lama tidak bertemu dengan istri mereka. Tidak menitipkan nafkah juga. An ya'khuduhum bi an yunfiqu aw yutalliqu. Umar memerintahkan agar para suami ini dipanggil, ya, dibawa untuk ditanya. Bi an yunfiqu aw yutalliqu. Kalian kirim nafkah ke istri kalian atau kalian ceraikan istri kalian. Fa in tallaqu ba'athu binafaqati ma habasu. Kalau mereka mentalak istrinya, mereka harus mengirimkan nafkah dahulu yang tidak mereka berikan. Jadi misalkan sudah 4 bulan tidak ngasih nafkah ke istri, kemudian dipanggil dan dia menyatakan, saya tidak bisa ngasih nafkah lagi, saya akan ceraikan saja. Baik, kalau antum ceraikan,
antum kirim nafkah yang lama, yang tidak antum berikan sebelum ini, 4 bulan itu. Nah, akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Nah. Dan 3 riwayat, riwayat Abu Hurairah, riwayat Sa'id bin Al-Musayyib, riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini adalah riwayat-riwayat yang menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka sang istri berhak, dikatakan berhak, untuk menggugat cerai kepada suaminya. Kalau dikatakan berhak, itu bukan berarti harus. Punya hak. Tapi kalau dia mau bersabar, maka itu jelas lebih baik. Kalau dia mau bersabar, itu lebih baik. Tapi kalau dikatakan apakah punya hak menggugat? Iya, punya hak. Nah, walaupun kemudian para ulama ini, yang jumhur ulama ini diantaranya Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan riwayat yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad. Jumhur 3 ulama ini berpendapat bahwa istri punya hak menggugat cerai suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dikasih batasan berapa lama. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan batasnya 3 hari. Masya Allah. 3 hari tetap gak bisa ngasih nafkah, sudah punya hak untuk menggugat cerai. Al-Imam Malik memberi batasan waktu 1 bulan. Kasih waktu 1 bulan. Kalau selama 1 bulan tidak mampu, punya hak bagi istri untuk menggugat cerai. Nah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai selama itu di luar kemampuan suami. Mungkin saja usahanya lagi turun misalkan. Di luar kemampuan dia. Tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai suami menurut Abu Hanifah. Dengan catatan, suami tidak boleh melarang istri mencari penghasilan dalam kondisi tidak mampu memberi nafkah itu. Nah, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, itu beliau panjang lebar menguatkan pendapat yang berbeda dengan jumhur. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad panjang lebar menguraikan pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Nah, apa sih dalil-dalil dari masing-masing pihak? Nah, dalil dari masing-masing pihak seperti tadi yang disebutkan. Ada asar Umar bin Al-Khattab menyuruh untuk mengirim surat kepada para pemimpin pasukan. Bagi para suami yang lama meninggalkan istrinya, dipanggil, ditanyakan, kamu kirim nafkah ke istrimu atau kamu ceraikan? Kalau kamu ceraikan, maka selama masa kamu tinggalkan, itu kamu bayar lagi nafkahnya kepada mereka. Itu Umar bin Al-Khattab. Kalau Sa'id bin Al-Musayyib juga cenderung pada pendapat yang cukup tegas. Kalau tidak mampu suami, ceraikan. Ini walaupun di sini ada perbedaan di kalangan tabi'in sendiri. Atha' bin Abi Rabah punya pendapat berbeda. Menyuruh istri untuk bersabar. Tidak langsung diceraikan. Nah,
apa dalil yang lain? Kalau dari sisi Al-Quran disebutkan فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ أَطَّلَاكُمْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ. Talak itu batasnya dua kali, yang masih ada kesempatan rujuk dua kali. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ, maka hendaknya suami punya pilihan, tahan istrimu, tetap jadi istrimu secara ma'ruf, au tasrihun bi ihsan, atau lepaskan dia dengan cara baik. Nah, tapi kalau engkau tahan tidak diberi nafkah, itu bukan imsak bi ma'ruf. Bukan engkau tahan dengan cara yang baik. Ini salah satu dalil dari pendapat jumhur. Nah, jumhurul ulama. Sedangkan dalil dari pendapat yang menyelisihi jumhur, di antaranya Ibnul Qayyim, Al-Imam Abu Hanifah, juga riwayat dari Al-Imam Ahmad yang tidak memberikan hak menggugat cerai bagi istri kalau seandainya suami tidak mampu, ya. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam dikelilingi para istri beliau menuntut nafkah. Datang Abu Bakar, datang Umar, ya, bertanya, kenapa ya Rasulullah? Mereka minta tambahan nafkah dariku. Maka Umar pun memukul putrinya, Hafsah. Abu Bakar memukul putrinya, Aisyah. Apakah engkau meminta kepada Rasul sesuatu yang tidak beliau miliki? Nah, sisi pendalilannya adalah di hadapan Nabi, Abu Bakar dan Umar itu mentakdib putrinya, ya, tapi tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ketika Nabi tidak punya kemampuan memberi nafkah lebih yang itu diminta oleh istri-istrinya. Nah, sehingga tidak layak bagi istri untuk menggugat cerai ketika sang suami tidak mampu. Beda dengan, kalau kata Ibnu Qayyim, istri baru punya hak untuk menggugat cerai, menggugat pisah. Jika, pertama, ketika mau akad, dulu, ketika mau akad, dipikir kaya, ternyata miskin. Nah, statusnya itu tertipu. Yang seperti ini boleh menggugat karena terjadi penipuan. Nah, entah tertipu oleh calon suaminya sendiri atau orang lain yang mengajak menikah dengan itu, baru dia boleh untuk menggugat cerai. Nah, tetapi kalau sebelumnya kaya, kemudian qadarullah menjadi miskin, itu di luar kemampuan dia. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Ya. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, karena Allah itu melapangkan rizki bagi sebagian pihak, menyempitkan rizki bagi pihak yang lain, maka silahkan kasih nafkah sesuai dengan kemampuan dia. فَلْيُمْفِقْ مِمَّا آتَهَ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَهَا. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali di luar, Allah tidaklah membebani kemampuan seseorang di luar kemampuan dia. Tidak membebani seseorang di luar kemampuan orang itu. Nah, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, salah satu alasan beliau juga di dalam Zadul Ma'ad adalah tidak pernah ternukil dalam sejarah Nabi dan para sahabat, ya, dalam riwayat yang sahih, Nabi mengizinkan seorang wanita menggugat pisah suaminya ketika sudah tidak mampu ngasih nafkah. Nah, yang ada mereka bersabar.
para istri-istri sahabat adalah orang-orang yang bersabar dalam kekurangan. Nah, kira-kira antum mau ikut pendapat jumhur apa pendapat Ibnul Qayyim? Pendapat Abu Hanifah. Nah, hati-hati ya. Mungkin kita punya posisi sebagai suami.

Nah itu akhirnya saya ikut pendapat jumhur ulama. Nah, karena ayah. Nah, ketika dia dalam posisi sebagai suami dalam kondisi yang seperti itu, kan masih ada pendapat ulama yang menyatakan sang istri tidak berhak untuk menggugat cerai. Sabar, jangan menggugat cerai. Nah, maka ini termasuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kita sebagai suami berarti memang harus melihat hal itu sebagai upaya melindungi istri kita. Nah, seandainya kita cinta kepada istri kita, jangan sampai kita menahan dia dalam posisi terdolimi atau mengalami mudarat. Nah, walaupun setiap orang tentu tidak akan dibebani di luar kemampuannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Ya. Nah, apakah pembahasan terkait dengan nafkah batin? Kalau di babun nafakot tidak dibahas secara khusus. Itu kan nafkah lahir dan nafkah batin itu ungkapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun itu juga bagian dari kewajiban seorang suami, hak dari seorang istri. Nah, di antara bentuk perlindungan syariat terhadap hak nafkah batin ini, ya, adalah ditentukan syariat zihar dan ila, ya, atau khususnya ila. Ila itu seorang suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan istrinya selama maksimal tidak boleh lebih dari berapa? 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Kalau Nabi pernah menerapkan ila, bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Ala nisa'ahu syahron. Beliau menerapkan ila terhadap para istri beliau selama sebulan. Itu masih boleh. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Ini juga bagian dari upaya menjaga supaya nafkah batin ini ada pada sang istri. Sang istri berhak mendapatkan nafkah batin itu. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kalau yang sifatnya bab an-nafaqat lebih ke arah nafkah materi, ya. Pemberian makan, kemudian pemberian pakaian, tempat tinggal. Nah, lebih ke arah itu pembahasannya. Nah. Nah. Apakah kalau suami tidak mampu memberikan nafkah batin, sang istri berhak menggugat cerai? Pendapat sebagian ulama, iya. Diberi, kalau asar dari Umar, diberi batasan 1 tahun. Diberi batasan 1 tahun. Diberi tangguh 1 tahun. Mampu apa tidak. Setelah itu punya kewenangan atau hak istri untuk menggugat cerai. Kenapa 1 tahun? Karena dalam setahun itu ada musim dingin dan musim panas, kata sebagian ulama. Mungkin saat musim dingin tidak mampu, ditunggu dulu siapa tahu musim panas mampu. Nah, ternyata musim panas pun tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu. Dan istri punya hak untuk menggugat pisah suaminya dalam kondisi seperti itu. Dan ini pun dijadikan alasan oleh jumhur ulama bahwa untuk nafkah batin saja, sang istri punya hak menggugat ketika diberi tempo tetap tidak mampu, apalagi nafkah lahir yang kaitannya dengan makan, itu butuhnya tiap hari. Tentu lebih layak untuk menggugat, begitu. Ini salah satu alasan dari jumhur ulama. Nah, baik.

0: Mungkin ada lagi sebelum kita akhiri. Ya.
1: Ketika menikah, justru menjadi miskin. Yang istri ini sudah punya satu anak.
0: Ya.
1: Dia mau besar terhadap suaminya yang miskin, tapi perlu suaminya untuk menikah orang lain.
0: Ya.
1: Dan marah dengan kondisi yang seperti itu. Ini nasihat bagi istri ini sebenarnya tidak. Maka si suami ini
0: Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau dahulu sang suami punya keyakinan dengan menikah akan menjadi kaya, ternyata kok miskin setelah menikah. Dan sang istri sebenarnya sabar, tidak menuntut banyak hal, ya. Tapi yang terjadi perubahan sikap dari suami, dari awal-awal menikah, dalam perjalanan waktu menjadi uring-uringan, sering marah, kemudian bahkan pernah saking emosinya sang suami itu pernah hendak mencederai putrinya. Bagaimana sikap sang istri? Sikap sang istri ketika dia bersabar, maka itulah yang dianjurkan. Tetapi kesabaran itu dilihat apakah menghasilkan maslahat atau tidak. Apabila dalam batas tertentu sudah mengarah kepada situasi yang mengkhawatirkan, membahayakan diri atau anaknya, maka dalam hal seperti itu punya hak untuk menggugat cerai dalam rangka mencegah mudorot yang lebih besar. Seandainya memang sang suami itu ternyata juga mulai KDRT, mulai mengancam akan melukai baik itu istrinya atau anaknya. Nah, tapi kalau seandainya dengan kesabaran sang istri itu sang suami menjadi tersadar dan berubah sikapnya, mereka kembali melanjutkan ikatan pernikahan dalam kondisi yang baik, maka itulah yang diharapkan. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, baik. Dan sebenarnya memang pernikahan itu akan memberikan kecukupan. Karena Allah Ta'ala menyatakan wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian, ya. Dan orang-orang yang layak untuk menikah dari kalangan hamba, sahaya, laki-laki dan wanita kalian. Kalau mereka fakir, Allah akan berikan kecukupan. Nah, tapi kemudian kalau ada yang bertanya, ini kok miskin ya? Setelah nikah kok tidak cukup-cukup? Nah, berarti ada masalah dalam hal mensyukuri pernikahan itu. Karena tiga orang yang disebut dalam hadis akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah seorang yang menikah yuridul afaf. Dia ingin menikah mengharapkan supaya dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia benar-benar seperti itu pasti janji Allah terpenuhi. Tapi kalau dengan menikah dia masih, mohon maaf, dia masih tidak menghargai pernikahan itu sampai kemudian zina mata, zina tangan, waliyatubillah, dan hal-hal yang lain, maka inilah yang menjadi sebab Allah tidak memberikan pertolongan. Nah, baik. Nah, sampai di sini insyaAllah kajian kita. Atau masih ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Dan karena babnya berkaitan, jadi setelah bab nafkah kita akan bahas bab al-hadanah, bab tentang pengasuhan anak. Bagaimana kalau terjadi perceraian? laki dan perempuan, suami dan istri, anaknya ikut siapa? Itu akan dibahas di dalam bab Al-Hadhanah. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din azzani Allahu iyyakum, pada kesempatan sebelumnya kita masih dalam pembahasan poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, thalithan doa Allah. Poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi ayyarzuqahumal walada saliha wa hadha huwa manhaju ahli al-haqqi wal iman. Berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kedua suami istri tersebut seorang anak yang saleh, dan ini adalah amalan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan iman. Mereka meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, meminta agar Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang soleh, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang anak yang soleh. Tidak hanya sekedar anak yang diminta, tidak hanya sekedar meminta agar Allah menganugerahkan kepadanya anak secara umum begitu saja, tapi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang salihin, mereka meminta kepada Allah jenis anak tersebut, yaitu anak yang soleh. Gak sembarangan anak. Barakallahu fikum. Sehingga doa yang dicontohkan oleh mereka, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, Di antaranya adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbahu." Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya, "Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu anak keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau mendengar doa-doa. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan doa yang mungkin sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami. Diberi kait anak yang seperti apa yang diminta itu. Tentunya mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh kemudian menasihatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan waktu-waktu mustajabah. Waktu-waktu yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan di waktu tersebut adalah waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla lebih mengijabahi doa hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita sujud dalam sholat, di saat itulah disunnahkan dan disyariatkan kita untuk berbanyak doa. Di sepertiga akhir malam, di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Bainal adzan wal iqamah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah ketika diucapkan di antara adzan dan iqamah. Jadi waktu-waktu itu mustajabah, waktu-waktu yang sangat istimewa. Maka dari itu sayang kalau kita sia-siakan waktu itu. Kadang tanpa sadar kita terbiasa di waktu-waktu adzan, bainal adzan wal iqamah, kita habiskan untuk menyambung obrolan. Setelah taklim ngobrol ini wasit. Azan, ya kan? Azan. Setelah azan, lanjut lagi kita ngobrol. Padahal di situ ada waktu mustajabah, ya. Sangat bagus untuk kita manfaatkan doa. Nah, sambung lagi obrolannya. Sholat dulu mungkin kalau dia mau sholat, kemudian dilanjutkan doa sambil menunggu iqamah, itu lebih baik. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kemudian Syekh menyatakan setelah beliau menyebutkan bahwa keberadaan seorang anak yang soleh, baik putra maupun putri, ya, adalah kebaikan bagi seseorang. Keberadaan anak yang soleh, putri yang salihah, merupakan kebaikan bagi setiap orang dalam kehidupannya dan juga setelah kematiannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, kaifala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara kama inda muslimin fi sahihi annahu idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bagaimana tidak Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga amalan. Kecuali tiga hal yang tidak pernah putus amalan ini. Walaupun orang tersebut meninggal. Qala, Nabi mengatakan, yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus dimanfaatkan atau yang mengalir, yaitu sedekah dengan sesuatu yang bermanfaat bagi umat secara terus-menerus selama sedekah dia itu terus dimanfaatkan oleh umat tersebut, maka selama itulah dia akan terus mendapatkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya seorang yang dianugerahi oleh Allah azza wa jalla kelebihan harta, lalu dia mensedekahkan atau membelanjakan harta tersebut untuk perkara-perkara al-khairat, kebaikan-kebaikan. Dan terus dimanfaatkan. Masjid, musalla, sumur misalnya. Ya. Nah, fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu. Luar biasa, dia sudah membuat aset yang terus mengalir, aset tersebut terus walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ini yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kalau dia tidak punya harta yang disedekahkan, ada kesempatan jariah. Di antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dia berdakwah di jalan Allah atau dia memberikan nasihat yang baik, lalu nasihat itu bisa diamalkan oleh orang yang dinasihati. Kemudian orang yang dinasihati menasihati anak-anaknya misalnya atau sanak familinya, kemudian diamalkan. Itu selama apa yang didakwahkan, selama satu amalan yang dia sampaikan kepada saudaranya tadi diamalkan oleh siapapun yang mengamalkan amalan tersebut melalui perantara dia, maka dia telah mendapatkan kebaikan itu. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yangkusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mendatangkan sebuah sunnah yang hasanah, artinya dia mengamalkan sebuah amalan dalam Islam, sekali lagi dalam Islam, karena disebutkan di situ man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan kebajikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya atau yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun pahala tersebut baginya. Kenapa ana tegaskan dalam Islam tadi, ya? Kalau amalan yang dikerjakan itu bukan ajaran Islam, tapi dipromosikan bahwasannya ini merupakan ajaran Islam, maka tidak termasuk dalam kategori hadis tadi. Ya. Contoh ketika seseorang mengkolaborasi amalan yang ada dalam Islam dengan amalan-amalan orang Hindu. Nah, diadopsi. Barakallahu fikum. Atau amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh agama Hindu disusupkan di sana amalan-amalan yang Islami. Sehingga amalan itu dikenal oleh generasi berikutnya. Apalagi tidak ada upaya pengingkaran yang pada akhirnya amalan itu dianggap sebagai amalan murni adalah amalan Islam. Ya. Kalau mau lahir anak pertama, kudu mandi kembang. Yang dikenal dengan tingkepan. Ya. Dimandiin kembang itu usia berapa bulan kandungan? 7 bulan. Mandiin kembang. Ya. Kemudian mudinnya baca. Ya. Baca surat Maryam dan surat Yusuf. Kalau lahir perempuan biar kayak Siti Maryam. Kalau lahir lelaki biar kayak Nabi Yusuf, ganteng, beriman, soleh, kaya. Lengkap. Ya. Jangan coba-coba salah membaca surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Habis. Nah. Nah, Pak. Jangan coba-coba. Khawanifuddin azanillahu iyyakum. Subhanallah. Ini kadang di pedesaan-pedesaan disarankan seperti itu. Ya, kamu amalannya kalau mau lahiran baca Al-Qur'an, surat ini, surat itu. Ternyata tujuannya itu. Naam. Karena anak pernah dengar sendiri seperti itu. Ya ketawa kita. Jangan salah nanti suratnya. Taib. Au ilmin yuntafa'u bi ilmu yang dimanfaatkan. Yakni ilmu syar'i. Yang benar-benar bagian dari Islam. Dimanfaatkan terus menerus ajarnya. Barakallahu fikum. Au yang berikutnya dan ini syahid dari hadis ini. Bahwa kebaikan itu akan terus mengalir. Yang ketiga adalah awwaladin salih yadu'ulah. Atau anak yang salih yang mendoakannya. Ya. Seorang anak yang salih itu bisa menjadi aset yang besar bagi orang tuanya. Kaif kalau dia punya 3 anak salih semua. 4 anak soleh semua. 6 anak soleh semua. 7 anak, 10 anak soleh semua. Walhamdulillah. Maka jangan sedikit. Ya. Motivasi untuk menambah anak jangan sedikit. Selama dia mampu, ya, dari sisi fisik kesehatan tentunya ya. Nah, kesehatan mampu, masih muda juga, finansial juga. Dan insya Allah anak itu membawa rezeki sendiri. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dia yang memberikan rezeki kamu dan mereka. Ya ini anak-anakmu. Ya ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki itu. Nah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fahada minal khair alladhi yamtaddu alal abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lid dunya. maka ini adalah kebaikan yang terus berlanjut bagi seorang hamba setelah wafatnya dan setelah ia terpisah dari dunia. Fakam fi wujudil ibni salih awil binti salihah min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Berapa banyak keberadaan anak yang saleh dan putri yang salihah, kebaikannya itu kembali kepada seorang insan, artinya kembali kepada para orang tua tersebut di kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya. Sebuah hadis yang sering kali ana sampaikan hadis ini karena memang butuh untuk terus diingatkan, dikuatkan dengan banyaknya berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan atau bisikan-bisikan, provokasi-provokasi ya, untuk memalingkan kita dari keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat santer di masa-masa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Hakim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal Qur'ana, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur." Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan kandungan dan isi Al-Qur'an, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Bau'uhu kaudu'u isyamsi, cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tua tersebut perhiasan yang nilainya tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, luar biasa keutamaan yang besar. Sampai-sampai orang tua ini berkata, bima kusina hadihi, karena apa kami kok dipakaikan dua perhiasan yang sangat mulia ini, bi akhdhi waladikuma al-Qur'an, dengan sebab anakmu dahulu mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, keutamaan yang besar ketika kita bersabar untuk berupaya mencetak generasi yang solihin dan solihat. Tentunya butuh perjuangan, gak mudah. Ya. Butuh kita melewati tantangan-tantangan itu. Berbagai tantangan dari keluarga kita, ya. Kadangkala pasangan kita juga gak sejalan, itu kita butuh sabar. Ya. Butuh sabar untuk menasehatinya, untuk merayunya agar sejalan dengan kita. Ya, sama seperti kita melobi dia untuk jadi istri kita. Ya, dirayu-rayu sampai dapat. Barakallahu fikum. Sabar. Nah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga halangan, rintangan juga muncul juga dari keluarga kita, dari mungkin mertua kita yang pingin cucunya menjadi ini dan itu. Kita harus butuh strategi untuk memahamkan mertua. Ya. Sanak famili yang ketika berkumpul masing-masingnya menceritakan tentang dunianya. Wah, anakku itu sudah diuang. Wah, anakku itu ini. Wah. Nah, anakmu sekolah neng di mas, anu mondok, ah mondok, Itu kadang-kadang kesannya, image-nya kan kurang kurang ini ya, mondok gitu ya. Nah, wah anak saya alhamdulillah sekarang menekuni faks khusus. Wah. Nah, jurusan khusus yang hanya anak-anak yang memiliki mental yang kokoh, cerdas dan sabar. Lek enggak sabar ya, enggak bisa masuk di situ. Apa itu? Tahfidzul Quran. Wah, dibuat yang apa ya? Intelek gitu loh. Tergantung anu sih, tergantung bahasa kita membahasakan pesantren itu. Nah, mondok anakku. Wah, kesannya wah mondok. Kok zaman-zaman zaman-zaman Brahma Kumbara yang pondokan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kasih nama yang sen gitu. Pesantren atau ma'had. Ma'had apa ma'had itu? Ma'had itu semacam pendidikan yang khusus membahas agama Islam. Ya. Anak-anak ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzan ya Allah wa iyyakum. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Artinya tidak mengetahui keutamaan yang besar ini. Wa kama hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwalidaini 'ala ad-du'a'i wal isti'anati billahi fi an yarzuqahuma dzurriatan thayyibah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kedua orang tua agar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki keduanya dengan anak keturunan yang baik. Wa ayyujannibahuma syaitana wa nazaghati syayatin. Dan juga kedua orang tua itu berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan keduanya dari setan dan gangguan-gangguan syayatin. Haddara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min du'ai 'alal aulad. Nabi pun memperingatkan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras dari doa kejelekan kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Nah, jangan karena marah, karena sudah kecewa dan tersinggung, sakit hati dengan anaknya, akhirnya muncul doa kejelekan dari lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dalam hadis yang panjang Rasulullah menyatakan, "La tad'u 'ala anfusikum." Jangan kalian berdoa atas diri-diri kalian. Jangan kalian berdoa mendoakan kejelekan atas diri kalian. Ya. Mencaci kalian, melaknat kalian sendiri, ya. "Wa la tad'u 'ala auladikum." Dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan. Wala tad'u 'ala amwalikum, dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'an faistajibu lakum. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memabulkan satu waktu yang bertepatan dengan ia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah kabulkan untuk kalian. Ketika dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, dokah mantermoga ini gini gini, Allah kabulkan. Ya, Allah dengar dan Allah jawab, Allah kabulkan doa dia. Kita yang akan menyesal kemudian. Maka hati-hati ketika kita marah, kemarahan kita harus terkontrol. kemarahan kita, kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita yang dikondisikan oleh al-ghadab sehingga akhirnya sumpah serapa, doa kejelekan keluar dari lisan kita. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabatun la syakka fiihinna." Tiga doa yang mustajabah, yang tidak diragukan lagi ya keistijabahannya. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi, walaupun dia seorang kafir sekalipun, kalau dia berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kabulkan doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang musafir dalam keadaan safar. Doa orang yang safar. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa seorang ayah atas anaknya. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala membimbing kita agar selain kita meminta kebaikan anak yang saleh, ya, kita pun juga waspada dari kejelekan doa kita terhadap mereka. Nah. Wa dzakaru anna rajulan ja'a li Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan juga bahwasannya ada seorang lelaki yang datang kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, fasyaka ilaihi ba'da waladihi, lalu ia mengadukan sebagian anaknya, mengadukan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Faqala lahu hal da'auta alaihi, apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuknya, untuk anakmu maksudnya? Qala na'am, kata lelaki ini mengatakan ya. Lalu kata Al-Imam Ibn Mubarak, anta afsadtahu, kalau gitu engkaulah yang menjadikan ia rusak, engkau telah merusaknya. Nah, ya salamu dewi, nah, engkau telah merusak dia. Kadangkala kita ini memang sepihak ketika melihat kenakalan seorang anak. Kita kadang-kadang, wah sudah, anak saya ini gak bisa. Wakal anak saya ini. Nah, wakal gak bisa. Angel. Padahal sejak awal, dia yang memang membuat dia rusak. Kadang seorang itu gak sabar ketika anaknya meminta sesuatu, senjatai nangis. Jangan terlalu baper dengan tangisan anak kita. Ya, biasa aja, anggap aja itu adalah terapi kesehatan. Get noise. Wah, terus. Alhamdulillah anak saya bisa nangis dengan keras. Ya. Itu. Wah, gopo, ya. Terusnya orang-orang belakang nih, ibu negara ini. Nah. Wah, Mas sudah, Mas. Harus turutono lah, Mas. Juga rame ae. Nah. Akhirnya diturutin. Yang diminta sesuatu yang nantinya akan merusak dia. Misalnya dia minta gadget. Gimana dia gak minta gadget? Keluar, bangun tidur, tetangga sampingnya yang masih TK sudah megang tablet. Ya. Gue ini sudah. Tetangga samping juga gitu. Biasanya teman-temannya kayak itu semua. Nah, akhirnya anaknya minta. Nangis terus. Biasa aja, gak usah terlalu baper. Gak kira mati gara-gara nangis. Ya. Wadeng-adeng sampai mencak-mencak seperti itu. Biarkan. Tapi kalau sekali dengan itu kita sudah turutin, iya, wisis, diam. Anglung dia, antum turutin, wah sudah. Dia tahu kelemahannya bapak ini, aku ngelih nangis, diturutin. Ya. Akhirnya dia menjadi tukang palak. Paham tukang palak? Malak. Ya. Ya. Narjet terus ngerampok bapaknya. Wah, enggak dikasih. Digorang ini. Diambil dompetnya ini. Ya Allah. Ada enggak seperti modelnya anak-anak kayak gini? Banyak. Ya. Enggak dikasih, nangis. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Jangan dibiasakan, ya. Tidak semua keinginan anak itu dituruti. Dilatih anak-anak untuk menerima kenyataan. Tidak semua yang antum atau yang kamu inginkan itu, kamu bisa memilikinya. Agar dia tidak menjadi orang yang suka menuntut. Apa yang diminta harus dituruti. Apa yang diminta harus dituruti. Akhirnya sampai tuwek, kebiasaan itu terus. Karena gak dituruti, akhirnya berontak. Khawatirnya demikian. Ya, dipahamkan. Itu. Diedukasi, kenapa kok gak dikasih seperti ini. Dinasehati. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Maka, kembali lagi ke tema tadi, atau ke hadis tadi, atau ucapan al-imam Ibnu Mubarak tadi, bahwa kadang ayah itu tidak sadar bahwa dia yang telah merusak anaknya. Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan setiap anak yang terlahir itu, dia dilahirkan di atas fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumasjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sehingga pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada para orang tua ketika anaknya terlahir, ya, atau dia dianugerahi oleh Allah seorang anak, maka pertanyaannya, kape mbek gowo neng ndi anakmu? Arep mbek dadekno opo? Itu tergantung orang tuanya. Ya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Jadi orang tua sudah harus siap, anak mau lahir atau dia sudah ingin punya anak, itu mau dijadikan apa anaknya? Jangan bingung. Oh, anak sudah lahir bingung, arep dadine apa anake? Bingung. Apa ya? Waduh, habis ini dah. Ya. Dia enggak punya langkah-langkah untuk mendukung cita-citanya tadi. Karena bingung, ya. Arep dadekno apa anakku iki? Ya. Mau dijadikan penyanyi, setel aja musik di telinganya terus dari bayi. Ya, setel terus lagu Roma Irama misalnya. Wah. Nah. Sedewasa sudah jadi penyanyi karena terus-terusan dikasih musik. Mau jadikan apa? Tukang pukul misalnya. Udah. Kon tukaran sama tonggo-tonggo nih, ya. Jadi tukang pukul. Jadi preman dia nanti. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ahlul Quran. Ya sudah, kasih Al-Quran atau warnai keluarga itu dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Gak ada sesuatu yang ada di rumahnya kecuali hal-hal yang mendukung dengan Al-Quran tadi. Kaset murattal, bacaan Al-Quran, orang tuanya pun juga sering baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wa asnadal Imam Abu Dawud was fi sunan min kitab at-talaq bab idza aslama ahadul abawaini ma'a man yakunu la ma'an yakunul walad. Al-Imam Ahmad ibni al-Imam Abu Dawud dalam sunannya menyebutkan sebuah kitab at-talaq bab apabila salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, ya, maka anaknya bersama siapa? Ya. Anaknya diambil siapa anaknya? Barakallahu fikum. Di sini disebutkan riwayat ini, hadithan an Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi an jaddi Rafi' bin Sinan annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslima. Rafi' bin Sinan, beliau masuk Islam namun istrinya enggan untuk masuk ke dalam Islam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu istrinya tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ibnati wahia fatimun au shabihuhu. Nah, putriku dia adalah seorang anak yang baru selesai masa sapih, ya, baru disapih. Nah, waqala Rafi' ibnati yakni kullun minhuma yatlub bin al-bintalahu. Kemudian Rafi' mengatakan, anakku atau putriku ini, yakni dia mengadu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan putrinya. Nah, putrinya agar ikut bersama dia. Faqala lahun Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan kepadanya, uq'ud nahiya. Rafi' duduk di satu sisi, ya. Kemudian istrinya juga, uq'udi nahiyatan, kamu juga di satu sisi yang sana. Dipisahkan ini. Wa aq'ada as-sabiyyata bainahuma, lalu anaknya atau putrinya tadi didudukkan di antara keduanya di tengah. Tsumma qala ud'uha. Naam. Tsumma qala ud'uha. Kemudian Nabi mengatakan, panggil. Iya, kalian panggil dia. Naam. Kullun minkuma yad'u al-binta ilaihi. Setiap dari kalian berdua manggil anak perempuan kalian. Famalatis sabiyatu ila ummiha. Ternyata anak ini lari ke ibunya. Ya. Mendatangi ibunya. Setelah mengetahui itu Nabi, ketika mengetahui itu Nabi mengatakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma hdiha. Ya Allah, beri petunjuk dia. Berilah hidayah kepadanya, kepada sang anak tadi. Famalatis sabiyatu ila abiha fa'akadaha. Lalu kemudian anak perempuan tadi kemudian berbalik. Berbalik, balik kanan, langsung ke ayahnya, lalu ayahnya mengambilnya. Syahid dari riwayat ini, kata Syekh Abdullah bin Khari, hafizahullah, fanzuru ila izamid du'a wa kaifa annahu mu'athirun. Perhatikanlah oleh kalian, perhatikanlah tentang keagungan doa tersebut. Bagaimana ia memiliki pengaruh, ya, terhadap seseorang. Ikhwani fid din, azzana Allahu iyyakum. Wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-Imam Abi Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Idzan, kata Syekh, kesimpulan dari apa yang beliau paparkan, min huquqil auladi 'alal abai ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-walad as-salih. Jadi termasuk hak-hak anak atas para ayah, para orang tua adalah berdoa, mendoakan, ya, atau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya mereka seorang anak yang soleh. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak berikutnya dari kitab Huququl Aulad pada pertemuan mendatang. Bismillahi taala, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kembali kita dalam pembahasan tema yang terkait dengan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Salah satu muhadarah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala, yang mana di pembahasan hak-hak anak untuk para ayah dan para ibu ini, beliau memberikan mukaddimah, pendahuluan yang di dalamnya membahas terkait dengan pentingnya serta urgensi peran para orang tua dalam kesolehan anak-anaknya, putra maupun putri. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau memaparkan pada pernyataan dan ucapan beliau tersebut bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, baik itu kerusakan moralnya maupun kerusakan dari sisi agamanya, kebanyakannya didapati dari sisi para ayah. Kenapa? Karena banyak dari para orang tua khususnya, kenapa disebutkan para ayah? Karena memang para ayah merupakan pimpinan, nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin, pembina, pembimbing para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini disebutkan konteks perintah tersebut kepada para lelaki. Nah, ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Maka

dengan menukil kalam dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdullah hafizahullah, idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim yambaghi mura'atuha wal qiyamu biha li'anna dhalika mimma sayus'alu 'anhu al-'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang seharusnya diperhatikan dan ditunaikan hak-hak tersebut, dikarenakan hal demikian diantara yang ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia ditanya tentang keluarganya, bagaimana ia memimpinnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, wa sanatakallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan tersebut atau permasalahan penting tersebut dan segala sesuatu yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azani Allahu iyyakum. Pembahasan yang seperti ini sangat penting. Kenapa? Untuk memecah dan meluruskan syubhat-syubhat yang terjadi atau yang bercokol pada sebagian para orang tua. Mereka mungkin menganggap pada sebagiannya bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk penyelamatan, pengkondisian yang tepat pada anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Sebutkan salah satu contoh terkait dengan HP pintar atau gadget. Syubhat yang beredar, mereka menilai daripada anak-anak ini keluar dari rumah, keluyuran, tak tahu kemana mereka bermain, kemana mereka atau dengan siapa mereka bergaul, maka sebagian orang tua mencari alternatif. Mencari alternatif suatu yang menurut mereka lebih mending. Yang menurut mereka ahwan. Kama yuqal al-ahwan laisa bi ahsan. Yang lebih mending itu bukan yang lebih baik. Menurut mereka lebih mending. Akhirnya dia berikan alat itu kepada anak-anaknya. Memang secara raga dan fisik mereka itu ada di rumah. Namun secara praktek mereka bisa menjelajahi dunia sampai ke dapur-dapurnya. Bisa bermain kepada siapa saja atau dengan siapa saja tanpa kita bisa mengontrolnya. Dan tentunya hal tersebut banyak merusak pada anak-anak yang akhirnya berubah mental mereka menjadi orang-orang yang tidak mau bersosialisasi, cenderung menutup diri. Nah, emosi, temperamen, nah, tidak mau diganggu. Jangan tanya bagaimana ibadahnya. Nah, karena permainan-permainan itu, ya, semakin dia bertambah dalam bermain, semakin menarik apa yang ditawarkan dari permainan-permainan tersebut. Nah, bahkan sebagian dari permainan-permainan itu bisa menghasilkan uang. Barakallahu fikum. Al-muhim, ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum, bagi para orang tua harus memahami bahwa kemaslahan

0: kemaslahatan keluarga, terkhusus kemaslahatan anak-anaknya, merupakan tanggung jawab dia sebagai orang tuanya. Jangan sampai ia merasa putus asa. Jangan sampai ia merasa bahwasanya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengarahkan anak saya. Lah. Selama hayat masih dikandung badan, selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, dia tetap wajib untuk mengarahkan anak-anaknya. Adapun hidayah itu semua di tangan Allah Azza wa Jal. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah masing-masing kita. Merubah yang dahulunya dia ya tidak terkondisikan menjadi terkondisikan. Ya, kita hanya sebagai sebab perubahan-perubahan itu. Adapun penentu utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk terus mengarahkan mereka. Wajib bagi kita untuk terus membimbing mereka, menegur mereka jika salah, ya. Memberikan ketegasan kepada mereka, kalau dalam istilah kita orang Jawa, ojo kalah karo arek, ya. Ojo kalah karo arek itu. Jangan kalah dengan anak-anak. Nah, semaksimal mungkin untuk kita arahkan, kita bimbing, kita beri pengertian-pengertian. Gak bisa di hari itu, tunggu. Mungkin seminggu lagi, panggil lagi, duduk lagi, bercengkrama lagi, kasih pengertian terus. Nah, semoga proses-proses itu menjadikan mereka tersadar, menjadikan mereka akhirnya bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan ternyata salah, lalu kemudian dia menempuh jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, awalan yang pertama, makna al-haqqi wal muradu bihi, arti al-haq. Karena pada judul kitab ini, hukukul aulad. Apa itu hak? Dan apa yang dimaksud dengan hak? Nahnu naqul innal abna'a lahum haqqun ala abaihim. Kita mengatakan, sesungguhnya anak-anak bagi mereka memiliki hak atas para ayah mereka. Famal muradu bi kalimati haqqin. Maka apa yang dimaksud dengan kata hak itu? Al-haqqu diddul batil. Hak adalah lawan dari kebatilan. Wahuwa ismun min asma'illahi. Dan ia merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Jadi ada seorang dinamakan Abdul Haq. Ya, ini yang dimaksud Abdul Haq adalah hamba Allah. Wa qawlu al-haq, yakni Allah Azza wa Jal. Wa yutlaqul haqqu yuradu bihi al-adlu. Dan juga al-haq itu bisa diarahkan maknanya kepada al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Al-haq juga diartikan dengan al-islam. Wa yuradu bihi al-milku. Al-haq juga kadang diartikan dengannya al-milku, kepemilikan. Ya. Ini hak mereka, ini hak orang tersebut. Ya, ini kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi. Juga bisa dimaknakan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu. Juga bisa diarahkan dengan makna as-sidq. Al-haq adalah kejujuran. Wa yuradu bihi al-mautu. Ada juga mengartikan hak itu dengan al-maut. Wa yuradu bihi al-hazm. Juga bisa diartikan dengan al-hazm, ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi. Dan yang selain itu, dari makna-makna yang dimasukkan pada makna al-haq. Nah, artinya, al-haq ini banyak maknanya, tergantung nanti konteksnya. Ya, konteks pembicaraannya kemana. Nah, wal-haqqu huwa wahidul hukuk. Al-haq merupakan kata tunggal dari jamak al-hukuk. Nah, ini pembahasan terkait dengan bahasa atau arti secara bahasa. Nah, bahwa makna hak ini memiliki banyak makna secara bahasanya. Adapun amma min haitsu ta'alluq syar'i, adapun makna yang dilihat dan ditinjau dari kaitannya secara syar'i, istilah syariat. Annal haqqa yutlaku ala ma yathbutu bihil hukmu. Bahwasanya al-haq itu dimaukan padanya sesuatu yang tetap hukumnya. Wa ma'lumun anna al-hukma tsabita a'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban. Dan satu hal yang diketahui, bahwa hukum yang tetap itu lebih umum cakupannya atau sifatnya dibandingkan sekedar hukum yang sifatnya wajib atau anjuran. Hukum yang tetap itu bisa wajib, ya. Wa qad yakunu manduban, bisa juga hukumnya itu manduban, sunnah. Ya. Wa qad yakunu mubahan, dan juga bisa dia hukumnya mubah, boleh-boleh saja untuk dikerjakan. Wa min dzalika, kemudian Syekh memberikan permisalan contoh makna hak dalam sebuah hadis. Ma kharrajahu al-Bukhari, disebutkan, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kul muslim alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Berarti kan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama, raddus salam. Wa iadatul marid. Wa tiba'ul janaiz. Wa ijabatu da'wati wa tashmitul atish. Ya. Ini hak muslim bagi muslim yang lain. Ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lain. Yang berikutnya, mengiringi atau mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Nah, ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Fa kalimatu haqqin huna fi iadatil maridi wa tiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata hak di sini pada amalan menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah yang dimaukan di sini, ya, hukumnya adalah an-nadbu, anjuran, sunnah hukumnya. Hak, tapi hukumnya sunnah. Wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujub. Menghadiri atau menjawab, memenuhi undangan, terkadang hukumnya itu wajib. Idza kanat khassah, kalau undangan itu ditujukan secara khusus. Nah, secara khusus Japri, ya, pakai WA. Nah, turut mengundang antum ini. Ini khusus deh. Nah, apa ada yang nggak khusus? Ada, misalnya di grup, ya, mengundang antum semuanya habis sholat Jumat, tafadhalu hadir, ya, di kediaman kami ini dalam acara ini. Ini umum. Nah, kemudian kata Syekh, idza kanat khassah, jika undangan itu khusus maka wajib untuk dipenuhi undangan itu. Wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha. Dan dalam keadaan tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang menghalangi kewajiban untuk menghadirinya atau memenuhinya. Nah, dengan syarat apa? Tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran, wajib untuk kita hadiri. Jika ada kemungkaran, maka gugur hukum kewajiban itu. Nah, boleh dia untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, tetap la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib untuk kita menaati satu makhluk pun dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, gak enak. Kabeh teko. Masa aku gak teko. Barakallahu fikum. Ojo gak enak. Tetap. Sebenarnya bisa disiasati kalau undangan-undangan misalnya pernikahan, ya, atau undangan walimatul khitan, ya. Ini anak pertama dari kakak saya, Ustaz. Kenapa? Nikah? Enggak, sunat. Nah, anak diundang, ya, Ustaz. Cuma di sana itu, waduh, sudah kakak saya ini masih, ya, belum paham agama, jadi dia ini nanggap ludruk misalnya. Ya. Wah, ramai di sana itu, wah, dangdutan dan sebagainya. Jangan hadir, ya. Di hari H itu jangan. Cara mensiasatinya, datang sebelumnya atau setelah acara. Katakan, "Afan, anu Mas, ada halangan." Oh, berarti saya bohong, Ustaz. Enggak bohong. Ada halangan. Apa halangannya? Maksiat itu. Tapi jangan sebutkan. Nah. Ya. Disiasati. Nah, kemudian datang ke sana bawa hadiah yang banyak. Nah, yang penting kan hadiahnya itu. Iya kan? Iya enggak? Nah. Ya, kalau walimah juga begitu. Ini teman baik, Ustaz. Ini teman saya, Ustaz. Sejak bayi. Lahirnya bareng. Nah, misalnya, wah, sudah seperjuangan sudah. Terus sampai sekarang saya seperti ini, Ustaz. Terus sama-sama dia. Lah, ini dia ada hajatan. Ya, seperti itu. Jika ada maksiat, tetap kita tidak boleh hadir. Datang setelahnya, ya, ketika wis beres-beres, bersih-bersih, sudah, ya, kita hadir di sana. Nah, lebih intens kita bertemu dengan mempelai dan yang lainnya. Ya, ngobrol di sana, kasih hadiah yang banyak. Nah, Hilang itu prasangka-prasangka. Ini gimana nih sahabat sejati, seperjuangan kok enggak hadir ini? Hilang itu. Ya. Nah, coba diterapkan pada kehidupan kita. Insyaallah clear, ya. Tidak ada barakallahu fikum prasangka-prasangka yang kita tidak inginkan. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Wa amma tashmitul atis fa kalimatu haqqin atat huna ala ma'nal wujub. Adapun menjawab ya atau mendoakan orang yang bersin, maka kata hak di sini datang dalam makna wajib. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Naam, wa idza qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Naam. Ah, ini perlu digalakkan mestinya, artinya perlu dibiasakan ketika ada yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab, enggak usah malu-malu, ya. Yang mengucapkan alhamdulillahnya pun juga jangan malu-malu, ya. Keraskan alhamdulillah. Haji, alhamdulillah gitu. Ya. Nah, jangan habis makan alhamdulillah. Nah, ini enggak ada. Enggak ada habis sendawa itu alhamdulillah. Yang disyariatkan untuk kita bersyukur setelah makan. Setelah makan kita mendoakan, berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa. Tuh, Ustaz. Kapal. Nah, yang biasanya itu alhamdulillah. Nah, tidak ada. Alhamdulillah itu ketika apa? Bersin. Nah, didoakan. Barakallahu fikum. Jangan diremehkan masalah ini. Masalah sepertinya sepele. Ternyata ada beberapa orang dia dapat hidayah gara-gara ini. Dia melihat bahwa permasalahan yang sepele saja diamalkan, apalagi yang besar. Itu kesimpulan dia ketika dia awal pertama kali ikut kajian Ahlus Sunnah. Ketika ada yang bersin, ya, di majelis itu yang mendoakan sebelah-sebelahnya, bahkan pematerinya pun juga mendoakan. Itu sangat terkesan bagi dia. Ya. Akhirnya dia berucap, sing sepele saja diamalkan loh. Apalagi yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Nah, tentunya Ahlus Sunnah ya harus memiliki kesungguhan dalam beramal dengan sunnah. Agar sunnah itu tidak hilang. Nah, agar sunnah itu tetap ada, diamalkan oleh anak keturunan kita. Tidak hilang lantaran kita malas untuk mengamalkannya, sehingga permasalahan yang sunnah itu yang dahulunya biasa dilakukan akhirnya menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Idzan hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Jadi ini adalah makna-makna yang dimaukan dari kalimat haq. Lidza satanawalu fi al-muhadarati bi idznihi ta'ala jumlatan min huquqihim al-wajibati awil mandubah. Sebab itu kita akan membahasnya dalam muhadarah biiznillahi ta'ala, sejumlah hak-hak mereka, yakni hak-hak anak-anak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Syekh beranjak pada poin yang kedua, tsanian taqwal aba tahfadzul abna. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam permasalahan hak-hak anak, bahwa ketakwaan para ayah akan menjaga anak-anaknya. Ketakwaan yang dimaksud di sini adalah upaya seorang ayah atau ibu untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala ilmin, di atas ilmu. Dia jalani ketaatan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah bentuk upaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya ilmu, dalam keadaan dia takut khawatir akan azab Allah. Bahwa takwa ini ternyata menjaga anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wa kana abuhuma shaliha." Dan dahulu kedua orang tuanya adalah seorang yang soleh. Ini adalah potongan dari ayat dalam surat Al-Kahfi, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha." Adapun bangunan tembok ini, bangunan tembok ini adalah milik dari dua anak yatim. Ya, dua anak yatim. Ya. Yang dimaksud yatim itu apa, Pak? Yatim. Ya, ya, yatim. Anak yatim itu gimana? Iya, yatim, anak yatim. Anak yatim. Apa? Enggak tahu. Yang enggak punya, ayah enggak punya orang tua. Ayah apa ibu? Kalau ibunya juga meninggal? Yatim piatu ya. Nah, bapak masih punya orang tua? Berarti yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Siapa saja yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balik, itu anak yatim. Nek wis tuwa yo ora yatim. Nah, kalau sudah dia sudah berkeluarga, sudah dewasa, kemudian ditinggal oleh ayahnya, ya bukan anak yatim. Ya, jangan kemudian masya Allah, yes, saya ini anak yatim loh. Tapi dia sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, ya sudah, bukan anak yatim. Anak yatim yang ada pada barakallahu syariat ini agar kita menyantuninya, berbuat baik kepadanya, ya, adalah ketika meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Itu yang dimaksud anak yatim. Nah, kalau ibunya meninggal juga, ya yatim tetap yatim. Piatu itu kan istilah Indonesia aja. Ya. Nggak ada di Arab yatim piatu. Nggak ada. Nah. Susah. Bilang P itu susah. Ya. Nah. Beda kalau orang Indonesia. Ya. Bilang F itu nggak bisa. Nah. Makanya ketika dikatakan itu orang Sunda nggak bisa bilang F, kata siapa? Fitnah itu. Nah, nggak terima kalau dibilang nggak bisa bilang F. Ternyata dia bilang fitnah. Ya. Baik, kita lanjut. Qala hadhil ayah al azimah fiha dalilun zahirun ala anna rajul salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ayat yang agung ini di dalamnya menunjukkan dalil zahir yang jelas bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya. Dijaga. Wa anna ibadatahu lillahi azza wa jalla wa taqwahu lillahi azza wa jalla wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya ibadah dia karena Allah. Dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala balasan Allah azza wa jalla dengannya merupakan hasil dari aplikasi ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni berbagai keutamaan. Keutamaan itu didapatkan disebabkan karena ibadahnya dia kepada Allah sungguh-sungguh, tenanan, ya. Serius, gak main-main. Serius dalam ibadah. Wa barakati ibadatihi lillahi anna dzalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi. Dan keberkahan ibadahnya kepada Allah azza wa jalla, bahwasanya yang demikian itu meliputi mereka, berlanjut kebaikannya sampai anak keturunannya setelahnya mendapat keberkahan dari ibadahnya, jika ia memang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa'a bi fihim. Seperti mereka, ya, memberikan syafaat padanya, atau ia diberikan syafaat karena sebab mereka. Waraf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Dan ia ditinggikan derajat kedudukannya dengan derajat yang tinggi di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab? Karena ketakwaan yang bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya. Terjaga anak-anaknya. Akhirnya menjadikan anak-anak yang soleh. Dengan sebab keberkahan dari ibadahnya itu. Yang pada akhirnya syafaat. Ya, jika memang Allah izinkan dia diberikan syafaat oleh mereka. Nah, dengan sebab tadi ada upaya kesungguhan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa ibadah kita ini ya sudah pemenuhan ibadah hanya sebatas untuk diri kita saja. Tidak. Ibadah yang kita kerjakan ternyata manfaatnya itu sampai nanti. Sampai terus turun-temurun, sampai anak putu. Ya. Dirasakan oleh mereka. Ya tentunya semuanya adalah bentuk karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Berbeda dengan nafkah. Ya. Kalau kita mencari nafkah, bisa habis dalam sehari. Bisa habis mungkin dalam sebulan. Atau katakan 7 turunan. Ya. Namun ketakwaan terus. Sebagaimana Syekh menyatakan, وَيَمْتَدُّ خَيْرُهُ إِلَى ذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ. Dan terus berlanjut ternyata kebaikan demi kebaikan itu hingga anak keturunannya setelahnya. Nah, ikhwani fiddin, azizani Allah wa iyyakum. Jadi, kalau kita mau beramal sebuah amalan ibadah, apapun ibadah itu, yang sungguh-sungguh. Ya, yang sungguh-sungguh. Sholatlah, sholat, ataukah puasa, ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, ta'awun, talabul ilmi, dan yang lainnya, itu semua kebaikannya akan terus berlanjut pada anak keturunannya. Nah, jangan sampai ada pada kamus kehidupan kita ini, mumpung gaunok gawinnya aku tak taklim ae. Nah, jangan, ya, ya daripada nganggur, ya. Jangan, sungguhan, ya, harus barakallahu fikum diseriusin, ya. Ketika taklim diseriusin, dicatat baik-baik, dihafalkan. Kalau ada dalil yang mungkin dia mampu untuk dihafal, hafalkan. Kalau dia mampu untuk menyampaikan hadis itu pada sanak familinya, sanak keluarganya, disampaikan hadis tersebut. Nah, harus punya kesungguhan dalam hal tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Indah hadhil ayah, berkata Sa'id ibn Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Wa kana abuhuma saliha qala hufidha bisalahi abihima. Nah, bahwa kedua anak tersebut dijaga, ya, kesolehannya, kemaslahatannya dikarenakan kesolehan dari kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah. Tidak disebutkan di sini, ya, keduanya itu harus soleh anaknya. Nah, tidak disebutkan syarat anaknya pun juga harus soleh baru dia dijaga. Tidak. Nah, zahir ayat ini yang soleh adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingga manfaat dari kesolehan itu dirasakan oleh anak-anaknya. Maka tentunya itu bukan berarti kemudian ya sudah wis wong tuane ae cukup sing soleh. Ya. Wah anake wis jarno ae. Engko lek gedhe lak soleh-soleh dhewe. Oh enggak bisa. Jangan spekulasi, Mas, ya. Kadang-kadang ada orang tua spekulasi. Spekulasi itu gimana? Anak ini dulu Ustaz rusak, Ustaz. Anak dulu ini preman, ini begini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah anak kenal dakwah, akhirnya anak sadar, ya, akhirnya saya senang dengan sunnah ini, senang dengan tauhid dan yang lainnya. Ya, ya, itu kamu. Belum tentu anakmu seperti itu, ya. Kalau dibiarkan, nam, sistem tarbiyah pembiaran misalnya, belum tentu dia nanti akan mendapatkan hidayah seperti kamu mendapatkannya. Nah, jangan kemudian, wos, biarlah. Engkau lah pintar-pintar dewi. Oh, enggak, hati-hati. Ya. Lah, tetap, para anbiya'i war rasul, orang-orang terdahulu dari kalangan ulama kita, dari para nabi dan rasul telah mencontohkan kepada kita bagaimana pendidikan mereka terus mereka berikan kepada anak-anaknya sampai ajal menjemput mereka. Mereka pun masih berpesan kepada anak keturunannya, ya, tentang agama ini. Apa yang mereka ibadahi, bagaimana kondisi mereka, agama mereka terus. Nah, sehingga dia tanggung jawab dia di hadapan Allah. Barakallahu fikum, telah dia tunaikan selaku para orang tua. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini yang semoga Allah memberkahi, memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dan kaum muslimin. Kalau biasanya kajian kita adalah kajian fikih, fikih hukum-hukum Islam, pembacaan Bulughul Maram. Alhamdulillah, kajian kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan Kitabu At-Talaq, Babun Nafaqat, bab tentang kewajiban memberikan nafkah di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sedianya saya sempat berkeinginan untuk melanjutkan pembahasan dengan bab Al-Hidhanah atau bab Al-Hadhanah. Namun karena kita sudah akan memasuki bulan Ramadan dan juga di bulan Ramadan sangat baik bagi kita untuk mempelajari tafsir. Sekaligus kita juga perlu menambah porsi pembahasan tentang adab, tentang akhlak. Maka di sore hari ini kita akan mulai mengkaji tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 di dalam Al-Qur'an yang disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Madaniyah. Surat ini Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya 18. Nazalat ba'dal mujadilah, turunnya setelah surat Al-Mujadilah. Jadi surat ini total ayatnya 18 ayat, diturunkan setelah surah Al-Mujadilah. Nah, dinamakan Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jamak dari Al-Hujrah. Jamak dari Al-Hujrah. Al-Hujrah itu artinya kamar. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Maksudnya kamar apa? Kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa terkait dengan kamar-kamar itu? Karena ada orang yang tidak beradab memanggil-manggil Nabi ketika Nabi sedang istirahat siang. Qailulah, istirahat siang, dipanggil-panggil dari luar. Ya Rasulullah, dipanggil-panggil. Saat Nabi sedang istirahat siang, yang mestinya sebagai bentuk adab kita, kalau ada kepentingan kepada seseorang, kita yang menunggu, biarkan orangnya istirahat. Saat sudah lapang perasaannya, memang benar-benar ada keinginan untuk keluar, baru kita mengutarakan keinginan kita. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika ada keperluan mau bertanya ilmu kepada seorang sahabat. Beliau tahu bahwa sahabat ini seandainya diberitahu kalau Abdullah bin Abbas menunggu di luar, mungkin tidak akan istirahat, akan langsung keluar. Bisa langsung ditanya hadis yang beliau ketahui. Setelah itu bisa pulang. Tetapi Ibnu Abbas dengan adab beliau, dan beliau adalah salah satu contoh hasil dari tarbiyah Al-Quran, bimbingan adab-adab Al-Quran. Karena beliau ahli tafsir. Beliau dengan sabar menunggu di luar. Dan ketika sahabat itu ada kepentingan untuk akan keluar, seperti akan sholat atau kepentingan lain, dia mendapati Ibnu Abbas nunggu di luar. Nunggu di luar itu bukan kalau sekarang teras-teras rumah itu banyak kursinya. Di masa itu tidak ada tempat duduk, ya, tidak ada tempat duduk. Kemudian panas, anginnya luar biasa menerbangkan debu-debu mengenai wajah. Nah, tetapi Ibnu Abbas sabar menunggu di luar. Ketika sahabat ini melihat Ibnu Abbas berada di luar rumahnya, kaget beliau. Wahai anak paman Rasulullah, bukankah kalau seandainya Anda ingin sesuatu, Anda perlu kepada saya, cukup kirim utusan, saya yang datang pada Anda. Tapi Ibnu Abbas menyatakan, tidak, saya yang butuh kepada Anda, saya ingin belajar pada Anda. Maka Ibnu Abbas menunggu di luar. Tidak seperti yang nanti akan dikisahkan, bahwa orang-orang yunadunaka min wara'il hujurat, yang memanggil-manggil engkau wahai Rasul dari balik kamar-kamar istri Nabi, ya. Ini saking tidak adabnya, sebagian ulama menjelaskan itu satu kamar dipanggil, mungkin enggak ada di sini, masuk artinya dari luar ke kamar yang lain. Nah, ke kamar yang lain. Sehingga itu disebut al-hujurat, kamar-kamar. Dan ini juga menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istrinya. Itu kalau kita punya rumah, jarang yang satu rumah itu cuma satu kamar kan? Itu pun sudah satu kamar, ada kamar mandi, ada dapurnya. Nah, kalau satu rumah cuma satu kamar, sekarang ini jarang sekali. Nah, tapi kalau istri-istri Nabi itu tinggal di kamar-kamar. Mereka tinggal di kamar-kamar. Menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi dan para istrinya. Nah, dan sebutan Al-Hujurat, kalau kita membaca ayat yang keempat, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang kamar, dari balik kamar. Al-hujurat itu ada tiga qiraah. Yang masyhur dibaca dengan jimnya di dhammah. Al-hujurat. Ini yang sering, banyak. Mayoritas qurra membaca demikian. Boleh juga disukun. Hujurat. Boleh juga disukun. Jimnya disukun. Hujurat. Boleh juga di fathah. Hujarat. Jadi boleh dibaca hujurat. Ini kiro'ah. Mayoritas para ahli kiro'ah. Boleh dibaca hujurat. Boleh dibaca hujarat. Nah, dan itu semua adalah termasuk dalam kiro'ah sab'ah. Adanya qiraah sab'ah dengan riwayat yang sahih itu mempermudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap orang mudah melafadzkan dengan kalimat tertentu, maka diberi varian qiraah itu. Nah, tapi tentunya qiraah itu harus berdasarkan qiraah yang sahih. Nah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membaca dan mengkaji tafsir Ibnu Katsir pada tiga ayat permulaan dari surah Al-Hujurat. Nah, kita akan baca tiga ayat awal. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله Innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.

قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Baina yadayillahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi ayatun addaballahu ta'ala biha ibadahul mu'mini. Ayat-ayat ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Nah, kalau ayat-ayat madaniyah seperti ini yang diturunkan setelah Nabi berhijrah, itu ungkapannya halus. Karena yang ditegur itu orang beriman. Kadang orang beriman jatuh dalam kesalahan, ya. Tapi ketika ditegur, bukan teguran yang keras, tapi teguran yang lembut. Nah, beda dengan surat-surat Makkiyah. Itu arah orang yang diajak bicara, itu kaum musyrikin. Maka dengan ungkapan yang tegas, lugas, ketika berdebat dengan musuh. Gaya bahasanya seperti itu, kebanyakan. Tapi kalau surat-surat madaniyah seperti ini, ya, kalimat-kalimatnya itu seperti membimbing. Kalaupun itu adalah teguran dari sebuah kesalahan, itu teguran yang sifatnya ada kasih sayang di sana. Nah, ada kelembutan di situ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Fima yu'amiluna bihir rasulah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minat tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'dham. Seorang yang berinteraksi dengan Rasul harusnya menghormati, mengagungkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu artinya apa? Ada yang tahu? Kita kan sering membaca Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Khawatir ada orang non-muslim, orang kafir, yang bertanya kepada kita, tabaraka wa ta'ala itu apa sih? Nah, kita bisa jawab enggak kira-kira? Tabaraka artinya bisa diartikan maha suci, ya. Boleh diterjemahkan maha suci, boleh diartikan yang banyak keberkahannya. Yang berlimpah keberkahannya. Namanya berkah. Disebut nama Allah, sebuah minuman, sebuah makanan ketika disebut nama Allah, dari asalnya bisa bergabung syaitan ikut dengan kita, ketika disebut menjadi menyingkir syaitan. Penyembelihan, ketika disebut nama Allah dengan tidak, itu beda hukumnya. Itu beda hukumnya. Ketika diucapkan bismillah nama Allah, maka penyembelihan itu halal dimakan. Itu berkah. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha berlimpah keberkahannya dan maha tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la tusari'u fil asya' baina yadayhi ay qablahu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, bertindak sesuatu, menghukumi sesuatu sebelum Allah dan Rasul-Nya. Nah, bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Justru seharusnya jadilah kalian orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, menunggu bimbingan Allah dan Rasul-Nya dalam semua urusan. Hatta yadkhula fi umumi hadzal adab asy-syar'i. Hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Hingga masuk dalam keumuman adab yang syar'i ini, hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Haitsu qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ila al-Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad saat Mu'ad ini diutus ke Yaman. Nah, Nabi bertanya kepada Mu'ad, "Bima tahkum?" Dengan apa engkau menetapkan hukum, wahai Mu'ad? Engkau nanti aku utus ke Yaman. Di sana pasti engkau harus memutuskan sesuatu. Tidak bisa sedikit-sedikit tanya pada Nabi karena jaraknya jauh. Nah, harus ada sesuatu yang kondisi tertentu diputuskan. Bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum? Qala bi kitabillahi ta'ala. Mu'ad berkata dengan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid. Kalau engkau tidak menemukan, tidak mendapati itu, bagaimana? Kalau tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana? Qala bisunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad berkata, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid. Bagaimana kalau tidak engkau dapatkan? Tidak ada di Quran, tidak ada dalam sunnah. Qala radhiyallahu an, maka Mu'ad berkata, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pikiranku. Nah, akan berijtihad. Fadharaba fi sadrihi wa qala, maka Nabi pun menepuk dada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan Nabi bersabda, alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Mu'ad itu utusan Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan hal yang membuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya ada sisi kelemahan. Meskipun beberapa ulama menganggapnya sah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Muqaddimah fi Usulit Tafsir, ya. Termasuk juga Ibnu Katsir menguatkan riwayat ini. Demikian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Meskipun ada sisi kelemahan dalam riwayat ini, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah memandang riwayat ini munkar dalam silsilah Ad-Dha'ifah, ya. Tetapi sebenarnya riwayat ini dikuatkan dengan asar dari sahabat Nabi yang lain. Ada asar dari sahabat Nabi yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Ya. Intinya apa? Intinya adalah seorang itu berusaha merujuk

Islam. Kalau tidak didapatkan, baru berijtihad. Baru berijtihad. Kalau yang disebutkan di dalam athar, Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini dahulukan Al-Quran, sunnah Rasul, baru kemudian kesepakatan para orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh. Nah, itu yang disebutkan. Kita akan baca athar yang menguatkan hadis Mu'ad bin Jabal ini. Disebutkan atau diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya, dalam kitabu Adabil Qudah. Kitab Adabil Qudah. Bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Kita baca yang riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dari Shuraih, annahu kataba ila Umar yas'aluhu. Sesungguhnya dia bertanya, menulis surat kepada Umar, bertanya kepada Umar. Fakataba ilaihi, maka Umar menjawab pertanyaan tertulis itu dengan aniqdi bima fi kitabillah. Putuskan dengan yang ada dalam Al-Quran. Fa in lam yakun fi kitabillah fa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqdi bima qada bihi salihun. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam sunnah, maka putuskan dengan keputusan dari orang-orang soleh, para ulama ahli sunnah. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walam yaqdi bihi salihun fa in syi'ta fataqaddam wa in syi'ta fata'akhir. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak juga ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah diputuskan oleh orang-orang soleh, kalau kamu mau silakan kerjakan. Kalau kamu mau tahan. Nah. Wala arat ta'akhur illa khairan lakah. Tetapi aku melihat bahwa kalau engkau tahan, tidak engkau lakukan, itu lebih baik bagimu. Wassalamu alaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Ini riwayat Umar, sahih sanadnya, ya, sanadnya sahih dalam Sunan Ad-Darimi, kitab Adabil Qudah, bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Nah, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah itu benar, dengan mendasarkan pada hadis Mu'ad. Ya. Kesesuaian dengan ayat yang dikaji apa? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada bimbingan Quran, ada bimbingan hadis, maka jangan berijtihad. Berijtihad itu kalau memang untuk orang yang layak berijtihad, seperti Mu'ad, seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sudah tidak dapati lagi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat perkataan Ibnu Abbas tentang makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu apa maknanya? Kalau dalam penafsiran Ibnu Abbas, la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Jangan kalian berucap dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran

dan sunnah. Itu maknanya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan berkata dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, ini yang kita kutip sebagian, ya, kalau di dalam pemaparan atau kajian tafsir Ibnu Katsir ini, kita pilih beberapa bagian. Nah, dari penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kalau di dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian melakukan kebid'ahan. Kira-kira sesuai enggak dengan penjelasan Ibnu Katsir? Makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya, ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, jangan kalian berbuat kebid'ahan. Sesuai atau tidak? Sesuai, ya. Karena kalau dari penjelasan Ibnu Abbas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan berkata yang menyelisih kitab dan sunnah. Kebid'ahan itu menyelisih Al-Quran dan sunnah. Nah, termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya. Sikap kurang ajar. Sikap tidak adab. Nah. Baik. Berikutnya, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi. Dan jangan mengeraskan ucapan kalian satu sama lain, ya, atau memanggil dengan ucapan tertentu seperti kalian memanggil sebagian dari kalian. Ketika kalian memanggil nabi, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatirnya amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat Sahih Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Kalian di atas suara dan jangan mengeras ucapan kalian selain, ya, atau memanggil dengan ucapan tertentu panggil sebagian dari kalian. Ketika kalian panggil nabi, a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, keteguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan mengangkat suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat Bukhari, riwayat Al-Bukhari lengkap disebut salah. Memang seringnya Imam Ibnu Katsir itu, kalau tidak jarang beliau meriwayat sanadnya. Menyebutkan, ya, disebutkan secara lengkap sanadnya dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair mengkhabarkan. Ini teguran, kata Ibnu Abdullah, kayyirani an yah, hampir-hampir saja yang sangat banyak kebaikan binasa. Maksudnya Abu Bakar dan Umar, hampir saja Abu Bakar dan Umar itu binasa karena masuk dalam teguran ayat ini. Nah, tapi masya Allah, bagaimana menyatakan kadal khayran, hampir saja khayran itu artinya dua orang banyak kebaikan, hampir seorang yang kebaikannya banyak binasa. Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma rafa'a ashuma indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua tengkar

namanya orang bertengkar, tidak mungkin bisik-bisik ya. Pasti ada suara yang keras. Suaranya tinggi di sisi Nabi alaihi wasallam. Hina qadima alaihi rakbun, ketika datang kafilah Bani Tamim. Kafilah Bani Tamim ini sama Nabi, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian kafilah Bani Tamim itu meminta tolong tunjuk satu pemimpin. Nah, ternyata Abu Bakar ini berbeda pendapat. Menurut Abu Bakar, menurut Umar yang lain. Nah, terjadi pertengkaran. Faqala Abu radhiyallahu anhuma, "Mata illa khilafi." Bakar berkata kepada Umar, "Kamu itu selalu dalam hal ini, kamu itu ingin..." Nah, kata Umar, "Ma khilafak." Saya tidak bermaksud. Nah, farta'at aswatuhuma dalika, maka suara, nah, sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzalallahu ta'ala, Allah turunkan firman, "Ya ayyuhalladzina la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jaharu lahu bilqawli kajahri ba'din an tahbata wa antum la tum." Turun ayat teguran dari, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggi lebih dari suara Nabi. Dan jangan menjaharkan ucapan beliau seperti kalian biasa ucapan kepada sebagian yang lain. Ya? Amalan kalian baru dalam kalian, dalam keadaan menyadari. Itulah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi kalau ditegur seperti itu, berdepan di dalam merubah kebiasaan sebelumnya atau sikapnya yang ditegur dalam Al-Quran itu menjadi lebih baik. Qala Allahu anhuma, kata Ibnu Zaid, semoga Allah meridainya, "Famakana Umar anhu yusmi'u rahi sallallahu alaihi wasallam ba'dil ayah hatta yastamah." Sejak peristiwa itu, Umar kalau mau bi itu pelan. Sampai seringnya Nabi apa? Nabi nanya kepada Umar, "Tadi apa kata apa?" Nah, hatta yastamah. Saking lirik ucapan Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tegur oleh Allah itu, maka Umar pun menjadi orang yang berubah. Benar-benar teguran diingat dan dipatokan untuk setiap kali beliau akan sesuatu kepada Nabi, tidak pernah keras, lirih, sehingga seringkali menanyakan, "Tadi kamu bicara apa, kamu bicarakan tadi?" Itu seringnya. Jadi ini hadis di dalam Al-Bukhari. Nah, kemudian ayat ini juga terkait sahabat Nabi yang lain. Nah, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, di sini Katsir meriwayatkan secara lengkapnya. Kita kutip sebagian saja dari yang diriwayatkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas Malik semoga Allah meridainya, kata, "Lamma nahil ayah," ketika pun ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u fawqa sawtin nabi wa lahu bil qawli kajahri ba'dikum an tahbata a'malukum la tash'urun." Kana Thabit bin Qais bin Ashrafi as-sawt. Rafi as-sawt. Kebiasaannya as-syammas itu suaranya keras. Qais ini termasuk khatib. Khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang panbah diperintah oleh Nabi untuk menyampaikan. Kalau dulu ungkapan itu bisa dengan syair, bisa dengan khutbah. Khutbah ini kalau yang itu Hasan bin Thabit. Kalau yang prosa ini Thabit bin Qais. Nah, jadi pernah dalam sebagian kitab tafsir ada orang

bahwa khotibnya ahli syairnya sendiri mau memuji mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantang apa bisa dibalas dengan. Tapi sebelumnya sudah menyatakan tidak diutus untuk membanggakan sendiri. Juga bukan penyair. Tetap maksa. Akhirnya setelah orang itu menyampaikan khutbahnya, ya. Setelah itu Nabi menyuruh Thabit bin Qais untuk berkhutbah dengan khutbah yang menggugah, padat, tapi dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sudah. Setelah itu pihak sana mengungkapkan bait syair. Nabi menyuruh Al-An bin Thabit membalas dengan. Nah, akhirnya mereka merasa khotib kami kalah, ter kami kalah juga. Nah, tipnya Nabi itu Thabit bin terkenal antang suaranya. Tentu ketika berkhutbah di hadapan, maka beliau akan mengeraskan suaranya. Wa kana mas rafi as-saut faqala ana alladhi kuntu arfa'u sawti 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang bisa mengangkat suaraku tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi ana min ahli habit amali. Saja termasuk penghuni neraka dan amalanku batal karena aku sudah sering kan suaraku di hadapan Rasul sallallahu sedangkan baru kita dengar ayat yang turun tegak wahai orang-orang yang jangan kalian angkat suara kalian di suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ana min ahli nar habit aku termasuk penghuni neraka batal amalanku wa jalasa fihi hazinan maka Thabit bin Qadiyallahu anhu berada di rumahnya tidak bakar dalam kondisi terus-menerus bersedih faqaddahu qadahu Rasulullah sallallahu alaihi fantalaqa ba'dul qaum Rasulullah sallallahu alaihi kemudian kehilang bin Qais cari-cari kemana tidak pernah maka sebagian orang berkata ketika bertemu dengan Thabit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarimu. Apa? Kenapa engkau di rumahmu? Thabit bin Qais menyatakan, "Ana arfa'u sawti fawqa sawti an-nabi wasallam wa ajahu bil qaul, hab ana min ahli an-nar." Biasa mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu wasallam. Saya sering makan ucapan kepada beliau, itu menyebabkan amalan saya bisa batal, saya termasuk penghuni neraka. Maka setelah disampaikan hal ini kepada sebagian sahabat, jawaban dari Thabit, sahabat-sahabat yang mendukung itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'al huwa min ahlil jan." Tidak justru masuk penghuni surga. Maka kata Anas bin Malik, "Fakunna narahu yamshi baina adhhurina, wa nahnu na'lamu an ahlil jannah." Maka kami melihat bin Qais berjalan di depan dalam keadaan kami sudah bahwa dia termasuk penghuni surga. Falamma kana yawmal yamah. Ketika pada pertempuran Yamamah ka ba'dul inkishaf faja'a Thabit bin Qais wa qad tahannata walad masyaallah mah ya ketika terjadi Thabit bin Qais bin Syammas itu sudah mempersiapkan hanut dan ain kafan hanut itu minyak wangi ya dan kain kafan beliau sudah siap dengan itu. Maka beliau pun maju memerangi hingga beliau terbunuh. Nah, ini sebagian yang disebutkan di dalam Ahmad dari sahabat Anas bin radhiyallahu anhu. Nah. Dan sebagian ulama mengangkat suara

Karena di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terbatas saat Nabi masih hidup. Juga larangan itu mengangkat suaranya ketika di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Katsir riwayat warwina ini diriwayat dari Amirul Mukminin Al-Khattab radhiyallahu an sami'a sawta rajulain fi sallallahu alaihi wasallam irtafa'at aswatuhuma. Beliau pernah mendengar laki-laki mengeranya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar, dari mana kalian berdua? Nah, dari Thaif. Maka Umar berkata, "Lau qulil Madinah lau awtukuma darban." Kalau seandainya aku akan hukum engkau dengan pukul yang menyakitkan. Maafkan, karena mungkin tidak tahu dari luar. Harusnya kalian tidak boleh meninggikan suara di dekat sallallahu alaihi wasallam, karena bisa dalam larangan ayat di dalam surah Al-Huta kaji ini. Wa qala al-Ulam Ibnu Katsir, ulam kata yukrahu qut inda qabrihi sallallahu alaihi kama kana yarahu fi hayatihi salatu wassalam muhtaramun hayyan fi qabrihi wasallam daiman. Naam. Bagian ulama berkata makruh suara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dibenci mengangkat suara di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dibenci suara ketika Nabi masih hidup. Nah, karena beliau hormat ketika masih hidup, ketika sudah berada di dalam kuburnya, terus menerus beliau dan dihormati. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan kenapa dilarang mengangkat suara melebihi suara Nabi. A'malukum wa antum tash'urun. Khawar aman kalian batin keadaan kalian tidak menyadari. Maka ini bagian dari nasihat kepada kita. Kadangkala kita sadari kita kan atau mengucapkan sesuatu menyebabkan batalnya kita. Karena itu harus berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam berudah-mudahan ketika berbuat. Nah, kemudian Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih, ar-rajul la yatakallal kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah. Sesungguhnya seseorang saja berucap dengan sebuah kalimat yang mendatang keridhaan Allah yang tidak dia sadari, tertulis dia surga. Wa innar rajula la yatakallal kalimah min sukhtillah yulqi laha balan finnar ab'ad ma'i wal ard. Seorang benar-benar mengucap kalimat yang mendatang murkaan Allah, tidak dia sadari, tidak dia pedulikan. Nah, dia terseret ke neraka sejauh, lebih jauh pada jarak antara langit bumi. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan sampai disebutkan dalam ayat tahbata a'malukum wa antum la tash'un. Bisa jadi amalan kalian bat dalam keadaan kalian tidak menyadari. Al-Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, orang benar-benar mengucapkan yang mendatangkan keridhaan Allah tidak pernah terpikirkan secara lebih mendalam oleh dirinya, tetapi ditulis menjadi penghuni. Dan ada seorang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, tidak benar-benar dia sadar, tidak benar-benar dia mati ucapan itu, menyeret dia ke dalam begitu jauh dalamnya, dengan lebih jauh dibandingkan langit dengan

Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang kita pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rahi ulai tahanallahu qulubuhum lahum maghfiratun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merekan suara mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun larangan mengeraskan suara Rasul, mereka merendahkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubakwa. Mereka itu Allah uji hati dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajru. Mereka akan mendapatkan ampunan dan agung, yaitu surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir buah riwayat. Qad qala al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud, bahkan di dalam kitab az-Zuhud, Abdurrahman qala haddats an Mansur an Mujahid, dari Mujahid kutip, dikirim pertanyaan kepada Umar, yakin wahai Amirul Mukminin, rajul la yastahil ma'siyah, ada seorang sama sekali tidak ada keinginan berbuat, wala ya'malu bi, sehingga juga tidak melakukan maksiat itu, tidak ada godaan, wala ya'malu biha, dan afdal amru ma'siyah wala ya'malu biha, mana yang lebih utama? Orang memang tidak ada keinginan berbuat maksiat, memang tidak jatuh dalam maksiat, atau ada keinginan berbuat maksiat, tergoda untuk bersiat, tapi dia lawan, dia tidak beramal, tidak melakukan kemaksiatan itu. Mana yang lebih? Fakata Umar radhiyallahu anhu pun menulis jawaban surat ke orang yang bertanya ini, innal ladzina yashtahul ma'siyah ya'maluna biha. Sesungguhnya yang lebih utama adalah orang yang keinginan berbuat maksiat, tetapi dia melakukan kemaksiatan itu. Disebutkan dalilnya, kita pelajari ini. Innal ladzina yaghudduna aswatahum lillahi ulaika alladzina tahanallahu qulubahum lahum maghfiratun wa ajr. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal ingin meningkat, meninggikan suaranya, kebiasaan dia sebelumnya itu kan berbuat maksiat, tapi dia rendahkan suara itu, disebut oleh Allah ulaika imtahanallahu qulubahum littaqwa, mereka ini yang Allah uji hati mereka dapatkan ketakwaan. Kan suaranya di dekat Rasul, mereka berhasil mencapai an karena mengalahkan keinginan mengeraskan suara di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Bagi ampunan dan agung. Jadi masyaallah, kadang pertanyaan seperti kepada Umar dalam bentuk, dan Umar enggak mengabaikan. Kita mungkin meremehkan itu. Aku sibuk, urusanku banyak. Enggak. Dijawab oleh radhiyallahu anhu, dan beliau menjawab. Seandainya Umar tidak jawab dengan terima enggak kira-kira? Itu sahabat yang mulia ingin mentarbiyah Umar bahwa seorang sampaikan pendapat hujah, sampaikan hujahnya. Ketika ada orangnya, manakah yang lebih utama? Orang tidak bermaksiat sama sekali. Dia ada keinginan berbuat maksiat, tetapi dia kemukan maksiat itu. Jawabannya adalah yang sempat berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan maksiat itu, berdalil dengan ketiga dari surah Al-Hujurat. Nah, ini pembahasan kita, tiga ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat. Yang ambil sebagian kutipan-kutipan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhal, barakallahu fikum.

Yeah. Ya. Ya. Nah, baik. Jadi, kalau tadi disampaikan bahwa telah kejadian turunnya ayat itu, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di sana ada satu kabilah dari Bani Tamim, bukan satu pemimpin, mengusulkan sesuatu, Abu Bakar mengusulkan sesuatu yang berbeda, atau Abu Bakar dulu baru Umar menanggapi dengan usulannya. Mereka bertengkar di hadapan Allah Alaihi Wasallam. Setelah itu, turunnya ayat itu, Umar merendahkan suaranya. Seringkali Nabi menanyakan ulang, tadi kata apa Umar? Nah, ada seorang yang menyampaikan kalau dia ada kapan antara Nabi dengan Umar. Ketika misalkan hadis katakan bahwa tidak bisa cintai ya Rasulullah kecuali saya masih lebih cinta pada diri saya sendiri. Nah, kemudian Nabi menegur Umar dan kemudian Umar itu saya menjadikan Anda yang paling Rasulullah dibandingkan yang lain. Menyatakan al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna keimanan. Apakah kalau seorang penceramah menceritakan itu dengan ungkapan yang kalimat yang tinggi, apakah sesuai atau tidak? Dari sisi larangannya kita tidak itu secara khusus ya. Kalau konteksnya adalah menghikatkan, menceritakan. Karena ini menceritakan peristiwa yang lain. Bisa jadi saat itu belum tuh tersebut. Teguran itu. Bisa jadi itu belum ayat tersebut. Karena peristiwa itu, sebagian ulama berbeda pendapat. Peristiwa itu terjadi, menyatakan itu adalah ketika dikirim, sudah baik utusan-utusan datang ke Madinah. Tahun 9 Hijriah atau tahun setelah itu. Ada banyak masa di Madinah yang berdialog dengan Umar. Sebelum turunnya. Dan kita tidak tahu apakah kejadian itu sebelum atau turunnya ayat itu. Silakan. Kalau seorang menceritakan, selama yang dia mengurangi substansi isinya, kayaknya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah keluar dari jalur, kata ayat kan, menambah sesuatu, keluar dari konteksnya, ini yang berbahaya. Sampai ada kesan, kemudian kok keluar itu kurang ajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berbahaya. Termasuk kisah-kisah ketika menghikayatkan sang sahabat, jangan kemudian menimbulkan kesan bahwa itu kok begitu bodoh ya. Kadang orang yang cerita tentang sahabat yang ditegur oleh itu akan mengiring kesan seperti itu. Itu yang bagaimana misalkan kita cerita Kroh ya sampai berjalan ya. Kita ceritakan itu ingatkan kepada mad'u kepada orang yang kita cerita. Kemudian menjadi orang terdepan cara sholatnya. Dan kita, kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakar, tidak bisa kita jauh. Berapa kali Abu Bakar jadi sebab terselamatkannya darah kaum muslimin. Nah, ketika Abu Bakar melihat Al-Hasan, Al-Hasan dinasihati oleh Abu Bakar untuk menyerahkan pimpinan kepada Muawiyah. Ya. Abu Bakar menguatkan Al-Hasan yang sempat ini bagaimana tetap kokoh masing-masing ada sendiri yang di belakang Al-Hanyak, yang di belakang Muawiyah. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, pertempuran besar. Maka Quran menyatakan sesungguhnya aku pernah melihat, pernah mendengar

0: Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Nabni hadis, punya putraku ini adalah tokoh. Akan menjadi sebabnya berdamainya dukar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu? Bagus, kau lebih utama, kaum muslimin terjaga rahnya. Dan kalaupun seandainya akan kepemimpinan, bukan karena beliau jabatan, bukan. Karena beliau memilih untuk mempertahankan. Beliau kemudian melihat ada maslahat yang lebih besar, supaya min tidak tertumpah. Maka ketika ceritakan tentang sahabat, ya, kepada orang awam atau apa, jangan sampai timbul, kok kelihatannya bodoh ya? Nah, jangan sampai pernah luput dari kesalahan. Pernah dapat teguran. Sahabat banyak. Sahabat ditegur Allah juga ada dalam Al-Quran sebutnya. Tapi setelah itu ditegur, maka beliau akan terdepan dalam menjalankan Allah dan Rasulnya itu. Jadi jauh melampaui, bisa mencapai kedudukan mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fiik. Apakah ada mufassirin yang artikan bahwa larangan kat suara di hadapan dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk ketika kita membacakan? Ketika ajar membacakan hadis, maka murid itu tidak boleh suara lebih orang yang menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat alasan demikian. Nah, tapi kita akan kaji lagi di kitab siapa ulama yang menyatakan demikian. Nah, wallahu. Insyaallah demikian kajian kita di sore hari ini. Mungkin jika ada atau ada sanggahan ya bisa disampaikan. Jadi ini kajian kita yang tetap akan berlanjut di bulan Ramadan. Nah, kajian Ibnu Katsir Al-Qur'anil Azim ya Al-Imam Al-Hafidz Imaduddin Ismail bin Katsir Asy-Syafi'i yang beliau wafat pada tahun 174 Hijriah. Jadi kita di kajian pertama ini hanya membaca, kita tidak membaca secara lengkap penjelasan beliau Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Waalaikum
1: bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil hamdan katsiran tayyiban mukan fihi kama yuhibbuna wa yardah. Wa la ilaha illallah wahdahu la kalah. وأشهد محمدا عبد رسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين إخواني وفي الله رحمني وأحب الله العفو منكم atas perlambatan الله ما شاء فعل. Jadi sebenarnya dari kajian sebelum itu keberangkatan lebih awal 1 jam, tapi qadarullah ternyata bersamaan, hampir sama kajian sebelumnya. Nah, dia hanya bisa merencanakan Allah yang menakdirkan. Kan insyaallah kajian kita babun nafaqat, nafkah-nafkah. Kita akan Abu Hurairah. Dan insyaAllah tersisa lagi dalam kitab Qad. Kita akan membaca

juga syarah dari Syekh Saleh Al-Fawdahullahu Ta'ala untuk melengkapi yang berharga dari beliau. Kita Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah meridainya, ia berkata, jaa rajulun bi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian ia berkata, Allah in dinar, Allah, saya satu dinar, satu mata uang emas yang kurang lebih 4,5 gram, seperempat emas. Nah, kalau ditanya ke Mas ini cepat paham. Sekarang satunya, satu dinar adalah 4,25 gram emas, kira-kira berapa dirupiahkan? Per gramnya. Ya, sekitar 4.300.000-an ya. 4.400.000 sekitar itu. Nah, laki-laki ini datang kepada Rasulullah, saya punya satu dinar. Saya punya satu dinar. Kepada Nabi, kepada siapa saya infakkan? Kepada siapa saya nafkahkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam, fikhu ala nafsik, infakkan dirimu. Dirimu yang pertama memiliki hak untuk memanfaatkan uang dinar itu. Qala indi akhar, saya punya satu dinar yang lain, lebihnya. Siapa saya berikan? Qala anfaladik, bersabda, nafkahkan untuk anakmu. Qala indi akhar, orang itu menyatakan, saya benar lainnya. Anfiqhu ala ahlik, Nabi menyatakan, nafkan untuk istrimu. Ya. Ini sebagian riwayat lain mendahulukan istri dulu baru anak. Itu yang dirojihkan oleh sebagian ulama. Kalau sama posisinya antara istri itu mendahulukan hak istri dibandingkan anak. Dalam meskipun dua pihak itu baik istri sama-sama berhapatkan nafkah dari seseorang. Kata indi akhar, saya masih punya yang lain. Fikhu ala khadimik, Nabi menyatakan, berikan nafkah kepada tumu. Maksudnya ham. Kala indi akhar, orang itu berkata, saya masih punya yang anta a'lam, kan engkau lebih tahu akan digunakan kelebihan satu dinar itu. Akhrajahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, dan wallafdhu, dan lafadznya dengan riwayat Abu. Wa akhrajahu An-Nasai al-Hakim bi taqdimi 'ala al-waladi. Sedangkan An-Nasai Hakim meriwayatkan dengan menekan penyebutan istri dibandingkan istri dahulu yang lebih berhak nafkah dari seorang laki-laki dibandingkan anaknya. Nah, insyaallah kita akan baca penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala hadis tersebut. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, qalahu ala nafsik, ketika nafsi berikan nafkah, fihi dalilun ala anna al-an yabda'u binafsihi. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang mendahulukan dalam nafkah itu. Nah, kalau dikatakan ada uang pas-pasan, seorang

hanya cukup beli makan atau istrinya dan anaknya. Asal hak untuk diri didahulukan. Apabila dia dengan kerelaan hati bersifat ithar, ithar itu dahulu. Tafadhal, silakan anak-anak. Maka itu tepihan sifat yang baik. Tapi bukan wajib. Bukan wajib. Sama dengan orang misalkan antri. Dia nomor satu, orang nomor dua. Giliran dia, maka dia lebih berhak untuk sisi depan. Tapi dia menyatakan, silakan monggo, makan dulu. Saya masih ada ke lapangan. Itu tambahan kebaikan. Gitu. Dia berhak. Tapi melakukan ithar, ini adalah sesuatu hal yang baik. Sebagaimana Allah memuji para sahabat Ansor, yang ketika hanya punya sedikit makan, ada tamu. Disebutkan ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan ayat wairuna ala anfusihim wa kana bihim khassah, dan mereka makan pihak lain meskipun itu kan seorang sahabat yang ada tamu juga kelaparannya, dia sendiri juga enggak punya, ada sih tapi tidak ingin membuat tamu merasa buat tuan rumah sudah. Maka dia menyatakan, saya sudah mati. Anak-anak sudah aman, silakan dimatikan lampunya. Mereka seakan bersama gitu. Seakan-akan makan cuma bunyi, makan, akan dia makan. Padahal enggak, cuma merasa, sampai tamunya merasa tidak enak. Bagian dari ithar. Suatu hal yang terpuji, tapi bukan suatu kewajiban. Sifatnya mustahab, dianjurkan. Tapi ada ithar yang tidak diperbolehkan ketika itu suatu kewajiban. Ada seorang dana haji, punya dana haji, dia harus mendahulukan dirinya, sama-sama belum haji. Dan sama-sama tidak tahu, belum tentu tua mendahului anak. Kan? Karena usia itu di tangan Allah, subhanahu, seseorang di tangan Allah. Apa harus ithar ke orang atau dahulukan saya diban, baru nanti kalau ada rezeki saya akan berikan ke orang. Yang benar adalah dahulukannya. Karena itu kewajiban. Kita tahu usia kita. Kita tidak tahu usia. Selama itu adalah haji. Tapi kalau haji, nah, dia sudah pernah melakukan bahan apakah saya beri untuk saya atau ibunya ingin berhaji, dahulu seromnya. Nah, fa'in fa'shay an nafsihi yunfiku atiyah. Kalau ada kelebihan dari nafkah dirinya, maka dia beri pada yang lain, kepada pihak yang berhak mendapatkan nafkahnya. Kala indi akhar kala an waladik. Di bawah orang tersebut menyatakan, saya satu dinar yang lain, ya Rasulullah. Kala anfik waladik. Infakkan atau nafkahkan kepadamu. Riwayatul ukhra takujah. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, riwayat yang lain disebutkan mendahulukan istri. Ada riwayat yang baru istri, ada riwayat yang mendahulukan anak dalam hal nafkah. Mahbusah alaihi fatakafaqatuha ba'da nafaqatihi nafsihi thumma ba'dahal walad. Karena sesungguhnya istri tertahan, terikat dengan kita. Tidak karena ikatan pernikahan dia bebas, tapi karena sudah terlanjur dengan walinya, maka dia terikat dengan kita, tertahan dengan. Maka karena engkau yang menahannya, dimakan. Engkau harus beri nafkah. Fatuha ba'da nafaqatihi 'ala nafkah untuk istri dibandingkan nafkah dirinya. Ba'dahal walad. Setelahnya adalah istri, adalah anak. Jadi sepertinya cenderung pada pendapat mengriwayat yang mendahului baru anak dalam prioritas nafkah. Nah, baik. Kalau tadi disebutkan bahwa dahulukan dirimu,

mati, kemudian seorang suami kenyang, istrinya lapar. Jangan sampai seperti itu. Karena kita terikat dengan hadis yang sudah kita pelajari. Hadis Muawiyah bin Hajjah yang sudah pernah jari. Antuta'imaha ta'imtah. Hendak kepada istrimu, bagaimana engkau makan? Nah, itu hanya kondisi darurat. Cukupnya cuma satu, kan? Dia memang hak, hak dia memang. Tetapi, kalau dia isar, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Isar itu mendahului orang lain. Nah, jangan sampai sang suami suka kumpul dengannya, ya.

untuk membawa makanan itu bagi istrinya. Maka Al-Imam Malik cenderung pada pendapat, kalau seorang itu mau diberi pilihan, apakah mengundang orang itu datang ke rumah, atau dia kirim makanan ke orang itu, lebih baik kirim makanan saja. Kalau memang pilihannya ada dua itu. Supaya kalau dia kirim, dia bisa makan bersama anak istrinya. Itu lebih utama, kata Al-Imam Malik. Nah, qala indi akhar. Orang itu berkata, saya masih punya dinar yang lain. Qala anfikhu ala ahlik. Nabi menyatakan, berikan nafkah untuk istrimu, yakni ala zaujatik, yaitu kepada pasangan hidupmu, istri maksudnya. Dalilun ala wujubi nafaqatiz zaujah kama madha. Ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada istri sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Qala indi akhar. Orang itu bertanya, saya masih punya satu dinar yang lain. Qala anfikhu ala khadimik. Berikan nafkah kepada pelayanmu atau hamba sahayamu. Fihi dalilun ala annal khadima ya'ti ba'da zaujah wa ba'da al-aulad. Ini menunjukkan bahwa hamba sahaya itu haknya, hak mendapat nafkah setelah istri dan setelah anak. Nah, tapi kita di masa kini sulit memiliki hamba sahaya, hampir tidak ada. Mungkin bisa dikatakan tidak ada. Nah, li'annahu mahbusun ala sayyidih. Karena hamba sahaya itu tertahan di tangan tuannya. Jadi kalau kita menahan sesuatu, menahan istri dengan ikatan pernikahan, menahan hamba sahaya dengan kepemilikan, menahan hewan kita pelihara, itu tanggung jawab menafkahi. Hewan kalau lepas, bukan tanggung jawab kita seandainya dia mati kelaparan. Bukan tanggung jawab kita. Kalau kita bantu, itu kelebihan, tapi bukan kewajiban. Itu suatu anjuran saja. Melihat ada kucing yang kebutuh, kasihan sekali. Kita menolong, kita beri makan, kita berpahala. Meskipun yang kita tolong bukan manusia. Karena itu makhluk hidup. Tapi seandainya pun kita tidur, tidak tahu kalau ada kucing lewat di depan rumah kita, kurus kering, ya, tinggal tulang belulang misalkan. Kita tidur, tidak tahu apa-apa, pagi-pagi lihat mati. Kita tidak berdosa, karena dia tidak kita tahan. Beda kalau kita tahan, kelalaian kita karena dikurung, kita ketiduran, kita lupa, dosa. Kalau seandainya mati karena tidak kita beri nafkah. Maka sesuatu yang kita tahan, itu tanggung jawab kita mencukupinya. Nah. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih memiliki satu dinar yang lain. Qala anta a'lam. Nabi menyatakan, engkau lebih tahu. Untuk dialokasikan apa satu dinar itu? Ma zada an haula'i fa innahu yada'ahu atau yada'ahu fi ma yara fihi khaira. Apa yang lebih dari itu, maka silahkan dia letakkan pada peruntukan yang dia anggap baik. Aw yatasarrafu fihi li annahu asbaha fadilan an kifayatihi wa kifayati man yamunu. Atau dia belanjakan pada hal-hal yang lebih utama. Selama ada kelebihan dari kebutuhan orang yang harus dia beri makan. Selama sudah lebih dari cukup, ya sesuai kadarnya, maka silakan mau disedekahkan, mau diberikan kepada kerabat atau bukan kerabat, silakan. Tapi yang jangan dilupakan,

0: kewajiban memberi nafkah terlebih dahulu. Sebelum berpikir ini infak untuk apa, lihat dulu cukup enggak anak dan istri. Nah, baik, sebelum masuk ke hadis berikutnya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada koreksi terhadap penyampaian saya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke hadis yang terakhir dari bab tentang an-nafaqah. Nah, hadis yang terakhir dalam bab nafaqah ini adalah hadis dari sahabat atau hadis dari seorang perawi, Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya atau sahabatnya adalah Muawiyah bin Haidah. Jadi kakeknya itu adalah Muawiyah bin Haidah. Wa an Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi. Dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah man abar. Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling layak aku berbakti kepadanya? Siapakah orang yang paling layak aku berbuat baik kepadanya? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Kemudian aku berkata, setelah itu siapa? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, kemudian setelah itu siapa? Qala ummak, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala abaka. Nabi menyatakan, ayahmu. Thummal aqraba fal aqrab. Kemudian orang yang punya kekerabatan paling dekat dan yang terdekat selanjutnya. Semakin dekat kekerabatan, dia punya hak lebih dibandingkan kerabat yang lebih jauh. Jadi Nabi menyatakan, ibumu, ditanya lagi siapa? Ibumu, kemudian ditanya lagi, dijawab ibumu, kemudian ayahmu, kemudian kerabat yang terdekat dan yang terdekat. Nah, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi, dan dihasankan oleh At-Tirmidhi. Dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Hadzal hadis fihi dalilun ala ta'akkudi haqqil ummi akthar minal ab. Hadis ini menunjukkan bahwa hak ibu jauh lebih besar atau lebih banyak dibandingkan ayah bagi seorang anak. Ya. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil birri biha 3 marrat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berbuat baik kepada ibu 3 kali. Wa amara bi birril abi fil marratir rabi'ah. Dan Nabi baru memerintahkan berbuat baik kepada ayah pada kali yang keempat. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga ibu yang disebut. Kali keempat baru ayah. Fadalla ala ta'akkudi haqqil umm. Maka ini menunjukkan begitu besarnya hak ibu. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Wa wassayna al-insan, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu umm Ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain. Dan baru ibunya menyapih dia dalam 2 tahun. Sebelum penyapihan, perjuangan. Masa penyapihan tiba, ibunya berjuang. Berat bagi dia. Disapih enggak, disapih enggak. Kalau enggak disapih, kasihan. Nah, kalau tidak, kalau disapih, kasihan. Kalau tidak disapih, sudah waktunya. Nah, maka ini menunjukkan kelebihan perjuangan seorang ibu dibandingkan ayah, masa-masa berat yang dialami seorang ibu dibandingkan ayah. Quran Surah Luqman ayat 14. Di dalam ayat yang lain dinyatakan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dia dalam kondisi kepayahan. Dan melahirkan dia juga dalam kondisi kepayahan. Berat. Susah. Nah, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, hada tanbihun minallahi ala ta'akkudi haqqil ummi lima tulaqihi minal hamli wal wiladah war radha'ah. Ini adalah penekanan dari Allah akan hak ibu yang lebih besar karena ibu yang mengalami keadaan hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi kadar hamil, melahirkan, menyusui itu tahapan-tahapan yang tidak dilalui seorang ayah, ya, perjuangan-perjuangan yang hanya ada pada seorang ibu. Fahakkuha akadu min haqqil ab. Maka hak ibu lebih besar dibandingkan hak ayah. Wa in kana haqqul abi aydan wajiban. Meskipun hak ayah juga adalah hak yang harus ditunaikan. Jangan diabaikan. Lakin haqqal ummi akad minhu. Namun hak ibu lebih ditekankan dibandingkan hak ayah. Fayuqaddimuha fin nafaqah wa yuqaddimuha fil birri. Maka ibu didahulukan ketika mendapatkan nafkah, ya, dan juga mendapatkan perbuatan baik dari seorang anak. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, kita tambah dengan sebuah tambahan faedah tentang athar Ibnu Abbas tentang kedudukan seorang ibu, kedudukan berbakti kepada ibu, yang sikap berbakti kepada ibu itu juga bisa menghapus dosa seseorang. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Annahu atahu rajulun, ya, dari Ibnu Abbas bahwasanya datang seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas. Faqala inni khatabtum ra'atan fa'abat antankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat antankihahu. Sesungguhnya saya pernah melamar seorang wanita, tetapi wanita ini menolak lamaranku, padahal aku ingin menikahi dia. Nah, ini kata seorang laki-laki yang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa khatabaha ghairi, ada orang lain yang melamar dia, laki-laki lain melamar dia. Fa ahabbat an tankihahu. Maka wanita itu kemudian cenderung suka dan menerima pinangan laki-laki itu. Faghirtu 'alaiha, maka aku pun merasa cemburu. Faqataltuha, aku bunuh wanita itu. Nah. Fahalli min taubah, apakah masih bisa ada peluang taubat untukku? Qala, maka Ibnu Abbas yang pertama ditanya adalah, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Qala la, orang itu menyatakan tidak. Qala tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta, bertobatlah kepada Allah azza wa jalla dan teruslah berupaya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa engkau lakukan. Nah, jadi kalau bertobat kepada Allah berarti tinggalkan dosa itu. Kalau dosa itu membunuh, maka jangan pernah sekali-kali mengulang kesalahan itu. Tinggalkan. Kemudian sesali sebagai sebuah dosa dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, jika terkait dengan hak hamba Allah yang lain, maka kembalikan haknya. Jika ada hak hamba Allah yang lain. Nah, kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Atha bin Yasar, murid dari Ibnu Abbas yang menyaksikan percakapan itu, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lima sa'altahu an hayati ummih?" Kenapa Anda bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ada urusan apa kok masih bertanya tentang ibunya? Faqal, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Nah, seandainya dia jawab, ibuku masih hidup. Oh, kesempatan. Banyak-banyak berbakti pada ibumu, selain kau bertaubat. Karena peluang dosamu terhapuskan itu besar. Nah, tapi karena ibunya sudah meninggal, maka dikasih solusi yang lain. Sudahlah, taubat kepada Allah, perbanyak ibadah. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa jangan seseorang putus asa dari rahmat Allah ketika dia terlanjur terjatuh ke dalam sebuah dosa. Jangan anggap pintu taubat tertutup. Nah, pernah datang seorang cerita, dan ini suatu hal yang tidak pernah saya perkirakan. Seorang datang, Ustaz, saya dulu pernah bertugas. Saya sudah pernah membunuh 94 orang. Nah, apakah ada pintu taubat untuk saya? Saya bertanya kepada sebagian ustaz, bahkan ada yang dari Malaysia. Ada yang menyatakan terbuka, ada yang menyatakan tidak. Nah, kita alhamdulillah, kalau baca Riyadhus Shalihin kan yang tercatat dalam sejarah 100 ya. Itu masih di bawahnya. Nah, masih di bawahnya. Nah, itu pun katanya tidak semuanya muslim. Campur aduk jadi satu. Karena sebagai konsekuensi dari tugas dia. Nah, yang sudah, beliaunya sudah sepuh, kemudian sudah sulit mengungkapkan dengan kalimat yang mudah dipahami. Dan beliau merasa, maaf saya seperti ini mungkin karena dosa saya. Saya sulit menceritakan, terbata-bata, harus berpikir keras, ada masalah pada otak saya, mungkin ini karena dosa saya. Nah, sekarang saya sudah tua, sudah hampir meninggal, apakah masih ada peluang taubat untuk saya? Nah, ya alhamdulillah nominalnya masih di bawah 100. Walaupun sebenarnya, kalaupun lebih dari 100, itu juga masih terbuka pintu taubat. Nah, hanya saja ketika nominalnya di bawah 100, untuk lebih meyakinkan dia, itu kita punya hujah. Nah, untuk semakin membuat dia yakin. Nah, barakallahu fikum. Tetapi jangan sampai kita menganggap ringan perbuatan menghilangkan nyawa seorang muslim. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh musnahnya dunia ini masih lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang laki-laki yang muslim. Bahkan di dalam Quran ancamannya keras sekali. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu dan seterusnya. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ancamannya keras sekali. Nah, dan di dalam sebagian hadis Nabi menyatakan seorang itu akan berada dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram ditumpahkan. Nah, seorang itu akan senantiasa berada di dalam kelapangan agamanya selama dia belum pernah menumpahkan darah yang haram. Nah, baik. Jadi dengan ini selesai babun nafaqat dari Kitab Talak Bulughul Maram. Nah, bab berikutnya adalah babul hadonah al-hidonah, bab pengasuhan. Bab pengasuhan. Nah, bisa kita bahas sebagian atau ditunda berikutnya. Jadi pengasuhan ini adalah pembahasan fikih tentang kalau suami istri bercerai, anak itu lebih layak diasuh siapa? Nah, itu hadis-hadisnya dibahas di dalam Bulughul Maram. Nah, ini dimasukkan dalam Kitab Talak, bab tentang nafkah, bab tentang hadonah, pengasuhan. Karena jangan berpikir perceraian itu akhir dari segalanya, tanggung jawab selesai. Jangan. Tanggung jawab nafkah masih ada kepada anak. Tanggung jawab pengasuhan masih ada kepada anak. Kalau dia memang paling berhak mendapat hak pengasuhan itu. Nah, Masya Allah. Jadi Islam itu begitu detail, begitu rinci di dalam mengatur ketentuan-ketentuan syariat untuk kemaslahatan manusia. Nah, tidak ada yang diabaikan. Taib. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Ada. Ada. Ya. Naam, barakallahu fikum. Kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya, kita sempat menyinggung tiga kelompok orang yang Allah jamin ya akan dibantu oleh Allah. Di antaranya orang yang menikah. Siapa dua yang lain? Dua yang lain itu adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Seorang kemudian yang berikutnya adalah al-mukatab. Nah, ini pernah saya bahas di dalam pembahasan tentang pernikahan, ya, tentang pernikahan. Nah, lebih bagusnya kalau kita baca hadisnya secara utuh. Iya. Nah.
1: Tidak Allah penuhi, menjadi orang yang mampu, orang yang mampu menjaga
0: Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah bahwa orang yang memang akan berniat menikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya, Allah jamin akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kenapa ada sebagian orang yang sudah masuk dalam ikatan pernikahan tapi hidupnya kurang-kurang? Nah, karena itu adalah dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan itu. Akhirnya dia masih tidak menjaga kesucian dirinya, masih melakukan zina, wal iyadu billah, zina mata, zina yang lain, karena bukan hanya zina yang sifatnya fahisyah yang masuk dalam kategori dirajam bagi yang melakukannya. Masih ada zina-zina lain yang itu juga bagian dari tidak mensyukuri nikmat pernikahan. Nah, jadi kalau di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Hakim dinyatakan sahih sesuai syarat Muslim, "Tsalatsatun haqqun 'alallahi an yu'inahum." Tiga kelompok orang yang Allah akan menolong mereka. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, seorang yang berjihad di jalan Allah. Wan-nakihu yuridu an yasta'iffa. Yang kedua, seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Wal mukatabu yuridul ada, dan seorang budak yang sedang mengangsur pembayaran tebusan darinya. Nah, jadi yang saya maksudkan itu adalah salah satu dari tiga kelompok itu dijamin oleh Allah. Ketika ternyata dia merasa masuk dari tiga kelompok itu, kok terasa tidak terjadi janji Allah itu, berarti ada yang salah dengan dia dalam merealisasikan isi dari hadis itu. Karena salah satu syarat dia ditolong Allah adalah berharap an yasta'iffa. Dia ingin memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Karena dengan pernikahan itu harapannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Anak tiri tapi laki-laki. Apakah istrinya mahram atau bukan? Jawabannya bukan. Ya, bukan. Karena yang disebut dalam Al-Quran itu adalah menantu langsung dari anak kandung ya. Jadi وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Para istri dari anak-anak kandung kalian. Nah, baik. Oh, kalau itu mahram, karena dia adalah suami dari ibunya. Statusnya adalah suami dari ibunya. Suami dari ibu kita, kalau ibu kita menikah lagi, itu mahram. Jika seandainya orang itu perempuan. Suami dari ibu kandungnya adalah mahram bagi anak perempuan. Sedangkan istri bagi suami, istri bagi ayah, meski bukan ibu kandung kita, itu adalah mahram. Jadi anak tiri itu mahram. Tapi apakah pasangannya menjadi mahram bagi kita? Bukan. Nah, kalau anak tirinya, iya, mahram. Laki atau perempuan, dia. Kalau dia perempuan dan kita laki-laki, dia mahram. Waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Selama sudah pernah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya, maka anak tirinya ini menjadi mahram. Kalau seandainya belum ada hubungan suami istri, hanya akad saja, kemudian terjadi perceraian, setelah dengan ibunya, boleh menikahi anaknya. Karena dia bukan mahram. Nah, cuma hal lain yang perlu diperhatikan, aspek kepantasan, gitu kan. Nah, pantas atau tidak kalau itu terjadi di suatu wilayah, bukan terkait dengan urfnya. Apalagi ternyata calon mertua kita adalah mantan kita akhirnya. Kan jadi aneh perasaannya. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi hukum, sesuatu itu mungkin saja halal, mubah. Tapi dari sisi kepantasan, dari sisi kelayakan untuk diterapkan, perlu diperhatikan hal-hal lain. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sudah menjelang masuk waktu maghrib. Nah, ya silakan. Oh enggak, nah barakallahu fikum. Ya. Harta yang musyarakah. Nah, harta yang musyarakah, kalau aturan pemerintah, saya belum tahu detailnya ya, aturan pemerintah bagaimana mengatur itu, tapi kalau dalam aturan syariat, harta yang musyarakah adalah jika memang ada akad bahwa itu dibagi. Nah, misalkan seorang suami menyatakan, aku beli rumah ini dan ini adalah milik kita berdua. Misalkan ya. Tapi kalau sang suami menyatakan silahkan tempati rumahku sekehendakmu. Berarti itu masih milik dia. Gitu. Tapi kalau dia menyatakan ini sudah rumah bersama. Milikku adalah milikmu juga. Misalkan ya. Pas masih dekat-dekatnya romantis-romantisnya begitu. Ketika ada masalah, diungkit sama istrinya, baru kelabakan dia. Bukankah dulu kau menyatakan ini rumah kita? Nah, baru pusing dia. Tapi sudah terlanjur dia ucapkan begitu, berarti itu musyarakah. Itu musyarakah. Nah, sedangkan secara asal, masing-masing itu punya hak kepemilikan sendiri. Hak kepemilikan sendiri. Suami punya hak sendiri, istri punya hak sendiri. Nah, jadi sedangkan kalau aturan pemerintah, ya kita perlu membaca aturan pemerintah bagaimana dalam hal seperti itu. Nah, kalau aturan syariat sebatas yang saya ketahui, ketentuan dalam fikih Islam adalah masing-masing punya hak pribadi. Kenapa masing-masing punya hak pribadi? Karena dalam hukum waris, jika seorang suami meninggal, maka istri itu antara 1/4 atau 1/8 kan bagiannya. Seandainya punya suami, punya istri juga, kasihkan istri semua. Nggak usah dibagi seperti itu kan begitu. Karena itu ada kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, hak miliknya sendiri-sendiri. Nah, termasuk Nabi menyatakan hadis yang kita bahas tadi, hadis Abu Hurairah. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Berikan nafkah untuk dirimu. Masih ada yang lain ya Rasulullah. Berikan untuk istrimu. Kalau riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nah, kenapa dipisah? Karena sendiri-sendiri kepemilikan itu. Kalau haknya suami otomatis milik istri, ya Nabi tidak perlu merinci seperti itu. Tidak perlu merinci seperti itu. Tapi Nabi menyatakan, semua hak hartamu adalah harta istrimu juga. Misalkan begitu. Ketika meninggal, masuk ke istri semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi secara ketentuan dalam fikih Islam, insyaallah masing-masing punya hak sendiri-sendiri. Dan strategi seseorang yang ingin menikah lagi, ada yang menyerahkan sebagian asetnya untuk istri pertama. Dengan itu kemudian mudah mendapatkan restu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syariat itu, memperinci seperti itu enggak ada masalah gitu. Maksudnya merinci harta-harta yang Iya, bagus, harus seperti itu. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seorang tidak tahu kapan dia meninggal, ya. Seorang, kalau seorang laki-laki menghibahkan sesuatu kepada anaknya, hati-hati, jangan sampai dia tidak adil kepada anak yang lain. Tapi kalau istrinya hanya satu, boleh dia berikan. Kalau istrinya lebih dari satu, memberikan kepada satu istri itu harus adil dengan istri yang lain. Sehingga perlu perincian, ini aset saya, ini asetmu, itu juga perlu, bukan sebagai bentuk sifat pelit dari seseorang, tapi upaya menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dikhawatirkan di kemudian hari. Nah, perselisihan akibat saling mengklaim aset tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini, di penghujung bulan Sya'ban, di tanggal 30 Sya'ban 1445 Hijriah, di musalla Aisyah, benar ya nama musallanya. Nah, di musalla Aisyah kita bertemu di dalam majelis ini. Semoga majelis kita adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi musalla ini sebagai musalla yang makmur dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang momennya begitu tepat di saat kita akan berada di bulan Ramadan. Maghrib ini kita adalah malam pertama Ramadan, yang disebutkan di dalam hadis bahwa pada permulaan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Dan tidak ada satupun yang tertutup. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun yang terbuka. Dan para syaitan dibelenggu. Dan ada yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mari berlomba-lomba, mari menghadap pada bulan ini dengan penuh ketaatan. Dan bagi orang yang ingin keburukan, kejahatan, tahanlah kalian, hentikan niat buruk kalian untuk melakukan kemaksiatan di bulan ini. Dan kita di penghujung bulan Sya'ban ini berharap agar Allah Ta'ala memberikan usia panjang kepada kita, bisa memasuki bulan Ramadan, menikmati indahnya berbagai hidangan ibadah di bulan Ramadan, puasanya, qiyamul lailnya, tilawahnya, doanya, zikirnya, sedekahnya, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, beramar ma'ruf nahi munkar, belajar dan mengajarkan ilmu. Itu berbagai hidangan-hidangan kebaikan yang terbuka lebar di bulan Ramadan. Kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memperbaiki kekurangan kita. Di bulan yang lalu kita menyadari kita sangat kurang, dan kita berharap Allah memberikan pertolongan dan taufik kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan ini. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, nikmat yang juga tidak lupa untuk diingatkan adalah dibangunnya musalla ini, dibangunnya tempat ibadah ini, diberi nama Aisyah. Jadi kita sebagai pemakmur musalla Aisyah juga perlu tahu, sedikit banyak kita perlu tahu begitu mulianya Aisyah. Kalau dinisbatkan kepada Aisyah, Aisyah yang paling utama adalah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli tharid 'ala sa'irit ta'am. Fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah 'ala an-nisa dibandingkan semua wanita. Dibandingkan semua wanita, baik itu istri Nabi setelah Khadijah dan juga selain Fatimah, ya. Fadlu Aisyah 'ala an-nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita, kafadli tharidi ala sa'irit ta'am. Seperti keutamaan at-tharid. At-tharid itu jenis makanan yang mengandung unsur daging, juga roti. Jadi roti dipecah, dicacah, daging dicacah juga. Kemudian dimasukkan ke dalam kuah. Jadi secara gizi ada dagingnya, ada karbohidratnya. Secara kemudahan paling mudah menjadi asupan bagi tubuh. Mudah, ringan. Tidak seperti makanan lain yang kadang gigi sama makanan itu harus kuat-kuatan. Kalau itu, kalau tharid itu ringan. Nah, maka sebagian ulama yang mensyarah hadis ini menjelaskan begitu juga Aisyah radhiyallahu anha yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan kefakihan, begitu banyak berkah ilmu beliau yang sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha. Dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah satu-satunya wanita di situ. Nah, sekedar terkait dengan nama musalla kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada segenap pihak, kepada semua pihak yang menjadi sebab terbangunnya musalla ini dan faktor pendukung sekitarnya. Faktor pendukung sekitarnya ya termasuk kaplingan-kaplingan yang dijadikan tempat parkir, ya. Itu faktor pendukung sekitarnya. Termasuk para ikhwah yang juga menyumbang baik secara pikiran, tenaga atau apa saja. Nah, dan dijelaskan dalam sebagian hadis, man bana lillahi masjidan walau kamafhasih. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, nah, meskipun seukuran seekor merpati, artinya kandang merpati yang kecil itu, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Barang siapa yang membangun karena Allah, bukan karena tujuan lain, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, meskipun yang dibangun adalah seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Bangunkan rumah di surga. Ini keutamaan bagi seorang yang membangun masjid. Masjid itu tempat sujud, tempat sholat. Bangunan yang difokuskan tujuannya untuk tempat orang sholat. Nah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, demikian juga faktor-faktor pendukung di sekitar, lahan-lahan yang disediakan untuk parkir, ya, ini juga sebuah kebaikan yang insya Allah pahalanya akan mengalir. Kita bersyukur kepada Allah ketika tempat ibadah kita bisa kita makmurkan di atas sunnah. Nah, setelah sebelumnya mungkin kita cukup lama berpuasa. Nah, cukup lama berpuasa. Padahal orang berpuasa itu kebahagiaannya saat berbuka. Lissaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah, menikmati pahala puasanya. Nah, ini anggap kita sedang berbuka. Nah, kita sedang berbuka, bergembira karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tempat yang di situ kita bisa lebih leluasa, lebih khusyuk ketika ibadah, lebih mudah mengatur mana yang lebih sesuai dengan sunnah. Nah, maka yang demikian ini adalah sebuah anugerah, nikmat yang luar biasa. Di daerah-daerah yang belum punya masjid, itu iri dengan keadaan kita. Ya, daerah-daerah yang belum punya musholla, belum punya surau, ya, sekedar supaya bisa sholat tarawih bersama, bisa dijadikan tempat iktikaf, sebagai tempat ta'lim. Nah, maka syukuri nikmat ini dan jaga bersama-sama. Jaga bersama-sama. Jaga secara fisik maupun secara non-fisik. Jaga secara fisik artinya kalau ada bangunan-bangunan atau sesuatu yang kurang, ada yang bisa kita bantu, bantu semaksimal kita, semampu kita. Misal yang sederhana, di kamar kecil misalkan, kerannya seandainya, kalau sekarang kan masih baru, alhamdulillah, masih gres-gresnya, kerannya ada yang kurang, segera tanggap supaya pemanfaatannya tetap mengalir. Ada yang peduli, ada yang kemampuan, oh saya mampu untuk ini. Tapi koordinasi, jangan lupakan koordinasi. Koordinasi itu komunikasi antar kita. Inisiatif bagus, tapi kalau komunikasi kurang, ini bisa berbahaya. Tetap sampaikan niat baik kita, komunikasikan dengan baik. Kok saya pingin nyumbang ini ya, pingin nyumbang misalkan tempat gantungan apa pakaian di kamar mandi misalkan. Atau hal-hal lain yang sifatnya meskipun sederhana, tapi besar manfaatnya. Nah, itu suatu hal yang sifatnya kita sama-sama membantu, menjaga secara fisik. Secara non-fisik, kita menjaga agar secara adab, secara perilaku, secara akhlak, ya, kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, berakhlak dengan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Nah, kalau orang tertentu punya kepentingan politik, kita punya kepentingan dakwah. Sama-sama punya kepentingan. Ada orang bermuamalah baik ketika niatannya tujuan politik. Tapi kalau kita ada misi tertentu, iya, jelas. Kita membawa misi masing-masing. Mengajak manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita menjaga musholla ini secara non-fisik adalah kita menjaga perilaku kita, menjaga tutur kata kita saat kita memanfaatkan masjid ini atau berada di sekitar masjid ini. Kita akan menampilkan wajah, inilah ahlus sunnah. Nah, meskipun kita baru saja taklim baru sekali misalkan, bisa jadi orang akan menilai kita bagian dari ahlus sunnah. Itu perwakilan dari perwajahan kita. Nah, sehingga perlu kita menjaga secara fisik maupun secara non-fisik nikmat ini agar Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat ini, jangan sampai kita kufuri. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Nah, Pada kajian yang pertama, kita sudah sampai di ayat yang ketiga dari surah Al-Hujurat. InsyaAllah kita akan lanjut pada ayat yang keempat. Nah, sempat ada rencana untuk memperbanyak kopian dari kitab Umdatut Tafsir. Umdatut Tafsir itu apa, Ustaz? Kitab Umdatut Tafsir itu ringkasan Ibnu Katsir. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Yang disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Syekh Ahmad Syakir seorang ulama hadis dari Mesir, yang beliau itu keturunan, termasuk dari sisi nasab bagus, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Husain bin Ali radhiyallahu an. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir menjadi karya Umdatut Tafsir. Meskipun karya ringkasan beliau yang sudah ditahqiq oleh beliau itu dari Al-Fatihah sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Itu Umdatut Tafsir yang benar-benar ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian setelah Syekh Ahmad Syakir meninggal, sebagian pihak ingin mencetak secara lengkap, ditanya kepada keluarga beliau, mungkin ada manuskrip beliau dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir. Ada, walaupun belum resmi ya, belum resmi ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir, ternyata didapati beliau sudah selesai meringkas tafsir Ibnu Katsir. Maka itu yang kemudian dicetak sampai 3 jilid kitab Umdatut Tafsir. Artinya, secara ringkasan, Syekh Ahmad Syakir sudah meringkas tafsir Ibnu Katsir sampai selesai, cuma secara resmi beliau tidak mentahqiqnya, kecuali dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Anfal. Nah, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, ditanya, apakah mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang paling bagus? Awalnya Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas. Tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas sebenarnya. Nah, tetapi di antara mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang bagus adalah Umdatut Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir, hanya saja beliau belum sempat menyelesaikan, tapi beliau keburu meninggal. Nah, tayyib. Kita akan baca ayat yang keempat dari surah Al-Hujurat, ayat keempat dan ayat yang kelima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi

يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan, Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang yunadunaka, memanggil-manggil engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min wara'il hujurat, dari balik kamar-kamar, kamar-kamar istri Nabi. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Orang tidak sabaran itu enggak berakal. Karena akal yang benar itu mestinya sabar dulu, beradab dulu, itu akalnya sempurna. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik kamar-kamar, kebanyakan mereka tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil terus ganggu Nabi yang sedang istirahat siang waktu itu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun.

Allah lagi, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Kita baca tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma innahu tabaraka wa ta'ala." Kemudian sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, "Dhamma alladhina yunadunahu min wara'il hujurat." Mencela orang-orang yang memanggil-manggil beliau dari balik al-hujurat. Apa yang dimaksud al-hujurat? Wahiya buyutu nisa'ih, yaitu rumah istri-istri Nabi. Al-hujurat jamak dari al-hujrah. Satu kamar itu al-hujrah. Jamaknya al-hujurat, kamar-kamar. Kita telah pernah sampaikan, ini menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau itu cuma punya kamar. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sebagian istri kita, sebagian kita ada yang mampu memberikan rumah untuk istri-istrinya berkamar-kamar. Nah, kama yasna'u ajlaful a'rab. Siapa yang dicela oleh Allah? Perbuatan siapa yang dicela oleh Allah? Kama yasna'u ajlaful a'rab, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab Badui yang kaku, kasar. Ajlaf itu kaku, kasar. Faqala, maka Allah berfirman, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Thumma arsyada ta'ala ilal adabi fi dhalik faqala, kemudian Allah memberikan bimbingan kepada adab yang baik. Allah berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar menunggu Nabi keluar, itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil dari luar. Ay lakana lahum fi dhalika al-khairah wal maslahah fid dunya wal akhirah. Artinya, tentu hal itu akan memberikan kebaikan dan maslahat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Thumma qala jalla thana'uh, kemudian Allah yang maha mulia penyebutannya berfirman, da'iyan lahum ila taubah wal inabah. Allah memanggil mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, waqad dhukira annaha nazalat fil Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu fima awradahu ghairu wahidin. Dan telah disebutkan bahwasannya ayat ini turun terkait dengan sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Sahabat Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. At-Tamimi, sebagaimana yang dijelaskan oleh lebih dari seorang ulama. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ahmad. Nah, qala al-Imam Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddatsana Affan qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Musa bin Uqbah an Abi Salamah bin Abdurrahman anil Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Affan, ia berkata,

Ta telah menceritakan kepada kami Buhaib. Nah, disebut sanadnya. Perhatikan. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam muqaddimah As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihain, beliau menyatakan salah satu kenikmatan yang paling manis di dunia selain membaca Al-Qur'an yang saya rasakan adalah ketika saya membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, saya baca berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana fulan. Itu adalah salah satu kenikmatan yang paling manis yang saya rasakan di dunia. Ketika saya sibuk dengan itu, maka menjadi terlupakan peliknya kehidupan dunia, keruwetan permasalahan dunia. Nah, itu kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Nah, kalau kita belum sampai tahapan itu, berarti memang kita perlu berjuang. Nah, kita perlu berjuang karena kekurangan ilmu kita, kekurangan amal kita. Nah, sesungguhnya ilmu itu manis sekali. Karena ilmu itu meningkatkan iman, dan iman itu akan dirasakan manisnya oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Affan, dari Wuhaib, dari Musa bin Uqbah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Annahu nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat. Al-Aqra bin Habis, semoga Allah meridainya, beliau mengisahkan bahwa beliau ini pernah memanggil-manggil Nabi dari balik kamar-kamar. Faqala, sambil berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, dipanggil-panggil. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Wa fi riwayah, ya Rasulullah. Nah, falam yujibhu, tetapi Nabi tidak menjawab panggilan itu. Faqala, ya Rasulullah, inna hamdi lazain wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku itu memuliakan dan celaanku itu menghinakan. Nah, artinya apa? Kalau saya puji orang, maka orang itu akan terangkat mulia. Yang kalau saya cela orang, orang itu akan rendah. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menimpali ucapan dari Al-Aqra bin Habis ini, dzakallah azza wa jalla. Itu Allah yang kamu maksud itu Allah, yang jika Allah memuji seseorang, orang itu akan tinggi, mulia dia. Kalau dihina oleh Allah, dicela oleh Allah, rendah orang itu. Artinya Nabi menegur Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Masya Allah, kita melihat di sini ada sisi kekurangan adab, ya. Tetapi kemudian ditegur. Ini sahabat Al-Aqra bin Habis. Jadi Al-Aqra bin Habis itu dari sisi akhlak mungkin tidak sesempurna sahabat yang lain. Tapi jangan jadikan ini sebagai bahan mencela beliau. Karena sehebat-hebatnya amalan kita, tidak mungkin menyamai keutamaan Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Al-Aqra bin Habis ini menjadi sebab turunnya ayat Allah surah Al-Hujurat ini. Yang itu teguran terhadap adab. Begitu. Teguran terhadap adab, kok manggil-manggil Nabi dari luar? Mestinya engkau tunggu Nabi sampai keluar. Tapi ingat, di ayat yang kelima Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya rahmakallah. Naam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Afwan, ada tambahan kita selipkan sedikit faedah ya. Kalau seorang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka disebut dalam sebagian riwayat
maka kewajiban bagi setiap yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara ucapan alhamdulillah saat bersin dengan ucapan salam. Kalau salam, ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita di majelis begini, perwakilan menjawab itu sudah mewakili. Tapi kalau masalah seorang mengucapkan bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka likulli man sami'ah, disebut dalam lafaz hadis itu, bagi setiap yang mendengarnya, hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara menjawab salam dengan menjawab seorang yang bersin. Nah, ya. Ya, secara dohir diucapkan saja. Secara dohir terlafatkan saja. Nah, ya, tidak dengar, ya. Berarti tidak salah antum. Cuma sekedar kita mengingatkan, ya. Kemudian ada kasus seorang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak layak dibacakan yarhamukallah. Sebagai bentuk hukuman, ya, sebagai bentuk hukuman. Kurang banter alhamdulillahnya. Nanti mungkin perlu mikrofon di setiap jamaah, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi kemudian juga ketentuan lainnya, bersinnya jangan 3 kali. Kalau sudah 3 kali, innahu mazkum, kata Nabi. Berarti dia lagi pilek, lagi flu. Hukumnya lain sudah. Gitu. Nah, ini sedikit tambahan. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada usulan atau ada pertanyaan? Boleh, fadhol. Nah, kita lanjut. Ya, hadis ini kita perhatikan bahwa ketika seorang ditegur karena pernah adab tidak baik, itu kira-kira aib atau tidak bagi kita secara manusiawi? Aib kan, ya? Tapi perhatikan, hadis ini didapat dari siapa? Dari yang ditegur, Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Ya, hadis ini disampaikan oleh Al-Aqra bin Habis, menunjukkan kebesaran hati beliau. Padahal orang kalau baca bagian dari surah Al-Hujurat ini, ingat, oh dulu menjadi sebab itu Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Nah, termasuk Al-Aqra bin Habis ini adalah seorang yang menjadi sebab turunnya hadis ketika Nabi mencium salah seorang cucunya, ya. Nabi mencium salah seorang cucunya. Kemudian Al-Aqra bin Habis menyatakan, saya punya 10 anak. Ya, tapi tidak ada satupun yang saya cium, seperti itu. Maka Nabi menyatakan, apakah engkau mampu mencegah Allah mencabut perasaan kasih sayang di dalam hatimu? Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, dia tidak akan dikasihani. Man la yarham la yurham. Nah, itu Al-Aqra bin Habis. Nah, jadi Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an, ini memang ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa dari sisi adab, dari sisi akhlak, beliau tidak sesempurna sahabat yang lain. Nah, tetapi jangan sampai ada perasaan dalam diri kita, oh kayaknya saya lebih bagus dari beliau, akhlaknya kayaknya saya menang dah kalau dari beliau. Nah, jangan begitu. Perhatikan ketika para ulama membandingkan, ya, ketika ditanya manakah yang lebih utama Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ada pertanyaan begitu. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, sungguh debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika bertempur bersama Nabi
itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan Al-Aqra bin Habis ini ikut dalam sekian pertempuran. Banyak pertempuran yang beliau ikuti, baik ketika Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal. Nah, maka kalau debu yang menempel pada Al-Aqra bin Habis itu dibandingkannya dengan tabi'in. Bukan dengan kita, kita bukan debunya perbandingan itu. Nah, maka jangan kemudian merasa lebih hebat, lebih baik dari para sahabat. Karena levelnya sudah jauh. Cuma ketika menjelaskan begini, jangan kemudian kita berputus asa. Toh, saya sudah jauh dengan sahabat, mau ngejar gak nyampe-nyampe, percuma mau berjuang misalkan. Jangan seperti itu juga. Nah, baik. Jadi ketika Al-Aqra bin Habis memanggil-manggil dari balik kamar, "Ya Muhammad, ya Muhammad," dalam sebagian riwayat, "Ya Rasulullah," tidak dijawab oleh Nabi. Maka Al-Aqra bin Habis menyatakan, "Ya Rasulullah, inna hamdi lazain wa inna dhammi lashain." Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku kepada seseorang bisa membuat seorang itu terangkat mulia. Sedangkan kalau aku menghina seseorang, orang itu akan rendah. Maka langsung dijawab oleh Nabi, "Dzakallah, yang bisa begitu itu hanya Allah Subhanahu wa taala." Kalau manusia kadang memuji seseorang padahal orangnya tidak layak dipuji. Kadang seorang itu mencela seseorang padahal orang itu layak dipuji. Nah, maka ini kembali kepada tauhid, bahwa yang bisa mengangkat derajat, merendahkan seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, baik, sampai di sini dua ayat ini. Mungkin ada yang akan disampaikan. Saya tambahkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah tentang penyebutan aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka yang manggil-manggil dari balik kamar-kamar istri Nabi, kebanyakan tidak berakal, kata Nabi. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, akal itu ada dua. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Naam. Kalau akal yang sifatnya pembebanan syariat itu, jika tidak terpenuhi akal ini, orang tidak terkena pembebanan syariat, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Nah, aklu taklif, ya. Nah, jadi misalkan seorang belum berakal, ya, ini supaya detail penukilannya, supaya saya tidak salah. Kembali kita kutip pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Yaqulullah fi haula, Allah berfirman kepada mereka, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal, yakni laisa indahum aqlun,
mereka itu tidak punya akal. Wal muradu bil akli huna aklur rusydi. Yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal yang terbimbing. Li'annal akla aklan. Karena akal itu ada dua. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang terbimbing dan akal yang menjadi sebab pembebanan syariat. Nah. Fa amma aklu rusydi fadidduhus safah. Adapun akal yang terbimbing, lawannya adalah safah. Safah ini semakna dengan tolol, dungu. Ya. Afwan, ini bukan mencela, tapi menerjemahkan. Nah, walaupun kadang hasil terjemahannya menyinggung sebagian orang. Wa amma aklut taklif faldidduhul junun. Adapun akal yang sifatnya pembebanan, lawannya adalah gila. Famatsalan, sebagai contoh. Idza qulna yashtaritu li sihhatil wudu an yakuna al mutawaddi 'aqilan mumayyizan, fal muradu bil akli huna aklut taklif. Contoh. Jika kita katakan bahwa syarat sah wudu adalah orang yang berwudu itu berakal dan mumayyiz. Maka yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal pembebanan syariat. Nah, kalau ada orang afwan gila wudu. Sah apa tidak wudunya? Jawabannya tidak. Orang gila puasa. Sah atau tidak? Jawabannya tidak. Karena akal pembebanan tidak terpenuhi. Itu syarat sah puasa, syarat sah sholat. Begitu. Nah, kecuali ada orang yang gilanya kadang-kadang. Pas lagi lurus, ingat. Gitu. Pas lagi error, sambungannya putus, ya. Dia sedang tidak dalam kondisi itu, tidak dalam kondisi berakal. Maka pada saat berakal dia terbebani syariat. Ketika di luar itu, maka dia tidak terbebani syariat. Maka ini mungkin pernah kita sampaikan contoh yang kaitannya dengan puasa. Bagaimana dengan seorang yang sudah lanjut usia, tidak ingat apa-apa. Diajak komunikasi tidak nyambung. Maka ini tidak terkena aklu taklif, tidak memiliki aklu taklif, akal pembebanan syariat. Nah, tidak terpenuhi syarat sah puasa di situ. Nah, sehingga apa? Ya tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Kok enak Ustaz? Kalau enak, ya kayak dia. Nah, tapi kalau ada orang lanjut usia, ketidakmampuan dia puasa membuat dia tidak bisa puasa. Tapi akal masih ada, ya. Masih bisa mikir ini atap ini bagusnya ini. Nah. Sampai kadang otot-ototan juga. Nah. Itu berarti masih terbebani syariat puasa. Ketika tidak mampu puasa, ketika lanjut usia dia bayar fidyah. Seperti Anas bin Malik. 1 tahun sebelum meninggal, Anas bin Malik itu bayar fidyah. Ngumpulkan 30 orang, buka bersama, dikasih makan. Semuanya orang miskin. Nah. Tapi kalau ada orang tua yang memang sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, tidak wajib puasa, tidak harus bayar fidyah. Nah. Kalau aklu rusydin itu akal yang sifatnya terbimbing. Dia bukan orang gila. Tapi kalau dari sisi, misalkan yang ditegur oleh Al-Quran, dari sisi adabnya kok enggak bagus ya? Manggil-manggil temannya siang-siang, waktunya orang istirahat, misalkan. Itu menunjukkan dia, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal,
itu bukan berarti dia gila, bukan. Tapi tidak berakal dengan akal yang terbimbing. Dengan akal yang terbimbing. Nah. Taib. Kalau pembahasan kita insya Allah di sore hari ini mungkin dua ayat ini yang kita baca. Kita ambil beberapa bagian dari tafsir Ibnu Katsir. Akan lebih bagus kalau suatu saat kita menyimak, nanti bisa diperbanyak untuk umdatut tafsirnya, sehingga kita bisa belajar sambil menyimak. Kita bisa belajar sambil menyimak. Nah, karena dari sebuah majelis ilmu itu kita bisa ambil banyak faedah. Kalau ustadznya adabnya bagus, kita belajar adab. Kalau di sana disampaikan sebuah kitab, ada penyebutan bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan, kita belajar kosakata di situ. Kalau di situ ada muatan fikihnya, kita belajar fikih. Nah, kita bisa belajar banyak hal dari sebuah momen. Seorang yang terbimbing itu akan mengambil faedah yang banyak dari sebuah peristiwa. Makanya Ikrimah seorang tabi'i itu pernah menyatakan, ketika aku melihat sebuah fenomena, sebuah kejadian, maka aku dapat faedah sekian banyak poin dari situ. Nah, karena beliau terbiasa mengkaji ayat Al-Quran, mendapatkan tafsir yang benar dari sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian itu menggiring beliau untuk selalu mencermati sesuatu, kemudian ini faedahnya ini, 1, 2, 3, 4. Kita berinteraksi dengan orang, ada dua kemungkinan, orang akhlaknya baik atau orang akhlaknya buruk. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa dari orang yang adabnya baik kita bisa mencontoh. Oh kok bagus ya orang ini, tutur katanya itu kok enak ya, nyaman ke orang lain itu, merasa tenang. Orang itu merasa senang dekat dengan dia. Dari orang yang akhlaknya buruk kita belajar, oh saya ambil faedah, saya jangan meniru dia kalau saya bersikap pada orang lain. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita belajar sesuatu dari yang kita lihat, kita dengar, kita alami. Nah, jangan sampai kita membiarkan kosong dari faedah. Nah, sehingga dengan begitu semakin bertambah usia kita, semakin bijak kita di dalam bersikap. Nah, taib. Tafadhalu jika ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin pertanyaan, ya, silakan. Ya. Naam. Ya. Naam. Naam. Jadi kalau ditanya terkait orang yang tidak berakal, posisinya di akhirat bagaimana? Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, kalau saya tidak salah di ayat surah Al-Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Nah, baik. Beliau menyebutkan beberapa riwayat. Beberapa riwayat
yang intinya adalah mereka nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan ada ujian tersendiri. Ya, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, di surah Al-Isra. Itu beliau sebutkan sampai lebih dari atau tidak kurang dari 9 hadis. Nah, atau bahkan lebih dari 10 ini ya. Nah, bahwasanya mereka nanti akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diuji, ada yang lulus ujian, ada yang gagal dari ujian itu. Jadi kalau lainnya itu menghadapi kehidupan akhirat, itu adalah kehidupan balasan saja. Masa beramal selesai. Tapi orang-orang tertentu yang semasa hidupnya, kalau disebutkan dalam tafsir ini panjang lebar, itu ada orang yang terlahir tuli, bisu, tidak bisa lihat, ya, atau terlahir langsung dia idiot. Nah, maka disebutkan tidak kurang dari 10 jalur riwayat oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menunjukkan bahwa mereka itu masih akan diuji oleh Allah. Sebagian riwayat menyatakan mereka diuji, diperintah, masuk ke neraka kamu. Yang suka menentang, itu masih mikir, loh, kok disuruh masuk neraka? Nah, tapi yang mau taat kepada Allah, dia berusaha untuk menjalankan perintah itu, yang kemudian neraka bagi dia akan terasa dingin. Itu sebagian riwayat yang disebutkan. Intinya, ada masa mereka diuji lagi, patuh pada Allah atau tidak patuh. Di situ nanti akan ada yang lolos ujian sehingga masuk ke dalam surga, ada yang gagal sehingga berakhir ke an-nar. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalau ingin membaca secara panjang lebar, itu di dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Isra ayat 15. Surah Al-Isra ayat 15 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada bagian wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Nah, mungkin ada lagi? Ya, Pak. Bagi orang yang sudah tua tapi pikun, ha? Apakah sama dengan orang yang tidak berakal tanpa puasa, tanpa fidyah? Nah, kalau yang dimaksud pikun itu artinya benar-benar tidak ingat sama sekali. Tapi kalau cuma pikun, kunci saya tadi mana ya? Itu masih bisa diajak komunikasi. Artinya, kacamata saya mana ya? Padahal dipakai misalkan. Itu pikun tapi berakal. Maka yang demikian ini masih wajib. Tapi kalau yang dimaksud pikun itu artinya sama sekali tidak bisa diajak komunikasi. Bahkan bahasa beliau bahasa yang aneh. Karena bahasa yang sebelumnya dikenal itu lupa. Lupa total. Bahkan anak yang sebelumnya dikenal orang-orang dekat itu lupa sama sekali. Maka yang demikian ini sudah rufiat al-aklam. Diangkat pena. Pena penulisan itu terangkat. Sehingga tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Nah, baik. Kita sebagai anak biasanya tetap saja mencermatinya itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan kayaknya enggak usah tak bayarkan fidyah ini misalkan. Nah, jadi kalau memang sampai pada taraf itu tidak harus bayar fidyah, tidak harus puasa bagi orang yang total lupa. Sehingga sama dengan orang yang tidak berakal. Nah, padahal.

0: Doa bagaimana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam. Naam. Jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh doa tertentu itu dibaca tanpa terikat dengan waktu dan keadaan? Naam, jawabannya adalah kalau memang dalam hadis itu disebutkan secara umum, maka bebas kita kapan saja. Nah, atau muatan doanya memang penting. Ada doa Mu'ad bin Jabal, ya, yang dibaca setelah selesai mengucapkan tasyahud, selesai mengucapkan sholawat sebelum salam. Allahumma inni a'u. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apakah ini hanya khusus di situ? Jawabannya tidak. Misalkan dia dibaca saat dia merasa saya butuh dengan itu sekarang. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika untuk mengingatmu, wa syukrika untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan memperbaiki ibadah kepadamu. Mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu ya Allah. Kalau ini dibaca di luar sholat, juga tidak mengapa. Kapan saja ketika dia berjalan, boleh. Itu tidak ada masalah. Contoh lain, bacaan Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi, itu doa apa? Doa bercermin di dalam kitab Amalul Lail, Amalul Yaum wal Lailah riwayat Ibnu Sunni, tapi lemah. Yang sahih dalam Musnad Ahmad itu adalah bahwa Nabi membaca demikian tanpa terikat dengan bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus postur tubuhku, fisikku, maka perindahlah akhlakku. Ini kalau di dalam Musnad Ahmad, dalam riwayat yang sahih, tidak disebutkan bercermin. Justru yang mengkhususkan bercermin dalam riwayat Ibnu Sunni itu lemah riwayatnya. Sehingga kapanpun kita baca, mau di dalam sholat kita baca, di dalam sujud kita baca, di dalam sepertiga malam yang terakhir kita baca, menjelang sahur, menjelang berbuka, itu bagus, karena kita sangat butuh untuk diperbaiki akhlak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah. Baik, mungkin ada lagi? Nah. Ya. Nah, baik. Kalau kita beritikaf, apakah bangunan sebelah ini yang sedang dalam proses ini masuk dalam kategori masjid atau bukan? Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui, itu bukan masuk kategori masjid. Kalau memang disediakan misalkan untuk tempat singgah seorang bersama keluarganya, ustadz bersama keluarganya atau para ikhwah yang memang ini tempat para ummahat taklim di situ, artinya tidak difokuskan untuk tempat sholat, maka dia bukan areal dari masjid. Nah, bukan areal dari masjid. Tetapi dalam i'tikaf juga tidak dipermasalahkan seorang yang memang keluar hanya untuk keperluan yang tidak bisa dihindari. Misalkan menjemur, ya nanti kembali lagi. Maka yang demikian ini tidak termasuk yang membatalkan i'tikaf. Karena kalau kata para ulama, sesuatu yang menjadi sebab seorang keluar dari masjid dalam hal-hal yang tidak bisa dihindari, itu tidak terhitung membatalkan iktikaf. Meskipun demikian juga, yang perlu diketahui adalah batas waktu iktikaf itu tidak hanya ditentukan waktunya. Berapa batasan iktikaf? Jawaban yang benar, tidak ada batasan minimal. Karena ada ucapan dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, "Inni la amkuthu fil masjidis sa'ah la amkuthu illa li'atakifa." Sesungguhnya aku tidaklah berdiam di masjid kecuali hanya beberapa saat saja, tidak ada niatan bagiku kecuali untuk beriktikaf semata. Maka ini diambil faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan sebagian ulama yang lain, memang kadar batasan waktu iktikaf itu tidak ada batasan minimalnya. Nah, misalkan ada seorang mau iktikaf cuma 2 jam, 3 jam di sini, ya, cuma bisa 5 jam, terus dia karena ada keperluan dia harus pulang, ya. Tidak ada masalah. Tidak mengapa. Tapi bagi orang yang di situ dia niat saya mau iktikaf 10 malam terakhir total, apakah ketika dia masuk ke sebuah tempat di samping masjid untuk suatu keperluan yang tidak bisa dihindari, dia terhitung batal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak batal. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita, memberkahi tempat ibadah ini, memberkahi usia kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bisa optimal di dalam beribadah di bulan Ramadan dengan keikhlasan karena Allah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari an-nar. Dan semoga kita nanti keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعليكم السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian kita di sore hari ini di Musalla Aisyah, Genteng Sari, Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, pada 16 Muharram 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan 22 Juli 2024 Masehi, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih Kitabul Buyu' min Manhajis Salikin, pembahasan fikih jual beli atau fikih terkait dengan muamalah bisnis, mencari keuntungan, ya, dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Faqih Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau pada kajian sebelumnya, kajian yang pertama, karena kita sekarang berada di kajian yang kedua, di kajian yang pertama kita telah mengetahui bahwa hukum asal jual beli adalah halal. Tetapi ada syarat-syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama sudah kita bahas di kajian sebelumnya, yaitu saling ridho. Ada sikap saling rela antara penjual dan pembeli. Dan insya Allah kita akan masuk pada syarat sah jual beli yang kedua pada sore hari ini, yaitu jual beli itu tidak boleh mengandung unsur gharar dan jahalah. Gharar dan jahalah itu sama-sama bermakna ketidakjelasan. Tapi sebagian ulama ada yang mengarahkan gharar itu pada ketidakjelasan apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Sedangkan jahalah itu ketidakjelasan dalam hal barang yang ditransaksikan atau uang yang dijadikan alat pembayaran. Tidak jelas di situ. Maka harus jelas. Jual beli itu harus jelas, bisa diserah terimakan, jelas harganya, jelas barangnya. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Asyartus Tsani, syarat yang kedua, ya, penyebutan Asyartus Tsani ini mungkin saja bagian dari pernyataan Syekh atau tambahan untuk memudahkan, tambahan dari pihak yang menyusun dan mengurutkan. Asyartus Tsani, syarat yang kedua, syarat sah jual beli yang kedua, wa an la yakuna fiha gharrun wa jahalah. Jual beli itu tidak mengandung gharar dan ketidakjelasan. Li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur tidak jelas, sehingga nanti akan ada spekulasi yang besar. Nah, ketidakjelasan itu ada unsur kedzaliman, memakan harta orang secara batil, berpotensi menimbulkan permusuhan. Nah, naha an bai'il gharar, Nabi melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dan ini berlaku kata sebagian ulama untuk semua transaksi atau muamalah yang sifatnya mencari keuntungan komersial. Tidak boleh ada unsur gharar.
0: Ini hadis riwayat Muslim. Larangan Nabi jual beli gharar itu hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kemudian kita perlu tahu definisi dari gharar. Kita perlu mengutip ucapan ulama yang menjelaskan definisi apa itu gharar yang tidak boleh ada pada jual beli. Nah, kalau secara bahasa ada penjelasan dari Al-Khattabi bahwa gharar itu sesuatu yang tidak nampak. Misalkan sesuatu itu dilipat, lipatan ini kita tidak tahu dalamnya apa. Maka itu menunjukkan gharar ini suatu hal yang tersembunyi, tidak jelas. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibnul Qayyim yang bisa dikategorikan masuk bidang keilmuan sirah Nabi bisa. Bidang keilmuan fikih bisa. Bahkan sebagian orang-orang yang disebut dengan habaib itu ada yang suka dengan Zadul Ma'ad. Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan definisi dari gharar. Meskipun tidak secara eksplisit beliau, beliau mengisyaratkan. Apa itu gharar? Ma la yu'lamu husuluhu aw la yuqdaru ala taslimihi aw la yu'rafu haqiqatuhu wa miqdaruhu. La yu'lamu husuluhu, yang tidak diketahui hasilnya. Ada hasilnya atau enggak nanti, enggak jelas. Nah, bisa didapatkan atau tidak, enggak jelas. Aw la yuqdaru ala taslimihi, atau tidak mampu diserah terimakan. Ada kemungkinan bisa diserah terimakan, ada kemungkinan tidak. Belum jelas. Aw la yu'rafu haqiqatuhu, atau hakikatnya belum diketahui. Nanti akan disebutkan contoh-contoh jual beli gharar yang terlarang itu seperti apa. Nah, hakikatnya belum tahu. Kalau ada orang misalkan saya jual yang ada di saku saya, hakikatnya orang yang mau beli belum tahu apa yang ada di saku itu apa. Saya jual 100 ribu, mau apa enggak? Untung-untungan, karena dia enggak ngerti. Sakunya enggak transparan, enggak kelihatan. Maka belum diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, atau dia sudah tahu sesuatu dimasukkan ke sini, bendanya tahu, tapi kadarnya berapa besar itu dia tidak tahu masih. Apakah dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, dia tahu bendanya tapi kadarnya belum tahu. Maka ini juga gharar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan kenapa gharar itu dilarang. Kita semua yakin bahwa Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali memiliki mafsadah, kerugian, kerusakan, bahaya. Nah, kalau disimpulkan dari sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah, gharar itu mafsadahnya tiga. Yang satu, berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. orang jadi kapok bertransaksi jual beli lagi. Nah, jadi yang pertama berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, itu termasuk memakan harta secara batil. Makan harta saudara kita secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian secara batil. Ini Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi mafsadah yang kedua dari gharar itu adalah ini memakan harta secara batil. Nah, dengan ketidakjelasan itu, seorang memanfaatkan peluang untuk dia dapat untung yang banyak. Saudaranya rugi, rugi besar. Nah, yang ketiga, kenapa gharar itu dilarang? Karena ada unsur spekulasi yang sama dengan perjudian. Nah, kita baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, mafsadatu bai'il gharar hiya kaunuhu madhinnatal adawah wal baldha. Kerusakan jual beli yang mengandung gharar adalah karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wa aklil amwali bil batil. Yang kedua, memakan harta secara batil. Ini yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam karya yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan mafsadah gharar karena dia mengandung spekulasi, untung-untungan. Jadi sama dengan judi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harrama buyu'al gharar li'annaha min naw'il qimar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli gharar karena itu bagian dari perjudian. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Nah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan contoh jual beli yang mengandung gharar yang termasuk terlarang. Nah. Kata beliau rahimahullah, fayadkhulu fihi, masuk di dalamnya jual beli gharar itu, bay'ul abid wasyarid, jual beli hamba sahaya yang lepas, wasyarid dan binatang yang lari. Nah, orang punya sapi tapi sapinya lepas. Nah, tidak jelas bisa didapatkan atau tidak, karena belum diketahui larinya kemana. Nah, yang jelas sudah kehilangan sapi itu. Kemudian dia bertransaksi dengan orang. Normalnya sapi saya itu harganya 15 juta. Tapi karena lepas, ayo kita transaksikan sekarang. Sudah bayar ke saya 5 juta. Nah, begitu. Maka ini transaksi terhadap sesuatu yang gharar. Tidak jelas bisa didapat atau tidak. Nah, beda dengan yang dinamakan dengan ja'alah, sayembara. Kalau sayembara itu artinya dia mengumumkan, barang siapa yang menemukan sapi saya kasih imbalan 5 juta. Siapa saja yang dapat. Maka orang akan bersaing, ya, akan bersaing untuk mencari sapi itu. Barang siapa yang dapat diserahkan, maka diserah terimakan hadiahnya. Itu sayembara. Dan itu boleh, kalau itu boleh. Tapi yang jual beli gharar itu adalah, pokoknya sampean ketemu atau tidak, ini harganya 5 juta. Nah, Kalau sayembara tadi, setelah ketemu, diserah terimakan, hadiahnya diberikan. Itu boleh. Tapi kalau jual beli yang gharar itu, artinya transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas bisa diterima atau tidak. Nah, untung-untungan. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, contoh jual beli gharar yang terlarang, wa an yaqula bi'tuka ihdas sil'atain. Penjual bilang, saya jual kepada

barang ini. Dalam kondisi dua barang itu berbeda, bukan barang yang sama. Dan belum tahu itu barangnya apa. Mau enggak kalau saya jual salah satu dari dua barang ini seharga 1 juta. Barangnya tertutup, dibungkus, enggak tahu dalamnya apa. Maka ini ada unsur gharar. Itu tuh terlarang. Contoh ketiga, au bimiqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwihi. Atau jual beli untuk seukuran atau ukuran sejarak lemparan dan semisalnya. Disebut juga bai'ul hasah. Naam. Disebut juga bai'ul hasah. Saya jual tanah saya, tapi sekuat Anda ngelemparnya sampai mana itu luasannya. Sudah ditransaksikan sudah. Saya jual murah ini. Sekuatnya. Kalau kuatnya 100 meter, ya segitu sudah harganya. Tapi barang sudah, atau transaksi sudah diakadkan. Dalam keadaan belum jelas berapa luasan yang akan didapatkan. Tergantung lemparan. Lemparan itu tergantung orangnya. Orang yang sama kadang ngelempar di waktu yang berbeda juga. Berbeda juga. Nah, jadi spekulasinya kuat. Ini termasuk bai'ul gharar. Au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Yang keempat, contohnya adalah atau seukuran yang bisa dibawa oleh hamba sahaya atau pohonnya. Nah, hamba sahaya itu kadang pekerja dia. Bisa hamba sahaya yang pekerja, pokoknya sekuatnya hamba sahaya saya bawa dia barang itu, entah 5 kilo atau 6 kilo atau berapa saja sekuatnya dia. Nah, maka yang demikian gharar. Atau hamba sahaya itu hamil, karena hamba sahaya itu diperjualbelikan, termasuk barang dagangan ya. Maka yang ada dalam perutnya atau janinnya itu adalah juga bagian dari yang diperjualbelikan. Nah, au ma fi batnil hamil, atau jual beli terhadap yang ada di perut binatang yang hamil. Nah, jadi transaksi jual belinya itu terhadap janinnya. Bukan kepada induknya. Yang ditransaksikan itu janinnya. Nanti kalau lahir, itu milik saya. Tapi lahir selamat atau tidak, belum tahu. Lahir utuh atau cacat, belum tahu. Yang ditransaksikan janinnya, bukan ibunya. Maka ini termasuk gharar. Nah, gharar yang terlarang. Kalau di masa jahiliyah itu ada namanya habalul habalah. Bai'u habalil habalah, yang dilarang oleh Nabi. Karena orang-orang masa jahiliyah itu kalau melihat produk unggul dari seekor unta atau binatang tertentu, langsung ditransaksikan janinnya, bukan induknya. Ini cucu dari janin, sudah ditransaksikan. Mbahnya belum keluar, ibunya belum keluar, ditransaksikan cucunya. Nah, itu yang ada di masa jahiliyah. Belum tentu lahir selamat. Kalaupun lahir selamat, nanti apakah bisa melahirkan lagi, belum jelas juga. Nah, itu habalul habalah. Wasawa'un kanal gharar fithaman awil musamman. Semuanya terlarang, baik gharar itu pada harga atau barang maupun jasa yang dibeli. Nah, tidak jelas harganya atau tidak jelas barangnya. Jadi gharar itu bisa kaitannya dengan

0: tidak jelas diserah terimakan. Nah, saya jual seekor burung yang sudah lepas di areal yang demikian luas. Nah, maka tidak jelas diserah terimakan atau tidak, diterima, didapatkan atau tidak, tidak jelas. Atau barangnya tidak jelas. Pokoknya saya jual yang di dalam tutupan ini. Itu tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Kalau diserah terimakan jelas. Dia bisa diserah terimakan karena kotaknya bisa diserah terimakan, tapi isi dalam kotak tidak jelas. Itu goror juga. Atau harganya. Atau harganya. Harga juga termasuk. Ketika dia tidak jelas pada harga, maka ini termasuk goror yang dilarang. Kemudian kita bahas goror yang ringan itu diperbolehkan. Karena transaksi jual beli itu kadangkala ada unsur gorornya ringan dan tidak bisa dihindari. Kayak orang jual beli durian. Itu kan goror kan? Tapi ringan gorornya. Gitu. Kalau seandainya goror ringan tidak diperbolehkan, maka jual beli durian itu harus dikupasi semua. Harus dibuka semua. Tapi karena diperbolehkan goror yang ringan, maka tidak apa-apa. Transaksi seperti itu yang sudah jamak terjadi di masyarakat kita, tidak ada masalah. Nah, karena kalaupun ada unsur goror, itu ringan. Kita baca penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syaruhul Muhadzab. فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه. Adapun sesuatu yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari. كأساس الدار, seperti pondasi rumah. Pondasi rumah. Pondasi rumah itu ketutupan, tidak kelihatan. Wasyira'il hamil ma'ahtimal annal hamla wahidun au akthar. Atau membeli hewan yang hamil dengan kemungkinan kehamilannya satu atau lebih. Jadi yang ditransaksikan induknya. Hamil sudah. Saya jual kambing saya yang hamil ini 2.500.000. Jadi yang ditransaksikan induknya. Itu boleh. Dalam kondisi ada gorornya di situ. Gorornya apa? Kemungkinan nanti melahirkan, bisa melahirkan, bisa tidak. Kalaupun melahirkan, bisa saja satu, bisa saja kembar. Begitu. Ada unsur gorornya, tapi ringan. Goror ini ringan. Dan juga masuk kategori goror pada barang ikutan, bukan barang inti, itu tidak apa-apa. Jadi bedakan dengan transaksi jahiliyah dahulu, yang ditransaksikan itu janinnya, bukan induknya. Itu yang masuk kategori yang terlarang. Nah, jadi kalau misalkan ada orang, pokoknya saya beli nanti kalau lahir. Tapi transaksinya sekarang. Induknya untuk kamu, yang anaknya untuk saya beli sekarang. Nah, itu goror yang terlarang. Tetapi kalau beli induknya yang hamil, dia tidak terlalu banyak berharap. Kalau ternyata nanti melahirkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini sudah cukup sudah. Karena yang dicari induknya itu. Maka yang demikian itu diperbolehkan. وَكَامِلُ الْأَعْضَى أَوْ نَاقِسُهَا. Kalaupun nanti melahirkan, sempurna anggota tubuhnya atau kurang, ya, itu kan goror juga, tapi ringan. Bukan inti yang ditransaksikan, barang ikutan. وَكَشِرَاءِ الشَّهْ فِي ضَرْعِهَا لَبَنْ. Seperti juga membeli kambing yang diambing susunya terdapat susu. Ada kambing diambing susunya itu sudah besar, ya, ada susunya. Tapi bukan itu inti yang kita transaksikan. Kita transaksi kambingnya. Itu bonus saja. Maka ada goror ringan yang ada di berapa kadar produksi susunya nanti. Kita belum tahu. Itu tidak apa-apa. Nah. Wa nahwi dhalik fahadha yasihhu bay'uhu bil ijma'. Dan yang semisal dengan itu, maka ini sah jual belinya, kata Al-Imam An-Nawawi, bil ijma, dengan kesepakatan para ulama. Wa naqala al-ulama al-ijma aydan fi asya gharruha haqir. Para ulama juga menukilkan ijma bolehnya jual beli yang gharornya kecil. Gharornya kecil. Nah, kita masuk toilet bayar 2.000. Masing-masing orang penggunaan toiletnya beda-beda. Ada yang nyiram 1 galon misalkan. Ada yang ringan saja, dia ambil butuh sedikit saja. Nah, tapi semua disamaratakan. Itu termasuk goror yang ringan, yang tidak ada masalah. Nah, parkir juga. Ada yang lama 2.000. Sebentar juga 2.000. Nah, itu goror sebenarnya, tapi gorornya ringan, sehingga boleh, tidak ada masalah. Nah, masalahnya kita rela apa enggak itu. Nah, yang jadi sumber permusuhan biasanya karena tidak rela, ditarik 2.000 tidak rela. Karena tadinya enggak kelihatan, tiba-tiba mau mengeluarkan motor kok kelihatan. Nah, saat dibutuhkan tidak ada misalkan. Tetapi itu hendaknya menjadi bahan yang bisa saling bertoleransi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada keterangan parkir gratis atau apa, misalnya, maka ada pihak yang bersikap mendolimi orang yang haknya sebenarnya gratis. Nah. Kemudian, gharar itu hanya berlaku untuk transaksi muamalah yang mencari keuntungan. Nah, ada 2 jenis akad dalam muamalah manusia. Ada yang namanya al-mu'awadah, ini komersial, nyari keuntungan. Akad al-mu'awadah. Seperti jual beli, sewa menyewa, sayembara berhadiah, seperti tadi. Maka yang seperti itu tidak boleh ada gharar. Ada juga akad muamalah yang tidak mencari keuntungan, seperti wakaf, hibah, wasiat, itu tidak nyari keuntungan. Sehingga gharar di situ pun boleh. Misal ada orang mau meninggal, dia berpesan, saya punya kambing, saya punya sapi, hilang. Kalau ketemu, kasihkan untuk majelis taklim, misalkan. Berikan untuk masjid. Nah, itu boleh. Meskipun tidak jelas bisa dapat atau tidak. Karena niatan orang itu tidak ada kepentingan mencari keuntungan. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang punya keinginan baik. Entah dapat atau tidak, ya tidak masalah. Karena itu akad at-tabarru'at, sifatnya tidak mencari keuntungan. Nah, demikian juga kalau ada, seperti tadi, ada orang kendaraannya hilang, sepeda motor misalkan, ya kalau ketemu itu saya hadiahkan untuk sampean sudah. Akad hibah. Jangan orang menyatakan, oh tidak sah itu kan gharar. Iya, tapi dalam akad tabarru'at. Bukan mencari keuntungan, maka itu boleh. Tidak berlakunya gharar dalam akad at-tabarru'at, at-tabarru'at itu akad yang tidak mencari keuntungan, adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya Malikiyah, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian juga termasuk gharar Yang boleh itu kalau ghorornya pada barang ikutan, bukan inti dari benda yang diperjualbelikan. Seperti contohnya tadi, kita beli kambing yang hamil, transaksinya adalah terhadap induknya. Hamilnya itu bonus saja. Maka ghoror bisa lahir, bisa tidak, lahirnya cacat atau selamat, itu ghoror. Tapi ghorornya dalam barang ikutan, bukan inti barang yang ditransaksikan. Karena yang ditransaksikan intinya induknya, itu bonus saja. Maka yang demikian ghoror itu diperbolehkan. Nah, sehingga kesimpulannya kesimpulannya adalah, yang pertama, larangan jual beli yang mengandung ghoror dan ketidakjelasan. Kesimpulan dari pembahasan kita sore ini, larangan jual beli yang mengandung ghoror dan ketidakjelasan, kita sudah paham dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il ghoror. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung ghoror. Kalau ditanya ghoror itu apa? Ketidakjelasan dalam hal apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Ketidakjelasan juga pada harga maupun barangnya, hakikat maupun kadarnya, tidak jelas. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, yang kita kutip penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian kesimpulan yang lain yang tadi kita sudah bahas, kenapa ghoror dilarang, mafsadahnya apa? Tiga mafsadahnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, karena bisa berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, termasuk memakan harta manusia secara batil. Yang ketiga, ada unsur perjudian. Nah, termasuk ghoror, mainan boneka capit itu. Ya, yang banyak itu ghoror. Ada unsur perjudian juga. Dia bayar berapa untuk mengoperasikan itu, kadang bisa dapat, kadang tidak. Nah, bonekanya pun bermacam-macam, ada yang besar, ada yang sebenarnya dia pengen boneka yang warna merah, kena yang hijau misalkan. Maka itu ghoror. Itu ghoror. Nah. Atau misalkan, orang masuk kolam pancing, kalau kolam pancing itu ada yang tidak ghoror, ada yang ghoror. Ghoror itu kalau misalkan sudah berapapun, sampein bayar 10 ribu, termasuk dapatnya apa, total, saya tidak akan hitung sudah. Pokoknya masuknya 10 ribu. Atau dimahalkan sekalian, 250, bebas. Itu ghoror. Tapi kalau ongkos masuknya ada, kemudian nanti ketika dipancing, karena orang cuma hobinya saja, dia mancing, dapat ikannya, nanti ditimbang juga, ditransaksikan lagi berapa yang jenisnya apa, berapa harganya, itu bukan ghoror. Tidak apa-apa. Nah, karena jelas, masing-masing jelas. Ongkos masuknya jelas, kemudian ketika dapat, yang dapat beda bayarnya dengan yang tidak dapat. Nah, kemudian kesimpulan yang dari pembahasan kita juga adalah, ghoror yang terlarang adalah pada akad yang mencari keuntungan dan dalam jumlah yang besar. Itu yang terlarang. Sedangkan ghoror tidak terlarang pada tiga hal. Yang pertama, jumlah yang sedikit yang tidak bisa dihindari. Jualan manggis misalkan. Dalamnya tidak jelas. Kita mau makan luarnya apa dalamnya sebenarnya? Tentu dalamnya. Tapi tidak kelihatan dalamnya itu. Nah, tidak harus dilepas semua. Demikian juga durian. Tidak harus dilepas. Karena itu jumlahnya sedikit ghorornya dan tidak bisa dihindari. Kemudian ghoror juga tidak terlarang pada barang ikutan, bukan inti dari barang yang diperjualbelikan. Ghoror tidak terlarang juga pada akad muamalah yang bersifat pemberian sukarela, bukan mencari keuntungan, seperti hibah, wakaf, wasiat. Nah, taib, itu pembahasan kita sore ini. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan jika ada pertanyaan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkaitan tentang Al-Ghurur ini, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang menjual produk. Dalam ini yang ada itu seperti roti. Roti ini jelas mereknya, jenisnya juga jelas, harganya jelas. Tapi nanti dapat rasa apa itu tidak jelas. Kita beli bungkus ini itu rasanya melon, bungkus yang lain rasa apa, tapi semuanya rata bungkusnya. Jadi tidak jelas di rasanya.
0: Artinya kita kulaan.
1: Boten. Jadi konsumen, tepat-tepatan konsumen ini dapat rasa apa itu tidak dijelaskan di dalam kemasannya. Harganya jelas 10 ribu, tapi ketika ambil saya buka bisa jadi rasa coklat, bisa jadi rasa nanas, dan lain sebagainya.
0: Nah,
1: yang kedua, Ustaz. Yang kedua, lupa.
0: Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau kita transaksi jual beli roti, ya. Roti ini dibungkus dan di dalamnya ada beberapa roti mungkin, ya. Satu roti. Tapi rata semua. Nah. Rasanya berbeda-beda tapi tidak ada tulisannya. Nah, ini yang bermasalah. Kita khawatir bermasalah karena ghoror itu dibolehkan jika dia sedikit. Kita khawatir orang juga banyak dan termasuk orang yang suka rasa tertentu tidak suka rasa lain. Nah, maka yang demikian ini sebaiknya dihindari. Perlu kejelasan rasanya apa. Bagi produsen sebaiknya mencantumkan, menuliskan rasanya apa. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya ini masalah di sini sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan. Seumpamanya ada tanaman seperti mangga atau petai biasanya itu diborong mulai masih bunga, itu apa termasuk ghoror? Yeah. Terus yang kedua, ini biasanya di pasar-pasar itu orang jual ubi, yeah, itu saksakan, isinya tidak jelas, yang luarnya jelas, itu apa termasuk juga? Terus yang ketiga, ini masalah pajak, Pak. Pajak makanan yang di restoran-restoran itu gimana itu, Pak? Mohon faedahnya, Pak.
0: Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, transaksi jual beli untuk tanaman yang masih berbunga. Ya. Masih berbunga ini termasuk yang dilarang jika dia masih menunggu hasilnya nanti. Bukan beli bunganya. Bukan beli tanamannya. Tapi masih menunggu buahnya. Ya. Karena ada hadis dari Nabi SAW. Ya. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'in nakhli hatta yukal minhu wa hatta yuzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli kurma hingga sudah bisa ditimbang, sudah bisa ditakar dan bisa ditimbang. Nah, ada juga hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdua salahuha nahal ba'i'a wal mubta'. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar, melarang dari jual beli buah hatta yabdua solahuha, sampai nampak jelas bagusnya buah itu, kematangannya, ya itu sudah jelas. Nahal ba'i'a wal mubta, Nabi melarang penjual dan pembeli dari melakukan transaksi itu. Ini hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari. Nah, sehingga jual beli bunga atau jual beli buah dari tanaman yang masih berbunga, nanti ketika dia panen baru diambil manfaatnya, itu tidak diperbolehkan. Berbeda halnya misalkan kalau seorang mau beli misalkan mangga mudanya, yang dia cari mangga mudanya, saat dia masih mangga muda itu dia memang mau panen langsung pada waktu itu, maka yang demikian tidak ada masalah, transaksinya tidak mengapa. Nah, kalau yang kedua tadi tentang apa tadi? Penjualan ubi ya di dalam sak ya, dan itu jumlahnya banyak mungkin ya. Satu karung ya. Ini insyaallah termasuk gharar juga, tapi insyaallah ringan dan tidak bisa dihindari. Nah, jadi kalau itu termasuk lebih banyak tidak merugikan atau terbukti bahwasanya dia amanah, sudah ketahuan lah. Kalau cukup dari sampel saja di atasnya kelihatan, yang bawahnya juga mayoritas seperti itu, maka yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga tentang pajak. Pajak ini sebenarnya sebagian ulama ada yang menilai itu kedzaliman. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib tapi dipungut. Gitu. Sehingga ada sebagian fatwa dari para ulama tentang bolehnya bertauriah dalam membayar pajak itu. Bertauriah itu artinya bersiasat supaya pajaknya tidak banyak, tetapi tidak ada unsur kedustaan. Karena kalimat-kalimatnya bersayap, ketika dilaporkan itu bersayap. Bisa mungkin bermakna begini, bisa mungkin bermakna yang lain. Tauriah yang seperti itu diperbolehkan. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, yang membolehkan demikian. Tapi kalaupun itu tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan, dan dikhawatirkan akan timbul masalah jika tidak dibayar pajak itu, maka bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, dibayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, wallahu a'lam.
3: Ada titipan saat pertanyaan dari ibu-ibu ini. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah atau diskonan? Senangannya ibu-ibu kan diskonan, Ustaz.
0: Ya. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah dan diskon? Kalau ada diskon boleh, jelas bolehnya, ya. Kalau karena ada hadiahnya, maka dilihat apakah hadiahnya di luar nampak. Misalkan beli deterjen hadiahnya mangkok. Ya, kelihatan dengan harga begini dan dia juga paham kira-kira deterjen ini kualitasnya ya kurang lebih sama dah. Rata-rata sama seperti itu. Boleh. Tetapi kalau dia mengejar yang di situ ada peluang hadiahnya atau tidak, misalkan digosok, Anda belum beruntung misalkan. Ya, coba lagi. Nah. Dan dia niatnya, ini mobil, peluangnya mobil, maka di situ unsurnya perjudian. Dia memang enggak mau beli sabun karena sabun di rumahnya masih banyak. Tapi karena tergiur dengan peluang hadiah itu, kebetulan ada saudaranya di lain daerah katanya dapat, maka dia beli itu. Meskipun cuma murah, tapi ini masuk dalam unsur perjudian. Ketika dia enggak mau beli sebenarnya, bukan zatnya yang dia cari, tapi mengejar hadiah yang peluangnya juga tidak besar. Nah, jadi masalah perjudian itu bukan keluar sedikit atau banyak yang dikeluarkan ya, tapi karena dia untung-untungan sudah. Nah, meskipun judinya itu cuma keluar 100 rupiah, namanya judi ya tetap judi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diskon jelas, jelas tidak ada masalah. Malah mungkin semua kita naluri kita sebagai pembeli nyari yang diskonan memang. Karena berharap yang murah. Berharap yang murah. Nyari yang harganya disilang itu kan. Nah, ada tanda khusus yang dicoret, ada tanda, ada harga baru di bawahnya. Nah, barakallah. Tidak ada masalah. Bagus. Baik. Kena ada lagi?
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan titipan, Ustaz. Ini tentang jual beli sapi yang seperti di kampung-kampung antara pemelihara dan yang pemiliknya, Ustaz.
0: Nah, bagaimana? Tidak dijelaskan di situ.
4: Sapi hamil anaknya diambil bunyinya. Nah, jadi ini kan biasanya pemelihara itu mendapatkan anak dari induknya itu. Yang merawat ya.
0: Yang merawat dapat ya, anak.
4: Iya.
0: Yang pertama
4: anaknya sapi, Ustaz.
0: Bukan anaknya sapi, iya.
4: Kemudian ini
5: sapi hamil anaknya diambil pemiliknya dan sapi yang melihara itu penjual hukumnya sapi pertama.
0: Sapi pertama untuk pemelihara.
5: Untuk
0: pemilik.
5: Pemilik, ya. Sapi
0: kedua untuk
5: pemelihara.
0: Pemelihara.
5: Anaknya kita ini.
0: Ya.
5: Ya benar. Iya.
4: Ya.
0: Nah.
5: Iya.
4: Hukum jual beli yang seperti itu. Boleh apa enggak?
0: Artinya transaksi kita ya, untuk menitipkan milik kita ya, ke orang yang memelihara. Ya. Nah, itu sebenarnya akdul ijarah, ada sisi akdul ijarah, akad ijarah. Ya, termasuk akad al-mu'awadhat yang mencari keuntungan sifatnya. Di sini ada dua sisi yang saling tarik menarik. Yang pertama, sisi gorornya ada. Sisi gorornya ada. Yang kedua, ada sisi kebiasaan yang sudah berlaku. Kebiasaan yang sudah berlaku itu bisa menjadi sebuah hukum yang diikuti. Karena ada kaidah fikih, al-adatu al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum. Hanya saya tidak bisa memastikan apakah itu haram atau tidak, tetapi sebagai anjuran, dan ini diterima oleh sebagian orang, bahwa kita memberikan persyaratan, saya mau nitipkan ke sampean untuk sampean pelihara, dengan perjanjian kita adalah, kalau misalkan lahir itu kita bagi dua, lahir kita bagi dua, itu lebih selamat. Dan sebagian pihak yang melihara, karena memang berharap, tidak jarang nerima di situ. Nah, karena kalau tidak kita sebutkan di awal, maka akan dianggap berlaku adat tadi. Yang adat tadi itu ada sisi gorornya memang. Ada sisi goror. Dan juga berpotensi pilih kasih terhadap hewan peliharaan. Untuk yang milik orang, dia tidak terlalu perhatian. Untuk yang milik dia sendiri, padahal usianya hampir sama, itu perhatiannya lebih. Kalau ada keterbatasan makanan, didahulukan ke yang satunya. Nah, maka sebagai bentuk anjuran atau nasihat adalah sebaiknya diakadkan bahwa nanti anaknya kita bagi dua semua. Kalaupun dia misalkan mau menjual sahamnya separuh, dihitung. Anak ini lahir, anak, bukan anak orangnya ya, anak sapinya. Anak sapi ini lahir itu di harga berapa? Dihargai berapa? Dihargai misalkan katakan 500.000. Berarti saya bayar 250.000 kepada sampean, saya beli saham 50% sampean. Begitu. Tapi kepemilikan asal itu berdua. 50-50. Nah. Baik. Mungkin ada lagi?
6: Bagaimana jika kita masuk ke rumah makan yang di sana itu memberikan konsep all you can eat? Jadi kita bayar sekian ribu, 100.000, makan apa saja. Apakah itu juga termasuk doror?
0: Nah,
6: kan banyak sekarang itu yang begitu-begitu.
0: Ya, bagaimana dengan rumah makan yang menetap memberikan aturan, silakan makan sepuasnya, bayarnya sudah ditentukan harganya. Kita ambil contoh harganya apa? 150.000 bebas ngambil lauk dan piringnya, apa? Nasinya. Satu orang 150.000. Tapi kalau orang berbeda dia harus 90.000 lain. All you can eat. Nah. Ya. Ada fatwa dari sebagian ulama yang melarang itu. Ada fatwa sebagian ulama yang melarang itu. Yang penerapannya itu kalau enggak salah di Saudi ya. Di Saudi ada sebagian ulama yang melarang itu, sehingga kalau kita belum sempat untuk mengkaji lebih detail tentang itu, kita hindari, sebaiknya kita hindari. Nah, sebelum kita tahu ada fatwa pembanding dengan menyebutkan hujjah yang misalkan bisa dibandingkan. Tapi seingat saya ada fatwa sebagian ulama yang melarang hal itu. Nah, sehingga lebih amannya adalah kita hindari. Ya? Marungnya, marung pecel bebas. Ya. Nah, beda dengan bebas ngambil nasi sepuasnya, ya. Karena itu sudah, memang ada unsur goror tapi ringan kalau itu. Gorornya ringan. Nah, wallahu'alam. Jadi goror besar dan goror yang ringan itu dilihat dari kemungkinan orang ngambil terbanyak berapa dengan yang terkecil berapa. Kalau fluktuasinya sangat besar, peluangnya sangat besar, ini masuk goror besar yang terlarang. Tapi kalau tipis saja, ya kisarannya begitu. Suatu hal yang ringan, insya Allah termasuk goror yang diperbolehkan. Nah, wallahu'alam. Kurang 4 menit ya. Nah.
1: Masih terkait dengan warung ini, Zat. Banyak strategi yang bisa, yang sering ditawarkan warung, Zat. Di antaranya itu, yang pertama, kalau makan habis 5 mangkok akan bakal gratis. Tapi kalau di bawahnya harus bayar sesuai dengan jumlah mangkok yang dihabiskan.
0: Kalau makan,
1: kalau bisa menghabiskan 5 mangkok,
0: 5 mangkok
1: dapat gratis. Enggak bayar semuanya 5 mangkok itu. Tapi kalau cuma 4 mangkok, bayar 4 mangkok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Ketika ditanyakan gimana nanti ukuran enak enggak enaknya, kalau orang itu habis ngomong enggak enak tetap bayar. Itu syarat. Kalau dia tinggal sedikit ngomong enggak enak, enggak apa-apa enggak bayar. Ngoten, seperti apa? Tapi ini tidak disebutkan di depan, di tulisan bannernya itu makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Tapi persyaratan itu tidak disebutkan.
0: Nah, barakallahu fiik. Jadi yang pertama terkait dengan orang yang makan dalam porsi tertentu, kalau kurang dari porsi itu harus bayar. Misalkan 5 mangkok. Kalau dia minimal 5 mangkok, gratis. Kalau bila habis 5 mangkok, gratis. Kalau kurang dari itu, maka bayar semua. Nah, maka ini juga ada unsur goror dan juga membahayakan, ya, karena memang secara kenyataan orang-orang yang pakai acara apa yang mereka sebutkan dengan mukbang atau apa itu ya, makan besar, makan banyak, itu memudorotkan, dan sebagian ada yang sampai meninggal. Sampai meninggal. Karena itu juga membuat seorang mengejar sesuatu yang sifatnya israf, melampaui batas. Dia sebenarnya cuma butuh 2 mangkok saja, tapi kebetulan lihat dompet kok lagi gak ada. Misalkan. Maka dia ngejar itu. Maka ini mudorotnya besar. Mudorotnya besar. Kemudian tadi yang kedua, kalau enak bayar, kalau tidak enak tidak usah bayar. Tidak usah bayar. Maka ini juga termasuk goror yang terlarang. Karena tidak jelas patokannya. Ada orang sebenarnya enak tapi dia cuma ambil 1 sendok saja untuk menunjukkan rasa tidak, biar tidak bayar. Nah, maka ini termasuk goror yang juga terlarang. Mending seorang itu melakukan akad tabarru'at. Kalau memang dia mau bersedekah pada orang, silahkan bayar seikhlasnya. Ini saya niatkan ini pada hari ini, misalkan ya, khusus hari ini, sedekah sifatnya. Kalau ada yang mau bantu, mau bayar, silahkan. Itu akad tabarru'at, sehingga ada unsur goror pun, boleh atau tidak? Boleh, kalau yang seperti itu. Mending diikhlaskan. Untuk dari jam sekian sampai sekian, silahkan bayar seikhlasnya. Misalkan. Maka itu ada unsur goror, tapi akadnya khusus di waktu itu tabarru'at dia. Seikhlasnya, bukan nyari keuntungan dia. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak mengapa. Baik. Nah, sudah masuk waktu jam 17 ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji, dan ini kajian kita sebelum masuk daurah Imam Al-Muzani ya, karena pekan depan jelas libur. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini di musalla Aisyah di Pulau Kabupaten Lumajang di bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Ayat terakhir yang telah kita bahas adalah ayat yang ke-6 tentang bimbingan Allah kepada orang-orang beriman kalau datang seorang yang fasik membawa berita, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Khawatirnya kita akan menimpakan kerugian, kemudorotan kepada suatu kaum karena ketidaktahuan kita, karena ternyata beritanya salah, sehingga nantinya kita menyesal. Ini merupakan bimbingan Allah, nasihat Allah di dalam ayat yang ke-6 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-7. Tapi sebelum itu, ada sebuah bimbingan adab juga. Kalau ayat yang ke-2 dari surah Al-Hujurat ini larangan meninggikan suara melampaui suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian meninggikan suara kalian melampaui suara Nabi. Itu bentuk tidak adab. Dan kita telah bahas bahwa salah satu ulama hadis, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, menafsirkan ayat ini juga berlaku ketika hadis Nabi dibacakan. Ketika hadis Nabi dibacakan kepada kita, hendaknya kita diam, menyimak dengan seksama sebagai ihtiram, pemuliaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau kita bicara tentang meninggikan suara sebagai bentuk sikap tidak beradab, ini juga berlaku seorang anak terhadap ayah, terhadap ibu. Anak kepada orang tuanya tidak boleh meninggikan suara, membentak, ya, berkata kasar. Allah Ta'ala menyatakan, wa kullahuma qawlan karima, ucapkan kepada mereka berdua, ayah dan ibu kalian, ucapan yang mulia, ucapan yang tidak merendahkan. Tidak merendahkan orang tua kita, justru tawadu kita di hadapan mereka. Demikian juga larangan seorang istri meninggikan suara di hadapan suaminya. Nah, membentak, mengucapkan teguran yang keras, hardikan. Nah, ini juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bentuk dari su'ul adab, adab yang buruk. Nah, hendaknya seorang wanita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabiyah, unduri aina anti minhu, perhatikan bagaimana posisimu terhadap suamimu. Innahu jannatuki wa naruki. Karena suami itu adalah surgamu juga nerakamu. Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya. Sampai dia menunaikan hak suaminya. Kalau laki-laki ingin merasakan manisnya iman cuma tiga. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal. Waalaikumsalam. Barang siapa yang melaksanakannya, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai di atas segala-galanya. Yang kedua, dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Itu orang yang ingin merasakan manisnya iman bisa melaksanakan tiga hal ini, kalau laki-laki. Tapi kalau wanita, ada tambahan lagi supaya dia bisa merasakan manisnya iman. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajidum ra'atun halawatal iman hatta tuaddi haqqo zaujiha. Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia penuhi hak suaminya. Nah, maka hati-hati seorang wanita, kalau dia masih durhaka pada suaminya, khawatirnya dia tidak merasakan manisnya iman. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidaklah memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidaklah dianggap memenuhi hak Tuhannya sampai dia memenuhi hak suaminya. Nah, jadilah kalian para wanita terbaik yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Salam riwayat At-Tabarani, khairun nisa, sebaik-baik wanita, tasurruka idza absarta, yang menyenangkan engkau, menyenangkan suami ketika suami memandangnya. Wa tuti'uka idza amarta, dan dia taat kepadamu, kepada suami, kalau suami memerintahkan kepadanya. Kalau suami memandangnya, dia menyenangkan, menyenangkan suami. Kalau diperintah suami, taat. Itu khairun nisa. Yang ketiga, wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Dan dia menjaga ketika tidak adanya engkau, wahai suami, ketika suami tidak di rumah, dia jaga dirinya dan dia jaga hartamu, harta suami. Itu sebaik-baik wanita. Nah, maka ini tambahan nasihat, hendaknya seorang wanita bersikap tawadhu kepada suaminya, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Nah, juga disebutkan di dalam sebagian hadis, la yandurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang kepada seorang wanita yang dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya. Padahal dia masih membutuhkan suaminya. Waalaikumsalam. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih sangat membutuhkan suaminya. Nah, kita akan lanjut pembahasan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat di ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan, ada yang mau baca? Tafadhalu. Ada yang mau membacakan ayat yang ketujuh dari kata wa'lamu. Nah, dan ayat yang ke-8. Tafadhalu, barakallahu fikum. Nah, monggo. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ketujuh, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Ini firman Allah kepada para sahabat ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah, ada Rasul Allah. Nah, lalu kalau Rasul di tengah-tengah kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di halaman 355 di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Fa'adzimuhu wa waqqiruhu wa ta'addabu ma'ah. Maka agungkan beliau, hormati beliau, bersikap adablah terhadap beliau. Nah, agungkan beliau, muliakan beliau, dan bersikap adab kepada beliau. Bertindaklah dengan adab yang baik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wanqadu li amrihi. Wanqadu li amrihi. Patuhi perintah beliau. Kalau beliau perintahkan kepada sesuatu, ikuti, taati. Nah, kenapa? Fa innahu a'lamu bimasalihikum. Karena beliau lebih berilmu tentang apa yang menjadi maslahat kalian. Apa yang baik bagi kalian, Rasul lebih tahu. Nah, wa ashfaqu 'alaikum minkum. Beliau lebih sayang kepada kalian dibandingkan kalian kepada diri kalian sendiri. Wa ra'yuhu fikum atam min ra'yikum li anfusikum. Dan ra'yu beliau, pemikiran beliau itu lebih sempurna dibandingkan pemikiran kalian, wahai sahabat. Nah. Nah. Jadi ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Law yuti'ukum. Kalau seandainya Rasul itu selalu ikut kehendak kalian, patuh kepada keinginan kalian, dalam banyak perkara justru akan memberatkan kalian. La'anittum justru membuat kalian berat. Kalau semua keinginan kalian dipenuhi Nabi, kami ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Saya ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Justru itu memberatkan kalian. Nah, justru itu memberatkan kalian. Kalau kita lihat di dalam tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan tiga contoh.

ya, terhadap surah Al-Hujurat ini. Contoh yang pertama, ketika Nabi sholat tarawih, artinya qiyamu Ramadan. Itu kan Nabi awalnya sholat sendirian, diikuti sahabat. Panjang memang, bacaan yang dibaca oleh Nabi panjang, tapi tidak sampai menjelang subuh, hanya beberapa jam saja. Maka sahabat usul, ya Rasulullah, kenapa tidak sekalian sisa malam ini disempurnakan, kita isi dengan sholat malam. Nah, lanjut saja ya Rasul, begitu. Tetapi Nabi menyatakan, sesungguhnya orang yang sholat bersama imam, hatta yang sorif husibalahu qiyamu laylah. Sudah cukup. Sesungguhnya orang yang sholat qiyamul lail bersama imam sampai yansorif itu sampai salam, dan sunnahnya imam itu yansorif, namanya yansorif itu berbalik ke jamaah, itu sunnahnya. Nah, kalau sudah berbalik maka selesai. Orang yang ikut tarawih dan witir dari sejak awal sampai imam salam dan berbalik, itu sudah seakan-akan husibalahu qiyamu lailah. Seakan-akan melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Sepanjang malam. Nah, taib. Jadi semangat beribadah para sahabat itu luar biasa tinggi sebenarnya. Tapi direm oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti kemauan kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Contoh pertama yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi tidak mengabulkan keinginan sahabat, ayo terus sholat lagi ya Rasul, sudah sampai sini saja. Toh kalian yang mengikuti dari awal sampai akhir ini seakan-akan mendapatkan qiyamul lail semalam penuh. Nah, ya. Dan memang ana belum pernah dapati ya di hadis Nabi ataupun perbuatan sahabat yang sholat malam itu menghatamkan 30 juz semalam yang berjamaah. Ana belum pernah tahu. Perbuatan Nabi maupun sahabat kalau itu sholat berjamaah ya 30 juz langsung satu malam. Nah, kalau sekarang ada enggak? Hah? Ada kan? Ya. Nah, tapi kalau kita melihat kalau perorangan sampai 30 juz selesai, iya. Sebagian sahabat seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bahkan satu rakaat witirnya itu khatam 30 juz beliau. Ya mungkin bisa jadi karena beliau demikian hanyut dengan kenyamanan bacaan itu sampai mau berhenti enggak bisa-bisa. Enak lanjut, teruskan saja. Nah, sampai 30 juz. Tapi kalau yang jadi makmum ada orang-orang di situ, ya, ada orang-orang yang jadi makmum, ana tidak pernah dapati adanya sholat malam berjamaah tarawih yang dilakukan salafunas saleh itu satu malam 30 juz. Nah, yang kita dapati di dalam Muwatta Imam Malik. Nah, biasanya kalau dijelaskan oleh Abdurrahman bin Hurmus ini seorang tabi'i. Kata beliau, "Ma adraktun nas illa wa hum yal'anunal kafara fi Ramadan." Tidaklah aku dapati manusia kecuali mereka melaknat orang-orang

kafir di bulan Ramadan ketika kunut witir, ya, melaknat orang kafir di dalam doanya. Wa kana al-qari'u yaqra'u surat al-Baqarah fi thamani raka'at. Imamnya itu biasanya membaca surah Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Surah Al-Baqarah selesai dalam 8 rakaat. Fa idza qama biha fi ithnatay asyrata raka'ah ra'an nas annahu qad khaffaf. Kalau seandainya imam itu menyelesaikan bacaan Al-Baqarah dalam 12 rakaat, maka orang-orang merasa, waduh, ringan sekali sekarang ini. Nah, kalau 12 rakaat itu selesai Al-Baqarah. Nah, kira-kira 30 juz selesai enggak itu? Enggak selesai. Itu di masa tabi'i. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Di dalam Muwatta'. Nah. Kemudian contoh yang kedua, contoh bagaimana Nabi tidak menuruti keinginan sahabat. Justru itu baik bagi sahabat. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Waktu masih muda, beliau sempat bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bisa tiap malam saya sholat terus tidak tidur. Siangnya saya puasa. Saya mampu, ya Rasulullah. Nabi menyatakan jangan. Tapi saya kuat, ya Rasul. Nah, akhirnya Nabi memberikan bimbingan untuk ada masa istirahatnya di malam hari, ada masa qiyamul lailnya. Ada masa kita berbuka di suatu hari, ada masa kita berpuasa, kalau mau berpuasa sunnah. Nah, waktu itu Abdullah bin Amr bin Al-As merasa, saya masih bisa kuat untuk itu. Tapi Nabi menyatakan bahwasanya pada dirimu terhadap hak, pada keluargamu ada haknya yang harus engkau tunaikan. Nah, akhirnya nurut. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini nurut dengan bimbingan Nabi. Beliau yang biasanya bisa menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, ya, itu beliau kadang menghatamkan 7 hari. Nah, puasanya juga tidak tiap hari. Nah, sampai ketika di masa tua, Abdullah bin Amr bin Al-As itu menyatakan, duhai seandainya saya lebih banyak mengikuti rukhsah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menawarkan kepada saya banyak pilihan rukhsah. Cuma saya bilang, saya masih kuat, ya Rasul. Tambah lagi, saya masih kuat, ya Rasul. Kalau cuma puasa sekian hari, tambah lagi saja. Nah, maka di masa tuanya, Abdullah bin Amr bin Al-As merasa menyesal dengan menyatakan, duhai seandainya saya lebih banyak mengikuti keringanan yang ditawarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu kalau sudah komitmen terhadap sebuah amalan, bertekad untuk terus continue seperti itu. Terus continue seperti itu. Nah, kalau mereka qiyamul lail tiap malam, ya begitu. Mereka akan berusaha qiyamul lail tiap malam. Kalau mereka puasa Daud, mereka akan berusaha konsisten menjalankan puasa Daud. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga Abdullah bin Amr bin Al-As merasa, duhai seandainya dulu saya mengikuti keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsirnya adalah ketika ada 3 sahabat atau lebih dari 3 sahabat datang ke rumah Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Ternyata mereka merasa ibadahnya sangat sedikit sekali, jauh dibandingkan Nabi. Maka ada yang berkata, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka, tiap hari saya puasa. Ada yang menyatakan, saya akan qiyamul lail terus, saya tidak akan tidur di waktu malam. Ada yang menyatakan, saya akan membujang
fokus ibadah, tidak akan menikah. Nah, maka ketika Nabi SAW mendengar hal itu, Nabi menyatakan, aku puasa juga aku berbuka. Aku sholat juga aku tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, bukan bagian dari golonganku. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Nah, ini contoh bahwa kalau seandainya Rasul mentaati kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Kalau keinginan kalian dituruti oleh Rasul, sedikit-sedikit dituruti, sedikit-sedikit dituruti, maka justru memberatkan manusia itu, dihalangi oleh Nabi, dilarang oleh Nabi. Maka larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Larangan-larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Nah, kemudian disebutkan masih di ayat yang sama, walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah perindah iman itu di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala menyatakan, kalau seandainya Rasul menuruti kalian dalam banyak perkara, la yuti'ukum fi katsirin minal amri la anittum, niscaya itu memberatkan kalian. Tetapi yang memudahkan kalian adalah pada saat apa yang kalian inginkan tidak dituruti Nabi, karena cintanya Nabi kepada kalian, kasih sayang Nabi kepada kalian, supaya tidak memberatkan kalian, Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan. Allah jadikan iman indah di dalam hati kalian. Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, ini taufik dari Allah. Yang bisa membuat seorang cinta pada iman, cinta kepada ketaatan, cinta kepada sunnah, cinta kepada tauhid, itu hanya Allah. Yang menanamkan hati itu, cinta pada hal-hal kebaikan itu, hanya Allah. Itulah taufik minallah. Tidak ada yang bisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang membuat orang beriman benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, kefasikan yang dimaksud dosa-dosa besar, dan benci kepada kemaksiatan, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahabat menjadi mudah ketika diarahkan oleh Nabi, jangan lakukan itu. Para sahabat berhenti. Oh, baik, kalau begitu ya Rasulullah, kami mendengar dan kami taat. Setelah itu, mereka merasa tentram, nyaman, dan tenang ketika tunduk kepada Nabi itu. Kenapa? Karena perintah Nabi itu adalah bagian dari pelaksanaan iman. Allah jadikan mereka cinta pada keimanan. Allah jadikan keimanan indah di dalam hati mereka. Nah, jadi itu anugerah dari Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ulaika humur rasyidun. Mereka itu
yang dijadikan cinta pada keimanan, benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, mereka itu adalah ar-rasyidun, orang-orang yang dapat petunjuk, orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, fadlan minallahi wa ni'mah, itu adalah karunia dari Allah dan nikmat dari Allah, bukan karena upaya kalian, tapi anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, di antara kelebihan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah disebutkan hadis-hadis Nabi. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang diringkas dalam Umdatut Tafsir disebutkan hadis riwayat Ahmad. Rawal Imamu Ahmad an Ibni Rifa'ah Az-Zuraqi an abihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Rifa'ah Az-Zuraqi, itu di halaman 355 bagian bawah, ya, paragraf yang bawah. Disebutkan di situ hadis yang panjang, intinya doa Nabi ketika perang Uhud. Doa Nabi dalam perang Uhud yang ada kaitan dengan pembahasan ayat yang kita kaji. Kalau di ayat yang kita kaji ini, ayat ke-7, dijelaskan bahwa Allah menjadikan kita cinta kepada keimanan, benci kepada kekafiran. Apakah ada doa supaya hal itu terjadi pada kita? Ya Allah, jadikan aku mencintai keimanan. Adakah doa dari Nabi yang demikian? Ternyata ada. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir riwayat Ahmad. Ya. Hadisnya panjang, di halaman 356. Halaman 356. Di bagian atas baris yang kedua itu ada kalimat Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya, di baris kedua, di bagian tengah ke belakang, Allahumma habbib ilainal iman, ya Allah, jadikan kami cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi keimanan itu di dalam hati kami, ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini doa yang bagus. Doa yang bagus karena Nabi berdoa demikian, bisa kita terapkan. Bisa kita terapkan dalam doa kita, doa ketika antara azan dan iqamah, bebas. Doa ketika kita sedang di perjalanan, bahkan di dalam sujud kita, mau ditambahi doa itu, boleh. Karena itu doa ma'thur. Sebelum kita salam dalam tasyahud, kita mau baca, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikan keimanan menjadi sesuatu yang saya cintai. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan keimanan itu indah di dalam hati kami, ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, ya Allah. Nah, boleh. Mau dibacakan sebagai doa seorang khatib, diselipkan dalam doa khatib dalam khutbah Jumat, boleh. Mau diselipkan di dalam doa kunut witir, biasanya sebagian sahabat
mulai kunut witir itu di malam 15. Malam 15 ke atas. Nah, sebagian ulama berpandangan witir, kunut witir boleh kapan saja. Termasuk di luar Ramadan juga boleh. Nah, tapi yang lebih ditekankan sebagai pengamalan dari Umar bin Al-Khattab itu 15 ke atas. Nanti malam ini malam keberapa? 15, iya. Nah, tapi memang terserah imam, hak prerogatif pada imam. Mau kunut witir alhamdulillah, mau tidak juga boleh. Nah. Baik. Kemudian masih terkait dengan pembahasan di ayat ini, ayat yang ketujuh. Antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam Umdatut Tafsir, setelah selesainya hadis itu, kan catatan kaki nomor satu. Lanjut berikutnya, wa fil haditsil marfu, di dalam hadis yang marfu, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang gembira ketika melakukan kebaikan dan merasa bersedih ketika melakukan kemaksiatan, kejahatan, maka dia orang yang beriman. Man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang, ketika dia selesai sholat, dia merasa alhamdulillah, kok tentram ya, nyaman ya. Ketika dia selesai mengikuti kajian ilmu, dia merasa alhamdulillah, senang dia. Karena itu kebaikan. Barang siapa yang kebaikan membuat dia senang, dan kejahatan membuat dia sedih, kalau dia jatuh dalam dosa, dia menyesal sekali, maka dia adalah orang yang beriman. Fahuwa mu'min. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Nah. Baik. Sampai di sini, sampai di ayat yang ketujuh. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Yeah.

0: Now, yeah. Salat witir, ya. Nah. Baik, ada tiga pertanyaan terkait dengan kabar dari orang yang fasik. Bagaimana kita tahu dia itu fasik? Atau kalau kita tidak tahu keadaan dia, apakah kita golongkan dia dalam menerima berita itu, walaupun kita tidak memvonis dia fasik, ketika kita tidak tahu status kredibilitas orangnya? Bagaimana sikap kita terhadap berita itu? Nah, jawabannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam pembahasan sebelumnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan bahwa orang yang majhulul hal itu tidak diterima periwayatannya. Karena kita tidak tahu dia itu thiqah, adil atau fasik. Thiqah atau dhaif. Shadiq atau bahkan kadzab. Kita tidak tahu. Nah. Sehingga berita itu kita terima, ya. Tapi jangan kemudian langsung dijadikan pijakan mengambil penilaian atau keputusan. Disaring dulu, diterima dulu. Nah. Baru cari indikasi lain yang menguatkan. Kalau ada indikasi lain yang menguatkan, ya, bisa berita itu menjadi valid. Sebagaimana kalau sebuah riwayat, ada jalur periwayatan yang di situ majhulul hal, kemudian ada jalur lain di situ ada perawi yang lemah hafalannya, ini bisa dalam kondisi tertentu bisa saling menguatkan. Nah, lalu bagaimana kita tahu dia fasik? Apa yang dimaksud dengan fasik itu apa? Fasik itu adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau orang sekali sholat, sekali tidak, masuk kategori fasik sudah. Orang tidak puasa Ramadan, masuk kategori fasik. Orang jatuh dalam dosa besar, minum minuman khamer, dia fasik. Nah, orang yang selalu menyakiti tetangganya, ya, maka dia fasik. Karena menyakiti tetangga itu masuk kategori dosa besar. Semua dosa besar yang dilakukan itu menyebabkan seorang fasik. Menjadi seorang yang fasik. Nah. Atau orang melakukan dosa kecil terus-menerus. Maka ini termasuk fasik. Apa contohnya? Contohnya, sebenarnya kata sebagian ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, halqul lihyah, mencukur habis jenggot itu masuk kategori dosa kecil. Tetapi kalau dilakukan berulang terus-menerus, yang kecil ini jadi besar. Dia menjadi dosa besar. Nah, termasuk juga Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan fasik itu syaribud dukhan. Nah, perokok masuk kategori bukan orang yang adil. Nah, betapa banyak di sekitar kita, ya. Nah, akhirnya kita juga menjadi semakin sempit wilayah orang yang pantas kita jadikan saksi. Karena saksi itu harusnya orang adil, bukan orang fasik. Bukan hanya nerima berita, memilih saksi, saksi nikah, saksi perjanjian kerjasama. Wa ashhidu dzawai adlim minkum. Jadikan dua orang yang adil sebagai saksi kalian. Adil itu apa? Tidak fasik dia. Sholatnya rajin. hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Nah, hanya saja kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, kondisi ini juga tingkat keketatannya di masa kita berkurang. Kalau benar-benar kita terapkan seperti itu, sulit kita nyari saksi nikah. Ya, sulit sekali kita mencari saksi pernikahan. Nah, maka disesuaikan keadaannya. Isbal itu dosa besar enggak? Dosa besar. Karena ancamannya an-nar. Setiap perbuatan yang diancam dengan an-nar itu masuk kategori perbuatan dosa besar. Berarti orang yang musbil itu masuk fasik enggak? Masuk fasik. Nah. Jadi itu adalah kondisi orang-orang yang fasik. Yang kita kalau nerima berita dari beliau, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Terima dulu, hargai bahwa beliau telah menyampaikan informasi. Wah, terima kasih Pak, kami terima informasinya. Nah, tapi simpan dulu, tunggu tabayyunnya. Fatabayyanu harus ada. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Allah tidak nyuruh nolak. Tidak. Tabayyuni. Terima dulu, nanti klarifikasi dari informasi pembanding yang lain. Nah, jadi itu apa saja yang kaitannya dengan kita. Misal ada orang ya ngasih tahu ke kita, kita lihat orangnya fasik. Orang fasik itu dari penampilan kelihatan Anda. Ada yang kelihatan kan? Ya, ada yang kelihatan. Nah, dia cerita, tadi saya lihat istri Anda begini, begini, begini. Nah, apakah setelah mendapat berita dari orang itu, kita langsung marahi istri kita, tidak mau terima informasi dari istri kita, dari orang lain, informasi pembanding, langsung atau bahkan kita ceraikan istri kita? Fatabayyanu, harus engkau tabayyun dulu. Orang yang sudah lama dekat dengan kita, yang kita percayai, malah kita buang kesaksiannya, cuma dapat informasi sepintas dari orang yang fasik. Bahaya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, demikian juga ikhwah kita, sesama kita, yang kita tahu dia baik, sering ta'awun bersama, sholat bersama, taklim bersama, yang kita tahu secara zahirnya bagus. Kemudian ada orang fasik, kasih info, tadi dia melakukan begini. Apakah info dari orang fasik itu langsung kita katakan, oh iya, berarti fulan telah melakukan kesalahan besar, tanpa kita tanya dulu dengan sekitarnya, tanpa kita klarifikasi dulu sebenarnya jalan ceritanya bagaimana, fulan punya udzur atau enggak? Nah, maka itu bimbingan Quran, nasihat bagi kita semua. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah tentang sholat tarawih atau witir. Bagaimana kalau seandainya seorang yang sholat di belakang imam, ketika imamnya sholat witir, misalkan satu rokaat atau dua rokaat, dua rokaat, dia tidak tahu loh, kok itu ternyata witir tadi ya, saya belum sempat niat. Nah, saya pikir tiga rokaat langsung, ini kok dua terus satu. Karena witir itu kan boleh dua satu, boleh tiga rokaat langsung. Nah, bagaimana? Sebenarnya makmum itu sekedar niat, ya Allah saya niat melakukan qiyamu Ramadan karena engkau ya Allah, itu sudah niat, saya ikut imam ya Allah. Itu sudah aman. Tidak usah usolli sunnata tarawihi rokataini. Aduh, tadi sudah rokataini, kok rokatan ini? Salah ini sudah. Nah, luput akhirnya. Ya. Jadi kalau dia niat saya melakukan qiyamu Ramadan, bermakmum di belakang imam, saya berjamaah ya Allah, itu sudah niat yang benar. Aman. Sama dengan niatnya niatnya Ali ketika beliau dari Yaman gabung dengan Nabi yang berhaji wada. Padahal untuk ihram haji itu harus ditentukan niatnya apa, gitu. Ali tidak repot-repot. Saya berihram sebagaimana ihramnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sana ikut Nabi bagaimana ya ikut sudah. Nah. Jadi beliau enggak repot, enggak ruwet dengan itu. Nah. Thayyib. Kemudian bagaimana jika ada seorang yang masbuk dalam sholat tarawih? Mungkin karena dia ke kamar mandi sebentar, ketinggalan 2 rakaat. Atau ada kepentingan pulang sebentar, balik lagi, dan misalkan ngantarkan anaknya yang ketiduran di sini, terus diantar pulang, sampai sini ketinggalan 2 rakaat. Apakah dia harus menambah lagi atau cukup di situ? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau mau dia samakan rakaatnya seperti imam, maka bimbingan dari Syekh Ibnu Utsaimin adalah kalau dia ikut witir, dia genapkan. Witirnya dia, yang 1 rakaat itu dia genapkan berdiri lagi. 2, kemudian nanti witir 1. Atau di masa jeda, ya sudah kejar. Kejar 2 rakaat yang ketinggalan itu sendirian. Kan biasanya imam-imam kita, 4 rakaat ada jeda yang lama, gitu enggak di sini? Kalau di ma'had kami begitu biasanya. 2, 2, setelah itu lumayan. Masih bisa ngopi-ngopi segala itu. Kesempatannya. Nah, karena di teras itu sudah ada pasukannya di situ. Sudah tahu ini kira-kira 10 menit, 15 menit. Baru nanti sholat lagi. Nah, di masa itu boleh dia sholat 2 rakaat sendirian. Begitu, di masa-masa jeda itu. Nah, jadi 3 pilihan. Dia cukupkan kurang 2 rakaat sehingga total hanya 9 rakaat, boleh. Itu pun tidak ada masalah. Dia mau juga 11 rakaat, karena saya merasa 11 rakaat itu yang paling afdol, benar. Itu yang dilakukan Nabi. Maka dia boleh nanti witirnya ditambah 1 rakaat lagi berdiri. Berarti yang imamnya witir, dia genapkan. Dia genapkan. Nah, nanti tambah 1 rakaat sendirian. Nah, atau ya tadi, dia kejar di masa jeda itu sholat 2 rakaat sendirian. Nah, itu semua boleh dilakukan. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Masbuk ketika sendirian, kalau di sekitarnya banyak kaum muslimin yang lain, sebaiknya jangan dikeraskan, dibaca lirih saja, dibaca sir saja. Nah, baik. Dikerjakan setelah witir boleh? Boleh, tidak apa-apa. Berarti ada 4 pilihan. Jadi dia mau witir bersama imam, kemudian nanti setelah itu 2 rakaat lagi juga boleh, tidak apa-apa. Nah, karena witir itu sebagai akhir dari sholat malam itu afdoliyah, keutamaan, bukan keharusan. Kalau sudah ketutup witir, apakah sudah ini ngunci total, tidak bisa lagi nambah, tidak. Masih bisa lagi. Cuma jangan ditutup dengan ganjil lagi. Karena Nabi bersabda, la witroni fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, itu yang dilakukan oleh sahabat Talq bin Ali radhiyallahu an. Beliau mengimami kaumnya, beliau jadi imam termasuk witir juga. Setelah itu malam bangun lagi, beliau sholat lagi, jadi imam lagi. Tapi giliran witir, yang ganjil beliau menyuruh orang lain jadi imam. Nah, jadi Talq bin Ali itu melakukan beberapa sholat 2 rakaat 2 rakaat setelah witir. Witir tidak menjadi akhir sholat malam beliau di waktu itu. Nah, kalau kita jadikan witir sebagai akhir sholat malam, itu afdoliyah saja. Nah, baik, ada lagi? Nah. Nah, jadi yang pertama pertanyaannya adalah, kalau seorang tadi, yang masbuk tadi, itu apakah masih dapat keutamaan sholat bersama imam sehingga terpenuhi sholat semalam penuh? Insya Allah dia mendapatkan itu kalau memang udzur. Kalau memang udzur. Semua kategori udzur itu tidak memutus keutamaan. Semua kategori udzur. Sehingga yang tidak udzur keluar dari pembahasan ini. Ada orang yang memang sakit perut, akhirnya ke kamar mandi, ya. Kemudian selesai dia masbuk, ini udzur, termasuk udzur. Nah, ada orang yang malas memang. Ini kayaknya imam kalau rokaat ke 5 dan 6 ini pas panjang ini. Saya sendirian aja sudah. Dititeni memang. Ini kalau saya sholat, mesti di rokaat ke situ panjang sekali. Nanti saya biar sudah. Saya akan tidak ikut di awal. Nah, akhirnya dia masbuk. Maka yang demikian ini dikhawatirkan tidak mendapat keutamaan itu. Kalau dia masbuknya bukan karena udzur. Nah, sama ya dengan orang-orang yang ketika selesai sholat subuh, dia kemudian tetap berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian masuk waktu duha, dia sholat 2 rakaat. Ya, itu kalau seandainya orangnya keluar dari masjid karena sebuah udzur, maka tidak terputus dari keutamaan ini. Dengan syarat dia memang harus mengingat Allah terus. Untuk dapat keutamaan seperti haji dan umroh secara sempurna. Dengan 2 rokaat, sholatul isyraq, sholat duha di permulaan. 2 rokaat. Nah, baik. Kemudian, apakah orang yang menerima kabar dari orang yang fasik adalah terhitung fasik? Tidak demikian. Tidak bisa kita mutlakkan demikian. Karena ada orang-orang yang memang terpengaruh dengan pembawaan emosi dia, ya. Sama dengan kisah sahabat yang pernah kita sebutkan, itu kan beliau tidak klarifikasi dulu. Tapi sahabatnya itu tidak bisa kita nyatakan fasik beliau. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwa orang yang menerima kabar dari orang yang fasik, apakah terhitung fasik juga? Tidak demikian. Nah, harus diteliti keadaannya. Nah, tetapi kalau dia memang meridhoi kefasikan orang itu, suka dengan tindakan kefasikan itu, maka ini yang berbahaya. Bisa masuk kategori fasik juga. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Nah. Apakah predikat kefasikan itu berlangsung seterusnya atau bisa dihapus? Ya, bisa dihapus dengan taubat yang sebenar-benarnya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, At-ta'ibu minadzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa, seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu. Nah, ampunan, maghfirah. Ampunan itu kan maghfirah. Maghfirah itu dari kata mighfar. Mighfar itu kayak penutup kepala. Ya. Sehingga ada unsur orang yang dapat maghfirah dari Allah itu dapat 2 hal, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama ditutupi aibnya, yang kedua dihapuskan. Tidak mendapatkan siksaan. Dia tidak mendapatkan siksaan dalam hal itu. Nah, jadi kalau orangnya sudah bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah karena kesungguhan dia terpenuhi semua syarat-syarat taubat, maka kita sudah tidak boleh menyatakan dia fasik lagi. Nah, ada orang punya tato, ya, jangan langsung kita vonis fasik. Bisa jadi dia sedang berupaya untuk menghilangkan, kalau punya uang, pas belum punya uang. Nah, dan itu fatwa dari sebagian ulama bahwa kalau dia bisa menghilangkan tatunya setelah dia bertobat, maka itu yang diupayakan. Tetapi kalau tidak mampu, bisa jadi karena tidak mampu secara harta, karena prosesnya itu berulang beberapa kali kan, tidak langsung selesai kan, kalau tatunya permanen itu. Nah, itu harus tunggu berapa waktu lagi, harus tunggu berapa waktu lagi. Dan biayanya mahal. Nah, atau karena dia khawatir mudarat bagi dirinya, maka cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sudah selesai yang saya tanya Pak Hamim, sampai di sini Pak Hamim? Berapa menit lagi Pak Hamim? Ya? Sudah. Oh ya. Nah. Ini afwan. Yang ada yang sudah menghentikan di sini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan tadabbur Quran atau tafsir kajian tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Hujurat yang akan kita bahas adalah ayat ke-13 dan ayat ke-14. Ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat itu secara garis besar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita berasal dari orang tua yang sama. Semuanya keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian setelah itu berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uban wa qabailah. Dan itu Allah jadikan demikian supaya kita saling mengenal. Ketika bertemu dengan orang lain, kita akan bertanya dari kabilah mana, dari bangsa mana. Nah, tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk tujuan saling mengenal, menjadi lebih dekat. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling taat menjalankan perintah Allah, paling meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besar makna dari ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sebelum nanti kita akan baca ucapan-ucapan para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tentunya tidak semua bagian dari tafsir Ibnu Katsir kita baca, tapi kita ambil beberapa bagian, ditambahkan faedah dari sebagian kitab tafsir yang lainnya. Kalau di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu adalah tentang ucapan orang-orang Arab Badui yang mereka mengatakan, kami beriman. Kami adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Padahal mereka baru masuk Islam dan belum merasuk keimanan ke dalam hati mereka. Maka Allah memberikan adab, mengajari adab kepada mereka untuk jangan menyatakan amanna, pengakuan bahwa mereka telah beriman secara sempurna, tetapi ucapkan saja aslamna, kami telah masuk Islam. Kemudian nanti insya Allah kita bisa membaca beberapa penjelasan ulama tentang hal itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Bahasan yang pertama, kita nukil ucapan dari Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafid Ibnu Katsir dalam tafsirnya, فَجَمِعُنْ نَاسْ فِي الشَّرَفِ. Semua manusia adalah mulia. Bin nisbati tiniyah ila Adam wa Hawa'a sawa. Mulia dari asal tanah. Sama-sama bersumber dari Adam dan Hawa. Itu makna dari kalimat min dzakari wa unsa. Dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Dari Adam dan Hawa. Nah. Wa innama yatafadaluna bil umuri diniyah. Mereka berbeda-beda keutamaannya dari sisi perkara din. Wa hiya ta'atullah wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketaatan kepada Allah dan meneladani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Walihada qala ta'ala ba'da an-nahyi 'anil ghaibati wa ihtiqari ba'dhin nasi ba'dha. Karena itulah Allah Ta'ala setelah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, Larangan ghibah dan saling mengejek, merendahkan itu di ayat sebelumnya. Setelah Allah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, Allah mengingatkan akan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Munabbihan ala tasawihim fil bashariyah. Allah ingatkan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-13 yang kita kaji ini, ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini maksudnya dari Adam dan Hawa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu. Agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, ini PDF-nya bisa dilihat ya bagi. Nah, sebagian yang belum saya bagikan, mungkin kita akan bagikan untuk memudahkan menyimaknya. Nah, waalaikumsalam. Nah, itu ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sekarang kita bahas tentang kalimat syu'ubaw wa qabaila. Syu'uban lebih luas cakupannya dari qabail. Qabail itu kabilah-kabilah. Syu'uban diterjemahkan sebagai berbangsa-bangsa. Sedangkan qabail adalah suku-suku. Sebagai contoh, bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah seperti kabilah Rabi'ah, kabilah Mudhar, dan keturunan Adnan yang lain. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, waja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa ketemu di kerabat yang jauh. Kerabat nasab yang jauh. Syu'uban itu seperti bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah. Wa qabail. Nah, kabilah-kabilahnya ada Rabi'ah, Mudhar, dan lainnya. Nah. Kemudian ketika disebut lita'arofu, untuk saling mengenal, itu maksudnya adalah dinisbatkan kepada nasabnya seperti pernyataan fulan putra fulan dari kabilah ini. Nah, itu makna dari lita'arofu. Dengan saling mengenal itu akan diketahui dekat atau jauhnya nasab. Kalau dia lebih dekat nasabnya, dia punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita, berarti dia punya hak kita sambung silaturahminya. Nah, semakin dekat kekerabatan, maka semakin punya hak sebagai kerabat. Nah, Az-Zajjaj, seorang ulama ahli tafsir, menyatakan, agar saling mengenal, bukan saling membanggakan diri. Allah menyatakan lita'arafu, agar kalian saling mengenal, bukan litaftakhiru, agar kalian saling berbangga. Saya dari kabilah ini, kamu kok cuma dari kabilah itu? Kabilah itu punya sifat yang buruk. Hati-hati. ada hal-hal yang merupakan kebiasaan jahiliyah itu mencela nasab. Sebagian kita, ya ada sebagian orang konsultasi. Istri saya bilang kalau keluarga kami dari daerah sini, itu kalau ada masalah akan ditangani bersama. Punya hutang ditanggung bersama. Nah, kok nggak seperti keluargamu dari kabilah ini, dari daerah ini, kok semuanya ditanggung sendiri-sendiri? Watak keluarga kami kesatria. Nah, itu ada kenyataan. Nah, padahal Allah jadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu tujuannya lita'arofu, bukan saling berbangga. Justru Allah mencela sikap mencemooh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, seperti yang sudah kita bahas. Larangan menggibah. Kemudian menisbatkan ini watak kabilah ini, itu juga belum tentu benar. Jangan dipukul rata. Kalau orang dari daerah sini rata-rata penakut dia, misalkan. Tidak selalu benar. Ada orang-orangnya yang berada dari kabilah itu yang pemberani. Jangan kemudian yang tak penakut di situ dianggap sebagai sifat umum dari kabilah itu. Untuk menjelek-jelekkan kabilah itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, kemudian mengarah pada perceraian, ada yang kemudian mengungkit-ungkit asal nasabnya. Memang orang daerah situ itu begini Ustaz, sifatnya itu suka menjelek-jelekkan orang. Padahal dia sendiri juga jelek-jelekkan itu. Nah, maka Allah mengingatkan kita di ayat yang ke-13 ini, bahwa tujuan kita dibuat berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu untuk saling mengenal. Dengan mengenal itu, kita tahu apakah dia punya hak silaturahim dari kita atau tidak. Kalaupun tidak, bukan untuk saling berbangga. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan

Kemudian kita akan ambil sebuah atsar, ya. Atsar ini yang masuk kategori hadis. Yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang perlunya mempelajari nasab untuk menyambung silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturahmi. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturahmi menyebabkan dicintai keluarga. Kita kalau menyambung silaturahmi yang baik kepada paman kita, ibu kita senang. Terima kasih nak, kamu sudah berbuat baik pada pamanmu, pamanmu yang kekurangan, tidak ada yang perhatian dari lingkungan sekitar, tapi alhamdulillah kamu sambung silaturahim. Membuat dicintai oleh keluarga. Matratun fil mal, membuat harta bisa bertambah dengan silaturahim itu. Berkah harta seseorang. Mansa'atun fil athar, dipanjangkan usianya, menjadi semakin panjang usianya. Nah, jadi silaturahim itu membuat kita dicintai oleh keluarga kita, membuat harta kita bertambah dan berkah, juga menjadi sebab panjang umur. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau disebut sampai batas mana Ustaz, kedekatan kerabat itu kita harus menyambung silaturahim. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sampai kakek keempat. Kurang lebih sekitar 4 pupu dengan kita. Masya Allah. 2 pupu aja sudah hilang-hilangan ya. Nah, ya karena kita memang keputus, kadang jalur informasinya keputus. Tapi tidak ada masalah, kita berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang sebenarnya masih kerabat dekat dengan kita. Nah, sepupu 3 itu kadang sudah hilang. Tapi alhamdulillah baru tahu setelah diberitahu, dirunut, ini kakeknya siapa, pamannya siapa, ketemunya, oh ini berarti 3 pupu dengan saya, 2 pupu dengan saya. Nah, yang bahasa Indonesianya tidak ada 2 pupu ya. Yang ada bahasa Jawa, bahasa Madura, itu ada 2 pupu. Ya. Kalau sepupu, itu ketemunya di kakek pertama. 2 pupu, itu ketemunya di kakek kedua. Gitu. Maksimalnya itu kakek 4, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Patokannya apa? Sampai beliau berkesimpulan yang masih punya hak kerabat dengan kita itu kakek keempat. Itu patokannya berdasarkan ketika Nabi berdiri di bukit menyampaikan kalimat dakwah pertama, memanggil orang-orang dari keturunan Quraisy, itu menurut beliau sampai kakek keempat. Nah, ini sisi pendalilan dari beliau. Nah, ya, itu menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan. Kadang kita perlu untuk membuat misalkan pohon silsilah, ya. Itu meskipun seandainya tidak sampai tercapai keinginan kita itu, tapi upaya kita mencari nasab kita itu sudah ibadah. Karena Nabi memerintahkan ta'allamu min ansabikum, pelajari jalur nasab kalian. Jadi seandainya seorang melakukan perjalanan, saya akan melakukan perjalanan ke sebuah daerah, konon katanya di daerah itu ada beberapa keturunan dari kakek saya, maka upaya dia untuk berjalan ke sana, menelusuri akar nasab dia, itu sudah ibadah. Urusan nanti ternyata tidak ketemu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia sudah berusaha untuk menelusuri nasab dia. Nah. Baik. Kemudian, ketika disebut di dalam ayat ini, di ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya

paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir, innama tatafadaluna indallahi bittaqwa la bil ahsab. Sesungguhnya kalian memiliki keutamaan di sisi Allah dengan ketakwaan, bukan karena garis keturunan. Nah, jangan terbalik-balik kesimpulannya ya. Jangan kemudian orang, saya tidak perlu nyari nasab saya, toh nasab tidak berkaitan dengan ketakwaan. Bukan. Bukan itu. Tujuannya supaya kita bisa nyambung silaturahim. Kita mencari nasab itu. Nah, tetapi nasab itu bukan untuk berbangga, kemudian, oh ini loh, nasab saya tinggi. Nah, saya dari darah biru. Nah, itu tidak bisa dijadikan bahan berbangga. Karena keutamaan di sisi Allah bukan karena garis keturunan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia manakah yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqakum. Atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kata Nabi. Berarti jawaban Nabi ini sesuai dengan bimbingan Quran. Karena manusia yang paling tepat ucapannya sesuai dengan bimbingan Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk penjelas makna Al-Qur'an. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Qala fa akramun nas Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah Yakub, ya. Putra Nabi Allah Ishak, putra Khalil Allah Ibrahim. Jadi nabi, keturunan Nabi, keturunan Nabi, keturunan Nabi. Kalau ditanya, siapa yang paling mulia ya Rasulullah? Nabi mengira-ngira, mungkin maksud pertanyaannya begini. Maka beliau jawab dengan jawaban kedua, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah, putra dari Nabi juga, yaitu Ya'kub. Putra dari Nabi juga, yaitu Ishak. Putra dari Khalil, kekasih Allah, yaitu Ibrahim. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh sahabat. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Nah, berarti faedah lain yang bisa kita ambil apa dari hadis ini? Nabi itu tidak tahu permasalahan yang gaib. Bahkan kadang jawaban saja, jawaban pertanyaan itu, kadang bukan itu yang dimaksudkan. Nah, tetapi dengan beliau menjawab, jawaban A, bukan ini ya Rasul maksud kami. Jawaban B, bukan ini ya Rasul. Faedahnya bagi kita, kita jadi tambah dapat ilmu yang lebih. Kalau satu pertanyaan dijawab langsung tepat, kita dapat satu ilmu. Ternyata ketika dijawab, bukan ini maksud kami ya Rasul. Dijawab dengan ini, kita dapat faedah. Oh, berarti yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Kemudian kalau ada orang yang membanggakan nasabnya, oh nasab saya bagus sekali. Bagus mana? Sama nasabnya Nabi Yusuf. Yang ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kok kamu bisa berbangga dengan nasabmu? Sombong dengan garis keturunanmu? Ada yang lebih. Lebih pantas untuk sombong dengan garis nasabnya. Dan beliau tidak sombong. Setelah dijawab begitu, sahabat menyatakan, laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasul. Qala fa an ma'adinil arab tas'aluni. Apakah tentang sumber keturunan Arab
asal keturunan Arab kalian bertanya? Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Nabi itu begitu dermawan dalam menyampaikan ilmu. Tak bosan jawab, ya. Kalau kita ditanya, bukan itu saya bertanya, Ustaz. Tanya-tanya, sudah dijawab, salah lagi jawabannya. Sudah, tidak usah tanya-tanya lagi. Nah, dan Nabi menjalankan perintah Allah di dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang bertanya, jangan dihardik. Ketika dia memang butuh pertanyaan yang benar-benar dia gak ngerti. Bukan orang yang mencari-cari masalah. Pengen ngetes. Bukan. Atau seorang yang memang bertanya atas dasar kebutuhan terhadap ilmu itu. Dan Nabi kita sangat sangat pemurah beliau. Diminta harta keluar hartanya. Diminta jawaban ilmu tetap menjawab. Nah, sampai yang pernah kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari, itu ada yang bertanya, siapa ayah saya ya Rasulullah? Nah, man abi, siapa ayah saya Rasulullah? Masih dijawab juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Apakah tentang asal bangsa Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am, iya, benar ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi bersabda, yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika ia paham ajaran agamanya. Jika dia faqih ajaran agamanya. Nah, kalau ada orang-orang di masa jahiliyah punya kedudukan karena akhlaknya baik, suka memuliakan tamu, kemudian menyambung silaturahim, punya sifat pemberani, mereka orang baik di masa jahiliyah. Masuk Islam, mereka akan menjadi mulia kalau mereka paham ajaran Islam yang benar. Maka di situ penting bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari agama Islam, dan intinya adalah paham. Paham terhadap bagaimana bimbingan Allah, bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hafal. Patokannya bukan hafal mana letak tulisannya itu di sebelah kiri atas, nomor halaman sekian. Nah, cetakan apa? Bukan hanya itu. Bukan itu sebenarnya. Bahkan dalam kitab-kitab ulama itu kadang hanya disebutkan firman Allah kutipan kalimatnya. Enggak disebutkan ini surat apa, ayat apa. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Bahkan kadang penerbit yang berbeda, penomorannya berbeda. Nah, yang lebih penting itu faqihu, mereka paham. Dan itulah pembeda ulama dengan kita. Ketika mereka sangat memahami dalil-dalil Quran dan hadis, serta mampu untuk menempatkan dalil-dalil itu pada tempatnya. Nah, baik, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan terkait yang barusan kita sampaikan. Baik. Iya. Iya. Ketemunya di kakek yang keempat. Kalau kita dengan dia itu ketemunya di kakek keempat atau bawahnya, maka dia punya hak kita sambung hubungan silaturahim. Nah, semakin dekat kekerabatan, semakin besar haknya terhadap kita. Jadi kalau kita dengan saudara kandung kita, ketemunya itu kan di ayah dan ibu. Ketemunya di ayah dan ibu. Kita dengan sepupu kita, ketemunya itu di kakek yang pertama. Di kakek yang pertama. Kalau sepupu kita punya anak, misalkan, punya anak, anak dari sepupu kita, itu kan ketemunya masih sama, di kakek pertama pun ketemu. Di kakek pertama pun ketemu.
anak kita dengan anak sepupu kita ketemunya di kakek kedua. Ketemunya di kakek kedua. Begitu. Jadi di mana pertemuan itu, bertemunya nasab itu, ketika bertemu di kakek keempat dan kebawahnya, maka dia punya hak untuk kita hubungi, kita sambung silaturahim. Nah, baik. Tapi ingat, menyambung silaturahim bukan berarti mendolimi pihak lain. Misalkan di tempat kerja kita ada dua lamaran masuk. Satu bukan kerabat, satu kerabat. Misalkan, wah ini kebetulan mau menerapkan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kapan lagi saya membantu kerabat saya? Kalau enggak sekarang. Bukan itu. Itu berarti mendolimi orang lain. Karena masuk tidaknya ke sebuah tempat kerja itu karena kompetensi, karena keahlian, bukan karena kekerabatan, bukan karena punya orang dalam atau orang luar. Nah, jadi harus menyambung silaturahim itu artinya jangan abaikan dia ketika dia butuh pertolongan kita. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Kita harus berta'awun dengan dia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena dia punya hak yang lebih dari sekedar saudara seagama. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Ini faedah yang terakhir dari ayat yang ke-13. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan ayat ini sesuai dengan ulama-ulama yang sebelum beliau, bahwa kalau orang mau menikah itu harus sekufu. Harus sekufu, setara. Setara yang bagaimana? Kalau berdasar ayat ini, ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat, kesetaraan itu cuma dalam hal agama. Bukan karena dia keturunan Arab, kamu keturunan Ajam, jangan berlangsung pernikahan. Tidak bisa. Karena kamu dari Jawa, dia dari Sunda, padahal dulu pernah perang Jawa dan Sunda, misalkan. Tidak boleh. Ini tidak sekufu. Tidak bisa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla bihadhil ayatil karimah wa hadhil ahadithis syarifah man dhahaba minal ulama ila annal kafa'ata fin nikah la tushtarat wa la yushtaratu siwa ad-din liqawlihi inna akramakum indallahi atqakum. Sebagian ulama berdalil dengan ayat dan hadis-hadis yang mulia ini bahwa kesetaraan ketika akan menikah tidaklah dipersyaratkan melainkan kesetaraan agama. Berdasarkan firman Allah yang artinya sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau mau melamar seorang wanita Arab dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa pakai penjelasan ulama ini, disampaikan faedahnya kepada calon mertua. Urusan ditolak lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum. Kesetaraan itu hanyalah dalam agama, sama-sama beragama Islam. Nah, baik, kita lanjut ke ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat. Ada yang mau baca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat? Tafadhalu. Ayat ke-14. Nah, betul.

نعم أحسنتم. قالت الأعراب آمنا. Orang-orang Arab Badui berkata آمنا, kami telah beriman. قل لم تؤمنوا, katakanlah kepada mereka kamu belum beriman. ولكن قولوا أسلمنا, tapi katakanlah kami baru berislam. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Ya, kamu masih tingkatan Islam, belum mukmin. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa bukan berarti dia munafik, tetapi orang yang baru masuk Islam. Dia muslim. Nah. Dan dijelaskan juga dalam tafsir As-Sa'di, pada saat itu dia belum sempurna imannya. Tapi banyak di antara mereka setelah masa-masa itu menunjukkan tindakan-tindakan yang menyempurnakan iman mereka. Berjihad di jalan Allah. Menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah. وَإِن تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang yang baru masuk Islam namun mengaku keimanannya sudah sempurna. Kita baca kutipan ucapan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala munkiran 'ala al-a'rab alladhina awwala ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman wa lam yatamakkanil iman fi qulubihim ba'd. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang Arab Badui yang saat pertama masuk Islam sudah mengaku bahwa ia mencapai tingkatan keimanan yang sempurna. Padahal keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Nah, kemudian juga masih di tafsir Ibnu Katsir, di bagian yang lain, Ibnu Katsir menyatakan, أَنَّ هَاُولَٰئِ الْأَعْرَابِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ laisu bimunafiqin. Orang-orang Arab Badui yang disebutkan di ayat ini bukanlah orang-orang munafik. Wa innama hum muslimuna lam yastahkimil imanu fi qulubihim. Mereka adalah kaum muslimin namun keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Fadda'u li anfusihim maqaman a'la mimma wasalu ilaih. Mereka mengaku telah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang mereka gapai. Fa'uddibu fi dhalik. Ya. Maka mereka diajari adab dengan itu. Nah, di sini di PDF-nya ada kelewatan terjemahan ini ya. Fa'uddibu fi dhalik. Maka mereka pun diajari adab dalam hal itu. Ini mungkin bisa ditambahkan. وهذا معنى قول ابن عباس وابراهيم النخعي وقتاده واختاره ابن جرير. Ini adalah makna ucapan Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, bahwa mereka bukan orang munafik yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, bukan orang munafik. Mereka muslim. Nah, pandangan Ibnu Katsir ini berbeda dengan Al-Bukhari tentang apakah orang yang dimaksud dalam ayat adalah muslim atau munafik. Perhatikan. Tidak pandang ulama sebelumnya adalah ulama besar, tapi kalau berdasarkan yang kita pelajari, kita yakini itu pendapat yang kurang tepat, maka katakan itu kurang tepat. Al-Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Bukhari menilai bahwa yang ada di ayat itu, di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu orang munafik. Sedangkan Ibnu Katsir beda. Masih menganggap itu muslim. Wa innama kulna hadha, kami katakan demikian, kata Ibnu Katsir,
rahimahullah, li'anna al-Bukhari rahimahullah dhahaba ila anna haulai kanu munafiqin yudhiruna al-iman wa laysu kadhalik. Karena Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah kaum munafik yang menampakkan keimanan padahal tidak begitu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa'uddibu wa u'limu anna dhalika lam yasilu ilaihi ba'du. Maka mereka ditegur dan diajari adab bahwasanya mereka belum sampai tingkatan itu. Walau kanu munafiqin la unnifu wa fudihu. Kalau seandainya mereka kaum munafik, niscaya mereka akan dilaknat dan dipermalukan. Kama dzukiral munafiquna fi surati Bara'ah. Sebagaimana yang disebutkan tentang kaum munafik dalam surah Al-Bara'ah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir, di antara hal yang membuat beliau berpendapat yang ditegur oleh Allah dalam ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat ini bukan munafik, karena gaya penyampaiannya masih halus, tegurannya halus. Beda dengan surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu, surah At-Taubah itu bicara tentang orang munafik. Tegas sekali Allah, keras sekali ucapan-ucapan Allah kepada mereka. Nah, maka ini pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita cara berkomunikasi dengan orang itu beda-beda. Orang yang kesalahannya ringan, cara menegurnya beda dengan kesalahannya berat. Nah, ketika Allah menegur orang-orang Arab Badui di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu lembut, halus, tidak dipermalukan. Tetapi ketika bicara kepada orang munafik di surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, lebih keras, lebih tegas. Nah, jadi ini kesimpulan dari Ibnu Katsir. Meskipun beliau beda pendapat dengan Al-Bukhari, ya, bukan berarti, oh, ulama itu ulama besar. Pendapatnya meskipun kok kayaknya menurut saya kurang kuat ya, tapi tetap saja saya ikut saja. Ulamanya ulama besar. Jangan begitu. Masalah ilmiah harus ditegakkan. Nah, masalah ilmiah harus ditegakkan. Baik. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian di PDF tersebut, saya kutipkan juga ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang menunjukkan bahwa keimanan itu memberikan kegembiraan, perasaan manis dan kenikmatan di hati. Itu keimanan. Kalau seandainya kita beribadah, belum muncul perasaan itu, perasaan senang, perasaan manis, perasaan lezat di hati, mungkin karena iman kita kurang, bisa juga karena tidak iman sama sekali. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, fa inna lil imani farhah wa halawah wa ladzah fil qalb. Sesungguhnya pada keimanan itu terdapat kegembiraan, rasa manis dan kenikmatan di hati. Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman au naqisuhu. Barang siapa yang tidak mendapatinya, bisa jadi tidak ada keimanan pada dirinya atau kurang dalam keimanan. Wa huwa minal qismil ladzina qala Allahu azza wa jalla fihim. Ini termasuk seperti yang Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami baru berislam
karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Nah, artinya Ibnu Qayyim menilai bahwa ucapan orang Arab Badui pada waktu itu, karena belum ada perasaan senang, perasaan tentram dalam hati, perasaan lezat, manis di dalam hati, ketika seorang menjalankan syariat Islam. Di awal-awal mungkin terpaksa, panggilan azan, wah sebenarnya malas ini mau datang, agak terpaksa datangnya misalkan. Tapi dia tahu ini perintah, dia berusaha untuk jalankan. Itu kondisinya masih muslim, belum mukmin. Kalau mukmin itu sudah ketagihan. Maka itu introspeksi bagi kita. Ini kita masih muslim, mungkin kita masih muslim, ya. Ketika pada saat kita melaksanakan ibadah itu belum ada kegembiraan, manisnya dan lezatnya iman itu dalam hati. Nah, tapi seandainya muncul keimanan itu, perasaan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ujub, kayaknya sekarang ini puncak-puncaknya. Iman saya top-topnya kayak ini sudah. Kalau lihat samping kiri kanan kayaknya tidak sampai saya ini. Kalau rasanya di hati saya kayak begini. Jangan begitu. Nah. Syukuri, nikmati itu sebagai anugerah Allah. Dan jangan jadikan sebagai bahan untuk ujub. Karena iman itu naik turun juga. Mungkin pas naiknya seperti itu, ngedropnya khawatir kita. Nah. Taib. Kata Ibnu Qayyim di kitab yang lain, Madarijus Salikin, fahaulai muslimun, mereka itu adalah kaum muslimin, yang dimaksud di surah Al-Hujurat ayat 14, fahaulai muslimuna walaisu bimu'minin, mereka muslim tapi mereka belum mukmin. Li'annahum laisu mimman basyara al-imanu qalbah, karena belum merasuk keimanan dalam hatinya. Fadhaqa halawatahu wa ta'mahu, belum merasakan manis dan rasa lezat keimanan. Wa hadha halu aktsaril muntasibina ila al-islam wa laisa haula'i kuffaran. Ini adalah keadaan kebanyakan orang yang mengaku Islam, mereka bukanlah orang-orang kafir. Banyak Islam KTP, ya. Kalau Islam dilecehkan mungkin mereka marah, gitu. Tapi mau diajak sholat ke masjid, banyak alasan. Karena belum ada perasaan manisnya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Tapi hargai dia sebagai seorang muslim, punya hak sebagai saudara kita sebagai seorang muslim. Termasuk hak untuk tidak putus asa kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik. Nah. Dan kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalau di ayat itu mereka ditegur, bukan berarti mereka selalu seperti itu keadaannya. Banyak di antara mereka yang setelah itu mencapai keimanan yang hakiki, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita membaca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, muncul perasaan kita, kayaknya lebih bagus saya dari yang ditegur Allah di ayat ini. Hati-hati. Setelah itu, mereka lebih baik dari kita. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan. Wa fi qawlihi, di dalam firman Allah, walamma yadkhulil imanu fi kulubikum, belum masuk keimanan di hati kalian, ay waqti hadzal kalam, ya, di waktu ketika Allah berfirman demikian, ketika menegur mereka, memang mereka masih muslim saja, belum beriman. Alladzi sadara minkum fakana fihi isyarah ila ahwalihim ba'da dzalik, ini terdapat isyarat tentang keadaan mereka setelah itu. Fa inna katsiran minhum mannallahu alaihim bil imanil haqiqi wal jihad fi sabilillah, banyak dari mereka yang Allah kemudian anugerahkan keimanan yang hakiki dan jihad di jalan Allah. Nah, jadi kalau kita baca ayat,
baca Quran, tilawah Quran, itu nasihat dari para ulama adalah jadikan itu bagian introspeksi kita. Kayak Allah menegur kita, gitu. Ketika itu teguran, bisa jadi itu teguran bagi kita. Kalau ada teguran bagi orang-orang kafir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi ada unsur kekafiran meskipun kecil pada diri kita yang masuk bagian dari teguran itu. Nah, dengan begitu kita akan menjadikan bimbingan Quran sebagai pedoman kita. Nah, tersisa dua slide. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi amalan kalian sedikit pun. Ai, kata Ibnu Katsir, la yankusukum min ujurikum syai'a. Dia tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Quran surah At-Tur ayat 21. Ini contoh penerapan tafsir ayat dengan ayat yang lain yang diterapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Menafsirkan ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat pada bagian wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a, ditafsirkan dengan surah At-Tur ayat 21, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Maka jangan ragu untuk beramal soleh karena Allah. Karena apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Perjuangan kalian tidak akan nihil. Tidak akan percuma kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar itu optimis. Optimis, banyak beramal. Ya. Sedangkan orang munafik itu pesimis, kemudian juga malas beramal. Nah. Kemudian di bagian akhir dari ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ai liman taba ilaihi wa anaba. Maknanya adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang bertaubat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan ayat ke-13 dan ke-14 dari surah Al-Hujurat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan? Ya. Yeah.

0: ada orang yang sudah banyak berdoa. Nah, baik. Ada seorang, ini kasus ya, ada seorang dari di pertanyaannya secara makna adalah ada seorang yang merasa putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dia melihat kok ada penundaan dari terkabulnya doa itu. Kemudian juga dia membandingkan dengan orang-orang di Palestina yang mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah. Maka dia kemudian menyatakan, apalah saya dibandingkan mereka, mereka lebih layak untuk dapat pertolongan Allah. Saya yang tidak sampai seperti itu, apa mungkin dapat pertolongan dari Allah? Tidak semenderita mereka, tidak separah mereka ujiannya. Nah, maka untuk yang demikian ini, nasihat kita adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam lafadz Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa untuk kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana kondisi tergesa-gesa itu? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan doa itu terhadapku. Jadi kalau ada orang merasa, saya sudah menghadapi kesulitan sedemikian parah, saya sudah berdoa pada Allah, tapi tidak dikabulkan. Orang-orang Palestina saja yang seperti itu, lebih parah dari saya, lebih berhak untuk dapat pertolongan, seperti itu kondisinya. Apakah saya akan mendapat pertolongan Allah? Dia pesimis dalam hal ini. Maka yang demikian ini termasuk kondisi atau keadaan yang tercela dan dikhawatirkan menjadi sebab dia memang tidak ditolong oleh Allah. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, maka yang demikian ini kita khawatir akan dapat kerugian. Akan dapat kerugian. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kita akan tahu bahwa makna terkabulkan itu apa. Makna terkabulkan itu adalah salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah segerakan terlihat hasilnya. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha, atau Allah jadikan dengan sebab doa itu dia terhindar dari keburukan yang setara. Keburukan yang setara. Dia minta misalkan doa, ya Allah berikan saya 1 juta rupiah misalkan. Ya. Minta 1 juta rupiah. Tidak terlihat ada uang masuk ke rekening. Penjualan kok tidak seperti itu sekarang. Bisa jadi dengan sebab doa itu, Allah selamatkan aset dia senilai 1 juta atau lebih. Itu aw yadfa'a anhu minas su' mithlaha. Dengan sebab doa itu, mungkin dia punya barang 1 juta, dengan sebab itu, Allah jadikan terhindar dari kehilangan sebesar 1 juta. Atau bahkan lebih, karena karunia Allah itu besar. Nah, itu masuk dalam kategori dikabulkan. Atau dengan sebab doa itu, anak kita yang terancam atau berpotensi terkena sebuah musibah yang menyebabkan kita harus keluar dana untuk itu, terhindar dengan sebab itu. Terhindar dengan sebab itu. Itu termasuk kategori terkabulkan doa. Au yadakhiraha lahu fil akhirah. Atau kemungkinan ketiga, dikabulkan doa itu, didengar doa itu oleh Allah, kemudian diberi balasan pahala, tapi disimpan sebagai perbendaharaan pahala dia di akhirat. Nah, maka sahabat ketika mendengar hadis ini menyatakan, kalau gitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan kalau orang tahu begitu besarnya keutamaan disimpan hasil doa dia sebagai pahala di akhirat, mereka minta gak diganti di dunia, pengennya disimpan saja nanti. Nah, cuma karena kita imannya kurang, sekarang aja ya Allah. Nah, begitu. Jadi ini adalah jawaban bagi dan nasihat bagi kita untuk jangan putus asa dari doa. Begitu banyak contoh orang-orang yang berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang terakhir, perawi Muhammad bin Al-Musanna. Muhammad bin Al-Musanna salah seorang guru dari gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya At-Tirmidzi, gurunya Ibnu Majah. Penyusun kitab 6 hadis itu gurunya Muhammad bin Al-Musanna salah satunya. Muhammad bin Al-Musanna itu dikenal dengan sebutan Az-Zamin, orang yang lumpuh sehingga tidak bisa berjalan dengan kakinya, tapi merangkak. Nah, suatu saat ada seorang bertemu dengan beliau, loh kok jalannya normal? Padahal Anda dikenal, saking terkenalnya sebutan itu dengan Az-Zamin, panggilan seorang yang cacat atau lumpuh. Cacat, tidak bisa berjalan normal. Begitu. Maka Muhammad bin Al-Musanna kemudian menyatakan, sesungguhnya di sebuah malam, saya merangkak untuk berwudu, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah, setelah itu saya bisa berjalan. Setelah itu saya bisa berjalan. Maka dia, beliau bukan Az-Zamin lagi sudah. Meskipun kadang dalam periwayatan hadis diungkap dengan sebutan Az-Zamin. Selama sekitar 7 bulan beliau tidak bisa berjalan, tapi dengan pertolongan Allah, dengan sebab doa itu beliau bisa berjalan lagi. Nah, hilang sifat cacat pada diri beliau. Kondisi cacat pada diri beliau hilang dengan sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu menyebabkan kita tidak putus asa, mengharuskan kita tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah demikian yang kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azzani Allahu iyyakum. Kembali kita melanjutkan pembahasan seputar hak-hak anak yang wajib ditunaikan bagi para orang tua, para ayah maupun para ibu. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada permasalahan penunaian hak anak sebelum dilahirkan, yaitu sampai mendoakan mereka atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jalla memberikan dan mengkaruniakan kepada kita para orang tua seorang anak yang saleh. Dan ini merupakan metode dan juga sikap amalan ahlul haqqi wal iman. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat. Sudah poin keempat? Belum. Ketiga ya kemarin. Nah, kemarin sampai terkait dengan doa. Yang keempat, masih kita dalam pembahasan penunaian hak anak sebelum mereka terlahir. Rabi'an, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, yang keempat, al-inayatu bihi athna'a wujudihi fi batnil Memberikan perhatian, memberikan perhatian pada anak tersebut ketika keberadaan mereka atau keberadaannya masih di perut seorang ibu. Yakni masih di dalam rahim ibu, di dalam rahim istri kita. Fala yajuzu idza'uhu awit tasabbubu fi dzalika. Tidak diperbolehkan bagi kita para orang tua untuk menyakitinya atau menyebabkan janin yang masih dalam kandungan tersebut tersakiti. Awit ta'addi alaihi biisqatin au nahwihi, atau bersikap serampangan terhadapnya, memperlakukan tidak baik terhadap janin yang dikandungnya, baik dengan menggugurkannya atau yang lainnya. Ini masuk dalam hak yang harus kita tunaikan sebelum bayi ini lahir. Ternyata hak dia ketika di dalam rahim adalah dapat perlakuan baik dari kita selaku orang tuanya. Fayura'a wa yuttaqallahu azza wa jalla fihi. Maka hendaknya dipelihara dengan baik, serta hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Wa yas'al 'abdu sa'yan hafizan fi ay yuhafidhu 'ala waladihi. Dan juga Hendaknya engkau berupaya, seorang hamba tersebut berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga anaknya tersebut. Li'anna hadza minal huquqil lati lil walad. Dikarenakan sikap seperti ini merupakan bagian dari hak-hak yang harus ditunaikan untuk anaknya. Ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Poin yang keempat ini, penunaian hak sebelum dilahirkan, yaitu menjaga janin agar tetap sehat, ya, keadaannya baik ketika masih dalam rahim atau masih dalam proses kandungan, ya. Ini harus dipahamkan kepada para orang tua, khususnya siapa? Para ibu, ya, para istri. Nah, maka Syekh mengatakan, wala yajuz wal halatu hadhihi aidan, maka tidak boleh keadaan atau kondisi yang seperti ini juga, lil ummi antud'ifa nafsaha, bagi seorang ibu untuk memperlemah kondisinya, sengaja memperlemah keadaannya dengan apa? Wa antam tani aminal ghida il mufidi litifli, dan tidak boleh bagi dia enggan untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anak tersebut. Ya, gak boleh. Gak rela dia kalau hamil. Kadang-kadang karena mungkin ketidaksiapan, ya. Atau biasanya ngambek dengan suaminya. Subhanallah, Allah beri, ya, Allah takdirkan dari hubungannya itu hamil. Ngambeknya masih belum sembuh. Balas dendamnya dengan apa? Dengan memperlemah dirinya dan fisiknya, tidak rela dengan bayi yang dikandungnya. Wal'iyadzubillah. Nah, biasanya kasus-kasus kesundulan-kesundulan ini, ya, biasanya ibu-ibu muda yang tidak siap dengan kehadiran buah hati yang semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memahami bahwa anak itu adalah anugerah yang istimewa, anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla, niscaya seorang ibu khususnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa memperburuk keadaan janin yang ada di kandungannya. Dia akan jaga, akan rawat bayi tersebut berkembang dengan baik sampai ia terlahir ke dunia ini dengan selamat. Qala wa antam tani'a minal ghida'il mufidi litifli, dan juga tidak boleh bagi seorang ibu tadi mencegah dirinya mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anaknya. Raghbatan fi id'afihi wa imatatihi. Karena ia berharap, ya, kelemahan fisiknya dan meninggalnya janin tersebut dalam rahimnya. Wa hadza khusranun wal iyadu billah. Ini adalah bentuk kerugian. Bentuk kerugian yang Allah timpakan kepada calon orang tua tersebut, wal iyadu billah. Waftiyatun wa ta'addun wa ida'atun lil haqqi wa isa'atun. Dan ini adalah sikap serampangan, pelanggaran, dan juga penyia-nyiaan terhadap hak serta sikap yang buruk terhadap bayi atau calon bayi tersebut. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka para aba khususnya harus bisa memberikan motivasi, ya, harus bisa memberikan semangat. Dengan apa kita memberikan semangat? Dengan sikap-sikap optimis, sikap-sikap rasa syukur. Nah, melihat keadaan saudara-saudara kita yang belum Allah karuniai anak, ya, dengan berbagai upaya yang dia lakukan, namun Allah masih belum memberinya buah hati. Nah, kita yang mudah, ya, gampang, barakallahu fikum, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah buah hati itu, tanamkan rasa syukur, ya, perlu adanya motivasi-motivasi yang bisa seorang istri itu tidak down, ya. Kadang perempuan itu gampang down, ya.

apalagi ya didonkan atau kurang adanya dukungan dari orang-orang sekitarnya. Mertua sudah mulai ngomel-ngomel. Wah, arek sik cilik kok nambah maneh lho. Aduh. Nah. Iya. Terus gimana itu repot ini gini. Don sudah istri. Ya. Suami jangan ikut don. Iya ya. Jangan. Barakallahu fiikum. Harus semangat. Ya. Alhamdulillah Allah mempercayakan, masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik dan membina anak. Karena anak ini adalah titipan Allah. Anak ini adalah tanggung jawab yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian juga yang perlu dinasihatkan juga bagi kita yang semangat, ya. Ada yang tadi yang dia sudah berupaya memberikan jarak, ya. Kadang-kadang gitu. Ustaz jarai, qadar Allah jadi. Ya. Nah. Yang istri juga itu nyalakan. Lah, masih kayak gitu. Lah, kamu juga gitu. Saring menyalahkan. Nah, udah enggak usah disaring menyalahkan. Istaqdar Allah wa masyafa. Nah, Allah masih memberikan kepercayaan itu. Di samping itu, bagi yang walhamdulillah Allah beri kemudahan, ya, untuk menambah, dekat-dekat, musuh luar biasa. Juga yang perlu dipersiapkan adalah selain semangat untuk menambah anak, juga kita semangat untuk menjaga mereka dan mendidik mereka. Nah, tidak kemudian dengan alasan banyak anak banyak rezeki sudah, yang penting ya pokoknya akeh anak wis masalah kok enggak gede-gede dhewe ya. Nah. Antum didik anak antum, antum ajari ya. Murojaah didampingi, oh enggak engkok pinter-pinter dhewe. Lho. Bukan seperti itu. Harus punya ghirah atau semangat nam untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Karena upaya itu yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada setiap pimpinan apa yang telah dipimpinnya. Ahafidha am dhayya'ah, apakah dia benar-benar menjaganya, menjaga amanah itu, ataukah ia menyanyiakannya. Hatta yus'alar rajulu an ahli baitihi, hingga seorang kepala rumah tangga atau seorang suami itu akan ditanya tentang keadaan keluarganya. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Kembali kita ke pembahasan poin yang keempat, hak anak yang harus kita tunaikan. Ketika anak tersebut masih dalam kandungan, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyia-nyiakan mereka, menyakiti dan membahayakan nyawa mereka dengan sengaja. Dengan sengaja tidak menjaganya. Ya, si ibu enggan untuk mengkonsumsi nutrisi yang bisa menjadikan janin tersebut sehat, berharap akan kematiannya. Waliyadzu billah. Wa inni la astaghribu min haula'i alladziina yas'auna sa'yan hafithan fil idrari bi auladihim wa hum fi mithli hadhil marhalah. Dan sungguh aku tidak merasa heran dari mereka-mereka yang berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memudorotkan anak-anak mereka dalam keadaan mereka

terhadap keadaan seperti ini, yaitu marhalatal wujudi fi batnil yaitu dalam kondisi mereka berada di perut ibunya atau di rahim ibunya. Kaifa fataha ula'i tilkan nusus allati marrat ma'ana min anna wujudal ibni salih awil binti salihah khairun lil insani fil ula wal akhirah. Bagaimana mereka terlewatkan nas-nas yang telah lewat bersama kita, bahwa keberadaan seanak yang soleh atau putri yang soleha itu kebaikan bagi seorang insan di dunia dan juga di akhirat. Kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana terlewatkan pada mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang akan diangkat derajatnya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, lalu ia berkata, anna li hadha, karena sebab apa aku diberikan keutamaan ini? Fayuqalu bistighfari waladika laka, dikatakan kepadanya, dengan sebab istighfar, permohonan ampun anakmu terhadapmu. Disebabkan karena anak yang soleh tadi memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Ternyata doa dari anak yang soleh yang mereka panjatkan kala ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata bermanfaat untuk kedua orang tuanya di akhirat. Dengan sebab itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jannah. Nah, karena keberadaan anak yang soleh tadi. Nah, hadis-hadis nas seperti ini terlewatkan bagi mereka-mereka yang tidak menjaga keutuhan janin yang dikandungnya, yang merasa sesak dan tidak suka keberadaan janin tersebut di rahimnya. Nah, merasa sempit dadanya, tidak berkenan karena mungkin ketidaksiapannya dia sebagai seorang orang tua yang punya anak masih kecil, tak siap. Ya. Sudah berbagai cara untuk memberikan jarak, alat kontrasepsi sudah dilakukan, ya. Dengan banyak hal ternyata Allah takdirkan, tak terima. Ya. Nah, nelongso. Barakallahu fikum. Mental belum siap. Terlebih lagi putra-putri kaum muslimin yang jauh dari pendidikan agama. Nah, yang mereka tahu pernikahan hanya sebatas bersenang-senang dan berfoya-foya. Tidak tahu misi dari an-nikah, bahwa dia akan membentuk sebuah rumah tangga yang diharapkan rumah tangga itu akan menjadi miniatur kecil, ya, sebagai perwujudan dari masyarakat yang besar atau sebuah negara. Dia tidak menyangka dan mengira bahwa dengan nikahnya dia, dengan berumah tangganya dia itu, Allah subhanahu wa ta'ala menunggu generasi-generasi yang bisa berjuang untuk agamanya. Karena gak paham misi dari nikah itu apa. Nah, ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Fa'idha ma dhahaba hadhal waladu bi'isqatin au imatatin wa huwa fil batni.